0: budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.
1: Tiga, jaringan berita nasional.
2: Kelihatannya babak kedua akan segera dimulai. Bung Indra Virgiantara, Bung Tomo, silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan babak kedua antara Uruguay menghadapi Spanyol saat lagi akan dimulai. Dan nampaknya terjadi pergantian pemain. Bahkan di sektor mistar gawang dari Uruguay ini, setelah tadi menyusul penampilan yang kurang apik dari Muslera, nampaknya Uruguay atau Marcelo Bielsa, pelatih dari ini dari Uruguay, akan melakukan pergantian. Muslera harus ditarik keluar dan diganti Rochet. Main yang turun di babak kedua ini, penjaga gawang bagi Uruguay. Baru satu pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Uruguay. Sementara Spanyol nampak belum terlihat perubahan. Susunan pemain menyusul gol Alex Baena tadi di menit ke-42 babak yang pertama tadi. Kick off sudah dilakukan. Uruguay kini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Alirkan langsung jauh ke depan. Cari Canobio di sana, berputar Canobio, namun dikit mendapat sentuhan tadi dari Alex Baena. Tendangan bebas saja bagi Uruguay, mundur ke belakang. Seseres di sana mundur ke belakang pada Rochet, penjaga gawang yang baru masuk di babak yang kedua ini. Langsung jauh ke depan Rochet, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencoba dikejar oleh Darwin Nunes. Darwin Nunes menguasai dari kotak penalti, berbahaya, dipotong saja oleh Kubarsi tadi. Datang lagi Canobio mencoba menguasai bola, berputar-putar Canobio, dibayangi oleh pemain dari Spanyol, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Masih Canobio, terjatuh Canobio. Pelanggaran nampaknya. Pergerakan dari Canobio di sektor sebelah kiri, dan wasit Ismail siap-siap juga menghadiahkan kartu kuning tadi nampaknya di sisi kiri. Pelanggaran dari Alex Baena terhadap Canobio, mencoba menarik lengannya, menghasilkan tendangan bebas yang cukup berbahaya bagi Uruguay. Kita nantikan pencetak gol dari Spanyol, Alex Baena, mendapatkan kartu kuning. Tendangan bebas, bola bersiap-siap, ada Araujo, ada De La Cruz juga yang akan melakukan tendangan bebas. Kita siapakan akan menendang. Peluang bagaimana juga Darwin Nunes sudah berdiri di area kotak penalti, menatap ke depan kedua pemain dari Uruguay. Lamine Yamal mencoba gedor, Araujo nampaknya sudah lakukan. Terjadi benturan tadi, halau barisan pertahanan, mencoba dikejar oleh Valverde. Lemparan ke dalam bagi Uruguay, kini di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam nampaknya dilakukan nomor punggung 25 tadi, Sanabria. Sodorkan saja mundur ke belakang. Rivera sodorkan lagi ke sisi kanan. De La Cruz kirimkan bola ke depan, mencoba dikuasai. Datang lagi. Hampir saja tadi bagaimana pergerakan Araujo, namun berhasil diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Merino sodorkan bola ke depan kepada Lamine Yamal, mendapat tekanan Lamine Yamal di lingkaran tengah. Masai bola pendek saja, berikan kepada Kukurea di sektor sebelah kiri. Pedri kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Laporte. Laporte mencari kawan yang beri bebas, berikan kepada Kubarsi. Masih Kubarsi. Coba Lorente kini di sisi kanan, mendapat tekanan dari Araujo, mundur ke belakang kepada Kubarsi kembali. Masih bagaimana Darwin Nunes. Oh, hampir saja bagaimana Unes Simon dengan tenangnya melakukan trik dari mendapatkan tekanan tadi dari Valverde. Ada Rodri kini menguasai bola. Spanyol mencoba membangun serangan dekat lingkaran tengah. Berikan kembali ke sisi kanan, ada Lorente. Lorente lebar ke sisi kanan, ada Yamal, mundur ke belakang kembali kepada Lorente. Ada Rodri, berikan lagi kepada Kubarsi. Laporte kini menguasai bola. Laporte di sektor sebelah kiri dalam, angkat langsung jauh ke depan mencari Alex Baena, mencoba mengejar namun lebih dekat kepada Rochet, jaga gawang dari Uruguay yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Muslera. Masih dikuasai dengan tenang main dari Uruguay. Rochet menatap ke depan, lirik ke kiri dan ke kanan, sodorkan saja pendek, mundur lagi ke belakang kepada Rochet, melebar ke sisi kanan, atau juga Varela mundur kembali memainkan bola di sisi kanan pertahanannya sendiri. Uruguay angkat langsung jauh ke depan mencari Darwin Nunes, di sana akan mencoba dengan Araujo mencoba mengejar namun lebih dekat kepada Unai Simon, lalu kepada Lorente di sisi kanan. Spanyol kini menguasai bola, dapat tekanan Lamin Yamal. Masih Lamin Yamal, mundur ke belakang kepada Kubarsi, terjatuh namun bukan pelanggaran. Ada Kukurea kini di sektor sebelah kiri. Spanyol sodorkan lagi bola ke depan kepada Alex Baena. Alex Baena dibayangi ketat tadi nomor 13 ke kanan, dia mencoba mencari, terjatuh Merino tadi, bukan pelanggaran. Kembali bagaimana Uruguay masih

0: dicuri oleh Bentancur. Meski ke kiri dan ke kanan, tapi tidak pusing Bentancur untuk mencuri bola tadi. Sodorkan saja, masih Bentancur sama dengan Valverde. Sodorkan lagi ke Araujo. Kembali Bentancur kembali. Federico Valverde menguasai bola, alirkan lagi pada Sanabrio, mundur ke belakang. Ada Valverde, sodorkan kepada Araujo. Araujo menguasai bola, tengah tadi kepada De La Cruz, kirimkan bola ke Canobio tadi maksudnya. Terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Canobio. Umpan dari De La Cruz tadi hanya meluncur deras di sisi kiri pertahanan dari Spanyol.
1: Ya, pendengar, kali ini Spanyol akan melakukan tendangan gawang. Nah, saat ini wasit memberikan peringatan kepada beberapa pemain karena memang tensi pertandingan pagi hari ini cukup tinggi, pendengar. Bagaimana pressing-pressing ketat diperagakan oleh para pemain Uruguay terhadap Spanyol sebagai upaya mereka untuk merebut gol karena mengejar ketertinggalan. Saat ini Uruguay tertinggal 0-1 dari Spanyol. Ya, Spanyol kali ini menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Di tengah kali ini Spanyol, bagaimana Pedri tadi ke kanan, kali ini ada Cucurella. Cucurella di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Bagaimana Alex Baena nomor 15 kembali ke belakang. Alex Baena, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Satu pemain Spanyol tergeletak sehingga wasit harus menghentikan pertandingan sementara. Pemain nomor punggung 22 dari Spanyol, Pau Cubarsí. Oh, 20 ternyata. Pedri tadi mengalami benturan dengan pemain Uruguay sehingga harus mendapatkan perawatan medis sepertinya, ya. Masih tergeletak di bawah. Pedri memegang kaki sebelah kanannya karena Bio tadi berbenturan dengan Pedri. Sudah bisa bangkit kembali Pedri, melanjutkan pertandingan. Sudah memasuki menit 52 babak yang kedua. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Jaga gawang Unai Simon, pendek saja dia kepada Cubarsí di sana. Masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Belakang lagi ada Llorente, kembali ke Cubarsí dan kembali ke Simon kali ini. Coba untuk membangun serangan pemain-pemain Spanyol. Laporte di sana mendapat pengawalan dari pengawalan Uruguay. Langsung Unai Simon ke depan, yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan Llorente di sana. Lamine Yamal kali ini menguasai bola, terjatuh Lamine Yamal. Bagaimana pengawalan dari main nomor punggung 25 Sanabria terhadap Yamal? Bagaimana, sangat keras sekali tadi sehingga harus mendapatkan kartu kuning dari wasit. Sliding tackle terhadap Lamine Yamal dari pemain nomor punggung 25 Sanabria sehingga harus mendapatkan kartu kuning. Cukup mengerang Yamal kali ini, masih mendapatkan, mencoba untuk bangkit kembali. Juan Manuel Sanabria, pemain asal Uruguay, tertatih Yamal karena tadi kaki kirinya ini mendapat tackling yang cukup keras. Ya, bagaimana Alex Baena juga di babak pertama tadi mencetak gol dengan tendangan yang menggunakan kaki kanan dari dalam kotak penalti, tidak mampu diantisipasi dengan sempurna oleh kiper Muslera dari Uruguay, yang membawa kedudukan sementara ini adalah unggul Spanyol 1-0. Dan juga pergantian pemain tadi dilakukan oleh pelatih Uruguay. Sang kiper Muslera diganti oleh Rochet. Ya, Uruguay kali ini sudah menguasai bola di sektor pertahanan mereka. Umpan jauh langsung dilakukan oleh Rochet, yang dituju adalah Darwin Núñez di sana. Namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain-pemain bertahan dari Spanyol. Unai Simon memberikan bola kepada Merino tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Uruguay kali ini. Coba dilakukan serangan oleh Uruguay, namun patah kembali di kaki-kaki para pemain Spanyol. Terjadi benturan namun bukan pelanggaran. Kali ini pemain Uruguay masih mencoba melakukan serangan. Terjatuh satu pemain Uruguay, nomor punggung 22 dari Spanyol, Pau Cubarsí tadi.

0: ketika berbenturan dengan Cubarsí, satu pemain Uruguay, nomor punggung 7 De La Cruz, ya, salah ketika mendarat sepertinya. Nah, nomor 20 dari Uruguay, Araujo tadi mendapat adangan yang cukup keras dari pemain Spanyol Cubarsí. Nomor punggung 22, tendangan bebas kali ini untuk Uruguay. Masih belum membahayakan gawang Spanyol. Bola yang diarahkan langsung dalam kotak penalti tidak berhasil memenuhi sasaran oleh pemain nomor punggung 16 dari Uruguay, Oliveira. Sementara itu pergantian pemain dilakukan oleh timnas Uruguay. Pemain nomor punggung 8 yaitu Federico Valverde diganti oleh pemain nomor punggung 21, Finas. Sudah memasuki lapangan pertandingan Federico Finas yang bermain untuk klub Spanyol Real Oviedo, menggantikan Valverde. Spanyol kali ini masih menguasai bola, umpan langsung jauh dari belakang mengenai tangan dari pemain Uruguay ketika pemain belakang Spanyol yakni Laporte mencoba untuk melakukan umpan. Tendangan bebas untuk Spanyol kali ini di sektor kiri pertahanan mereka, umpan jauh kepada Pedri tadi maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Uruguay, direbut kembali oleh pemain Spanyol Unai Simon, melakukan tendangan gawang langsung yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Uruguay. Kali ini pertarungan berlangsung di lapangan tengah Uruguay. Spanyol kali ini membawa bola, Alex Baena bekerja sama dengan Pedri, kali ini masih Pedri membawa bola langsung dalam kotak penalti, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Uruguay. Saceres kali ini mencoba untuk mengatasi serangan dari Uruguay. Bagaimana sangat intens sekali pertandingan yang berlangsung pagi hari ini. Satu pemain dari Spanyol masih tergeletak di lapangan setelah terjadi benturan dengan pemain Uruguay. Bagaimana tadi Alex Baena berbenturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Spanyol, Uruguay, yaitu Varela. Sehingga wasit harus memberikan kartu kuning peringatan untuk Guillermo Varela, main nomor 13. Tendangan penjuru kali ini akan dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Uruguay, akan dilakukan oleh Lamine Yamal. Sudah dilakukan tangan kaki kiri ke dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain dari bertahan dari Uruguay, namun masih berhasil diamankan oleh Unai Simon. Spanyol mencoba untuk melakukan serangan kembali kali ini melalui Cucurella di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Pendek dia kepada main nomor punggung 14, Laporte. Geser lagi kepada Cubarsí. Kali ini Llorente terjatuh, satu pemain Spanyol tadi. Bagaimana Pedri kembali mengambat kawalan Merino, maksud saya, kembali mendapat pengawalan ketat dari pemain Uruguay nomor punggung 6 dari Uruguay, Bentancur ya tadi, ketatnya pengawalan. Pergantian pemain kali ini dilakukan oleh timnas Spanyol. Pedri ditarik keluar, digantikan oleh pemain nomor punggung 8. Sementara itu juga ada pergantian, Merino juga ditarik mundur, digantikan oleh Ruiz dan juga Dani Olmo, nomor punggung 10. Dua pergantian pemain dari Spanyol. Bung Jupri, bagaimana ini dua pergantian pemain ini? Apakah juga akan menambah daya gedor atau pertahanan? Nah, sementara itu Uruguay masih mencoba melakukan serangan dalam kotak penalti Spanyol, digagalkan oleh penjaga gawang Spanyol Unai Simon yang langsung saja keluar dari sarangnya tadi, mencoba untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Uruguay. Kali ini masih Spanyol menguasai bola, Cucurella. Pendek dia kepada Cubarsí di sana. Masih Cubarsí mencoba langsung umpan ke depan yang dituju Alex Baena, melakukan sundulan tadi. masih bisa dihadap, bisa dibatasi dengan pemain-pemain Uruguay. Oke, Bung Jupri, bagaimana dua pemain yang baru masuk ini? Ada catatan khusus mengenai Dani Olmo dan juga satu pemain yang baru saja dimasukkan, Bung Jupri?
1: Iya, kalau kita lihat memang Fabian Ruiz ya, tipikalnya hampir-hampir mirip ya. Kalau kita lihat dengan Merino memang tipikal box to box, tapi menarik kalau kita lihat bagaimana masuknya Dani Olmo. Dani Olmo memang cenderung memang lebih menyerang ya. Artinya dia lebih punya, kita lihat elemen-elemen yang menyerang yang lebih baik. Jadi saya kira memang mungkin akan lebih ofensif para pemain dari Spanyol. Karena terlihat memang sejak kick-off babak kedua, para pemain dari Uruguay masih sangat agresif. Bahkan kalau kita lihat wasit mulai ringan kartu tadi, karena memang kita lihat berapa kali pelanggaran keras dilakukan oleh para pemain dari Uruguay untuk menghentikan tadi kualitas para pemain Spanyol dalam hal possession.
2: Ya, baik Bung Jupri. Kita lanjutkan lagi bagaimana jalannya pertandingan di menit 61 babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Uruguay melalui Araujo, mencoba melatih 1-2 pemain hadangan dari Spanyol, namun bukan pelanggaran terjatuh tadi. Araujo masih direbut. Ada Fabian Ruiz kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Cucurella. Kini bermain untuk Real Madrid, baru saja dipinang oleh Los Blancos. Cucurella menjadi satu-satunya pemain Real Madrid yang mengisi barisan skuad La Furia Roja. Adalah Dani Olmo kini menguasai bola. Masih Dani Olmo dari kotak penalti, terjatuh, bukan pelanggaran. Ya, bukan pelanggaran, langsung saja Roset membuang bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Spanyol, dekat kepada Unai Simon. Bagaimana sebuah peluang tadi diperoleh dari Spanyol. Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, coba kirimkan bola ke depan. Upaya dari timnas Spanyol setelah pergantian Dani Olmo dan Fabian Ruiz untuk menciptakan warna baru serangan dari La Furia Roja. Sebuah serangan lagi patah, dapat terjadi perebutan di sana. Dani Olmo menguasai bola, bukan pelanggaran tadi. Ada Fabian Ruiz, kirimkan ke sisi kanan. Ada Lamine Yamal, mendekati dari pertahanan dari Uruguay. Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, terlalu Dani Olmo, lepas tendangan. Tendangan yang kurang sempurna tadi maksudnya Dani Olmo, berada di daerah kotak penalti dari Uruguay. Namun sayang, pemain yang baru masuk, Dani Olmo, tidak mampu memanfaatkan peluang yang diciptakan, memanfaatkan umpan tadi dari Lamine Yamal. Tendangannya masih melenceng jauh nih Bung Jupri.
1: Ya, dan kita lihat sebenarnya masuknya Dani Olmo yang memberikan opsi ya. Ini yang saya kira memang kurang tadi dari kubu Spanyol, pemain yang bisa masuk ke dalam kotak penalti selain Oyarzabal. Jadi memang mereka butuh pemain kedua yang bisa paling tidak mengecoh ya, mengecoh pertahanan dari Uruguay. Dan terlihat bagaimana pergantian tadi dan kerjasama dia dengan Yamal, yang kita tahu memang sama-sama pemain Barcelona, jadi kemistrinya sudah terjalin dengan baik.
2: Ya, betul sekali, hampir saja tentu bagi-bagi Spanyol membuahkan gol kedua, namun masih belum ciptakan peluang berbahaya bagi Spanyol. Uruguay kini mencoba membangun serangan. Darwin Nunes sodorkan saja ke sektor sebelah kiri. Ada Araujo, masih Araujo menguasai bola. Araujo kirimkan umpan crossing, namun sayang dipotong saja tadi bagaimana upaya tekanan dari pemain Spanyol, namun mengenai terakhir dari pemain Uruguay, berbuah tendangan gawang saja bagi Spanyol. Di babak yang kedua ini kedudukan masih untuk Spanyol dengan skor 0-1, menyusul gol dari Alex Baena pada menit ke-42 babak yang pertama tadi. Ya, sebuah serangan lagi dari Spanyol, mencoba di Oyarzabal, namun lebih dekat pada penjaga gawang Roset. Berhasil diamankan De La Cruz, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya, mencoba menggiring perlahan. Kini ada Araujo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Araujo, sodorkan lagi ke tengah, mencoba kirimkan umpan crossing, namun terlalu jauh. Datangnya bola lebih dekat kepada Unai Simon yang mengamankan sambil memeluk rat-rat si kulit bundar. Unai Simon yang sejauh ini tampilannya pada pertandingan pagi hari ini cukup baik, mengamankan gawang dari La Furia Roja. Ada lagi bagaimana Rodri menguasai bola, sodorkan ke depan kepada Fabian Ruiz. Ada Cucurella, pendek saja kepada Ruiz, masih memainkan bola, coba mengatur tempo. Pemain-pemain dari Spanyol, Laporte, kembali Rodri, kapten kesebelasan. Dan nampaknya ya, terjadi sedikit peringatan dari wasit Ismail antara pemain Spanyol dan juga pemain Uruguay tadi. Kita masih nantikan. Penguasaan bola tadi masih dikuasai oleh timnas Spanyol, namun bersama dengan itu ada pergantian pemain yang akan dilakukan. Nomor punggung 11 nampaknya Jeremy Pino akan masuk menggantikan Alex Baena, pencetak gol dari Spanyol. Memang juga berbuah dari blunder yang dilakukan oleh Muslera dan akhirnya digantikan oleh Roset. Sergio Roset yang masuk dengan gawang. Dan ini sekarang Pino pergantian pemain lagi, akan diberikan pergantian warna untuk lini serang dari Spanyol. Ya, mencoba membangun serangan, ada Oyarzabal terjatuh, bukan pelanggaran, masih dibayangi oleh 2-3 pemain dari Uruguay tadi. Masih dikuasai kini oleh Roset. Masih Roset memberikan arahan kepada rekan-rekannya, pendek saja. Bagaimana memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Oliveira tadi. Sodorkan ke depan. Mencoba direbut tadi, masih pemain Uruguay, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikelola oleh Araujo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Araujo menguasai bola. Araujo berputar ke kotak-katik, dia mundur ke belakang, mencoba dikejar oleh Dani Olmo, terjadi perebutan di sana dan menangkan oleh Bentancur. Sodorkan lagi kerjasama dengan Darwin Nunes, memberikan lagi pada Araujo, kirimkan bola dari kotak penalti, mencoba dikejar namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga nomor punggung 13 tadi nampaknya ya, Sanabria atau 25 maksud kami. Ya, bersamaan itu terjadi hydration break kembali di menit ke-67 babak yang kedua ini. Pergantian dilakukan oleh Spanyol, Bu. Bagaimana Alex Pino juga tadi masuk di babak yang kedua ini. Bagaimana melihat pergantian?
1: Ya ini saya kira pergantian yang menarik ya, karena sebenarnya kalau kita lihat di sisi kiri biasanya ya kecenderungannya Alex Baena digantikan oleh Nico Williams. Tapi kali ini kita lihat ada Jeremy Pino yang kita tahu juga memang tipikal pemain yang punya skill yang bagus. Tapi saya lihat memang dari kubu dari Spanyol ya, memang di babak kedua ini seperti di babak pertama, mereka masih sangat-sangat kesulitan untuk keluar dari pressing ya dari para pemain dari Uruguay. Tapi yang mengecewakan dari Uruguay adalah sebenarnya mereka bagus dalam pressing, tapi problemnya adalah bagaimana final pass-nya. Final pass mereka beberapa kali tadi ada kesempatan untuk bisa memberikan ancaman, tapi kemudian final pass-nya kita lihat tadi ada satu bahkan hanya lebih dekat ke kiper Unai Simon. Kemudian tadi upaya dari Sanabria juga tidak sampai ke pemain yang dituju. Jadi saya kira persoalan final pass ini yang akhirnya memang menjadi bermasalah buat para Uruguay untuk mereka bisa menciptakan peluang. Padahal kita lihat tadi Pinas sudah dimasukkan juga, kita berduet dengan Darwin Nunes, dan agak mengejutkan tadi kalau kita lihat memang keluarnya Federico Valverde.
2: Iya.
1: Karena bukan hanya soal kapten tim, tapi kalau kita lihat sebenarnya Valverde ini kan tipikal pemain yang bisa dibilang serba bisa. Dia bisa sebagai gelandang, bisa juga sebagai bek kanan, tapi kemudian memang pergantiannya dilakukan. Ya inilah pilihan yang diambil oleh pelatih Marcelo Bielsa untuk bagaimana Uruguay bisa lebih menekan di babak kedua.
2: Ya, memang kita tidak melihat juga bagaimana tekanan yang dilakukan oleh Valverde, termasuk tendangan jarak jauh yang biasa dilakukan ya, Bung ya.
1: Betul, kita lihat memang Valverde ya tidak dalam penampilan terbaik ya, tapi saya kira faktor leadership ya, sebenarnya faktor leadership dibutuhkan di situasi yang seperti ini gitu. Dan kalau kita lihat tadi pemain yang masuk menggantikan Ugarte, De La Cruz juga performanya juga tidak terlalu terlihat ini sejak dimasukkan di mendekati akhir babak pertama tadi. Jadi saya kira pergantian yang memang agak-agak tidak biasa dari Marcelo Bielsa, tapi ya itu tadi, inilah pilihan yang diambil. Dan saat ini situasinya mereka butuh gol untuk paling tidak menjaga peluang mereka lolos ke babak 32 besar.
2: Ya, jika melihat komposisi dari pergantian dari Uruguay, apakah memang sudah maksimal yang dilakukan oleh Bielsa sendiri, Bu?
1: Ya, kalau kita lihat kan dengan masuknya Pinas, mereka mencoba untuk mencari teman ya, mencari teman dari Darwin Nunes di depan. Artinya mereka mencoba untuk main dengan lebih banyak penyerang. Dan kita lihat support tadi dari Araujo dan juga Sanabria di kiri juga bergantian ya, untuk bisa memberikan umpan-umpan crossing. Karena kalau kita lihat kan Darwin dan juga Pinas secara postur memang punya postur yang bisa dibilang tinggi ya. Itu yang saya kira memang mencoba di opsinya diambil dengan melakukan lebih banyak umpan crossing. Harapannya memang ada peluang lewat sundulan. Tapi ya ini lagi soalnya, persoalannya adalah bagaimana final pass-nya harus lebih akurat.
2: Ya, pergantian pemain, Sanabria digantikan oleh Rodriguez. Bagaimana melihat pergantiannya ini, Bu?
1: Ya, ini lagi-lagi kalau kita lihat upaya untuk bisa lebih menekan. Karena kalau kita lihat Spanyol sepertinya di hari ini ya, saya melihat memang tidak terlalu spesial penampilannya.
2: Ya, ini salah satu penyerang yang dilakukan pergantian di kubu Uruguay. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi oleh Kukurea. bagi Spanyol. Hadirkan ke sektor sebelah kanan, mencoba dikejar oleh Lamine Yamal. Angkat ke depan oleh Llorente. Dapat tekanan tadi di Llorente. Lemparan ke dalam bagi Uruguay sudah dilakukan. Bentancur mundur ke belakang. Dan waktu 16 ada lagi Caceres. Sektor sebelah kanan mencari De La Cruz di sana. De La Cruz menguasai bola dari Uruguay, angkat langsung jauh ke depan, mencari lagi pemain nomor punggung 18 yang baru masuk nampaknya di babak yang kedua ini tadi. Dan parang ke dalam, bola dicucur keluar tadi oleh Llorente. Ada Araujo menguasai bola. Araujo mendapat tekanan, masih menguasai bola, mundur sedikit ke belakang, memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Lamine Yamal juga mencoba membantu. Llorente kini menguasai bola, hadirkan lagi pada Lamine Yamal, mencoba menggiring, lewati 1-2 pemain, bayangin ke tengah dia, mencoba kini Fabian Ruiz, bayangan atau serangan berbahaya kini mencoba dibangun Spanyol. Ada Fabian Ruiz, masih Ruiz menguasai bola, hadirkan kepada Lamine Yamal, berada di kotak penalti. Lamine Yamal berputar-putar dia, Lamine Yamal lalu bola ke depan. Sayang sekali bagaimana pergerakan. Datang lagi Dani Olmo menguasai bola. Dani Olmo berada di kotak penalti, mundur sedikit ke belakang kepada Pino, masih Pino, mundur sedikit lagi ke belakang kepada Rodri, mencoba menguasai bola Spanyol. Sayang sekali upaya dari Spanyol tadi sempat kebingungan atau mencari terlalu lama peluang dari Lamine Yamal. Kukurea kini menguasai bola, mundur sedikit ke belakang kepada Laporte, masih Laporte, berikan lagi kepada Rodri. Rodri mencari celah kepada siapakah? Ada Llorente, alirkan lagi ke sisi kanan dalam, mundur ke belakang kepada Kubarsi, dekat lingkaran tengah, berikan lagi kepada Rodri. Berputar Rodri, mendapat tekanan dari De La Cruz, mundur ke belakang kepada Laporte, masih memainkan bola, mundur lagi safety kepada Simon, balikan lagi kepada Laporte. Ada Rodri kini menguasai bola, masih memainkan bola dari pertahanan sendiri. Kubarsi kini mencoba menggiring perlahan. Pemain dari Spanyol menatap ke depan ke sisi kanan, mencari Dani Olmo. Dani Olmo sodorkan kepada Lamine Yamal, mundur ke belakang pada Llorente. Dapat tekanan berbahaya, dapat direbut oleh pemain dari Uruguay, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Spanyol. Ada Dani Olmo kini menguasai bola, berbahaya serangan dari Spanyol. Dani Olmo memasuki daerah pertahanan, mengirimkan umpan yang tidak jelas. Dani Olmo terlalu jauh jangkauannya, mencoba dikejar oleh Lamine Yamal. Bagaimana Dani Olmo tadi mengirimkan umpan terobosan, berharap Lamine Yamal berada di sisi kanan dari pandangan Dani Olmo. Bola dikuasai oleh Uruguay. De La Cruz kini menguasai bola, mundur ke belakang kepada Rocher. Masih penjaga gawang dari Uruguay menguasai bola di sektor pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Bola kini dikuasai oleh Rodri, kapten kesebelasan, pendek saja, sodorkan kepada Pino tadi. Ada Fabian Ruiz, masih Ruiz, mundur sedikit ke belakang. Ada masih Fabian Ruiz, menatap ke depan ke sisi kanan. Ada Llorente mencoba membantu juga. Ada Lamine Yamal di sisi kiri pertahanan dari Uruguay. Lamine Yamal perlahan masih memainkan bola, mencoba melewati Araujo, dibayangi mundur ke belakang kepada Fabian Ruiz, mencoba ke tengah. Oh, salah umpan tadi Fabian Ruiz, namun mencoba dikejar tadi oleh Rodri, berbuah pelanggaran dan tendangan bebas saja bagi Uruguay.
3: Ya, pertandingan sudah memasuki menit 74. Kali ini Uruguay akan mencoba melakukan serangan melalui tendangan bebas setelah tadi salah satu pemainnya dilanggar oleh Rodri di dekat lingkaran tengah pertandingan. Uruguay tampak mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui sang penjaga gawang, langsung umpan terobosan, umpan jauh kali ini ke tengah pertandingan. Masih pemain-pemain Uruguay di sektor tengah pertandingan terjatuh. De La Cruz tadi berduel dengan Dani Olmo. Kali ini di sektor kiri penyerangan Uruguay sudah melakukan serangan, dibayang-bayangi oleh Llorente. Satu pemain Uruguay terjatuh, bukan pelanggaran. Llorente kali ini pemain nomor punggung 5 masih melakukan penetrasi ke dalam jatuh pertahanan Uruguay. Hampir saja terjatuh, namun berhasil menguasai bola kali ini pemain-pemain Spanyol. Di sektor belakang kali ini ada Kubarsi, Pedri kali ini bergeser sedikit dia, ada Laporte di sana. Kembali lagi kepada Kubarsi, pemain nomor punggung 22, masih berada di sekitar lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain Spanyol menguasai bola sambil mencari posisi rekan-rekannya yang kosong dari pertahanan dari Uruguay. Laporte
0: Dani Olmo berputar, Dani Olmo terjatuh tadi, Dani Olmo ketika akan melakukan gerak tipu terhadap salah satu pemain Uruguay nomor punggung 16 berada di lingkaran tengah pertandingan. Dani Olmo, pergantian pemain, dua pergantian langsung dilakukan. Oyar Zabal dan juga Lamine Yamal ditarik keluar di menit 75. Masuk kali ini dua pemain juga di kesempatan yang sama, yaitu Ferran Torres dan juga Nico Williams yang tadi sempat disebutkan oleh Bung Jupri ini. Nico Williams masuk juga nih Bung Jupri. Ya, kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan. Masih kembali lagi ke tengah kali ini. Pauku Barsi, Laporte mendapat pengawalan ketat dari pemain Uruguay di sana. Bagaimana pressing-pressing ketat masih terus diperagakan oleh pemain-pemain Uruguay terhadap Spanyol. Memang sangat ngotot sekali mereka sepertinya untuk mendapatkan gol tadi. Bagaimana Vinyas dari Uruguay, pemain nomor punggung 21, Federico Vinas ya, melanggar pemain Spanyol nomor punggung 14 tadi, Laporte, di depan kotak penalti Spanyol. Pelanggaran dan tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh pemain Spanyol. Nomor punggung 22, Cubarsí, balik lagi ke belakang. Unai Simon, jaga gawang, langsung umpan ke tengah yang dituju adalah Nico Williams di sana, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Uruguay. Pelanggaran tadi kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol, sang kapten kesebelasan, yakni Rodri, terhadap satu pemain Uruguay. Menghasilkan tendangan bebas untuk Uruguay di dekat lingkaran tengah pertandingan. Sudah dilakukan kali ini upaya serangan dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay melalui sayap kiri mereka di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Namun salah umpan kali ini, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Nomor punggung 6 tadi, Llorente, langsung saja ke tengah. Yang dituju adalah, kali ini berhasil diatasi oleh pemain nomor punggung 11 dari Spanyol, Dani Olmo. Menguasai bola, pendek dia pada Rodri di sana. Lebar, Marco Correa. Nico Williams, pemain yang baru saja masuk kali ini di sektor kanan pertahanan Uruguay. Jatuh dia, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Uruguay. De La Cruz kali ini sudah memasuki sektor kiri pertahanan Spanyol. Ke tengah dia kali ini umpan pada pemain Uruguay. Masih sektor kanan pertahanan Spanyol. Namun sayang sekali, offside. Satu pemain Uruguay yang coba melakukan serangan di sektor kiri pertahanan dari Spanyol berada dalam posisi offside, sehingga wasit meniupkan peluit nomor punggung 14 tadi dari Uruguay, Canobio. Uruguay masih mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah pertandingan. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Uruguay. De La Cruz di sektor tengah, umpan langsung pada Núñez yang berada dalam kotak penalti. Namun dengan cepat jaga gawang dari Spanyol, Unai Simon keluar dan memotong jalur bola untuk Núñez. Gagal kali ini Marco Correa dari Spanyol menggiring bola dari sisi kiri pertahanannya ke sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Bagaimana Nico Williams tadi menerima umpan dari Correa, kurang cermat sepertinya main Spanyol tersebut, sehingga bola Rodri ini tidak cermat Rodri, sehingga berhasil direbut oleh pemain dari Uruguay. Nah, pelanggaran terjadi untuk Uruguay di menit pertandingan 79. Masih tersisa sekitar 15 menit lagi. 10 menit pertandingan untuk pagi hari ini. Jaga gawang Roche masih mencoba mencari rekannya, langsung umpan jauh diberikan. Yang dituju adalah Darwin Núñez di sana, namun berhasil diantisipasi oleh pemain-pemain Spanyol. Datang lagi bantuan kali ini dari sektor kanan Spanyol, Uruguay maksud kami. Darwin Núñez dia geser ke kanan, ada Canobio di sana. Canobio masih menguasai bola. Canobio dibayang-bayangi oleh Nico Williams, bergeser sedikit dia. Bentancur di situ, masih Bentancur menguasai bola. 1-2 umpan peragaan yang dilakukan oleh pemain Uruguay, umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menemui sasaran. umpan yang dilakukan oleh Canobio tadi tidak berhasil diterima dengan baik oleh Rodriguez karena memang lebih deras arahnya untuk keluar lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan gawang bagi Spanyol. Pendukung kedua kesebelasan masih terus memberikan supportnya kepada timnas masing-masing. Sangat meriah sekali di pagi hari ini, stadion berwarna-warni dengan warna merah dan juga warna biru, warna khas dari kedua kesebelasan. Sementara itu pelanggaran terjadi terhadap Marco Correa tadi dilakukan oleh Canobio di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Marco Correa. Laporte kali ini masih bawa bola dari Spanyol. Ke kanan, ke kiri lagi dia, Correa. Yang dituju adalah Nico Williams, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Uruguay. Masih melebar ke belakang dia kali ini, Caceres. Pemain-pemain Uruguay langsung umpan silang, diterima oleh pemain nomor punggung 18 Rodriguez. Di sana berhasil Rodriguez mengecoh dua pemain dari Spanyol. Masih Rodriguez dibayang-bayangi oleh satu pemain Spanyol nomor punggung 11. Terjadi perebutan bola di sana di sektor kanan pertahanan, dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung Lorente. Di sana Uruguay masih mencoba melakukan serangan. Sayang sekali umpan atau tendangan langsung tadi yang coba dilakukan oleh Oliveira, pemain nomor punggung 16, dari dalam kotak penalti Spanyol, menargetkan pojok kiri atas gawang Spanyol, namun dapat terbaca dengan baik oleh Unai Simon, jaga gawang Spanyol. Tendangan gawang, tendangan sudut sudah dilakukan kali ini, maksud saya. Uruguay masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Spanyol, umpan langsung dalam kotak penalti, tidak berhasil menemui Darwin Nunez di sana, dan juga tidak berhasil disambut oleh Oliveira juga. Bola lebih deras bergulir keluar lapangan. Gagal lagi serangan dari Uruguay di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Belum membuahkan hasil kali ini upaya-upaya yang dilakukan oleh para pemain-pemain Uruguay. Sementara itu tendangan bebas sudah, tendangan gawang sudah dilakukan lebih dekat dengan para gawang Uruguay. Roche tadi, Uruguay membangun serangan kali ini. Oliveira umpan langsung kepada Canobio yang dituju tadi, namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Spanyol. Di lingkaran tengah kali ini Dani Olmo bergeser dia kepada Lorente. Di sana kembali Rodri. Sektor lingkaran tengah, pertarungan terjadi antara pemain Uruguay dan juga pemain Spanyol. Bagaimana Ferran Torres tadi dibayang-bayangi oleh pemain Oliveira dari Uruguay. Dani Olmo kali ini menguasai bola. Pendek dia ke kanan, ada Lamine Yamal di sana, sudah masuk dari garis pertahanan dari Uruguay. Kembali ke belakang, Lorente dan juga Cubarsí di sana. Bergeser ke sektor kiri kali ini bola, ada Laporte. Kembali ke kanan ada Cubarsí. Ke tengah ada Rodri. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Spanyol. Marco Correa menerima umpan dari Unai Simon tadi di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Pelan-pelan kali ini Pedri bawa bola balik kepada Correa. Ke belakang lagi ada Laporte, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Bola buang saja tadi oleh Laporte, namun berhasil mengenai Canobio sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi pemain Spanyol. Sudah dilakukan, pendek saja kali ini Dani Olmo. Makin mendekati lingkaran tengah, namun berhasil dipatahkan umpan Dani Olmo. Pemain Uruguay kali ini mencoba membangun serangan. Canobio, nah Unai Emery dengan cepat keluar saja dari sarangnya untuk mematahkan Unai Simon. Unai Emery mah pelatih ya. Ya kali mau ikutan juga gitu kan. Menit pertandingan 85, Bung Indra, bagaimana ya nih? Anda melihat makin seru permainan sepertinya?
2: Ya, jika kita melihat bagaimana Uruguay yang tertinggal 0-1 dari Spanyol ini, tentu mereka juga membutuhkan gol karena di pertandingan lainnya Tanjung Verde menghadapi Arab Saudi masih imbang 0-0, otomatis Tanjung Verde yang berada di posisi kedua sementara saat ini. Usaha serangan lagi mencoba dibangun dari kubu Uruguay, ada Darwin Nunez menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang pada De La Cruz, kirimkan tendangan. Oh, tepat mampu diantisipasi oleh Unai Simon. Tendangan dari De La Cruz tadi, upaya dari Uruguay untuk menciptakan skor dan menyamakan kedudukan di babak yang kedua ini. Upaya lagi hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Spanyol. Sudah dilakukan Dani Olmo melebar ke sisi kanan. Ada Pino. Oh, terjatuh bukan pelanggaran. Mereka kuasai lagi bagaimana Fabian Ruiz mundur ke belakang pada Kukurea. Ada lagi masih Fabian Ruiz menguasai bola. Sementara Pino masih, Jeremy Pino masih tergeletak tadi mencoba bangkit. Dalam berbenturan dengan pemain Uruguay. Ada Cubarsí dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan mencoba menggiring. Cubarsí sodorkan saja kepada Ferran Torres. Bersama umat 1-2. Terlepas Ferran Torres. Sayang sekali membentur Mister Gawang. Terlepas sendiri tadi bagaimana Ferran Torres. Namun tendangannya masih begitu kencang dan membentur Mister Gawang dari Uruguay, Bung Jupri, bagaimana melihatnya nih?
1: Ya, ini kita lihat bagaimana aksi yang sangat baik sebenarnya dari seorang Ferran Torres yang masuk tadi di babak kedua. Tapi kita lihat lagi-lagi kurang tenang penyerang dari Barcelona untuk bisa menyelesaikan peluang yang sebenarnya sangat-sangat terbuka tadi, Bung Indra.
2: Ya, betul. Begitu matang ketenangan dari Ferran Torres tadi, sangat diperlukan jika ingin menambah ke skor. Namun masih ada upaya juga tentu dari Uruguay di menit-menit akhir babak yang kedua ini, karena peluang masih ada jika mereka bisa menciptakan skor. Sementara itu tergeletak salah satu pemain Spanyol, Jeremy Pino, memegang pundak sebelah kirinya, di mana tadi memang benturan sebelumnya terjadi. Jeremy Pino, punggung 11 dari Spanyol ini, benturan dengan Bentancur nampaknya, mengalami cedera yang cukup serius jika melihat kerangan atau bagaimana Jeremy Pino memegang pundak sebelah kirinya. Ini tentu menjadi hal yang merugikan Spanyol setelah jadi sejumlah pergantian pemain dilakukan, di mana Lamine Yamal sudah ditarik keluar dan juga mengisi sisi kanan lini serang bagaimana Jeremy Pino. Kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Jika melihat ini memang masih ada peluang ya, Bung ya. Bagaimana ke pertandingan lain, ada Cape Verde yang naik karena memang hasil imbang masih atas Arab Saudi.
1: Betul, Uruguay masih ada peluang ya dengan sisa 3 menit waktu, 2 menit waktu normal, sekitar 2 menit kemudian waktu tambahan. Kita akan tunggu juga kira-kira akan ada berapa tambahan waktu yang diberikan oleh wasit, karena mengingat pertandingan berjalan keras, berapa kali pelanggaran juga terjadi ya, dan benturan-benturan saya kira mungkin akan agak ada banyak ya. Pokok waktu tambahan yang diberikan oleh wasit, dan saya kira Uruguay harus bisa memang. Kalau kita lihat ya problemnya tadi yang memang belum sampai saat ini belum ada solusinya adalah kemampuan mereka untuk bisa melakukan final pass, bahkan crossing-crossingnya cenderung mengecewakan. Itu yang saya kira memang menjadi makin berat perjuangan buat Uruguay di sisa waktu babak kedua ini.
2: Ya, kembali lagi Rodriguez dari Uruguay mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Spanyol dibayangi oleh Llorente, berputar-putar Brian Rodriguez ke tengah lagi. Pemain dari Uruguay masih menguasai bola, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Hadirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Araujo di sana, didekati oleh De La Cruz. Masih De La Cruz, sodorkan lagi mundur ke belakang. Masih kembali lagi De La Cruz menatap ke depan, kembali siapa akan diberikan. Mencari sektor sebelah namanya Canobio nampaknya. Canobio mundur ke belakang, kirimkan umpan crossing. Namun dibatahkan lagi oleh barisan serangan atau pemain bertahan dari Spanyol. Ada Bentancur, sodorkan saja pendek. Saceres menguasai bola. Pemain-pemain dari Uruguay mencoba mencari skor di babak yang kedua ini. Tentu peluang masih ada bagi anak asuh Marcelo Bielsa ini. Saceres menguasai bola, sodorkan saja kepada Canobio di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Spanyol masih berputar lagi. Pemain-pemain Uruguay mencoba menggiring, perlahan diwayangi oleh Nico Williams, mundur lagi pada Saceres. Masih alirkan lagi, mencoba alirkan melebar ke sektor sebelah kiri menemui Brian Rodriguez. Masih Rodriguez kirimkan umpan crossing lagi kepada Canobio di sisi kiri. Berbahaya, Canobio di arah kotak mati, berputar-putar, Canobio kirimkan bola ke tengah. Bagaimana David Nunes tadi terjadi betul, melakukan back heel, berbahaya terjadi kemelut di sana, mencoba terjatuh pemain. Oh, sayang sekali kemelut yang terjadi. Bahkan ada salah satu pemain dari Uruguay yang tadi terjatuh. Dapatkan finas nampaknya. Dapatkan protes atau dari para pemain Uruguay terhadap wasit Ismail. Namun dia melihat tidak ada pelanggaran yang terjadi. Tensi Semakin tegang tentu dari kedua tim. Hampir saja tadi bagaimana kemelut peluang yang dilakukan Darwin Núñez, namun upaya dari Uruguay belum membuahkan hasil maksimal. Kemelut yang terjadi di kotak penalti Spanyol belum berpihak kepada Uruguay. Tendangan bebas saja nampaknya bagi Spanyol di menit-menit akhir, dan waktu tambahan hanya diberikan 5 menit. Sudah berlangsung sekitar 41 detik. Ada Unai Simon kini menguasai bola. Unai Simon dari Spanyol ambil ancang-ancang, dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Dibayangi oleh Nico Williams, sodorkan tadi ke depan namun lebih dekat kepada Roset, penjaga gawang dari Uruguay. Menatap ke depan, Roset membuang sekulit bundar ke depan luar kotak penalti, mencoba menggiring perlahan, menatap rekan-rekannya, langsung jauh ke depan daerah kotak penalti dari Uruguay atau Spanyol, namun lebih dekat kepada Unai Simon. Gagal lagi serangan dari Uruguay, mencoba menciptakan peluang di daerah pertahanan Spanyol. Bola dikuasai oleh Unai Simon, langsung jauh ke depan mencari Nico Williams. Kuasai lagi, bagaimana Pino? Ya, offside nampaknya. Umpan yang diberikan Jeremy Pino kepada Nico Williams di sisi kanan pertahanan dari Uruguay. Tendangan bebas saja bagi Uruguay, sudah dilakukan dengan cepat. Desa Sereska di sana mencoba membantu serangan, namun mundur ke belakang, kembali kepada penjaga gawang Roset. Coba keluar dari sarangnya, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Bola-bola lambung ke daerah pertahanan, coba dikuasai oleh Araujo. Ada Rodriguez kini, Brian Rodriguez sama 1-2, namun dapat dipatahkan. Dani Olmo lagi kirimkan bola ke depan, namun jatuh kaki di kaki pemain dari Uruguay. Melebar ke sisi kanan tadi maksudnya, oh dapat dibaca oleh Kukurea. Kirimkan lagi bola ke depan, ada Nico Williams di sana, terjatuh. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh De La Cruz terhadap Nico Williams. Ya, nampaknya masih tegang bagaimana Nico Williams tidak merasa menerima tackle yang dilakukan oleh De La Cruz tadi. Cukup berbahaya karena tackle yang dilakukan dari belakang, yang dilakukan oleh De La Cruz, pemain dari Uruguay, memancing emosi para pemain Spanyol tadi. Tackle yang sebenarnya cukup berbahaya. Ya, kartu kuning nampak juga dengan tegas wasit Ismail ini memberikan peringatan bagaimana aksi yang tidak terpuji harusnya tidak terjadi di pertandingan yang harusnya penuh fair play dalam Piala Dunia 2026. Berlangsung 3 menit waktu tambahan, tersisa kurang lebih 2 menit. Ada tembakan atau tendangan bebas kini bagi Spanyol. Kita masih menantikan. Ada Fabian Ruiz. Ruiz kepada siapa akan diberikan? Angkat ke depan kepada Nico Williams sendiri. Ya, Nico Williams coba sodorkan dari ke tengah namun dipatahkan kembali oleh barisan. Ada Bentancur yang mengemban ban kapten kini, menyusul Federico Valverde yang ditarik keluar tadi. Lemparan ke dalam bagi Uruguay sudah dilakukan, angkat ke depan lebih dekat kepada Rodri. Masih terjadi duel di udara, dipatahkan lagi oleh Rodri. Dani Olmo, ada Fabian Ruiz, terjadi perebutan bukan pelanggaran. Nomor 21 tadi, Canobio juga mencoba merebut. Oh, melakukan tackle yang horror tadi oleh Canobio. Kartu merah karena memang nampaknya cukup kencang dan berbahaya Canobio. Terjadi ketegangan antara pemain dari Uruguay dan juga Spanyol. Aksi yang sangat berbahaya dilakukan oleh Canobio sebenarnya, Bung, ya?
1: Iya, terlihat memang Canobio dalam beberapa momen sebelumnya juga tampak begitu temperamental, ya. Dan ini jelas sebuah kerugian. Kita lihat masih ada waktu sebenarnya buat Uruguay untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan. Tapi tackle yang berbahaya tadi kepada Kubarsi, dilakukan Canobio, jelas memang tidak mengarah kepada bola. Dan keputusan yang tepat tadi dari wasit Elfat untuk memberikan kartu merah. Ya, kerugian besar buat Uruguay bermain dengan 10 orang dalam kondisi tertinggal 0-1.
2: Ya, ini aksi yang cukup keras dan juga memantik bagaimana para pemain Spanyol bereaksi atas aksi yang dilakukan oleh Canobio, dan kartu merah langsung diberikan. Nampaknya dia masih belum menerima keputusan wasit. Bagaimana tadi Kubarsi yang ditackle, cukup keras oleh Canodio. Kerugian bagi Uruguay sendiri untuk menciptakan peluang atau mampu menyamakan skor di menit-menit akhir, namun waktu banyak terbuang di tambahan ini. Kita masih menantikan jalannya pertandingan yang berlangsung di Stadion Guadalajara, Meksiko. Jika melihat tabel terakhir, tentu masih ada Verde yang akan, atau Tanjung Verde yang akan menemani Spanyol di tabel klasemen nomor 1 dan nomor 2. Sudah dilakukan tendangan bebas, bola dilakukan. Ferran Torres kini menguasai bola, mendapat tackle kembali Ferran Torres tadi, namun bola hanya bergulir keluar gawang, dan tendangan gawang bagi Uruguay sudah dilakukan cepat oleh Roset jauh ke depan, mencari kawannya, namun kembali patah lagi, dapat dikuasai oleh Ben Tancur, kapten kesebelasan, sodorkan kepada De La Cruz, maksudnya namun tidak akurat tadi umpan yang diberikan oleh Ben Tancur. Sudah melewati waktu tambahan normal, kita masih menantikan karena terhenti tadi beberapa saat menyusul pelanggaran yang terjadi. Ada Cucurea kini menguasai bola, pemain di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, Cucurea, ya, dan bersama dengan itu nampaknya wasit Ismail sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang kedua ini untuk keunggulan Spanyol dengan skor 0-1 lewat gol Alex Baena di menit ke-42. Dengan demikian maka Spanyol dipastikan lolos ke fase 32 besar. Kita akan kembalikan kepada Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan antara Spanyol menghadapi Uruguay.

0: Ya, Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jupri, ini kalau saya pantau komentar-komentar di sosial media, kelihatannya para pendukung Spanyol juga merasa tidak puas dengan penampilan Spanyol ini ya, meskipun menang 0-1. Bagaimana Bung Jupri?
1: Ya, saya kira memang bukan penampilan terbaik ya dari Spanyol di pertandingan kali ini. Terlihat memang mereka benar-benar dibuat kesulitan oleh para pemain Uruguay yang memang terlihat sepertinya punya dua paru-paru semua ini.
0: Iya.
1: Jadi memang mereka berlari ke setiap jengkal lapangan. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Spanyol menjadi tidak nyaman. Karena Spanyol ini kan kita tahu identik dengan penguasaan bola.
0: Artinya
1: saat mereka diganggu, tidak bisa aman memainkan bola, itu yang akhirnya membuat mereka kesulitan. Dan terlihat sebenarnya kalau kita, ya itu tadi, pendekatan taktik dari Uruguay sebenarnya sangat-sangat baik ya. Tapi ya itu tadi ada kesalahan dilakukan oleh kiper, kemudian gawang mereka kebobolan. Setelah itu kita lihat mereka mencoba untuk bisa menyamakan kedudukan babak kedua. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana kemampuan mereka ya, terutama saat berada di area pertahanan dari Spanyol, memang bisa dikatakan bagaimana operan terakhirnya,
0: penyelesaian akhirnya begitu ya, yang lemah,
1: operannya kurang. Itu yang saya kira memang PR yang sangat-sangat disesalkan. Tentu kalau kita bicara tiga pertandingan ini, yang sangat disesalkan buat Uruguay adalah ketidakmampuan mereka mengalahkan Arab Saudi dan juga Cape Verde, karena dengan begitu mereka harus tersingkir di grup dan tiket babak ke babak besar diraih oleh Spanyol dan juga Cape Verde, tim debutan yang luar biasa bisa melangkah ke babak 32 besar dan akan dinanti Argentina di babak 32 besar, Bung.
0: Nah, ini kan lawan di 32 besar bukan lawan yang enteng bagi Spanyol, Bung Jupri ya. Ini kan perlu menjadi sebuah pelajaran juga ketika menghadapi Uruguay. Yamal pun tidak bisa banyak bergerak Bung Jupri. Itu bagaimana Bung Jupri?
1: Ya betul, ini sebenarnya bisa jadi bocoran juga buat tim yang nantinya akan menjadi lawan Spanyol. Artinya mereka punya harapan asalkan memang mereka bisa bermain menekan, bermain dengan pressing tinggi selama 90 menit. Karena terlihat memang para pemain Spanyol mungkin juga karena memang situasinya mereka saat ini dalam posisi yang enak juga, mungkin ada kecenderungan agak
0: santai begitu.
1: Jadi memang kita tidak melihat permainan Yamal yang seperti biasanya. Kemudian juga tadi masuknya Dani Olmo sebenarnya ikut mengubah permainan, membuat mereka lebih menekan, karena kelihatan Olmo memang lebih tipikalnya lebih menekan di depan. Tapi lagi-lagi secara keseluruhan kita lihat Pedri maupun Rodri juga tidak terlalu menonjol penampilannya. Saya kira ya ini pekerjaan rumah berikutnya untuk babak 32 besar, bahwa Spanyol harus meningkatkan level permainan mereka jika memang ingin melangkah lebih jauh.
0: Ya, atau ini sengaja Spanyol bermain seperti ini agar dilihat Argentina, wah ini bisa ditangani begitu. Ternyata begitu menghadapi Argentina, strateginya beda lagi begitu Bung Jupri.
1: Ya, kemungkinannya memang kan kalau kita dengan situasi sekarang, apa, Spanyol akan menghadapi runner up di grup J. Artinya Argentina kan hampir dia sudah pasti juara grup lah. Bisa dibilang ya mungkin potensinya antara bertemu Aljazair atau Australia ya. Jadi kalau kita lihat yang berat memang Cape Verde karena harus menghadapi Argentina. Tapi ya buat Cape Verde bisa lolos ke babak tiga besar sebagai debutan, ya ini sudah menjadi capaian yang luar biasa. Tapi yang memang yang menyesakkan adalah buat Uruguay, karena sebenarnya mereka diunggulkan untuk bisa lolos dari grup ini bersama Spanyol. Tapi ya itu tadi, dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Dan terlihat memang Uruguay ketidak konsistenan mereka akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa mengatasi situasi lolos dari grup H.
0: Artinya memang peluang Uruguay sudah tertutup, karena kemungkinan untuk masuk tiga terbaik saja tidak mungkin begitu ya.
1: Sulit ya, karena kan memang mereka baru meraih 2 poin ya. Artinya kalau kita bicara klasemen sekarang, bisa dibilang yang ada di perempat teratas adalah pemain yang tim yang sudah punya 4 poin. Kemudian di bawahnya adalah tim dengan 3 poin. Jadi dengan 2 poin ya memang bisa dipastikan Uruguay harus masuk kotak. Ya itu tadi, kalau kita lihat dengan materi pemain yang mereka punya, seharusnya mereka bisa membuat pencapaian yang lebih baik, Bu Zaini.
0: Ya, nah, Anda silakan bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545, terutama bagi para pendukung Spanyol ya, meskipun menang 0-1, bagaimana Anda melihat?
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Makassar, saatnya kita akan mendengarkan di ruang dengar Anda lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dan pendengar, berakhirnya pertandingan Uruguay versus Spanyol tadi juga mengakhiri perjumpaan kita. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami dengan Arfan Yusri yang akan menghadirkan informasi dan hiburan yang akan menemani Anda di siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sin Patinama, angkat ke depan dia, dicuri di tengah jalan.
2: Cukup jauh berada di kotak penalti, bagus pertahanan.
3: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada ya. Menyapa ruang dengar Anda. Di kesempatan kali ini edisi akhir pekan Anda, tepatnya Sabtu 27 Juni 2026. Saya Arvan mengendara untuk Indonesia di Pakasar siang hingga jelang sore nanti. Akan mengawal kebersamaan kita ya dengan rangkaian program-program yang telah kami siapkan di ruang dengar Anda. Kami berharap juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan juga tentunya agendanya hari ini bisa berjalan lancar semuanya. Amin ya, karena cuaca di seputaran Kota Makassar ini tampaknya cerah ceria ya. Yang penting jaga kesehatan juga nih, jangan digaspol terus ya, nanti sakit. Perlu banyak minum air putih ya, harus hidrasi tubuh, jangan sampai dehidrasi, karena cuaca yang cukup panas ini tentunya juga berdampak pada imun tubuh kita kalau kelamaan nih di luaran. Baik, kita masih hadirkan beberapa suguhan lagu dan juga ada beberapa informasi menarik lainnya menemani Anda hingga pukul 11 nanti. Dan jangan lewatkan, nanti ada program kami, program spesial di weekend ya. Tepatnya dalam program Ruang Disabilitas pukul 11 nanti, kita akan membahas terkait menembus LPDP lewat jalur afirmasi disabilitas bersama narasumber kita. Lewat pukul 11, jangan lewatkan ya. Kita hadirkan dulu pilihan lagu berikut ini dari Nadila, Salahkan Aku.

0: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
1: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
0: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
1: Wah, iya juga ya.
0: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
1: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
0: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
1: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
2: Makassar pagi ini.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat.

0: prioritas tahu. Tuh lihat, sampai ada ibu hamil yang berdiri karena kamu duduk di situ.
1: Iya Rani, mending kamu berdiri deh. Kasihan soalnya ibu itu kayaknya capek banget.
0: Oh, kursi ini khusus buat ibu hamil ya? Bukan cuma ibu hamil Ran, tapi juga buat lansia. Mereka kan lebih butuh tempat duduk.
1: Betul, kursi prioritas itu bukan buat siapa aja, tapi untuk mereka yang lebih rentan.
0: Maaf ya, aku nggak sadar kalau ada yang lebih membutuhkan. Bu, sini duduk saja Bu.
2: Mari utamakan ibu hamil dan lansia di angkutan umum.
3: Kali ini saya akan mengajak Anda ke salah satu warung bakso di kawasan Al-Balad, Jeddah, Arab Saudi yang sangat laris manis diserbu jemaah haji. Bukan cuma jemaah haji asal Indonesia, jemaah asal Filipina dan beberapa negara lain juga datang ke bakso Mang Udin.
4: Kenalan dulu Bang, namanya siapa?
5: Nama saya Cecep Ayatullah Mubarok, putra keempat dari Mang Udin.
4: Putra keempat, dari katanya Mang Udin. Ini bakso Mang Udin sudah berdiri 18 tahun, benar Bang?
5: Dua, tepatnya sih tahun 93. Jadi kurang lebih 30 tahun.
4: 30 tahun.
5: Iya, awalnya dari Mekah, dari Haram. Cuman
4: dari Mekah.
5: Iya, ada
4: pelet. Bang, awalnya itu gimana?
5: Awalnya di Mekah tahun 93, Mang Udin ya orang tua saya. 93 sampai 2007 terakhir. Jadi karena ada pelebaran Masjidil Haram, nah pindah ke sini dari tahun 2007 sampai sekarang alhamdulillah. Itu.
4: Terus untuk jualan itu dari mana sih sebenarnya?
5: Punya ide. Sebenarnya gini, ngelihat situasi dan peluang yang ada di sini.
4: Ya.
5: Di antaranya salah satunya karena banyaknya jemaah umroh dan haji Indonesia yang di sini, dan mereka pasti mencari atau istilahnya mencari apa ya, hal-hal yang setelah 2 minggu di sini mereka beribadah, akhirnya mereka menginginkan kangen kuliner dari Indonesia apa nih? Ya bakso kan universal, seluruh Indonesia tahu. Pasti kemasok mereka. Nah, makanya kepikiran dari situ, terpikirnya.
4: Mang Udin sudah tinggal berapa lama di sini?
5: Mang Udin di Saudi ini?
4: Di tahun 93.
5: 93.
4: Awalnya pekerja atau apa?
5: Awalnya pekerja di sini.
4: Khusus. Jadi lihat peluang.
5: Lihat peluang 93 itu berdiri di Haram, tepatnya di Sopa Marwah, di Sofitel, Hotel Sofitel. Tahun pindah ke sini prosesnya ya tadi itu ada pelebaran Masjidil Haram, karena kebetulan pas dikeluar pintu Sopa Marwah itu kita di situ di Hotel Sofitel. Nah itu kena dampak pelebaran Masjidil Haram, jadi akhirnya pindah ke sini. Ya itu
4: sejarahnya. Ini ketemu sama Bang
5: dengan Hamada itu pas pindah ke sini dari tahun 2007. Beliau kebetulan di sini kerja di belakang sini, akhirnya setelah beberapa kali ketemu akhirnya oke, beliau bersedia gabung dengan kita dan alhamdulillah sampai sekarang akhirnya menemani kita.
4: Suka dukanya apa lagi ya?
5: Suka dukanya banyak ada. Di antaranya mungkin ya kalau buat pendatang itu pasti kangen ke rumah ya, homesick ya. Pertama itu, keduanya mungkin karena kultur yang berbeda. Kalau di Indonesia, di kita ya mungkin bisa kumpul dengan keluarga, bisa ngelihat suasana hijau di sana. Kalau di sini ya udah pasti. Tapi ada motivasinya di sini. Apa motivasinya? Karena kita kebanyakan marketnya jemaah, jadi kita sekalian berusaha juga sekalian beribadah, melayani jemaah yang ada di sini.
4: Bahan bakunya sebenarnya dari mana?
5: Bahan baku sebagian ada importirnya di sini atau perwakilan di sini, misalkan seperti saus, mie, dan sebagian besar ada di sini.
4: Dagingnya
5: baksonya kita produksi di sini. Nah, yang harus dititik beratin ini, baksonya di sini itu kenapa beda sama Indonesia, nggak bisa maksimal karena di sini itu dagingnya beku, mereka daging freezer dari Brazil atau Australia. Nah, kalau di Indonesia kan fresh dagingnya, makanya diusahakan mendekati lah. Makanya kita dimaksimalkan di kuahnya supaya bisa sama minimal lah. Memang tidak bisa menyamai lah, yang penting ada mendekati lah begitu.
4: Awalnya memang ini cuma jualan bakso doang atau ragam, sudah beragam dari
5: dulu? Jadi bakso ini cuma labelnya aja bakso, dari Mekah juga begitu. Ya, jadi supaya gampang dikenal, gampang dikenang sama jemaah, oh ini bakso. Jadi kita juga menyediakan seluruh masakan-masakan yang ada di Indonesia, seperti sate, tempe bahkan ada, gado-gado. Ya semua Islam yang bisa mengingatkan, mengobati rasa rindu jemaah lah gitu.
4: Dan bahannya pun ya, ada yang sebagian dari sini, ada yang dari
5: Indonesia. Betul. Yang tidak ada di sini ya kita terpaksa mendatangkan dari Indonesia sebagian.
4: Dijual dengan harga cukup terjangkau. Kira-kira ini kembali modal nggak sih bang?
5: Nah, kalau ini relatif ya. Kenapa? Jadi ada masanya. Misalkan seperti tahun 2008 kemarin itu kan kita kena krisis nih. Nah, itu udah pasti merugi. Namanya usaha kan begitu. Tapi setelah kita pertimbangkan lagi, kalau ini kita merugi terus, mungkin Mang Udin udah tutup dari dulu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Mang Udin masih bisa melayani. Berarti artinya ada lah, walaupun nggak sebesar gimana ya yang kita harapkan, tapi ada insya Allah.
4: Waktu pandemi masih menjual?
5: Pandemi beberapa, untuk awal-awal kita tutup ya, mengikuti peraturan di sini ya, di sini. Nah, setelah setahun mungkin baru buka dengan beberapa ketentuan dari sini.
4: Oke. Semua katanya pekerjanya dari Indonesia.
5: Pekerjanya kurang lebih ada 31 orang. Ya 20 orang orang kita orang Indonesia, yang sisanya orang luar dari Mesir, dari Sudan dan lain-lain lah.
4: Kepuasan tersendiri pada saat melihat mereka makan, komentarnya gimana? Itu sudah merasa gimana, Pak?
5: Nah, itu justru titiknya di situ, poinnya ya. Kenapa? Setiap usaha itu kita mencari kepuasan dua, pertama keuntungan, kedua kepuasan produk kita diterima enggak oleh konsumen kan. Ternyata alhamdulillah ada kepuasan dari sisi konsumen dan dari sisi kami sendiri yang menyediakan. Alhamdulillah. Oke. Bagus.
4: Kalimat aja kan dong Bang buat mereka semua orang warga Indonesia yang ada di sini di Saudi Arab untuk datang ke rumah Bakso Mang Udin.
5: Oke, silakan teman-teman yang mau berkunjung sini di Bakso Mang Udin yang terletak di Balad Kornes ya. Silakan datang untuk teman-teman mukimin di sini atau jemaah, silakan Anda makan dulu. Di sini ada slogan ya, makan dulu. Habis makan baru bayar, dan bayar yang Anda ingat saja, yang lupa kami halalkan insyaallah.
6: Saya nama Hamad Al-Mughazi. Sekarang Bakso Mang Udin di Jeddah, saya supervisor. Mang Udin sudah lama di sini, maybe 18 tahun. Mang Udin saudara. Bos saya
4: From Indonesia,
6: orang Banten. Karyawan orang Indo, semua ini chef, koki, masak, semua orang Indo ya. Di sini karyawan banyak, alhamdulillah, mungkin 25 orang. Buka jam 9, tutup jam 11 malam. Sekarang ada satu lagi di Sultan Mall Baru.
4: Ini harganya berapa per mangkok?
6: 15 rial. Bisa duit Indo. Menu ada bakso, ada mie ayam, ada nasi goreng, ada nasi campur, ada soto, ada mie goreng, ada mie ayam bakso, bakso telur, ada banyak menu semua Indo. Ada Arab, makanan Arab, ada shawarma, ada jus, ada kopi, cappuccino, mikato, espresso. Sekarang ini rasa bisa campur, bisa rasa Arab sama rasa Indo.
4: Mayoritas di sini pengunjungnya Indonesia semua.
3: Sebulan lebih berada di Arab Saudi tentu akan membuat jemaah menjadi kangen dan rindu masakan Indonesia. Hal inilah yang membuat Bakso Mang Udin setiap hari selalu dipadati oleh pembeli, terutama para jemaah haji asal Indonesia. Saat masuk ke warung bakso, para pengunjung sudah disapa dengan bahasa Indonesia oleh para pelayan. Pengelola warung bakso ini, Hamada, mengatakan pasar utama mereka memang jemaah haji dan umroh yang datang menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Namun, banyak pula mukimin atau warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi kerap datang dan jadi langganan. Warung bakso ini sudah fenomenal di kalangan jemaah Indonesia. Jadi, mereka para jemaah sebelum pulang ke Indonesia biasanya suka makan dulu ke sini. Nasi bulat tenar dari Arab yang menjadi pengobat rindu bagi para jamaah. Makan dulu, baru bayar. Sesuai dengan tagline-nya, bahwa Bakso Mang Udin bukan hanya sekedar jualan makanan khas Indonesia, tetapi juga beribadah dengan membantu para jamaah untuk melepaskan kerinduan kampung halaman.

0: duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi menyapa ruang dengar Anda di akhir pekan ini dalam program Ruang Disabilitas. Ya, bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda, dan tentunya ada topik menarik yang selalu kita angkat di kebersamaan kita dalam program Ruang Disabilitas. Ya, dan untuk siang hari ini kita akan membahas bagaimana menembus LPDP lewat jalur afirmasi disabilitas. Ya, kita sudah terhubung dengan narasumber siang hari ini, Mas Andi Sulfajrin Syam, awardee dari LPDP batch 1 2026 yang atau jalur afirmasi disabilitas, dan juga beliau ini seorang ketua Gamara Inklusi. Ya, sudah terhubung bersama kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Oke. Apa kabar ini, Mas Andi?
1: Alhamdulillah, baik sekali, Kak. Kakaknya sendiri gimana kabar?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat ya. Oke, menarik.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih ya, saya ucapkan dulu nih untuk Andi Sulfajrin untuk bersama kami di program Ruang Disabilitas siang ini ya. Nah, ini terkait menembus LPDP lewat jalur afirmasi disabilitas. Nah, pendengar serta pemirsa, bisa Anda tonton juga ini pembahasannya siang hari ini melalui kanal YouTube-nya kami di Pro 1 RRI Makassar. Baik, Sulfajrin, bisa ceritakan dulu deh sedikit tentang profil Anda dan bagaimana perjalanan hidup Anda hingga saat ini.
1: Baik, Kak, ini suara saya jelas, Kak?
0: Sangat jelas sekali, Sulfajrin.
1: Baik, Kak, terima kasih. Baik, untuk semua pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada, kembali saya perkenalkan diri ya. Nama lengkap saya Andi Sulfajrin Syam. Kemudian, sebenarnya saya tidak tunanetra dari lahir. Saya tunanetra itu di tahun 2003. Waktu itu saya SD. Kemudian penglihatan berangsur-angsur menghilang. Cerita singkatnya adalah ketika itu saya berobat di dokter di 2003, kemudian waktu itu belum terdiagnosa sehingga saya harus berobat kesana kemari 2003 sampai 2008, tapi ternyata Allah menakdirkan saya menjadi buta total sehingga saya kembali bisa bersekolah tapi di SLB ya. Dan singkatnya di tahun 2012 mata saya dinyatakan sudah tidak bisa melihat kembali dengan penyakit retinitis pigmentosis kalau nggak salah. Terus terang waktu itu saya merasa dunia saya runtuh ya teman-teman, karena ternyata saya sudah tidak bisa melihat lagi. Artinya adalah saya akan menjadi tunanetra permanen. Namun alhamdulillah saya memiliki keluarga yang sangat mensupport saya, lingkungan saya juga bersekolah sangat-sangat suportif sehingga saya bisa menjalani kehidupan dan menerima kondisi saya. Namun dalam perjalanan saya betul-betul menerima kondisi itu di tahun 2016. Di saat waktu itu kakek saya meninggal, orang tua saya juga tidak baik-baik saja, kondisi di sekolah juga saya mendapatkan diskriminasi. Namun di antara semua itu saya malah menerima bahwa oke, saya Fajrin, saya tunanetra dan inilah hidup saya. Kurang lebih kayak gitu, Kak.
0: Jadi mohon maaf ini Sulfajrin tadi ceritanya kalau bukan bawahan dari lahir ya.
1: Iya, Kak, bukan, Kak.
0: Karena sesuatu dan lain hal terjadi di 2013 momennya ya.
1: 2003, Kak.
0: Oh, 2003. Oke. Tapi berarti ya, agak panjang SD. Proses ya.
1: Iya, 13 tahun, Kak, saya baru bisa betul-betul menerima diri saya. Jadi selama 13 tahun itu sebenarnya saya melawan diri saya, cuman
0: melawannya seperti apa? Orang. Melawannya seperti apa, Sulfajrin, waktu itu?
1: Maksudnya saya melawan diri saya adalah bahwa pada saya dasarnya tidak, gitu ya? Saya tuh tidak mau jadi tunanetra seumur hidup sebenarnya. Cuman kondisinya adalah ini mungkin sudah jadi takdir dan ya saya harus melewati ini. Cuman kemudian mungkin di luar diri saya tidak ada orang yang tahu karena saya tipe orang yang tidak suka mengeluh, Kak, ke orang lain. Saya cuma bergelut sama diri saya sendiri. Karena maksudnya gini, ketika saya banyak mengeluh, saya takutnya yang lebih down itu keluarga saya. Apalagi misalnya nenek saya. Nenek saya kan, saya kecil sama beliau. Takutnya yang lebih down itu keluarga saya. Jadi saya mikir ya enggak apa-apa lah, saya down sendiri, saya tetap harus kelihatan ceria di mata keluarga dan orang-orang di sekitar.
0: Jadi walaupun ada support dari orang-orang terdekat Anda, orang tua dan sebagainya, tetap Anda menolak ya, gitu ya. Menolak.
1: Iya, Kak. Kemudian, selama 13 tahun
0: 13
1: itu
0: kurang lebih. Dan dapat momentumnya tadi, bisa terima semuanya.
1: Iya. Nah, bisa menerima semuanya.
0: Boleh dikatakan bahwa itu momen memilih berdamai ya. Berdamai dengan keadaan.
1: Iya.
0: Nah, saat berdamai dengan keadaan itu tentu ada proses. Proses terberatnya dilabeli sebagai penyandang, mohon maaf, disabilitas atau tunanetra, seperti apa nih proses yang Sulfajrin lalui begitu. Setelah menerima itu, berlapang dada, terima, kemudian berproses. Nah, yang beratnya itu seperti apa, Fajrin?
1: Baik, Kak. Terima kasih. Beratnya itu sebenarnya bukan saat menerima saja, tapi beratnya itu pada saat proses itu semua. Waktu itu kan 2016, kalau nggak salah saya lagi kelas 2 SMA di sebuah sekolah unggulan lah di Makassar, dan waktu itu saya mendapatkan diskriminasi dari seorang guru. Bahkan saya masih ingat kata-katanya itu guru. Waktu itu kan saya ada bermasalah sama mata pelajaran, bukan karena saya tidak bisa, cuman karena akses di sekolah yang kemudian tidak inklusif. Kan saya menghadap ke gurunya agar kemudian dikasih kebijaksanaan, gurunya malah bilang sebenarnya inklusi itu katanya bukan untuk disabilitas netra, untuk disabilitas lain. Namun waktu itu saya bilang, mohon maaf Ibu, setahu saya pendidikan inklusi itu untuk semua. Terus itu hari gurunya bilang, kalau begitu Pak Dek, pulang mau kok. Tunggu mau Kak lihat kok lagi. Itu benar-benar, betul-betul, apa ya? Saya mikir ada ya orang yang kayak begini. Maksudnya saya datang dengan baik, saya mau minta solusi ke seorang guru ini, tapi guru itu malah mengusir saya supaya katanya dia tidak lihat saya lagi. Di situ betul-betul berat, dan ya sangat berat. Waktu itu saya jujur ya, di 2016 itu sebelum betul-betul bisa menerima, saya juga sempat berpikir, ya Allah susah sekali nih sekolah di Makassar, maksudnya susah sekali disabilitas hidup di Indonesia, untuk sekolah saja didiskriminasi kayak. Cuman saya pikir lagi Kak, kapan saya mundur dari sekolah ini dan tidak selesai, bagaimana adik-adik disabilitas setelah saya? Karena kan pasti akan digeneralisir toh.
0: Yeah,
1: and dosen kita terima lagi disabilitas deh. Karena
0: dijadikan,
1: nanti berhenti jadi tengah jalan.
0: Iya, role-nya si Sulfajrin yang dipakai gitu ya.
1: Iya. Iya Kak, nanti jadi role model Kak. Dan itu pasti berakibat tidak baik. Nah, saya masuk sekolah juga kan dukungan teman-teman, dukungan keluarga, terutama teman-teman disabilitas. Maka dari itu saya akhirnya tetap maju, tetap berusaha bagaimanapun itu. Alhamdulillah 2016 bisa terlewati, saya bisa menerima diri saya. Kemudian alhamdulillah di 2017 ketika saya selesai SMA, alhamdulillah saya dapat jalur undangan untuk berkuliah di Universitas Brawijaya, waktu itu namanya jalur SNMPTN. Dengan bebas tes, di situ menurut saya itu hadiah dari Allah dengan segala apa yang saya lewati di 2016 itu.
0: Sebagai pembuktian juga nih ya.
1: Iya Kak. Sebagai pembuktian, terutama sama itu guru Kak yang dulu kayak meremehkan atau bilang bagaimana. Akhirnya saya bisa buktikan bahwa di angkatan saya salah satu orang yang bisa lolos tes. Beratnya itu adalah sebenarnya bagaimana meyakinkan para pemangku kebijakan sih. Karena kalau menurut saya teman-teman di sekolah lumayan support juga, guru-guru kadang yang kurang support lah, tapi dibanding yang tidak support lebih banyak sih yang support sebenarnya. Jadi artinya itu juga kemudian yang menjadi penyemangat saya. Iya, oknum Kak, iya.
0: Karena satu di antara yang lain gitu ya.
1: Iya, satu di antara yang banyak. Jadi saya mikir, masa hanya karena satu guru saya mundur?
0: Betul.
1: Kan lucu juga.
0: Nah, dan akhirnya Anda bisa membuktikan diri, bisa lulus di situ.

0: istilahnya kakekku sudah meninggal, saya tidak bisa kasih lihat beliau atau medaliku.
1: Oh,
0: jadi ada senang ada
1: orang terdekat dalam iya, hidupnya kak. Sulfajrin, sang kakek ini
0: iya.
1: Yang
0: iya,
1: sering
0: sang kakek dan nenek kak, karena saya diasuh sama mereka dari kecil.
1: Oke, okay, iya. Kita tahan dulu soal dan, itu.
0: Iya kak.
1: Boleh diceritakan lagi nih, kapan sih Sulfajrin ya? Mungkin tadi jelasnya setelah tamat di sini, Anda mengambil jurusan kuliah ya di
0: Hubungan Internasional
1: HI iya. di Universitas Brawijaya.
0: Brawijaya.
1: Nah, kapan? Apakah di situ Anda mulai berorganisasi bersama teman-teman disabilitas? Atau memang sejak
0: oh, iya,
1: dari
0: kalau,
1: SMA?
0: Oh iya. Baik, kak, kalau untuk berorganisasi sendiri, saya berorganisasi kalau nggak salah waktu itu di tahun 2012, kak. Saya pertama kali mengenal organisasi disabilitas itu di Pertuni namanya, Persatuan Tunanetra Indonesia di Dewan Pengurus Daerah Sulawesi Selatan. Dari 2012 saya belajar berorganisasi sampai sekarang, kak.
1: Apa yang mendorong Anda untuk terjun ke organisasi itu?
0: Baik, yang pertama karena adanya ajakan dari para senior-senior tunanetra, kemudian selanjutnya adalah bahwa bicara tentang hak disabilitas, kita tidak bisa bergerak secara individual, kita harus bergerak secara berkelompok, kita harus bergerak secara terorganisasi. Itulah yang mendorong saya, karena kalau bukan kita sendiri sebagai disabilitas yang menyuarakan tentang hak kita, siapa lagi? Dan yang paling tahu tentang disabilitas kan disabilitas itu sendiri, kak.
1: Nah, kemudian dalam perjalanan berorganisasi tersebut, ya, pengalaman apa nih yang Sulfajrin rasakan paling membentuk kepemimpinan Anda hingga sekarang itu?
0: Oh, baik. Alhamdulillah kak, di mana di Pertuni itu selain kita diajak untuk menjadi pengurus, sebelumnya kita juga akan dikasih latihan dasar kepemimpinan. Itulah saya pelajari di Pertuni tentang kepemimpinan, bagaimana kemudian kita memiliki mental baja, bagaimana kita mengorganisasi orang-orang, bagaimana kemudian kita membentuk diri kita untuk selalu mementingkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan diri sendiri. Kemudian dalam perjalanannya juga, alhamdulillah saya juga pernah dipercaya menjadi PLT Ketua Pertuni Makassar. Kemudian pas kuliah di Brawijaya itu, saya juga pernah dipercaya menjadi Ketua Umum Forum Mahasiswa Peduli Inklusi Universitas Brawijaya, itu tingkat UKM. Sehingga itu semua membentuk diri saya untuk bagaimana bisa bergerak bersama teman-teman, memajukan kepentingan teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang saya juga sedang membangun organisasi yang bentuknya yayasan, yaitu Gamara Inklusi. Sehingga dari tahun 2012 sampai sekarang alhamdulillah saya tetap bisa berorganisasi, membersamai teman-teman, dan menyuarakan tentang kepentingan hak-hak teman-teman disabilitas.
1: Oke. Jadi memang dari 2012 Anda sudah terjun karena memang merasa bahwa apa yang memperjuangkan kebutuhannya Sulfajrin dan kawan-kawan itu harus bersama ya, karena nggak bisa sendiri-sendiri ya.
0: Yep, kak.
1: Nah, itu sebuah jalan jalan yang mulia untuk membersamai Anda semuanya nih. Baik. Nah, Anda ini dikenal fokus pada advokasi berbasis bukti, pelatihan digital dan juga kepemimpinan. Nah, mengapa hal ini menjadi perhatian utama bagi Sulfajrin?
0: Iya, kak. Terima kasih ya. Berdasarkan pengalaman kami biasanya di organisasi, misalnya kami audiensi ke pemerintah atau ke pemangku kebijakan setempat, biasakan mereka minta data. Maka dari itu, kita sebagai disabilitas memang sudah harus punya data. Agar apa? Agar pemerintah itu melibatkan kita, dan melibatkan kita bukan hanya sekedar melibatkan, tapi adanya partisipasi bermakna. Dengan adanya bukti, adanya data, kita bisa bilang ke pemerintah, ini temanku disabilitas terdiskriminasi, ini temanku disabilitas ditolak masuk sekolah ini datanya pak, ini orangnya, dan mereka merasakan dampak itu juga bisa mengetuk hati para pemangku kebijakan atau orang-orang yang bertindak memengaruhi regulasi, sehingga kita disabilitas istilahnya bisa ada taji, karena kita ada bukti, karena selain

0: bukti secara tertulis, kami pun bukti secara empiris, karena kan kami ini disabilitas, kami yang merasakan. Sehingga dengan semua itu bisa memengaruhi kebijakan. Dan alhamdulillah juga kami pernah juga di tahun 2022 kalau tidak salah, kami dari Pertuni dan di beberapa teman-teman disabilitas lainnya kami beraudiensi, sehingga ada beberapa teman kami waktu itu diangkat menjadi pegawai non-ASN di tahun 2022 oleh pemerintah Provinsi Sulsel. Nah, itu salah satu buktinya, Kak.
1: Oke, salah satu buktinya ya, bahwa memang segalanya harus disertai dengan data dan sebagainya gitu ya. Oke, jadi mempersiapkannya seperti itu. Nah, kemudian kita melangkah mungkin ya, soal LPDP nih ya. Nah, LPDP itu Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan. Khususnya satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan yang mengelola dana abadi pendidikan. Tugas utamanya itu menyalurkan pendanaan riset dan beasiswa full bagi warga negara Indonesia untuk melanjutkan studi jenjang magister S2, doktor, S3, baik di perguruan tinggi maupun luar negeri. Nah, ini kan ini kuliahnya si Sulfajrin sudah selesai emang di Brawijaya?
0: Iya, Kak, saya selesai S1 2022, Kak.
1: 2022. Sekarang?
0: Iya. Sekarang ini baru saja lolos kan batch 1. Kalau saya sendiri, saya kontributor berita, saya penulis, saya juga terapis.
1: Wow. Nah, bisa sedikit diceritakan nih, perjalanannya menuju untuk meraih LPDP ini kan tentunya tidak langsung berhasil katanya nih ya, dari catatan yang saya dapatkan bahwa sempat mengalami gagal 2 kali sebelum akhirnya lolos di percobaan ketiga. Kenapa nih? Wah, mungkin di awal dulu deh. Yang memperkenalkan untuk LPDP siapa? Informasinya atau mungkin dari Sulfajrin sendiri dapat info begitu ada LPDP ini untuk lanjut lagi.
0: Iya. Oke, Kak. Jadi sebenarnya kalau LPDP itu saya sudah sering dengar, Kak. Kadang juga ada beberapa teman yang kirimkan di tahun sebelumnya, sebelum tahun 2025. Cuman waktu itu saya mungkin masih kurang tertarik ya, karena belum mengetahui apa-apa saja layanan yang diberikan oleh pemerintah melalui LPDP. Tapi suatu hari di tahun 2024 akhir mungkin ya, apa 2025 gitu, saya kurang ingat, sekitar tahun itu ada teman yang telepon saya, "Kak, tidak mau daftar LPDP." Bilang, "Kenapa, Kak?" Bilang, "Saya daftar, Kak, dan lolos." Kenapa saya tertarik, kan? Ini teman, dia itu disabilitasnya baru, Kak, dan bisa lolos LPDP. Jadi saya pikir,
1: jadi trigger lagi nih buat Sulfajrin.
0: Ya, saya mikir, saya saja yang sudah lama disabilitas, masa tidak diloloskan sama pemerintah? Gitu ya? Pas daftar pertama B1, gagal. Jadi waktu itu kayaknya saya overconfidence.
1: Gitu. Emang ada penilaian kan? Ada penilaian overconfidence gitu.
0: Mungkin saya merasa, Kak, karena kan saya mikir katanya kan LPDP akan menilai orang sesuai kontribusi. Saya merasa waktu itu saya kan sudah lumayan berkontribusi, masa tidak diloloskan sama LPDP? Tapi ternyata takdir berkata lain. Batch pertama 2025 saya tidak lolos, nilainya rendah, dan itu bikin saya juga berpikir, "Bah, kok begini ya, kok enggak lolos ya?" Tapi saya enggak berhenti, meskipun waktu itu kecewa ya, enggak lolos. Saya coba lagi kedua kalinya. Kedua kalinya juga masih gagal.
1: Masih gagal, dengan nilai yang sama?
0: Salah ini. Ini untungnya naik sedikit,
1: naik sedikit.
0: Alhamdulillah. Naik sedikit.
1: Kemudian?
0: Nah, waktu itu juga sempat, masalahnya ini. Kemudian di batch ketiga, saya mempersiapkannya jauh lebih baik. Selain saya berdiskusi sama teman-teman awardee yang juga disabilitas, saya juga disarankan sama kakak saya untuk berdiskusi sama awardee yang teman-teman non-disabilitas, Kak. Jadi, dari kedua perspektif itu, perspektif disabilitas dan non-disabilitas, saya ramu, saya elaborasi, akhirnya alhamdulillah bisa lolos. Dan pada saat wawancara lebih lancar lah menjawabnya, lebih tepat dan lebih ngena mungkin bagi pewawancara, sehingga alhamdulillah saya bisa lolos. Dan sekedar informasi juga, Kak, Untuk jalur afirmasi, terutama disabilitas, kami cuma melewati dua tes, yakni tes pertama tes administrasi, terus yang terakhir itu tes substansi atau tes wawancara itu. Sedangkan kalau yang umum itu, mereka harus melewati tiga, ada tes administrasi, tes bakat skolastik yang itu adalah tes tertulis, yang pernah saya dengar penjelasannya, kemudian terakhir baru tes substansi. Jadi teman-teman disabilitas sebenarnya punya kans lebih besar untuk bisa lolos karena sudah terlewati satu tes, bisa kilasir lompat dari administrasi ke substansi.
1: Oke. Baik. Wih, semakin menarik ini obrolan kita siang hari ini ya, Sul Fajri ya. Tapi kita tahan dulu ya. Pendengar serta pemirsa jangan kemana-mana, kita akan break sejenak, tapi akan kembali bersama Sul Fajri dengan topik menembus LPDP lewat jalur afirmasi disabilitas. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini ya.
2: Disabilitas bukanlah batasan, melainkan sebuah perspektif. Kita seringkali menganggap seseorang dengan disabilitas sebagai berbeda. Tetapi sebenarnya, perbedaan itu justru dapat memperkaya kehidupan kita. Banyak inovasi teknologi dan metode pengajaran berasal dari kebutuhan khusus mereka yang hidup dengan disabilitas. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif, misalnya anak-anak dengan disabilitas belajar bersama anak-anak non-disabilitas dalam lingkungan pendidikan yang sama. Kita tidak hanya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya, tetapi juga memperluas cara kita memahami dan menghargai keragaman di dunia yang semakin maju ini. Penting bagi kita untuk membangun lingkungan yang mendukung, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.
3: Loh ya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
4: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
3: Walau wong lek pahit di makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di.
4: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu? Penyandang disabilitas sebagaimana...
5: Makassar siang ini.
6: Akhirnya kita kuliah perdana ya setelah satu semester daring.
7: Iya, kelas kita di mana, Nak?
6: Kelas kita ada di ruangan 139. Astaga, kelas kita ada di lantai 2, Li. Kamu naiknya bagaimana?
7: Kamu naik saja, Nak. Saya izin dulu deh.
6: Jangan gitu dong. Kita naik ke depan aula dulu yuk.
7: Kamu naik saja, Nak.
6: Ya, terus kamu bagaimana? Begini aja deh, saya panggil teman-teman aja buat bantu kamu naik.
8: Ada apa ini?
6: Pagi, Pak. Kami ada kelas di lantai 2, tapi tidak ada akses untuk naik ke sana.
8: Oh, iya, Nak. Akses kursi roda hanya ada di depan fakultas dan depan aula ini ya. Sudah, Bapak akan usahakan untuk membicarakan akses kursi roda bersama para kepala departemen serta rektor. Nah, kamu temani temanmu saja di sini. Bapak akan ke kelasmu untuk meminta perpindahan kelas yang mudah dijangkau.
6: Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
7: Terima kasih, Pak.
8: Ya, sama-sama, Nak. Semangat ya.
9: Mewujudkan aksesibilitas lingkungan ramah disabilitas.
10: Makassar siang ini.
1: Anda masih bersama kami dalam program Ruang Disabilitas. Untuk pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar, hari ini kita membahas cerita dari sama narasumber kita ya, Sul Fajrin, yang bagaimana menceritakan menembus LPDP lewat jalur afirmasi disabilitas. Baik, masih bersama kami ya, Sul Fajrin.
0: Iya, Kak.
1: Oh, siap. Oke, baik. Lanjut nih ya. Nah, tadi gagal 2 kali. Nah, baru ketiga kalinya dicoba setelah evaluasi dan persiapan yang lebih matang, akhirnya gol juga nih ya, menjadi awardee LPDP batch 1 2026 lewat jalur afirmasi disabilitas. Nah, apa pelajaran terbesar yang Sul Fajrin dapatkan nih dari 2 kegagalan sebelumnya nih hingga akhirnya bisa sampai di tahap ini?
0: Baik, Kak. Jadi pengalaman 2 kali gagal itu mengajarkan saya bahwa LPDP itu sebenarnya butuh kita untuk betul-betul jujur menuliskan tentang diri kita. Bagaimana kemudian kita berangkat dari ketidaktahuan misalnya, berangkat dari kelemahan yang kita punya, menuju kepada hal untuk membuat diri kita itu semakin tahu, semakin berkembang, belajar, dan juga berdampak. Dampaknya sesederhana mungkin yang bisa kita capai. Jadi menurut saya Kak, kalau kita mau lolos LPDP, LPDP itu tidak cari je orang yang wah banget, tapi cari orang yang bisa berdampak. Karena waktu itu juga pas saya wawancara, saya kan juga ditanya tentang gambar inklusi itu apa. Terus saya jelaskan nih, gambar inklusi itu Kak, Pak, organisasi yang kita berfokus sama beberapa bidang kayak pendidikan, agama, sosial, teknologi, dan ekonomi. Dan alhamdulillah pas kemarin bulan Ramadan, melalui para donatur yang baik hati, kami sudah menyalurkan zakat. Zakatnya itu untuk teman-teman disabilitas, lansia. Disabilitasnya itu ada yang, mohon maaf, janda, ada yang hidup di jalan. Dan kami menyalurkan itu semua. Hal lain juga, kami, saya juga waktu itu cerita, kami sempat juga mengadakan kegiatan khotaman Al-Quran Braille, waktu itu di Masjid 99 Kubah, dan sepertinya itu kalau untuk di Makassar pertama kalinya Kak. Dan saya rasa hal itu juga menambah poin saya bahwa mungkin sederhana aja yang dari kami gambar inklusi lakukan, tapi itu kan berdampak Kak, berdampak ke orang lain dan itu bermanfaat.
1: Oke deh. Jadi ada pelajaran yang berharga di situ ya, ada persiapan yang memang perlu di prepare dengan baik. Nah, kemudian tadi menjelaskan soal Gamara Inklusi nih, Anda sebagai penggagasnya nih ya. Anda memimpin Gamara Inklusi. Ya, cerita sedikit ya kembali mungkin, bagaimana organisasi Gamara Inklusi ini lahir? Apa cerita di belakang Gamara Inklusi ini tercipta? Ada keresahan apa yang mungkin men-trigger Sulfajrin lagi? Karena kan dari cerita-cerita semuanya ini kayaknya memang Sulfajrin ini selalu butuh momentum ya, pasti ada yang trigger baru nih, mereset lagi nih. Nah, apa nih cerita di balik Gamara Inklusi ini terbentuk, Sulfajrin?
0: Oh baik Kak, jadi secara legalitas kami Gamara Inklusi baru tahun ini Kak, masih muda sekali waktu itu. Ya, masih muda dan masih baru, meskipun kami adalah orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dunia disabilitas, karena saya sendiri kan disabilitas. Waktu itu di bulan Januari, ada salah satu komunitas namanya Kawan Netra dari Surabaya itu, teman-teman dari Kawan Netra itu mengadakan kegiatan Kak di Makassar untuk pelatihan Al-Quran Braille sama digital. Dari situ saya juga ikut menjadi peserta dan kami sudah berkolaborasi. Dari situ Kawan Netra mendorong juga supaya ada yang menggerakkan, terutama bagaimana kemudian kita juga di Makassar bisa memberantas buta huruf Al-Quran Braille Kak. Karena kenapa? Mungkin banyak teman-teman netra yang bisa mengaji, mengajinya itu menghafal, tapi untuk membaca Al-Quran sendiri itu masih kurang Kak. Bahkan saya pernah dengar datanya, katanya dari ITMI itu menyatakan bahwa 95% tunanetra itu tidak bisa membaca Al-Quran Braille. Dari situ kami juga tergerak, dan jejaring kami juga itu Kawan Netra di bawah Yayasan Urun Kebaikan namanya. Dari situ kami mulai bergerak, kami mengadakan kegiatan. Setelah ada pelatihan, kami mengadakan kegiatan itu khotoman Quran Braille, kemudian menyalurkan zakat, dan kami juga mendorong teman-teman itu untuk bersekolah. Alhamdulillah yuk, kami kemarin ada satu teman yang juga bisa dibilang baru-baru disabilitas, kami dekati, kami motivasi dia, sehingga sekarang alhamdulillah teman itu setelah baru saja sekitar 5 tahun ini jadi tunanetra, akhirnya kembali bisa bersekolah, dan sekarang teman kami itu bisa bersekolah di SLB. Kemudian hal lain juga soal teknologi, karena saya juga punya pengalaman menjadi community level trainer atau pelatih tingkat komunitas. Waktu itu kerjasama dengan British Council di kegiatan SIDP namanya, Skill for Inclusive Digital Participation. Itu yang mendorong kami, sehingga kami juga mendorong adanya literasi teknologi kepada teman-teman disabilitas. Kenapa? Supaya dengan pengetahuan teknologi, kemampuan teknologi yang mumpuni, kita sebagai disabilitas bisa mengurangi Kak ketergantungan, atau kita bisa lebih mandiri gitu ya, menjalani hidup. Karena dengan adanya AI sekarang, teman-teman netra pun bisa melihat, kan dengan adanya AI kayak jadi mata kedua, bisa mendeskripsikan hal-hal yang visual di sekitar kita. Tentunya itu kan butuh kemampuan teknologi yang bagus, Kak, dan kami mendorong itu juga.
1: Oke. Jadi masih baru sekali ya gambaran inklusi ini. Nah, kemudian program apa saja nih yang sudah dijalankan oleh Gamara Inklusi, khususnya mungkin di bidang pendidikan, keagamaan, sosial, teknologi, ekonomi, dan juga mungkin program terbesarnya adalah bagaimana pemberdayaan ini para teman-teman difabel.
0: Iya, Kak. Baik, Kak, sebagaimana tadi yang kami jelaskan, kami ini baru, jadi beberapa program yang telah kami jalankan seperti kalau pendidikan itu kami mendorong agar teman-teman disabilitas yang masih bisa bersekolah kembali bersekolah. Kemudian agama yang tadi kami jelaskan, kami sudah mengadakan pelatihan khotaman Al-Quran Braille, kemudian menyalurkan zakat, dan juga selalu berjejaring ke teman-teman untuk mencari jejaring-jejaring untuk mendukung kegiatan-kegiatan kami, terutama pengembangan di sektor Al-Quran Braille itu, Kak, karena untuk akses Al-Quran Braille itu kan tidak semua orang punya, dan Al-Quran Braille itu kalau tidak banyak yang dukung bisa juga kesusahan teman-teman netra, Kak, karena Al-Quran Braille itu Al-Qurannya banyak dan tidak banyak, murah juga harganya, makanya butuh dukungan dari banyak orang. Kemudian sosialnya tadi, nah itu, Kak, tadi kegiatan keagamaan yang kami lakukan berdampak juga secara sosial. Kenapa? Karena dengan adanya penyaluran zakat, dengan adanya bantuan dari beberapa donatur misalnya, dan beberapa pemerhati, kami juga bisa bergerak. Karena soal misalnya zakat, jangan kita lihat dari bentuk charity modelnya saja. Bilang zakat kan bentuknya charity, pada dasarnya itu juga bisa meringankan beban sosialnya teman-teman disabilitas, Kak. Karena sebagai disabilitas, kita pasti punya yang namanya extra cost atau pendanaan yang lebih dari teman-teman non-disabilitas. Contoh, karena saya kan itu tunanetra, tidak mungkin, Kak, bisa pakai motor sendiri tuh. Mungkin kalau Kak Irfan kan kemana-mana bisa pakai motor sendiri, pakai mobil sendiri. Nah, saya harus pada supirku misalnya, harus ada pakai ojol misalnya. Dengan adanya pendanaan seperti itu, baik secara individu maupun lembaga, itu bisa juga mengurangi beban sosialnya teman-teman. Karena lagi-lagi kita harus ingat, yang namanya disabilitas pasti ada extra cost atau pendanaan yang lebih, kelebihan dari keterbatasan yang ada. Kemudian teknologi yang seperti yang dijelaskan tadi, kami tetap selalu mencari dan selalu mendorong teman-teman untuk bisa meningkatkan kemampuan secara teknologi, dan saya juga mengikuti beberapa pelatihan, dan itu juga saya sebarkan ke teman-teman. Karena dengan adanya teknologi, apalagi misalnya kita bisa memaksimalkan kemampuan kita dengan AI, itu bisa membantu pekerjaan, mengurangi ketergantungan kita sama teman-teman non-disabilitas, dan pekerjaan kita bisa lebih baik, lebih efektif. Kemudian untuk ekonomi, kami juga sementara mendorong ini, bagaimana teman-teman disabilitas bisa ber-UMKM. Karena ketika misalnya pekerjaan formal susah kita dapatkan, mari kita bergerak bersama-sama untuk menciptakan lapangan kerja itu sendiri. Meskipun sebenarnya kita dari organisasi disabilitas tetap mendorong bahwa teman-teman disabilitas sangat bisa sebenarnya bekerja di sektor formal, sebagaimana juga yang pernah kami lakukan dulu waktu kami jadi pengurus ya, mendorong pemerintah untuk mengangkat teman-teman kami menjadi pegawai, karena dengan itu pasti peningkatan ekonomi teman-teman akan berubah. Dan sebenarnya begini, Kak, ketika pemerintah misalnya mau meningkatkan taraf hidup teman-teman disabilitas, baik dengan pendanaan UMKM misalnya, atau pengangkatan mereka sebagai pegawai dengan jalur afirmatif, itu juga akan mengurangi kerjanya pemerintah. Karena kalau sudah banyak nih misalnya masyarakat yang sejahtera, terutama masyarakat rentan seperti disabilitas, itu kan pemerintah bisa lebih fokus ke yang lain karena satu masalah sudah terselesaikan. Jadi sebenarnya bisa jadi efek domino bagi pemerintah dan bagi kita semua juga.
1: Baik. Wah, luar biasa nih. Mudah-mudahan sehat dan energik terus nih Sulfajrin dan kawan-kawan di Gamara Inklusi, ya. biar lebih iya, menggaungkan nanti nih ke mewakili suara-suara teman-teman disabilitas dimanapun berada. Nah, mungkin sebagai closing, ada pesan nggak ini buat adik-adik di luar sana, teman-teman di luar sana, ya, difabel, disabilitas yang mungkin butuh informasi bagaimana melanjutkan pendidikan atau mungkin menembus LPDP, ya, agar mungkin ada gambaran inklusi nih atau teman-teman Sulfajrin dan kawan-kawan ini yang siap membantu. Apa yang Anda ingin pesankan kepada mereka nih?
0: Baik Kak, terima kasih. Untuk teman-temanku semuanya, kakak-kakak, adik-adik, saudara, teman-teman disabilitas di seluruh Indonesia, kita tahu teman-teman, negara kita ini masih negara berkembang. Dan menjadi disabilitas di negara berkembang itu tidak gampang teman-teman. Selain kita mendapatkan tindakan yang diskriminatif mungkin secara sosial, kita juga terkadang terkendala secara regulasi. Namun dengan memiliki pendidikan yang lebih tinggi, keterbatasan itu bisa kita minimalisir teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman non-disabilitas saja misalnya mereka berpendidikan tinggi masih susah cari kerja, apalagi kita. Apakah itu membuat kita down? Tidak. Maka dari itu, dari semua yang ada, dari semua peluang, mari kita tetap menganggap bahwa pendidikan itu penting. Kalau kita bisa S1, kenapa enggak S2? Kalau bisa S2, kenapa enggak S3? Karena dengan adanya pendidikan, kita sebagai disabilitas bisa menciptakan peluang dari ketidakmungkinan. Karena selama ini mungkin kita terbatas, karena kita batasi diri kita. Jadi jangan selalu terjebak dalam narasi-narasi keterbatasan, tapi ayo kita bergerak, melangkah sedikit demi sedikit bersama-sama dengan teman-teman, baik yang senior maupun yang junior juga bisa bergerak berdasarkan pengalaman di teman-teman senior, senior juga jangan pernah lupa untuk mengarahkan yang junior, karena ketika semua elemen bergerak, disabilitas bisa berdaya, dan ketika disabilitas itu berdaya, maka akan berdampak kepada semuanya. Dan bagi orang-orang yang masih merasa risih ketemu disabilitas, harus kita sadar, ketika kita sudah jadi tua, mungkin penglihatan tak berkurang, pendengaran tak berkurang, itu sama dengan kita disabilitas. Jadi bagi para pemangku kebijakan, kalau kita bikin kebijakan yang sekarang berpihak kepada teman-teman disabilitas, itu untuk kebaikan tadi ke depannya. Karena kalau itu sudah akses bagi teman-teman disabilitas, terutama untuk teman-teman non-disabilitas. Dan kita tidak pernah tahu teman-teman, karena ada kata-kata begini, semua orang akan disabilitas pada waktunya. Jadi marilah kita saling merangkul, disabilitas dan non-disabilitas bagi saya hanya penamaan, tapi bagaimana kita bersikap bahwa disabilitas juga manusia, dan non-disabilitas juga manusia. Dan terakhir saya mau bilang, mari kita sama-sama bergerak, apalagi kita ini orang Makassar, punya sifat sipakatau sipakalebi, sipakainga. Jadi dengan adanya filosofi semua itu, mari kita sama-sama bergerak, karena kita semua sama di mata Tuhan. Terima kasih.
1: Oke, nah kalau untuk yang mau cari tahu informasi soal Gamara Inklusi kemana nih Sulfajrin?
0: Oh iya Kak, bisa di Instagram Kak, di @gamarainklusi. Dan oh iya, tambahan untuk teman-teman disabilitas maupun teman-teman non-disabilitas, kalau ada teman-teman yang mungkin butuh diskusi atau konsultasi soal LPDP, insya Allah kami dari Gamara Inklusi siap memfasilitasi teman-teman.
1: Oke, jadi boleh dikepoin di Instagramnya @gamarainklusi.
0: Iya Kak.
1: Nah, di situ ada iya, admin Kak, yang siap mengakomodir ya, menjawab ya.
0: Iya ada Kak. Iya, di sana juga ada kegiatan-kegiatan kami di sana. Teman-teman bisa cari dan bisa follow juga.
1: Oke, baik. Terima kasih sekali nih untuk kebersamaannya Sulfajrin Sam, Ketua dari Gamara Inklusi, awardee dari LPDP Batch 1 2026 untuk jalur afirmasi disabilitas. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana bahwa pendidikan bukan hanya milik mereka yang normal saja, tapi buat semuanya.
0: Mohon maaf Kak, mohon maaf, bukan normal kak, non disabilitas.
1: Jadi
0: tolong istilah normal, istilah cacat,
1: disabilitas dan non disabilitas.
0: Untuk teman-teman, ya kita bilang disabilitas dan non disabilitas. Mohon maaf kadi.
1: Ya, jadi untuk pendidikan tidak hanya yang non disabilitas saja bisa nikmati ya, tapi teman-teman disabilitas bisa mengakses semuanya juga nih, apalagi ada LPDP yang sudah dicontohkan Mas Sulfajrin. Ya, sehat selalu Mas Sulfajrin. Ya, kan? Mudah-mudahan Gamara inklusinya ini makin berkembang dan makin berdampak bagi semuanya.
0: Amin.
1: Oke, dan pendengar serta pemirsa, Anda bisa tonton bila mana mungkin ada yang terlewatkan perbincangan kita siang hari ini, bisa ditonton kembali di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar ya, bersama Sulfajrin Sam. Mohon maaf juga sekali lagi nih Sulfajri bila ada salah-salah kata saya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan Sulfajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Penyandang disabilitas mental seringkali menghadapi tantangan yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dengan dukungan yang tepat, mereka dapat mencapai banyak hal. Penting untuk memerlukan bahwa disabilitas mental bukanlah kelemahan, melainkan sebuah kondisi yang memerlukan perhatian khusus dan empati dari masyarakat. Stigma dan kesalahpahaman masih menjadi kendala besar bagi penyandang disabilitas mental. Banyak dari mereka yang mengalami diskriminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghambat mereka ke pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan yang layak. Padahal, dengan lingkungan yang inklusif dan dukungan yang tepat, mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat dan memberikan kontribusi yang berarti. Kesadaran dan edukasi tentang disabilitas mental adalah langkah awal yang penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Kita semua memiliki peran dalam mendukung penyandang disabilitas mental, baik itu melalui kebijakan yang adil, program-program inklusif, atau hanya dengan menunjukkan empati dan pengertian dalam interaksi sehari-hari. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang menghargai dan menghormati keberagaman, termasuk di dalamnya disabilitas mental, agar semua orang dapat hidup dengan martabat dan memiliki kesempatan yang sama untuk sukses.

Kita jelang pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro3 untuk menyampaikan informasi dalam program Dinamika Olahraga.

0: Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan. Dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan, pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan kilian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismail Issar pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Indiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Rizik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploit sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol. Ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya. Tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu. Karena dua pertandingan awal sebelumnya dia menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana. Dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48 hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola, serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame terjadi keakraban, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selfie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan merupakan foul, but still.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Beralih ke informasi olahraga lainnya, Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan Akademi Olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini, edisi akhir pekan Anda, tepatnya Sabtu 27 Juni 2026. Masih bersama saya Arvan, hadir dengan sajian musik dan informasi menemani Anda dan pendengar. Kita juga bisa Anda dengarkan begitu atau ikuti siarannya melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Dan selamat menikmati segala aktivitas Anda yang mungkin beraktivitas di akhir pekan ini, tetap bekerja seperti biasanya, tetap semangat menikmati liburnya juga yang kebetulan Sabtu Minggu libur ya, atau memang lagi cuti atau lagi liburan nih ya, karena anak-anak sekolah sudah pada libur ya, dan mudah-mudahan energinya positif begitu ya, tidak dihabiskan juga nih semuanya. Jangan sampai nanti kelelahan karena keasikan liburan jadinya jatuh sakit ya. Baik, tetap semangat dengan segala aktivitasnya. Kita hadirkan beberapa sajian berikut ini yang akan temani Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Pro 1 RRI Makassar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tidak ada mitunya kalau 50 ribu sekarang. Kita bangga. Iya, memang jualannya begitu saja.
1: Menyusuri kepadatan lalu lintas Kota Makassar hingga menyisir lorong-lorong padat penduduk, Daeng Rahman mengayuh sepeda dengan kelintingan lonceng es sebagai penanda keberadaan penjual es poteng. Berkeliling menjajakan es poteng, jajanan khas Sulawesi Selatan yang saat ini semakin langka dijumpai. Di bagian belakang sepeda ditempatkan sebuah kotak kayu berpenutup yang berisi sepotong es balok dan beberapa botol sirup rapi berjejer mengundang selera. Sementara itu, di bagian depan sepeda tergantung ember plastik bermuatan tape ubi kayu yang ditutupi dengan lembaran daun pisang untuk menjaga kondisi poteng tetap awet.
2: Daeng Rahman, tinggalnya di kampung Dusun Paku, Desa Barambambe, Kecamatan Galesong. Saya menjual es poteng mulai dari tahun 2000 sampai sekarang.
3: Sejak dahulu, nenek dan bapak saya menjual es poteng, dan saya generasi ketiga. Saya menjual es poteng, berangkat dari rumah jam 7 pagi, mengendarai sepeda, dan tiba di Makassar sekitar jam 10 atau jam 11 pagi. Saya berkeliling dari lorong ke lorong, sampai sore hari, dan jam 5 sore saya kembali ke rumah dengan mengendarai sepeda. Kadang juga habis, kadang juga tidak habis. Apalagi musim hujan, kadang tidak laku. Es poteng laku ketika musim kemarau. Kalau hujan, es poteng sama sekali tidak ada yang beli.
2: Musim kemarau pinang pa laku. Jadi kalau musim hujan tidak laku mi lagi namanya es poteng ini karena cuacanya tidak memungkinkan, apalagi kalau hujan keras, bahkan tidak tahan mi lagi, tidak laku mi lagi namanya es poteng ini. Nah sekarang itu yang namanya es poteng cuma orang-orang dulu yang tahu ki.
3: Sekarang hanya nenek yang kenal es poteng, bahkan tahu cara membuat es poteng terbuat dari ubi, diberikan ragi, akhirnya menjadi poteng. Anak zaman sekarang tidak mengenal namanya es poteng. Bahkan ketika saya menjual, anak-anak itu membuka tempat poteng dan bertanya apa ini? Karena zaman sekarang di lorong-lorong banyak dijual es yang lebih menarik seperti es teler. Akhirnya es poteng tidak laku. Apalagi pas waktu COVID-19 makin susah menjual dan mencari uang.
2: Tambah susah mencari uang karena
3: karena masyarakat takut membeli karena saya tidak menggunakan masker. Waktu itu kami di kampung tidak mengenal COVID-19. Akhirnya karena khawatir kena COVID-19, jualan saya sampai nihil, tidak laku.
2: Kena mati nih Pak Bia kita balu. Akhirnya jo pendapatan tanjo balu es poteng malah susah.
3: Waktu itu saya mengikuti bapak menjual pada tahun 2000 dan pertama kali menginjakan kaki ke Kota Makassar. Waktu itu harganya masih 500 rupiah sampai 1000 rupiah Pendapatanku per hari 30.000. Aku
2: nak tahu niat-niat kembali 1.000. Nah, pendapatanku je dalam satu hari. Nyatanya mah tiap lulus sabu, karena pembeli cade, pembeli tak lihat bilangan.
3: Sangat banyak sekali laku ketika mencapai penjualan 50.000. Seiring perkembangan waktu, saya tidak menggunakan lagi sepeda. Saya menggunakan motor, bisa saya dapatkan pembeli 80.000 sampai 100.000.
2: Di 80, saya namanya 100. Dibandingkan riolan waktu na sepeda tawa. Tapi anehnya kamu-kamu, sehingga waktu na niat kopi.
3: Tapi waktu COVID-19, pendapatan saya nihil karena orang takut untuk membeli.
2: Malah kita pun jangan tahu ni kena ya COVID-19 malah ni. Riolan je memang bapakku nenek kunjir riolan.
3: Dahulu nenek saya menjual es poteng mulai di tahun 50-an, sehingga bapak saya pintar juga membuat es poteng dan mengelola jualan es poteng dari nenek saya. Karena dulu tidak ada mata pencaharian lain di keluarga saya selain menjual es poteng. Ekonomi keluarga kami lemah, mulai dari nenek, bapak saya, dan saya sendiri meneruskan jualan es poteng.
2: Alhamdulillah,
3: pendapatan ada-ada saja. Pendapatan kadang kurang, kadang juga lebih. Karena dari hasil jualan potenglah kami bisa bertahan hidup, dan dari hasil es poteng bisa menyekolahkan anak-anak. Dulu pertama menjual es poteng di Kota Makassar karena tuntutan hidup untuk bayar utang menyekolahkan anak-anak.
2: Es poteng ni ku balu ke meri Makassar kan. Bahkan tidak sekali aku bohong-bohong.
3: Bahkan ketika saya menjual, sama sekali tidak memiliki modal. Akhirnya dengan cara meminjam di bos, mengambil es batu dan sirup, setelah laku baru saya bayar kembali. Pernah saya mengalami di tengah jalan ban saya bocor dan saya tidak punya uang sama sekali. Mau pinjam kemana? Saya tidak dikenali orang-orang di Kota Makassar. Akhirnya saya mendorong motor saya, meminta tolong ke tukang pres ban supaya dibantu untuk menambal ban saya. Menjadi prinsip hidup saya, menjual es poteng mulai dari pagi sampai malam, yaitu dengan bekerja keras, kita bisa mendapat hasil. Mau hujan dan panas terik, bahkan COVID, tidak saya peduli, dan tetap semangat untuk mencari rezeki tidak pernah luntur. Walaupun sedikit pendapatan, yang penting keberkahan yang saya dapatkan, karena dengan kerja keras dan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.
2: Tinggal doa ngamami mari kan Allah Ta'ala apalah doa simang ria.
1: Daeng Rahman sebagai generasi ketiga penjual es poteng, mengikuti jejak dari neneknya yang telah berjualan sejak tahun 1950-an. Karena tidak ada mata pencaharian lain di keluarganya selain menjual es poteng. Kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi, tuntutan hidup untuk bayar utang dan menyekolahkan anak-anaknya, membuat Daeng Rahman terus menekuni pekerjaannya sebagai penjual es poteng. Bagi Daeng Rahman, dengan bekerja keras menjual es poteng mulai dari pagi sampai malam akan mendapatkan hasil. Segala halangan seperti hujan, panas terik, bahkan pandemi COVID-19 tidak meruntuhkan semangatnya untuk mencari rezeki. Walaupun sedikit pendapatan diperoleh setiap harinya, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasil yang diperoleh merupakan sebuah keberkahan dari usaha yang dilakukan dengan kerja keras.
4: Makassar Siang Ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Obsesi, obrolan seru siang ini.
1: Saya menyambanya Mary ya.
2: Ibu Mary aja, iya.
1: Oke, okay. Terima kasih Bu Mary sudah hadir di studio Pro 1 dari Makassar.
0: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
3: Bibitnya bibitnya dagang atau cuma salah masuk jurusan kata orang tua.
2: Jauh-jauh kita datang tadi ya dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, menyapa ruang dengar Anda di 94,4 FM. Obsesi obrolan seru siang ini hadirkan kembali sosok-sosok inspiratif dari berbagai bidang. Dan sosok inspiratif yang saya hadirkan di sini ada inspirasi dari Sari Rasa Makassar. Nah, mungkin bagi Anda ini yang pernah dengar atau mungkin salah satu dari penikmat item-item dari Sari Rasa Makassar nih. Saya hadirkan langsung nih ownernya, ada Ibu Ica Aisyah kalau nggak salah namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
1: Yeah.
0: Terima kasih sudah hadir.
1: Yeah,
0: di Prosatu dari Makassar. Ibu Ica ini pendengar owner dari Sari Rasa Makassar. Kita mau kulik-kulik ya, terkait Sari Rasa, terkait sosok Ibu Ica ini. Bagaimana perjalanannya membangun bisnis kuliner, khususnya item kue dan roti ya.
1: Iya.
0: Beberapa tahun ini dengan brand Sari Rasanya. Sari Rasa Makassar didirikan sejak kapan ini?
1: Awal mulai itu tahun
0: 2019. 2019 iya. Sebelum COVID ya?
1: Iya, sebelum COVID.
0: Sebelum COVID.
1: Iya.
0: Ini basicnya emang baker dunia pastry atau apa nih?
1: Tidak ada juga sih kalau soal basic, karena kan saya dulu kantoran. Terus resign, dan pastinya saya mencari income yang baru dong, karena kan sebelumnya ada income terus stop. Saya mulai dari ini yang saya dari rumah, yang saya tidak meninggalkan rumah, anak-anak juga masih terpantau. Nah, sampai akhirnya berjalan sampai sekarang.
0: Oh, tadinya kerja?
1: Iya.
0: Ya, sebagai karyawan?
1: Iya, karyawan.
0: Emang ada ide untuk mempunyai bisnis sampai harus mungkin mempersiapkan begitu ya? Untuk bangun itu saya nabung dulu deh. Sembari nanti saya resign gitu. Ya.
1: Tidak ada.
0: Tiba-tiba.
1: Iya. Tidak ada.
0: Karena desakan apa? Terlalu pribadi ya.
1: Tidak kan saya kan bekerja di BUMN perbankan. Itu kurang lebih 14 tahun.
0: Wow.
1: Ya, terus
0: 14 tahun dan harus memutuskan untuk
1: resign.
0: Kenapa, boring?
1: Tidak, maksudnya saya mau mencari rezeki yang lebih ini. Maksudnya kan kalau

0: Gak ada juga?
1: Iya. Tidak ada.
0: Ada dorongan dari orang lain mungkin?
1: Tidak ada juga.
0: Dari suami mungkin?
1: Iya, gitu. Saya kan pada saat setelah resign, saya berdoa kepada Allah untuk diganti income saya yang saya tinggalkan. Nah, terus ya Allah memberikan jalan mengalir begitu saja. Dari masih modal 500 ribuan. Terus berganti, dan itu terus yang saya putar, yang dari 500 ribu saya kumpul ininya, penjualan setiap hari, kemudian saya beli lagi mixer yang lebih ini. Jadi awal mulanya itu saya jualan donat, karena kan kalau donat itu biaya operasionalnya kan lebih murah. Kita tidak perlu oven, kan. Terus mixernya bisa ini, cuma minyak saja kan.
0: Ngadon tangan
1: iya.
0: Masih kuat ya. Oh, dimulainya dari donat.
1: Iya.
0: Donat rumahan.
1: Donat rumahan.
0: Donat yang pakai gula itu. Pakai mis.
1: Iya.
0: Nah, jualnya gimana?
1: Nah, waktu itu saya pertama kali jual, saya bawa ke sekolah anak saya kan. Nah, di sana saya untuk kasih
0: tester.
1: Tester untuk
0: mamanya, mami-maminya.
1: Iya, ustazahnya, teman-temannya. Kebetulan ada yang beli dan mulai pesan. Nah, dari situ mulainya. Dari situ
0: 1-2 orang dulu di maintain. Sembari disebarkan. Okay. Terus hanya item donat berapa tahun tuh?
1: Nah, item donat itu kurang lebih setahun.
0: Setahun?
1: Iya.
0: Atau mungkin plus dengan jajanan pasar yang lain begitu. Misalnya ada request.
1: Nggak ada.
0: Bisa bikin ini enggak, Bu? Risol atau apa gitu. Oh, bisa. Oh, donat aja.
1: Belum, kayaknya donat
0: dulu, ya.
1: Jadi trial error dulu dari tampilannya masih sangat jelek sampai sudah
0: itu dikerjain
1: bagus.
0: Sendiri. Jadi harus bangun pagi-pagi.
1: Iya, dan maksudnya
0: menggoreng.
1: Allah juga memudahkan saya untuk tidak begitu sulit untuk mencari pembeli, karena orang pembeli yang bertanya
0: mencari.
1: Bisa, iya. Jadi kayak terbantu dengan situasi itu.
0: Karena enggak juga sih, masalahnya kan orang kalau sudah tahu gitu ya. Dan kena rasanya punya kita itu, pasti akan nyari.
1: Iya, kayaknya kan? Seperti itu.
0: Selain harga ya.
1: Iya.
0: Pasti ada kelebihannya. Wih, biarpun lebih mahal sedikit tapi saya cocok loh dengan ini. Entah itu pelayanannya kan.
1: Iya.
0: Diantarkan atau apa. Oh, 1 tahun lebih donat.
1: Iya, 1 tahun.
0: Dimulai dari rumah sendiri malah kerjanya. Berarti 2020 tuh.
1: 2019 ke 2020. Iya.
0: Enggak lama kan masuk COVID tuh.
1: Iya. Masuk COVID itu penuh kecemasan ya waktu itu.
0: Walaupun sendiri masih cemas gitu.
1: Iya. Kan maksudnya bagaimana?
0: Awal-awalnya.
1: Iya, awal-awalnya kan kita kan diminta untuk
0: di rumah.
1: Lockdown terus ada kekhawatiran lah pasti.
0: Dan sempat lockdown? Enggak ngapa-ngapain juga?
1: Tidak, maksudnya tetap.
0: Tetap.
1: Iya, tetap. Cuma kan maksudnya ada kekhawatiran waktu itu. Bagaimana, Di? Kalau misalnya sudah lockdown, ini yang bakal beli siapa gitu. Nah, karena orang dipaksa untuk berada di rumah, tidak boleh keluar, berinteraksi juga kita dibatasi dengan orang lain. Tapi ternyata kekhawatiran itu malah sebaliknya, disitulah mulai misalnya cikal bakal para pelaku usaha online itu, menurut saya cikal bakalnya bangkit pada saat COVID itu.
0: Kan ada di yang digadang-gadang waktu itu adalah UMKM itu sebagai penopang ekonomi waktu COVID. Kan?
1: Iya, betul.
0: Tampilnya
1: itu.
0: Para ibu-ibu itu sebagai survivor keluarga semua.
1: Betul.
0: Saat suami PHK, di rumah kah.
1: Iya.
0: Ekonomi itu diambil, dialih.
1: Betul.
0: Tugaskan ke ibu-ibu di rumah.
1: Iya.
0: Luar biasa. Terus, tapi tadi katanya COVID, tapi justru di situ momentumnya.
1: Di situ momentumnya
0: makin banyak.
1: Maksudnya penjualan dari sebelumnya itu malah naik pada saat COVID itu. Iya.
0: Gimana tuh?
1: Di situ. Ya karena kan orang yang
0: maksudnya sibuknya makin double sendiri.
1: Iya. Masih ini. Saya setelah 3 tahun

0: berjalan baru ada pegawai.
1: Iya. Item donat terus.
0: mulai ini mulai
1: setelah COVID
0: tambah ini produk yang ini.
1: Awal.
0: Iya. Setelah hampir 2 tahun berjalan.
1: Donat ambil iya. Bolen.
0: Iya, bolen.
1: Kenapa? Ada permintaan atau?
0: Tidak, karena maksudnya mau menambah ini saja.
1: Variasi
0: jualan, iya. Kan biasanya kan orang kalau itu terus pasti bosan. Ini. Jadi oh iya.
1: Apalagi mungkin makin marak ya. Saingan donat.
0: Iya.
1: Merajalela.
0: Iya, kalau sekarang banyak.
1: Hampir setiap lorong itu ada tuh.
0: Banyak sekali.
1: A, B, C, gitu.
0: Betul.
1: Jadi punya inisiatif.
0: Iya. Inisiatif
1: terus milih, itu dari mana belajarnya? Resipi bolen.
0: Kalau sekarang kan kita sudah eranya kita sekarang ini kan dimudahkan dengan bisa mengakses banyak hal ya, maksudnya di medsos kita bisa belajar.
1: Lihat.
0: Iya, maksudnya kita
1: lihat referensi.
0: Iya,
1: aja.
0: Kita riset sendiri kira-kira apa ya yang umum kue-kue yang apa namanya istilahnya yang melegenda yang dari dulu ada. Terus sampai sekarang masih ada kan. Kalau donat kan memang kue yang ini kan
1: merakyat,
0: yang merakyat terus bolen juga seperti itu ya
1: gitu.
0: Jadi begitu saja ininya, jadi meriset sendiri saja terus belajar trial errornya sendiri sampai fix dengan ininya sudah mulai jual.
1: Wis
0: kayak gitu.
1: Jadi donat bolen, gitu ya?
0: Ya itu di awal-awal.
1: Semua di rumah. Oke, berjalan. Terus kan ada branding nih. Kenapa namanya Sari Rasa ini?
0: Oh, kalau itu
1: dari mana?
0: Spontan saja. Hah? Spontan.
1: Ibu kan Ica, Aisyah nih. Kenapa jadinya Sari Rasa? Sari siapa nih? Sari kan ada brand besar juga tuh. Sari si.
0: Iya. Itu spontan saja, iya.
1: Dan ini sudah urus paten mereknya.
0: Ini apa namanya? PIRT halal. Iya, sudah.
1: Dari awal itu di.
0: Enggak, nanti tahun keberapa? Ketiga atau keempat? Ketiga.
1: Milih untuk patenkan segera ya.
0: Iya.
1: Sampai ini Sari Rasa.
0: Iya.
1: Sekarang berarti dari 2019 udah 6 tahun. Karyawan udah berapa nih, Bu?
0: Kalau sekarang, kalau untuk yang produksi kue, 7 orang.
1: 7 orang?
0: Iya.
1: Yang bantu di produksi?
0: Iya, kita juga ada.
1: Termasuk ibu?
0: Kalau sekarang tinggal, sudah tidak ini, tapi maksudnya...
1: Sudah ada percaya?
0: Tinggal memanage, tapi masih jadi admin juga. Masih ini, masih merangkap juga.
1: Merangkap marketingnya.
0: Kalau ada yang tidak ini, tidak masuk, kita juga harus merangkap.
1: Harus itu ya.
0: Jadi kayak, kalau menurut saya pelaku, maksudnya pemilik usaha itu juga, dia harus, harus menguasai juga apa yang di ini kan, produknya. Jadi tidak hanya serta-merta memberikan kepercayaan kepada staffnya, tapi juga harus menguasai. Gitu, jadi kayak biasa kan kalau orang rekrut pegawai saja bikin ini tapi tidak menguasai, jadi kayak misalnya ada pertanyaan misalnya kenapa ininya, oh kita sudah bisa jawab karena kita menguasai produk itu, cara kerjanya dari awal sampai akhir.
1: Itu raginya masuk jam berapa, apa masuk sudah masukin belum?
0: Iya.
1: Campurnya bagaimana? Telurnya cukup tidak?
0: Iya, karena kan kita
1: ngembangnya
0: juga
1: bagusnya.
0: Karena kan kita juga sampai detik ini juga tetap masih yang namanya belajar itu kan enggak pernah ini ya. Selalu harus belajar dan belajar dari kesalahan. Kalau misalnya ada yang kan enggak mesti bilang
1: perfect
0: lancar,
1: terus.
0: Iya perfect terus. Pasti ada.
1: Pasti ada kendala.
0: Iya, ada kendala-kendala.
1: Namanya dunia dapur.
0: Iya.
1: Itu pasti.
0: Iya.
1: Kadang ngembang, kadang opang, kadang angus.
0: Iya.
1: Yang dampaknya adalah kerugian material. Aduh, bahan baku kebuang gitu ya. Oke, saya masih pengen ngobrol lebih panjang lagi, tapi tahan dulu Ibu Ica ya. Nah, untuk Anda pendengar, pemirsa, kita juga bisa lihat gitu ya di layar Anda itu bolen, kemudian item-itemnya yang Sari Rasa punya ini ya. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi, tetap bersama kami. Kita break sejenak Ibu Ica ya. Saya hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini.
2: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brausonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
3: Ada lagi, Kak?
4: Udah cukup, Bang. Itu aja.
3: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
4: Hah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
3: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
4: Hah, inflasi? Apaan tuh?
5: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
4: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
1: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih menyimak perbincangan kita di obrolan seru siang ini ya. Sesi kita membahas terkait inspirasi-inspirasi dari seorang owner Sari Rasa Makassar ini. Tadi ada Ibu Ica sudah menjelaskan bagaimana ia membangun awal usahanya ini sampai sekarang. Tentunya berjibaku ya, setiap UMKM ini pasti ngambil momentumnya kemarin katanya pas COVID. Tapi bagaimana memaintain bisnis itu sampai survive atau berkembang juga ini sampai saat ini ya, itu tentu butuh perjuangan dan tantangan ya, bagaimana mengelola usaha kita berkembang begitu ya, dengan melirik mungkin strategi-strategi yang kekinian atau pemanfaatan teknologi yang ada sekarang. Nah, saya ke Ibu Ica lagi. Bu Ica, untuk saat ini kan perkembangan UMKM itu memang memanfaatkan media sosial, memanfaatkan media digital. Bagaimana Anda mengaplikasikannya pada Sari Rasa Makassar ini?
0: Media sosial itu sekarang sangat sayang kalau tidak kita manfaatkan ya. Karena kan kita yang rumahan, pelaku usaha yang homemade ini yang rumahan, itu kan tidak maksudnya yang kita andalkan itu calon pembeli yang melihat melalui media sosial, Instagram dan WA. Itu saja sebenarnya ininya kan. Cuma jadi saya berusaha untuk bangun personal branding dulu di Instagram. Jadi kita posting setiap hari aktivitas kita, apa-apa semua produk yang kita jual. Terus untuk membangun kepercayaan calon pembeli yang bilang oh ini jualannya ini, dan untuk agar kita ditahu bahwa oh yang toko ini tuh jualnya ini gitu, walaupun dia tidak beli sekarang tapi kan mungkin besok-besok dia lagi cari kue A misalnya, oh kayaknya saya pernah lihat di sini. Nah, itu dulu yang dibangun di pada saat awal-awal aktif di media sosial. Kemudian kan kalau di digital marketing kan ada yang berbayar, ada yang tidak kan. Nah, kita manfaatkan juga itu karena jangkauannya luas. Gitu.
1: Manfaatkan itu ya.
0: Itu wajib kayaknya kalau untuk pelaku-pelaku usaha ya, yang rumahan kita untuk itu, karena kan kita beda dengan yang ada di yang punya outlet. Maksudnya orang lalu-lalang di depan toko kan bisa singgah. Kalau kita kan tidak. Kita di rumah tidak ada yang bisa lewat untuk singgah.
1: Iya, itu juga karena lokasi ya.
0: Iya, kami kan lokasinya
1: tadi
0: juga.
1: Tadi offline secara offline tadi mengatakan ini ada di rumah saja. Lokasi rumah juga agak tidak memungkinkan untuk buka toko offline.
0: Iya,
1: makanya kenapa enggak berpikiran untuk kan tadi online. Okay lah, banyak banget ini dapat vibes-nya dari pembelinya sampai sekarang. Tapi gak mau coba bikin toko offline begitu dekat-dekat rumah gitu.
0: Kalau misalnya mau buka toko offline kan kita harus perlu mempertimbangkan banyak hal kan. Nah, misalnya lokasinya itu harus di pinggir jalan yang strategis, banyak orang lewat di situ. Nah itu kan biayanya juga agak besar. Nah, terus akhir-akhir maksudnya pegawai juga kan kita rata-rata di yang bekerja di rumah itu kan yang tinggal di sekitaran wilayah kami, dekat rumah kami, yang mereka juga tidak ada ini apa namanya, tidak ada biaya operasional, bisa jalan kaki. Nah itu sih semua yang dipikirkan.
1: Oh, jadi
0: tapi kalau dapat tempat ya? Yang iya, kalau itu sih
1: tapi kepengen.
0: Pasti kalau ya pasti kalau misalnya kepengen pasti, tapi kan kita mempertimbangkan siap, banyak hal dulu gitu ya. Dan kan biaya untuk sewa apa namanya ruko atau ini ya, itu kan pasti juga besar. Ya, saya saat ini mengalihkan ke invest alat-alat saja dulu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Step by step misalnya, dulu nih.
0: Iya.
1: Saat ini tahapnya
0: kita untuk biar nikmati prosesnya dulu.
1: Oke deh. Iya. Tapi ya mudah-mudahan saja lah nanti bisa ada offline-nya.
0: Iya, amin.
1: Ada antrian kan. Sebenarnya juga tuh apa ya, satu kelebihan dari toko offline juga kan bahwa memberikan trust juga nih kepada pelanggan. Mm-hmm. Mereka langsung lihat itemnya kita, apalagi kalau di situ ada tempat produksinya.
0: Nah, iya.
1: Langsung melihatnya produksi kita secara kayak gini segini loh. Fresh from the oven loh item kita. Itu satu kelebihannya juga ya. Nah, tapi gak apa-apa, memang karena mungkin ada pertimbangannya ya. Strateginya orang masing-masing beda-beda. Banyak terbantu soal media sosial. Jadi yang aktif di media sosial siapa nih? Bu Ica sendiri atau ada tim yang mengelola ini? Atau maksa seluruh karyawannya ini harus bikin konten satu hari?
0: Sendiri.
1: Sendiri aja?
0: Iya.
1: Wish. Belajar sendiri, otodidak juga atau ada teman yang ngajarin?
0: Memang sempat ada ini, ada konten kreator. Nah. Tapi saat ini stop dulu. Masih ini, masih apa ambil ambil sendiri.
1: Ambil sendiri ya.
0: Iya.
1: Belajar-belajar ya. Mengurangi.
0: Iya.
1: Oke. Jadi banyak termanfaatkan.
0: Iya.
1: Kemudian banyak nih sebelum-sebelumnya para pebisnis UMKM yang sementara sudah berjalan begitu ya, atau pengen ini merasakan begitu ya, ini katanya agak melambat. Apakah saya rasa juga merasakan seperti itu?
0: Memang sih kalau ada isu-isu yang kayak apa namanya efisiensi anggaran kan pasti akan berefek ke ini daya beli. Nah kalau saya merasa ada efeknya. Alhamdulillahnya sih stabil dalam arti biasa kan kalau misalnya kayak pagi sampai siang itu sudah mulai yang sebelum-sebelumnya ya itu sudah dapat segini. Tapi di bulan Februari itu memang agak ini, tapi stabil pada saat closing, maksudnya stabil lah dengan
1: dapat targetnya.
0: Iya, targetnya dapat. Iya. Nah tapi kan kita juga jangan menjadikan itu sebagai apa namanya hal yang membuat kita menjadi pesimis gitu. Jadi kan berarti kalau misalnya lagi ada isu-isu seperti itu dan daya beli misalnya ini, kita cepat mencari apa namanya solusi atau berinovasi. Jadi kayak misalnya waktu itu saya kayaknya saya perlu tambah satu produk yang target pasarnya itu misalnya di harga 100-an
1: nih,
0: yang sasar segini. Tapi kan kita riset dulu kalau di luaran itu harganya bagaimana dan apa namanya pasarnya gimana. Nah di situ itu hikmahnya kalau misalnya ada hal seperti itu, kita cepat berinovasi gitu. Jadi
1: alhamdulillah. Nah, kalau dari Instagramnya ini saya lihat item yang paling sering disonding itu bolu.
0: Iya, marble cake.
1: Marble cake-nya.
0: Iya.
1: Kenapa? Ini memang yang terlaris di produk Sari Rasa.
0: Iya. Alhamdulillah
1: karena
0: yang ini
1: kah? Karena rasanya dari testimoni pendengar pembelinya nih. melihat harga kah atau?
0: Saya juga kurang tahu.
1: Nggak tahu. Nggak ada testimoni gitu ya. Yang kalau, beli-beli apanya Bu? Kurang
0: kalau
1: kira-kira.
0: Testimoni ya maksudnya alhamdulillah ya. Hmm. Banyak repeat order dan saya penyumbang omset terbesar itu ya marble ini.
1: Marble itu.
0: Karena kan kita kalau buat dos kan satu kali cetak itu kan 1000 lembar.
1: Benar.
0: Nah, itu biasa dalam 2 bulan belum 2 bulan itu sudah cetak lagi. Hmm. Jadi kurang lebih berarti 1000 box.
1: Berarti ada.
0: Iya.
1: Berarti ada something special dengan marble-nya ibu ini sehingga laris manis. Padahal ini ngakunya ini resipinya bukan resipi turun-temurun juga gitu, hasil riset sendiri gitu ya. Ada yang spesial berarti?
0: Saya kurang tahu. Saya tidak terlalu ini saja karena
1: memang ya, range, apa mungkin karena memang range harga?
0: Mungkin saja terjangkau. Mm-hmm. Terus maksudnya saya buat packagingnya lebih menarik, lebih rapi. Mm. Terus pakai loyang yang cantik jadi kan terlihat menarik.
1: Lebih ke situ aja.
0: Iya.
1: Tapi memang kalau Anda melihatnya mungkin ya, karena kalau di hasil surveinya Ibu, harga yang Ibu tawarkan untuk item yang sama dengan luaran sana masih tinggian Ibu atau gimana? Karena kan biasanya kan begini. Okay, item kita sama. Kalau beberapa teman yang UMKM lain, item kita sama, tapi jangan lihat itunya. Nah, saya pakai bahan yang branding, brand gitulah. Bahan nomor satu, memang sama bolehnya, tapi ingat rasanya karena wajar saya jual mahal karena saya pakai.
0: Tapi
1: produk.
0: Kalau
1: Ibu gimana?
0: Kalau saya lihat masih banyak yang harga di atas saya.
1: Oh, justru di bawah.
0: Iya. Masih lebih banyak yang
1: nanti
0: menjual
1: lidahnya
0: di...
1: mungkin ya.
0: Iya.
1: Memang lidahnya orang. Cocok udah ke situ. Nah, kemudian tadi disinggung soal kemasan.
0: Iya.
1: Anda memikirkan itu bagaimana semenarik mungkin. Itu Ibu Ica juga nih yang mikirin desain.
0: Iya.
1: Atau menyerahkan ke tim desain lain.
0: Kami tidak ada.
1: Gak ada, Ibu semua nih.
0: Iya, maksudnya tim yang bekerja itu hanya khusus memproduksi
1: saja.
0: Jadi
1: Ibu,
0: tidak ada yang di luar dari itu. Saya dan suami.
1: Gitu. Jadi kebanyakan ibu mungkin ya. Kalau suami paling yang iya.
0: Iya.
1: Cocok nih. Karena misalnya karena tidak ini cantik warnanya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Lebih ke suami kalau yang desain begini.
1: Oke. Okay. Nah di Ramadan ini kan juga ada momentum nih kenaikan harga material. Itu menjaga kepercayaan customernya Sari Rasa dengan menaikkan harga juga atau gimana nih, memilih untuk enggak, jangan biar untungnya tipis yang penting.
0: Iya. Jadi kami kendalanya juga itu salah satunya ya, karena kan bahan baku selalu
1: naik.
0: Iya, selalu naik. Pokoknya hampir setiap bulan itu naik. Tapi kan maksudnya kami kan juga tidak pernah menaikkan harga. Jadi kami mainnya di kuantiti. Jadi kami kejar penjualan yang lebih banyak. Artinya supaya saling
1: menutupi. Kenapa nggak mau menyesuaikan?
0: Artinya kan naiknya kan kita beli bahannya juga tidak yang per kilo. Kan kita yang kayak per dos yang satu kali 15 kilo. Iya, jadi artinya kalau misalnya kayak di distributor kan kita dapatnya juga harganya lebih ini juga.
1: Strategi
0: masih iya
1: itu,
0: masih dapat lah gitu.
1: Banyak sih beberapa teman, saya nggak jualan dulu deh tahun ini, kenapa harga bahan naik, nggak tahu saya mau jualnya berapa.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi kalau pada akhirnya misalnya kita sudah hitung-hitung sudah kayaknya harus naik ya, mau tidak mau nanti pasar juga pasti akan menyesuaikan juga, customer juga pasti akan ini juga,
1: bahan baku naik. Banyak karyawan yang harus minta THR nih. Harga nggak dinaikkan tipis gitu ya.
0: Iya.
1: Gimana dong Bu?
0: Artinya kita
1: jangan
0: juga.
1: Jangan ambil hikmahnya saja Bu.
0: Artinya kita juga tidak, maksudnya kita tidak merubah komposisi resep juga gitu. Tapi kalau misalnya kayak momen Lebaran ini kan kuantitinya lebih besar. gitu. Maksudnya
1: bundlingnya di situ saja ya.
0: Iya.
1: Ya, penting kuantitinya banyak.
0: Iya. Ya,
1: insya Allah tertutupi target itu.
0: Mm-mm.
1: Wah. Kecuali kuantitinya turun, harga ini ya pasti akan menekan ya. Itu tantangan ke depan ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Dari sekarang ini sari rasa berapa item andalan? Item jualan ya, istilahnya. Selain bolu.
0: Ada apa? Bolu, marble cake. Marble cake itu kan ada bolen. Beberapa varian. Terus bolen, terus...
1: Donat masih jalan?
0: Donat iya, tapi kadang tidak buat kalau lagi banyak.
1: Oke, okay. Dipinggirin dulu.
0: Mm-mm.
1: Jadi fokus ke situ.
0: Roll cake, terus
1: roll cake juga.
0: Lapis legit, gitu, lapis kojo. Kurang lebih ada 8 atau 9 lah.
1: 8-9.
0: Iya.
1: Di 2025 ini yang di launching item baru enggak ada?
0: Ini lapis legit gulung.
1: Lapis legit gulung.
0: Iya, karena itu nah itu tadi itu lahir pada saat ada isu apa ekonomi lesu. Nah itulah di situ saya tiba-tiba punya ide untuk saya bikin lapis legit gulung deh, karena lapis legit gulung itu bisa kirim keluar kota, terus harganya juga maksudnya memang di mana-mana juga harganya segitu di atas 100, jadi artinya untuk menstabilkan bahkan bisa lebih naik lagi kita punya omset kalau misalnya cocok di lidah ini pembeli
1: ya.
0: Mm-mm.
1: Wah. 2024 itu dipastikan apa memang diprogramkan gitu setiap tahun saya harus punya item baru.
0: Enggak ada sih. Iya, enggak ada. Artinya mengalir
1: saja.
0: Iya, kan kadang kan tiba-tiba ada momen ada makan makanan atau kue yang viral kan?
1: Trending.
0: Ya, yang kayak begitu
1: itu ngikut juga.
0: Tidak
1: kemarin
0: selalu.
1: Kan trending ada bomboloni nih. Kromboloni apa kok jadi?
0: Iya, iya, tidak semua.
1: Semuanya pada bikin.
0: Iya.
1: Apa?
0: Karena kan alhamdulillahnya kita yang sehari-hari itu yang bestsellernya itu tetap ada walaupun ada makanan-makanan lain yang viral, alhamdulillah juga tetap ini ya, tetap besar lah ininya, maksudnya tetap laku gitu. Yeah. Jadi kita tidak mau menghilangkan ini hanya karena satu item yang viral, iya gitu.
1: Tapi penting lah melihat perkembangan pasar.
0: Iya pasti penting, itu selalu harus di ini.
1: Sering di itu nggak ibu? Kalau misalnya lagi ada yang booming begitu, saya survei.
0: Tidak.
1: Survei nggak?
0: Maksudnya survei rasa?
1: Gitu,
0: oh tidak. Enggak. Tidak.
1: Apa sih kesuksesannya dia itu? Saya mau coba. Oh mungkin ini bisa di sini. Gitu ya.
0: Oh maksudnya saya mencoba makanan itu. Tidak sih kayaknya.
1: Enggak ya?
0: Tidak, iya, karena kan saya merasa bahwa setiap produk itu
1: punya
0: pasar sendiri. Iya, ada misalnya kue yang kita sendiri mungkin secara pribadi tidak terlalu suka, tapi ada sekelompok orang lain maksudnya yang suka gitu. Jadi kadang seperti itu dan itu kan tergantung selera orang. Kita kalau saya sih intinya saya ikhtiar saja. Itu. Memproduksi banyak ya sudah, kemudian berjual di media sosial, di Instagram posting. Jadi posting itu harus selalu dilakukan. Jadi tiap hari posting itu yang saya lakukan sejak dulu.
1: Wah.
0: Jadi jangan
1: adalah posting.
0: Iya di posting di WA, di ini, di Instagram.
1: Oke deh. Nah untuk pendengar kita atau pemirsa ini siang ini di Obsesi. Yang pengen intip-intip media sosialnya Sari Rasa di kemana nih, Bu?
0: Iya, di
1: Instagram
0: Sari Rasa Makassar saja.
1: Di Instagram Sari Rasa Makassar.
0: Iya.
1: Selain Instagram?
0: TikTok juga ada.
1: TikTok Sari Rasa juga.
0: Tapi kalau kita kalau di marketplace
1: Marketplace apa?
0: Tokopedia.
1: Di Tokopedia.
0: Yang aktif.
1: Ya, aktif.
0: Itu iya.
1: Sari Rasa Makassar.
0: Iya.
1: Itemnya di situ ya.
0: Iya.
1: Closing statement-nya kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, Makassar. Baik itu yang sudah punya bisnis UMKM, atau mungkin yang baru memulai nih.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin ada nih tips-tips atau mungkin motivasi dari Ibu Ica nih untuk mereka.
0: Mm-hmm.
1: Ya mungkin lagi usahanya lagi turun gitu ya. Untuk memberikan semangat itu. Atau mungkin pengen masih ada di kepala tapi belum action ini. Mau terjun ke dunia apa namanya UMKM seperti Ibu Ica ini, apa yang bisa Ibu sharing kepada mereka nih?
0: Baik. Apa namanya, bagi yang punya niat atau misalnya sudah terlintas di pikirannya untuk ini, jangan pernah ragu untuk memulai, karena sekarang kan sudah zamannya kita untuk apa namanya, ya kita lihat saja, sedangkan kayak kangkung tumis saja kan kita bisa beli online. Maksudnya makanan-makanan rumahan itu banyak yang menjual secara online. Jadi sangat-sangat mudah lah sekarang kita untuk menjual secara online. Kan intinya kita mencari rezeki itu kan di mana kita bisa dan manfaatkan apa yang ada di sekitar kita gitu. Nah, bagi yang sudah apa namanya, yang sudah berjalan, tetap semangat, jangan pernah pesimis. Terus apa namanya, posting terus, dimanfaatkan semua media sosial yang ada karena jangkauannya luas gitu. Jadi kita jangan patah semangat lah.
1: Jangan gitu. Patah semangat. Intinya
0: iya.
1: Mulai manfaatkan
0: media sosial yang ada.
1: Tentunya.
0: Iya. Jangan ki malu untuk untuk dibilang oh penjual kue enggak usah malu. Iya.
1: Sekarang naik kelas gitu.
0: Iya.
1: Ya. Oke, mudah-mudahan Ibu Ica dan Sarela rasanya ini makin berkembang.
0: Amin.
1: Tahun ini punya toko offline gitu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Karyawannya makin banyak, itemnya makin banyak ya. Sehat keluarganya semuanya nih, karyawannya juga. Oke, Bu Ica, senang sekali mendapatkan kesempatan untuk wawancara di siang hari di Obsesi. Terima kasih. Oke, sekian dulu obsesi kita siang hari ini. Sampai jumpa dengan sosok-sosok inspiratif lainnya hanya di Prosatu RI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Makassar siang ini. Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya.

0: final besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita jelang pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah, pendengar. Saat lagi rangkaian informasi yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar akan kami sajikan dalam warta berita yang bisa Anda tonton juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan juga disiarkan di TVRI Sulawesi Selatan.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. Pansus Hak Angket DPRD Goa menyebut dugaan pelanggaran etika Bupati Goa bukan urusan pribadi. Wali Kota Makassar meminta evaluasi rutin kepala sekolah di Makassar setiap bulan. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Goa menyebut dugaan pelanggaran etika Bupati Goa bukan urusan pribadi. Selengkapnya bersama Ermila Rusmala.
2: Menanggapi pernyataan Bupati Goa Husnia Talendrang terkait proses investigasi hak angket, Ketua Pansus Hak Angket Kasim Sila membantah tudingan DPRD masuk ke ranah privasi dalam proses penyelidikan hak angket. Kasim Sila menjelaskan di depan awak media, Pansus Hak Angket tidak hanya mengusut kebijakan tetapi juga dugaan pelanggaran etika dan sumpah jabatan yang berdampak pada tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan seorang kepala daerah tidak hanya bertanggung jawab terhadap kebijakan administratif tetapi juga terhadap etika, moral, dan integritas kepemimpinan yang melekat dalam sumpah jabatan.
3: Hak angket ini dibentuk untuk menguji sejauh mana komitmen terhadap etika, moral, dan sumpah jabatan yang Anda pegang telah melenceng dan berdampak pada rusaknya tatanan birokrasi pemerintahan daerah. Sumpah jabatan adalah kontrak hukum yang spiritual. Ketika benteng moral seorang pemimpin runtuh, maka runtuh pula seluruh wibawa pemerintahan yang dipimpinnya. Nah, karena togoaya sirikna tuma butaya nia kiri pemerintaya. Batasan tegas pejabat publik, ruang jabatan bukan wilayah privat. Ketidakpahaman menyeluruh saudara bupati terhadap posisinya sebagai pejabat publik juga terlihat dari klaim keliru bahwa DPRD tengah mencampuri ranah privat.
2: Kasim Sila menambahkan, hak angket ini dibentuk untuk menguji sejauh mana komitmen terhadap etika, moral, dan sumpah jabatan yang dipegang telah melenceng dan berdampak pada rusaknya tatanan birokrasi pemerintah daerah. Menurut Kasim, seorang bupati merupakan pejabat publik yang seluruh tindakan dan kewenangannya terikat oleh aturan hukum dan etika publik. Ditambahkan, ketika hak-hak rakyat, anggaran operasional daerah, aset dinas, fasilitas rumah jabatan, hingga surat rekomendasi resmi lembaga negara dipergunakan, maka tidak ada lagi yang ranah privasi karena sekaitan fasilitas negara. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
1: Wali Kota Makassar meminta evaluasi rutin kepala sekolah di Makassar setiap bulan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Wali Kota Makassar Munafri Erkudin meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar untuk menggelar evaluasi rutin terhadap seluruh kepala sekolah setiap bulan. Munafri mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk memonitor pelaksanaan proses belajar mengajar di setiap sekolah agar berjalan optimal dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar. Dikatakan, forum evaluasi bulanan tersebut akan menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi sekolah, sekaligus memastikan setiap program pendidikan terlaksana dengan baik. Di sisi lain, Munafri menegaskan pemerintah akan memberikan perhatian khusus kepada guru dan kepala sekolah yang bertugas di wilayah kepulauan.
5: Di pulau itu sudah ada bukan PT-PT laut, mereka akan diberikan sarana di luar PT-PT laut juga, sarana untuk angkut, transportasi yang akan digunakan di sana. Dan yang kedua, ada tunjangan yang kita berikan berbeda dengan yang ada di yang di dalam kota yang aksesnya gampang diakses.
4: Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melantik ratusan kepala sekolah tingkat SD dan SMP di Makassar. Pelantikan ini untuk mereformasi mood pendidikan dan mengakhiri penantian status definitif yang telah tertunda selama 10 tahun.
1: Pemerintah Kota Makassar menyiapkan sekolah gratis di 67 sekolah swasta bagi siswa yang tak lolos sekolah negeri. Laporan Edwin Masud.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan rencana pengembangan sekolah unggulan di kawasan Gedung Mulo. Sekolah tersebut akan mencakup jenjang SMP dan SMA dengan konsep pendidikan berstandar internasional. Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin, mengatakan pihaknya telah melakukan audiensi dengan Wali Kota Makassar untuk membahas skema pengelolaan sekolah unggulan tersebut. Menurutnya, kerjasama diperlukan karena kewenangan pengelolaan SMA berada di Pemprov Sulsel, sementara SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Dijelaskan, sekolah unggulan tersebut dirancang menggunakan standar kurikulum Cambridge dengan menerapkan sistem boarding school atau sekolah berasrama. Selain penguatan akademik, pembinaan karakter juga akan menjadi salah satu fokus utama. Bahkan sejumlah mata pelajaran utama akan diajarkan menggunakan bahasa Inggris oleh tenaga pendidik yang disiapkan secara khusus.
7: Rencana kita dua kelas, dua rombel SMA, dua rombel SMP. Tapi nanti tergantung lah, nanti situasi di Gedung Mulo, beberapa sarana yang memang bisa menampung untuk tahun pelajaran 2026-2027.
8: Terus kesiapan prasarana sendiri seperti apa?
7: Salah, gedungnya sudah ada kan, tinggal dipoles saja untuk lebih representatif. Ya. Sudah ada anunya, sudah sekarang kita tahap perencanaan, prasarana sudah dimulai proses untuk rehab fisik.
8: Jadi ini kan sistem boarding.
7: Boarding ya.
8: Jadi di dalam juga itu nanti akan disiapkan asrama-asrama.
7: Sudah ada di sana.
8: Yang di Gedung Mulo Pak ya kalau enggak salah.
9: Di sana sudah kan ada.
6: Terkait penerimaan peserta didik, Iqbal Najamuddin menyebut seleksi akan dilakukan dengan standar tertentu untuk memastikan siswa yang diterima memiliki kompetensi yang sesuai dengan konsep sekolah unggulan. Ia menegaskan bahwa sekolah unggulan tersebut diperuntukkan bagi siswa yang memiliki kemampuan akademik dan kompetensi di atas rata-rata.
1: Baik, informasi tadi terkait Pemprov Sulsel yang menyiapkan sekolah unggulan di Gedung Mulo dengan sistem boarding school. Kita kembali ke informasi terkait pemerintah Kota Makassar yang menyiapkan sekolah gratis di 67 sekolah swasta bagi siswa yang tak lolos negeri. Kembali Edwin Masud melaporkan.
6: Pemerintah Kota Makassar menyiapkan solusi bagi calon peserta didik yang belum lolos ke sekolah negeri pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026 tingkat Kota Makassar. Melalui kerjasama dengan 67 sekolah swasta, para siswa tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa dipungut biaya karena seluruh biaya sekolah ditanggung pemerintah Kota Makassar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Aji Sulaiman mengatakan, program tersebut menjadi solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri sekaligus memastikan seluruh anak tetap memperoleh hak atas pendidikan. Pernyataan itu disampaikan Haji Sulaiman usai melakukan inspeksi mendadak dan memantau hari terakhir pendaftaran serta verifikasi jalur domisili SPMB tingkat SMP di SMP Negeri 1, SMP Negeri 3, dan SMP Negeri 24 Makassar kemarin. Menurut Haji, hasil pemantauan menunjukkan seluruh proses verifikasi berjalan lancar, aman, dan transparan. Ia menegaskan, seleksi jalur domisili dilakukan berdasarkan perenkingan jarak tempat tinggal calon murid dengan sekolah tujuan sesuai ketentuan dalam SPMB. Aji menjelaskan, wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi memang memiliki jumlah pendaftar yang melebihi daya tampung sekolah negeri. Karena itu kehadiran 67 sekolah swasta mitra menjadi alternatif bagi siswa yang belum tertampung, termasuk bagi mereka yang tinggal di kawasan dengan akses terbatas terhadap sekolah negeri.
10: Kita siap dengan mekanisme swasta pun sekiranya anak-anak kita tidak diterima di negeri, mereka punya jalur alternatif dalam hal ini SMP swasta. Dan SMP swasta ini kita sudah membuat kerjasama bahwa tidak ada pembayaran sama sekali yang mereka akan diberikan dan tidak dipungut biaya sama dengan sekolah negeri. Artinya kita mau menyamakan bahwa semua anak di Kota Makassar kita bisa bersekolah, tidak melihat bahwa sekolah negeri pun, sekolah swasta pun juga ini akan terlihat nih.
6: Selain itu, Dinas Pendidikan Makassar juga akan mengisi kuota yang masih kosong melalui sistem berdasarkan urutan jarak domisili sesuai ketentuan Permendikbud nomor 3 tahun 2026.
1: Maros Pangkep, UNESCO Global Geopark bersiap hadapi revalidasi UNESCO. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
11: General Manager Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark Teddy Irfan Bahri menegaskan bahwa yang dipertaruhkan bukan sektor pariwisata tetapi juga kredibilitas Indonesia di mata dunia. Menurut Teddy, seluruh dokumen administrasi telah dikirim ke UNESCO sejak Februari lalu. Ini fokus diarahkan pada pembenahan lapangan mulai dari kebersihan kawasan, kesiapan geosite hingga jalur kunjungan asesor. Ia juga mengingatkan kawasan wisata Ramang-Ramang harus tetap menjadi bagian dari agenda kunjungan asesor UNESCO karena memiliki nilai penting bagi citra geopark dan pariwisata daerah.
12: Kami dari Badan Pengelola Geopark karena sudah bekerja secara maraton memenuhi rekomendasi UNESCO, kami sangat optimis bahwa status ini insya Allah masih bisa kita pertahankan. Namun kita tidak boleh pasang optimistik ini di atas keraguan kondisi hari ini ya. Itu tadi disampaikan kurang perhatian. Yang kita mau kan badan pengelola optimis, tapi perhatian pemerintah juga, publik juga tetap besar. Itu yang kita mau. Nah, tidak justru sebaliknya.
11: Didi optimis status UNESCO dapat dipertahankan jika seluruh pihak, mulai pemerintah, masyarakat, pelaku wisata, hingga media bergotong royong menjaga kawasan geopark melalui edukasi, konservasi, dan penguatan ekonomi masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Menyambut hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80, Polrestabes Makassar hadirkan layanan gratis di Car Free Day CPI pagi tadi. Dilaporkan Syarifuddin.
13: Polrestabes Makassar menjalin kebersamaan dengan masyarakat melalui Car Free Day menyambut HUT Bayangkara ke-80. Jalan santai bersama Polri dan warga Kota Makassar berlangsung di kawasan Center Point of Indonesia Tanjung Bunga pagi tadi. Selain jalan santai bersama, Polrestabes Makassar menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis, dapur gratis, perpanjangan SIM C gratis, pembagian sembako, pasar murah, dan pembagian hadiah door prize serta hiburan. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan Car Free Day yang digelar merupakan bagian dari mewujudkan Kota Makassar agar selalu aman dan kondusif, menciptakan keamanan tidak hanya tanggung jawab kepolisian saja, tetapi dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam mencegah segala bentuk aksi kejahatan, permanisme, dan tindak pidana lainnya.
14: Di Car Free Day ini dengan tema menghadirkan Polri untuk masyarakat, bahwa ini merupakan kegiatan kebersamaan antara Polri dengan masyarakat yang diharapkan bisa menciptakan suasana yang kondusif dan juga menghadirkan Polri selalu di tengah-tengah masyarakat.
13: Kombes Pol Arya Perdana mengatakan HUT Bayangkara ke-80 Polrestabes Makassar mengedepankan kegiatan sosial yang telah dilaksanakan, donor darah, anjang sana, dan pembagian sembako, olahraga bersama, dan pertandingan domino melibatkan masyarakat mulai dari tingkat polsek hingga kejuaraan tingkat Polrestabes Makassar.
1: Menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bone menggelar kegiatan pengajian dan doa bersama di Masjid Kadrul Islam Polres Bone. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
15: Menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bone Polda Sulawesi Selatan telah menggelar kegiatan pengajian dan doa bersama di Masjid Kadarul Islam Polres Bone kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri para pejabat utama Polres Bone, para kapolsek jajaran, pengurus Bayangkari Cabang Bone, serta personil Polres Bone. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, pengajian dan doa bersama ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang bertujuan memperkuat nilai spiritualitas serta meningkatkan semangat pengabdian anggota Polri kepada masyarakat. Dikatakan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana introspeksi dan refleksi bagi seluruh personil dalam menyambut Hari Bayangkara yang ke-80 tahun. Rayandra mengungkapkan, peringatan Hari Bayangkara tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Melalui pengajian dan doa bersama ini, ia berharap seluruh personil semakin meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui pengajian dan doa bersama ini, ia berharap seluruh personil semakin meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Olehnya itu, nilai-nilai spiritual yang kuat akan menjadi landasan penting bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan bertanggung jawab.
16: Kegiatan ini dihadiri para pejabat utama Polres Bone, para kapolsek jajaran, pengurus Bayangkari Cabang Bone, serta personil Polres Bone. Pengajian dan doa bersama ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang bertujuan memperkuat nilai spiritual serta meningkatkan semangat pengabdian anggota Polri kepada masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana introspeksi dan refleksi bagi seluruh personil dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun.
15: Ditambahkan, melalui kegiatan tersebut, Polres Bone berharap semangat pengabdian kepada masyarakat terus terjaga sejalan dengan tema Hari Bayangkara ke-80 sehingga kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
1: Satlantas Polres Bone kembali menggelar aksi sosial dengan membagikan makanan dan minuman kepada masyarakat di Jalan Kiai Haji Agus Salim Watampune, Kabupaten Bone. Berikut kembali reporter Firdaus Ghafar melaporkan.
15: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone kembali menggelar aksi sosial dengan membagikan makanan dan minuman kepada masyarakat di Jalan KH Agus Salim Watampune, Kabupaten Bone. Kegiatan tersebut menyasar sopir angkutan umum, tukang becak, pengemudi ojek, serta warga yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sastra mengatakan pihaknya turun langsung ke lapangan membagikan paket makanan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat pengguna jalan. Dikatakan, aksi sosial tersebut mendapat sambutan positif dari para penerima manfaat maupun pengendara yang melintas. Lanjut Sasram, selain berbagi makanan, pihaknya juga memberikan edukasi dan imbauan terkait keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Menurut Sasram, masyarakat diajak untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan kehati-hatian saat berkendara. Selain itu, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat pengguna jalan. Namun ia juga mengombinasikannya dengan edukasi kepada masyarakat tentang Kamsel Tipkar Lantas.
17: Menggelar aksi sosial dengan membagikan makanan dan minuman kepada masyarakat di Jalan Kiai Agus Salim Watampone. Kegiatan tersebut menyasar sopir angkutan umum, tukang becak, pengemudi

0: Dari konter pulsa ke ribuan transaksi, agen briling di Bone raup puluhan juta rupiah. Laporan Aan Ariska.
1: Kesuksesan bisa datang dari peluang yang dijalankan secara konsisten, seperti yang dialami Herman Seta, pemilik agen briling Juwita Sel di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang kini mencatat hingga 12.000 transaksi per bulannya. Berawal pada tahun 2014, Herman Seta memutuskan bergabung menjadi agen briling untuk mendukung usaha konter handphone dan selulernya. Saat itu, layanan briling hanya dianggap sebagai usaha sampingan. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transaksi keuangan, usaha tersebut justru berkembang pesat dan kini menjadi sumber penghasilan utama.
2: Awalnya saya cuma ingin untuk mendampingi usaha saya ya, seperti sebagai teknisi handphone dan seluler. Awalnya seperti itu, sebagai sampingan saja, tapi seiring berjalan waktu, nasabah semakin bertambah di setiap bulannya, sehingga sekarang ini usaha agen briling lebih fokus dari usaha-usaha saya yang lainnya, karena saya pikir dari segi hasil juga lebih menjanjikan.
1: Di awal perjalanan, Herman mengaku tantangan terbesarnya adalah membangun kepercayaan masyarakat. Ia pun aktif melakukan edukasi dan memastikan setiap transaksi berjalan aman dan lancar. Kini, agen briling miliknya melayani sekitar 400 nasabah setiap harinya. Lonjakan transaksi itu membuat Herman merekrut 4 karyawan untuk menjaga kualitas pelayanan. Tak hanya tarik tunai dan transfer, layanan di agen miliknya juga mencakup pembayaran listrik, pembelian pulsa, asuransi, hingga tiket transportasi. Saat ini, transaksi di agen briling Juwita Sel mencapai sekitar 12.000 transaksi per bulan, dengan pendapatan yang disebut berkisar antara 18 juta hingga 35 juta rupiah.
2: Kenapa kami merasa bangga jadi agen briling? Selain bisa meningkatkan taraf ekonomi kami, kami juga bisa berbagi dengan masyarakat. Jadi agen briling itu selalu hadir di segala duka masyarakat bila terjadi bencana alam atau semacam musibah kepada masyarakat yang berdampak luas. Agen briling selalu hadir untuk membantu mengurangi beban mereka. Jadi kami berusaha untuk bisa bermakna bagi masyarakat Indonesia.
1: Selain meningkatkan taraf ekonomi keluarga, Herman menilai kehadiran agen briling juga memberi manfaat besar bagi masyarakat, terutama di wilayah yang jauh dari kantor pelayanan perbankan. Sebagai ketua paguyuban agen briling regional 15 Makassar, Herman pun mengajak masyarakat yang ingin menambah penghasilan dan memperluas layanan keuangan di daerahnya untuk bergabung menjadi agen briling.
0: BBL SDM Komdigi Makassar gelar nobar Piala Dunia antara Spanyol melawan Paraguay. Laporan Aan Ariska.
1: Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital BBL SDM Makassar menggelar kegiatan nonton bareng laga Spanyol versus Uruguay dalam gelaran Piala Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula BBL SDM Komdigi Makassar Jalan Prof. Abdurrahman Basalama. Kepala BBL SDM Komdigi Makassar Baso Saleh dalam sambutannya sebelum kegiatan nonton bareng mengatakan jika kegiatan ini dalam rangka untuk menyemarakkan pesta bola 4 tahunan. Ia menambahkan bahwa kegiatan nonton bareng ini menjadi bentuk dari lembaga atau kementerian untuk mendukung berlangsungnya Piala Dunia 2026. Baso Saleh menambahkan, kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan oleh BBL SDM tidak hanya berlangsung sekali, akan tetapi akan ada kegiatan nonton bareng berikutnya. Adapun nonton bareng kedua yang akan dilaksanakan BBL SDM Makassar saat mendekati partai final.
3: Kita mendukung apa namanya harapan presiden untuk bisa lebih banyak memberikan hiburan khususnya olahraga ini yang didukung oleh TPRI. Kita berharap sebenarnya bahwa masyarakat bisa menikmati, dan ini adalah pertama ya, kita berharap bisa di nanti pada babak selanjutnya, mungkin pada babak final, mungkin lebih meriah, dan kita berharap ini bisa menghadirkan berbagai mitra.
1: Dalam kegiatan nonton bareng di BBL SDM Komdigi Makassar berlangsung meriah dan turut dihadiri oleh beberapa mitra baik dari pemerintahan maupun masyarakat sekitar, termasuk hadir Kepala Stasiun LPP RRI Makassar Anom Andadari dan Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin.
4: Sesi perwakilan

PPIH Debarkasi Makassar memulangkan rombongan jemaah haji asal Sulawesi Tenggara, kloter 35 dari Tanah Suci siang ini. Dilaporkan reporter Sarifuddin. Silakan rekan Sarif. Ya, silakan rekan Sarif. Ya, silakan rekan Sarif.

0: jadi pemanggilan.
1: Demikian informasi haji 1447 Hijriah debarkan.

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Makassar siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengambil

0: sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila. Wow.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali menyapa ruang dengar Anda ini di edisi akhir pekan. Untuk saat ini ya, ditemani saya Arvan di ruang dengar Anda tentunya dengan program 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Baik, untuk kali ini bisa Anda coba gabung nanti ya di 08213333944. Mudah-mudahan ini sudah bisa menerima layanan telepon kembali ya, setelah tadi ada sedikit gangguan lagi. Dan ada beberapa lagu-lagu yang akan kami tawarkan begitu ya, untuk menemani Anda di Prosateri Makassar. Untuk topik kita di 100% Indonesia kali ini, yaitu ini karena momennya masa-masa sekolah ya. Dulunya ke sekolah itu jalan kaki atau diantar ya, alias naik kendaraan atau angkot. Nah, banyak pilihan itu ya. Kita kenang-kenang sedikit masa-masa sekolahnya dulu, diantar, jalan kaki atau naik angkot ini. Oke. Yang gabung pertama ini siapa? Ini boleh kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Salam, bagaimana kabar?
1: Waalaikumsalam, Pak Gapur.
2: Iya, betul.
1: Oke, Pak Gapur, kabar baik kalau kita?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Baik, Pak Gapur. Iya. Mengenang sedikit masa-masa sekolahnya dulu, kalau ke sekolah jalan kaki, diantar, atau naik angkot?
2: Sepeda, Bung Arfan.
1: Sepeda?
2: Iya, kelinggung, kelinggung.
1: Naik sepeda, Ki?
2: Ya, 4 kilo itu, Limbu Manjaling.
1: Oh, Limbu Manjaling 4 kilo?
2: Iya.
1: Naik sepeda, sepeda apa itu dipakai? Sepeda... Sepeda sinking?
2: Ponix dulu.
1: Ponix?
2: Iya.
1: Gambaran itu gitu dulu waktu itu, Di?
2: Gambar.
1: Beratnya itu banyak, susah nih sekarang dicari tuh sepeda Ponix.
2: Ponixnya roll-rollnya.
1: Paling ganteng begitu dulu kalau naik Ponix mungkin.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Oh, itu sepeda atau memang sepeda na orang tua?
2: Dibelikan
1: sama orang tua. Ya. Sampai jika kita.
2: sampai
1: di dipakai itu sepeda sampai sekolah apa, sampai SMA atau apa?
2: SMP.
1: Oh, sampai SMP ji. Oh, jadi Pak Gafur ini di Manjaling waktu sekolah dulu ingatnya pakai sepeda ya. Lah, pada 4 kilo begitu ya dari rumah naik sepeda Ponix. Masih ada tuh sepeda tak?
2: Enggak ada.
1: Hai, laku berapa? Lagu berapa ya, Pak? Lumayan mahal itu kalau dia harus dicari. Oke, Pak Gapur, ikutan di lagu mana kini? Ada Yana Yulio, Satu Keinginan.
2: Ya itu, Mas.
1: Oke. Sapanya buat siapa ini, Pak Gapur?
2: Pertama belas ya, sampai 11.
1: Iya. Yeah.
2: Bobby di Polman. Mbak Tantri sama Hesti di Parepare.
1: Iya. Yeah.
2: Wandat di Pindrang. Aldi di Lewampar Pindrang. Asri Lotu.
1: Iya.
2: Bandimas. Nur di Kumal Tawa. Terus dia Nayasir. Kirisinta dan Yu. Oke, di Daya.
1: Oke.
2: Amak yang di Sepeng. Tim selalu juga Arpan.
1: Oke deh.
2: Tim Arpan saya Kim Zaka Drasta.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Tadi satu penelpon kita nih Pak Gafur di Manjaling. Kalau ke sekolah dulu katanya ingatnya pakai sepeda. Karena jaraknya itu kurang lebih 4 km dari rumah di Limbung ya. Naiknya sepeda Ponix. Wih, mantap itu. Masih ada yang punya enggak sepeda Ponix? Masih ada yang punya gak ini sepeda Ponix? Ya. Boleh gabung lagi, silakan di 08213333944 yang bergabung lagi. Halo. Assalamualaikum.
3: Ya, Nurkusana.
1: 100% Indonesia.
3: Ya, 100% Indonesia.
1: Jagonya di numpuk.
3: Hah?
1: Jago tak?
3: Apa jago?
1: Jago nasi nembus.
3: Ya, memang kita menyiar.
1: Oh, begitu kah?
3: Iya.
1: Apa kabar ini? Apa itu? Bluetooth device.
3: Ini mau
1: tersinyal
3: radio.
1: Dino, Pak.
3: Tidak.
1: Dulu waktu sekolah naik apa? Jalan kaki ke sekolah atau diantar atau apa?
3: Jalan kaki.
1: Jalan kaki. Gak ada kaji?
3: Iya.
1: Balembal lagi atau balem kampung?
3: Tidak tahu, ada sekitar tidak ada 1 kilo.
1: Oh. Pendek ya, jadi dekat, jadi satu.
3: Ya, no, di Solis Lesde.
1: SMP?
3: Tidak sampai di SMP.
1: Tidak sampai ke SMP? Oh, di SD aja dulu, deh. SD mana dulu?
3: Hah?
1: SD mana namanya?
3: SD, ya, no, SD, ya, no, apa namanya? SD Jaronggong.
1: Jaronggong, oh, Balembala.
3: Jaronggong. Iya, SD Jaronggong, Mangarap Bombang, Kabupaten Takalar.
1: Mangarap Bombang. Oh.
3: Iya, kan saya di sini perbatasan Takalar ini. Ponten.
1: Oh, di perbatasan kini memang, Dik.
3: Iya. Jadi sini itu ada dua sekolah. SD. Ada sekolahnya
1: Jini Ponto.
3: Kecamatan Kabupaten Takalar, ada juga bagian Jini Ponto.
1: Oh, oke.
3: Okay. Iya. Ada dua, jadi di sini ya anak-anak itu pilih-pilih mau kemana, mau SD daerah Takara atau daerah Jenis Ponto.
1: Baik, oke deh, tapi kita pilih Takalar ya waktu itu ya.
3: Iya.
1: Okay.
3: Dua-duanya dekat.
1: Oh, cuma lebih dipilih di Takalar.
3: Iya.
1: Oke deh. Ikutan di lagu mana kini? Ada Yana Yulio, Satu Keinginan, Sang Dewi Titi DJ, Cassandra Cinta Terbaik.
3: Itu Cinta Terbaik.
1: Cinta Terbaik. Oke, okay, sapaannya buat siapa ini?
3: Ya, saya menyapa Ibu Rosdiana Yasir, Arjuna, Iwan Aryas, Samsia Mesar, Tercinta, Ibu Astina, Ibu Niar, Dewi, Rehanar, Nurima, Pendatu, Benda Suapi, Indah di Serping, Pak Aldi, Pak Lukus, Fobi, Tika, Dimas, Andanisa, Pemdin Lukmu, Pak Gah, Pak Lukus, Yuda, Edi Saputra, saya Nisnasmun, Pak Radeng, Bustan, Wida, Dawuki Kasti, Nurmina, Nur Eni, dan semua yang tanpa kecuali. Oke, makasih waktunya. Baik, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Ibu Dewi di Takalar nih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, 100% Indonesia.
4: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Jagoan atau sering. Apa karya Banten?
4: Alhamdulillah, baji-baji.
1: Bambang Inji juga ini.
4: Bambang Alino.
1: Iya. Dulu sekolah jalan kaki atau diantar atau naik angkot nih?
4: Jalan kaki. SD, SMP jalan kaki.
1: Karena dekat jadi dari rumah.
4: Kalau SD 2 kilo, kalau SMP 5 kilo.
1: Ada.
4: Iya, tidak ada pengendaraan kalau yang ada. Sebenarnya naik sepeda kita yang kita jalan.
1: Enggak ada bonceng-bonceng ki. Enggak ada bonceng ki juga tadi tuh. Anu, dia nompok.
4: Ada juga
1: ada sepeda Phoenix-nya.
4: Tapi lebih banyak yang dibonceng daripada bonceng.
1: Oh, itu lebih banyak dibonceng ya. Ya. Tapi tidak apa-apa, olahraga itu juga 2 kilo, Di.
4: Jadi untung-untungan, Ki. Kalau dapat gitu, mani membenci, alhamdulillah.
1: Iya. Atau ada biasa nebeng-nebeng mobil, Di? Ada mobil bak terbuka,
4: Tena. Itu di SMP, dilarang, baru dua mobil di sini, di Bulukunya, itu PT yang kita di belakang naik.
1: Iya. PT-PT itu, Nji. Oke.
4: Tidak muat kipas ikula.
1: Pas sampai SMP, Ji?
4: Sampai SMP, alhamdulillah. SMA kita
1: SMA di mana?
4: Tinggal di kota.
1: Oh, di kota. Kalau di situ?
4: Di kota Takala. Jadi mondok di rumah orang di situ dekat-dekat.
1: Oh, mondok ada, Nji. Pilihan dekat.
4: Tidak bayar, Jeki. Cuma beras Ji dibawa setiap satu bulan. Tidak bayar Jeki anunya, rumahnya.
1: Itu keluarga.
4: Bukan
1: Ji.
4: Baik cuma juga. Orang di situ yang dekat-dekat di situ berbaik hati mau nampung kita pasti pulang kok dong.
1: Jadi ada beberapa orang dulu ya.
4: Iya, kalau situ di rumah 3 orang, Kak.
1: 3 orang.
4: Terus ada lagi tetangga juga 3 orang begitu.
1: Jadi kayak anak kos begitu.
4: Itulah. Kayak anak kos tapi ditempatkan kita di kamar tamu di sana, baik di rumah.
1: Oke deh. Jadi jalan ini karena waktu itu masih ini ya. Oke deh. Baik, ikutan di lagu yang mana, Ki? Yana Yulio, Satu Keinginan.
4: Ada Yana Yulio.
1: Oke. Sapanya buat siapa ini?
4: Buat yang baru lewat. Siapa yang baru lewat?
1: Dari Nompo.
4: Iya, tetanggaku di Nompo. Baru kemarin terjadi
1: di Manjali.
4: Orang sebelum tuh. Ada di Nompo, ada
1: Pak Gapur di Manjaling.
4: Ibu Anissa, ada Bunda Sopi. Siapa lagi yang kuingat? Pak Radin, Mbak Nur di Maros, Bang Aldi. Ada Mbak Tantri, Mbak Hesti, Pak Mustahan, Mbak Rosdiana Yasir, Nurmina M. Nur sama Pak Ahmad Yani, Pak Sewang, Mbak Serli, Mbak Sinta di MU, Bunda Samsia, Bu Nur Intan di Takalar juga, Opa Dim, Opa Is, Pak Arjuna, apa lagi? Pak Halim, Pak Kaharudin Beta, siapa di semuanya nih, kakak Ruben di Wajo dan kakak Anto di Duri, Karvan sehat selalu bersama keluarga, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke penelpon. Halo, assalamualaikum. Putus ki. Boleh dicoba kembali 082133339440 ya. Kita ke layanan telepon dulu. Halo.
5: Halo.
1: Assalamualaikum.
5: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
5: 100% Indonesia.
1: Dari?
5: Di Lembang
1: Pintu. Ini soalnya ketawanya ini kayak apa deh? Lagi happy sekali nih Pak Aldi.
5: Ya harus diimbangi.
1: Senyum sekali hari ini. Biasanya ini.
5: Alhamdulillah.
1: Berarti lagi dapat ini, lagi dapat rezeki kayaknya romplok ya.
5: Enggak juga. Banyak acara.
1: Berarti kenyang. Oke, Pak Aldi.
5: Iya, mungkin dari situnya.
1: Pak Aldi dulu sekolah naik apa ini ke sekolah?
5: Jalan kaki, tidak ada sendalnya.
1: Oh ya?
5: Putus sih.
1: Dekat emang dulu sekolahnya?
5: Dekat. Pakai sepeda BMX. Sebut merek.
1: Satunya tadi naik Ponix, kalau ini BMX nih, berarti lebih keren.
5: Iya, sudah mau mulai zaman-zaman.
1: Iya, zaman-zamannya si boy ini. BMX, berarti agak-agak ini nih kemarin.
5: Iya.
1: Oke, itu sampai apa, SMP, SMA?
5: SD.
1: Oh, SD sudah pakai BMX, berarti SMP sudah naik motor.
5: Dulu mondok.
1: Oh, mondok ki. Wah. Oh,
5: mondok. Iya.
1: Sampai SMA.
5: Sampai SMA.
1: Hmm. Keluar mondok langsung naik mobil. Nggak usah naik mobil, pulang ke kampung.
5: Pulang kampung.
1: Oh. Ya ya ya ya ya. Oh, alhamdulillah. Jadi tidak anu ya.
5: Tidak sampai
1: SMP apa? S5. Sepeda aja, naik sepeda ya. Hmm. Oh, oke. Okay. Ikutan di mana kini, Pak Aldi? Yana Yulio ya. Satu keinginan. Cassandra cinta terbaik, sang dewi dari Titi DJ.
5: Apa cinta terbaik?
1: Cinta terbaik, Cassandra. Oke. Ya, menyapa dulu buat siapa ini?
5: Ya, untuk siapa-siapa yang lewat tadi itu.
1: Pak Gafur, Deng Nompo, Bu Dewi.
5: Deng Nompo. Terus untuk ada Pak Nur Hikmah, Dimas, Pak Hendro, Pak Aisano, atau ini terus ketika di Perumah Sabang, Pak Jineni, Pak Arjuna, Bu Anissa, ini di Selayar, Pak Yani, Ali, Bu Sinta, Hesti, Bu Dewi, Wahida, Pak Mustaha, Pak Kaeng, Gustiana, Anaksa, terus untuk Bobby di Polman, harus terus tambonor dan semua-semuanya mendengarkan acara ini dari berbagai jalur yang manual juga yang digital.
1: Iya.
5: Yang manual alhamdulillah sudah besar ini, tapi belum stereo.
1: Belum stereo ya.
5: Okay. Sisa ini AM-nya belum normal. Iya. Masih timbul tenggelam.
1: Oke.
5: Okay. Mudah-mudahan pihak teknisi selalu bekerja keras.
1: Iya.
5: Memantau.
1: Amin.
5: AM dengan FM-nya.
1: Siap.
5: Untuk kemaslahatan. Ini yang juga kalau misalnya mendengar bola, pantai di digital terhapus
1: teracak. Iya, di digital diacak ya, kalau digital.
5: Tapi kalau di manual ada.
1: Iya. Baik.
5: Tapi ada juga RRI digitalnya tetap jalan walaupun bola.
1: Hmm. Berarti enggak mengikuti updatean itu. Oke, Faldi.
5: Oke.
1: Siap.
5: Dan gue aja mau dimaafkan. Yeah. Selamat menjelang salat asar.
1: Oh iya.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ros di ujung telepon. Assalamualaikum.
6: Halo. Waalaikumsalam.
1: Iya, maaf agak lama menunggu.
6: Belum masuk.
1: Iya, maaf agak lama menunggu, antriannya panjang. Iya. Apa kabar di Maros? Apa kabar tadi?
6: Baik.
1: Baik, ya.
6: Oke. Okay. Baik.
1: Kalau kita dulunya ke sekolah gimana, naik
6: jalan angkot?
1: Oh, jalan kaki juga.
6: Iya, kan.
1: Berapa kilo?
6: Tidak sampai, Ji.
1: 5 meter.
6: Kilo dekat semua.
1: 5 meter?
6: Enggak tuh. Tidak tahu 100 kapan.
1: Oh, 100 meter. Itu SD.
6: Enggak tahu dari buku. Iya, SD, SMP, SMA dekat semua.
1: Oh, dekat semua. Wah. Ini maksudnya rumahnya yang pindah-pindah atau sekolahnya yang pindah-pindah dikasih dekat?
6: Enggak, rumah kan di kota, takut.
1: Oh, kebetulan di dekat rumah itu banyak sekolahnya dekat-dekat, mulai SD, SMP,
6: rumahnya dulu.
1: Oh, jadi semuanya ya, jalan ya?
6: Iya, cuma seberang jembatan saja.
1: Wih, enaknya.
6: Makanya Polres itu tak dekat.
1: Iya. Saya kira naik sepeda atau naik sepatu roda.
6: Belum ada
1: sepatu roda kapan. Belum ada, Bidi. Oke deh, saya kira naik kuda gitu. Bendi.
6: Iya, bendi ada itu dekat rumah saya lewat kalau ke pasar.
1: Dekat pasar ya, banyak dulu bendi itu. Tapi enggak ada, Bidi.
6: Ada juga.
1: Masih ada sampai sekarang?
6: Bambu. Masih ada, tapi buat bambu biasanya.
1: Oh, untuk nari bambu mami. Jarang nih orang kalau mau ini naik ya. Iya.
6: Sekarang kan Gojek.
1: Iya. Oke deh. Ikutan di lagu yang mana nih? Yana Yulio, Cassandra, atau Titi DJ?
6: Apakah judulnya?
1: Kalau Yana Yulio, Satu Keinginan, Cassandra, Cinta Terbaik, Sang Dewi dari Titi DJ.
6: Itu mau Cinta Terbaik.
1: Cinta Terbaik. Oke. Sapanya buat siapa ini?
6: Buat yang baru lewat ya, Aldi di Pindrang, terus Deng Nompo sama Dewi, Dita ada juga Sri Widi Pakato, terus Samsul Maisar, Waida Martawati, Sinta DMU, Uli Ape, Bobby Dipin Dipolman, Dantri Dipare, ada Nurmina M. Nur, sama Yanitas Mundi Sopeng, Uki, Radin, Mustahang, Pak Gapur di mana itu?
1: Di Manjali.
6: Terus Pak Arpah juga di Selayar. Terus baik Pak Asri di Wotu, Ashar di Bone ya. Ada juga Basir, siapa? Bupati. Riko di Makassar, siapa lagi? Semua-semuanya aja yang monitor. Makasih Pak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kak Ros tadi di Maros ya. Baik, kita hadirkan dulu Yana Yulio dan juga cinta terbaik dari Cassandra.

Cinta terbaiknya Cassandra. Saya Arfan Istri pamit undur diri ya. Sebentar 100% Indonesia dilanjutkan oleh rekan saya Rizna Supratio yang akan masih akan membahas ya. Dulu sedikit remind, sedikit ke masa lalu. Dulu sekolah, ke sekolah itu jalan atau naik kendaraan begitu ya. Nah, Anda bisa gabung nanti. Ramai kan 100% Indonesia di akhir pekan ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Sore hari ini bersama dengan saya Rizna Supratio akan menemani Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 0821-3333-9440. Anda dapat mendaringkan telepon kami pada sore hari ini. Sembari Anda sedang beraktivitas, boleh sedikit menyisihkan waktunya untuk berbincang ya, karena kali ini kita mengangkat topik yang membuat flashback, menarik ke belakang kenangan-kenangan masa kecil. Aduh. Yaitu kalau dulu pendengar berangkat sekolah nih jalan kaki atau menggunakan kendaraan. Kalau Rizna dulu kebetulan jarak rumah ke sekolah enggak terlalu jauh ya, kurang lebih 1 sampai 2 km. Jadi kalau sekolah pas SD sih jalan kaki. Itu pun mulai dari kelas 5 SD sih jalan kaki, karena di kelas 1, 2, 3 masih seringnya diantar, masih kecil, masih rawan, gak bisa nyebrang gitu kan. Nah kalau pendengar nih kira-kira dulunya apakah menggunakan kendaraan atau berjalan kaki? Juga boleh nih sharing yang dulu ke sekolahnya naik transportasi umum, PT-PT. Untungnya juga ya, dulu pas SMA, Rizna juga ngerasain sih momen pakai transportasi umum ke sekolah, karena jarak dari rumah ke sekolah juga cukup jauh dan itu sangat membantu karena biayanya sangat terjangkau, cocok di kantong pelajar. Oke, kita sapa dulu. Oh ya, namun sebelum itu ya, ini list lagu untuk Anda, ada Jangan Kau Samakan dari Kirei, Tak Segampang Itu Anggi Marito, Selagi Punya Waktu Ade Govinda, Dua Manusia Pakwita Wijaya, Cakrakan Kepada Hati, Sebuah Rasa Agnes Mo, Dalam Hati Saja Warna, Istikharah Cinta Elemen. Kita sapa dulu yang berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia banggakan apa?
0: Ekspresikan karya banggakan.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, tunggu dulu, ini siapa lagi panggilannya?
1: Dengan Zul.
0: Oh iya, tahu Kak Zul di Andre Kang. Betul.
1: Yeah.
0: Oh iya.
1: Di Makassar ke sekarang.
0: Oh, di Makassar Ki.
1: Lagi kontrol.
0: Oh, lagi kontrol. Iya. Semoga lancar Kak Zul ya. Nah, kalau Kak Zul nih dulu sekolah jalan kaki atau pakai kendaraan?
1: Kendaraan, Kak.
0: Apa itu kendaraannya yang digunakan? Naik sepeda kah? Motor? Atau apa?
1: Naik motor memang nih, karena waktu saya main naik motor nih, SMP nih, sepeda, SD, jalan kaki karena dekat rumah, Ji.
0: Oh, semuanya tahu pernah nih dicoba. Tapi bagaimana?
1: Same abi barangnya.
0: Tapi bagaimana dulu kita rasa masa-masa sekolah yang masih jalan kaki, naik sepeda, gitu. Boleh sedikit cerita nih Kak Zul, flashback kita.
1: Sebetulnya lebih seru sih karena olahraga tuh. Lebih sehat juga.
0: Iya, tahu Wana kalau naik motor.
1: Tuh, olahraga dulu, sepeda tuh.
0: Kalau naik sepeda juga masih.
1: Iya, ajar kita malas. Kalau motor tuh sekarang biar pergi jadi situ di warung naik motor nih, aduh.
0: Ih, betul.
1: Capek.
0: Padahal warungnya depan rumah aja naik motor juga.
1: Iya, biar pergi di masjid biasa naik motor.
0: Iya.
1: Malas ke sekarang kayak cepetan tuh.
0: Betul.
1: Apalagi ramai padat nih juga kendaraan, mas mau ke jalan kaki.
0: Iya. Oke deh. Lagunya mau apa nih, Kak Zul? Ada Jangan Kau Samakan dari Kirei, Tak Segampang Itu Anggi Marito, Selagi Punya Waktu Ade Govinda.
1: Tak Segampang Itu.
0: Tak Segampang Itu, oke. Emang gak gampang sih.
1: Gampang-gampang susah.

0: Padahal masih jauh kiano pilkada.
1: Oh, membangun ini memang mitawa kasu bangun komunikasi ki memang.
0: Komunikasi memang jadi.
1: Cari kita pemenang. Sukses. Cari kita sukses juga.
0: Oke, itu je saja.
1: Oke deh, terima kasih. Lancar-lancar ya, Kazu kontrolnya.
0: Waalaikumsalam, Bung Rizna.
1: Kenapa, Beng? Apa mau kita bilang?
0: Kena asam lambung.
1: Oh, kena asam lambung.
0: Kena asam lambung.
1: Kodo.
0: Iya, makanya.
1: Iya.
0: Makanya suruh kontrol tadi, suruh kontrol makan itu. Nggak boleh yang terlalu, apa, yang pedas-pedas.
1: Yang pedas, yang asam.
0: Yang asam,
1: jangan
0: kafein.
1: Telat juga. Nah, kurang-kurangi kafein. Kopinya berarti kalau begitu.
0: Iya, betul.
1: Baik.
0: Iya, disuruh kok batasi sampai 1 bulan. Oke, Kak Rizna lanjut tugas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Zul ya. Kita sapa dulu nih ada Pak Yani. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Wah, masya Allah. Lagi di mana Ki itu Pak Yani?
2: Lagi di Sopeng.
1: Di Sopeng.
2: Iya.
1: Bagaimana cuaca Sopeng? Masih tetap panas?
2: Cerah panas.
1: Tapi banyak angin dah sih, Pak Yani, kalau di situ?
2: Enggak juga.
1: Enggak ya?
2: Tidak. Iya.
1: Oh, jadi betul-betul panas. Panas itu.
2: Iya, panas.
1: Pak Yani, kalau kita dulu pergi sekolah jalan kaki atau pakai kendaraan?
2: Jalan kaki.
1: Jalan kaki dari tak SD?
2: Iya. Iya, hampir 2 kilo.
1: Weh.
2: 3 kilo PP. Tapi rame-rame, jalan kaki.
1: Oh,
2: banyak orang jalan kaki temannya. Semua.
1: Serunya
2: ini. Enggak ada jalan. Enggak naik kendaraan, enggak ada jalan kaki semua orang. Enggak ada pilihan antar-antar.
1: Sampai tak SMA juga? Enggak
2: ada anu, motor.
1: Oh.
2: Enggak ada kendaraan.
1: Iya.
2: Kalau SMA, SMP naik mobil, biasa juga jalan kaki. 4 kilo lebih. Biasa juga jalan kaki.
1: Weh.
2: Kalau enggak ada mobil.
1: Iya. Yeah. Oh, naik
2: 50 rupiah.
1: Dulunya 50 rupiah, yeah. Weh. Sekarang
2: mau 5 kilo itu biasa jalan kaki. Subuh-subuh. Jalan kaki ini. Pak, enggak ada mobil, jarang mobil.
1: Iya. Yeah. Mobil apa dulu dipakai, Pak, yang di PT-PT?
2: Apa itu mobil Mobilias kapan? Yang dari turun di belakang itu Sprolet apa? Turun di belakang.
1: Oh iya, ya Caca tahu. Yang agak panjang mobilnya, Dik.
2: Yang dulu? Iya, panjang ya.
1: Nah, oke. Okay. Itu nostalgia sekali, Dik, mengingat-ingat dulu masa sekolah, perjuangannya.
2: Masih dulu. 100 rupiah.
1: Nih.
2: Lagi SMA.
1: 100 rupiah loh. Oke. Okay.
2: Iya.
1: Pak Yani lagu. Lagunya ini mau request apa?
2: Anesmo.
1: Agnesmo.
2: Agnes Monica. Iya.
1: Agnes Monica sebuah rasa. Ini lagunya mau buat siapa?
2: Buat Tika, ada Dimas, Bunda Dewi, ada Arpa di Selayar sama Ina. Ada Pak Arjuna Paradi, Asar Dibone, Layasari, Rustam Prahara, Rosdiana Yasir, Yang Hendrawa, Memuna Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Bobby, Nur Dimaris, Bunda Sopi, Ati Pangket, Tantri sama Esti, ada Putri Puandatu, ada Uki, Asri Diwotu, dan semua-semuanya Mbak Rizna. Makasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung terima telepon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masya Allah. Halo, Kak Uki.

0: Halo juga, Dek Risna.
1: Bagaimana ini kabar tak? Sehat Jeki?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ini di Dayak, bagaimana kondisi?
0: Dayak, panas.
1: Panas, Dayak panas ternyata. Kau Ki, kalau kita dulu pas tas sekolah, pakai apa Ki ke sekolah? Jalan kaki? Atau pakai
0: Kalau
1: kendaraan?
0: dulu saya jalan kaki juga dari sini.
1: Oh, jalan kaki Ki juga.
0: Karena dekat aja dari rumah sekolahnya waktu SD sama SMP. SMP enggak sampai 1 kilo jalan kaki juga. SMA baru naik mobil karena jauh 12 kilo ke kota.
1: Jadi jalan kaki terus Ki itu. Setiap harinya.
0: Iya, jalan kaki setiap hari.
1: Deh. Pantas itu
0: iya,
1: orang
0: sama
1: dulu.
0: Teman-teman sekolah tuh jalan kaki rame-rame jadi enak, enggak dirasa sampai.
1: Jadi memang itu dulu orang-orang pantas sehat di karena bergerak terus.
0: Iya, enggak sama sekarang, biar dekat mau naik motor.
1: Iya, di cocok. Oke, lagunya mau kiri ke siapa ini? Ada Jangan Kau Samakan Kirei, Tak Segampang Itu Anggi Marito, Selagi Punya Waktu Ade Govinda, Dua Manusia Pak Wita Wijaya. Tak Segampang Itu. Oke, ini lagunya untuk siapa?
0: Yang berlewat ada Kak Yani Tasmun, Kak Nurmina M. Nur, ada Rosdiana Yasif juga, ada Sul, Salam Kenal, ada Mbak Tantri, Yan Hendrawan, Samsia Maisa, Ruli Ape, ada Pak Asri, Denompo, Ama Mahrita, ada Kak Rikor, Stam Prahara, Maimuna Ganing, Nasriani Ansir, ada Wahida Martawati, Bunda Sopi, Dimas, Pak Arjuna, Pak Asri, Puan Datu, Mbak Tantri, Hesti Tika, siapa lagi, Nur Dimaros, Samsia Maisa, Rina Kristalara, ada Sri Sinta, ada Sri Dewi.

0: juga Pak Gapur dan semuanya yang lagi monitor.
1: Iya.
0: Buat Ade Rizna, makasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya salah satu hal yang memang sedikit membedakan bagaimana kondisi anak-anak sekolah zaman dulu, walaupun Rizna juga hidupnya cukup dikategorikan anak zaman sekarang ya, yang serba mudah semuanya, serba diantar dan lain sebagainya. Tapi kalau sekolah itu seru emang dengan berjalan kaki, karena bareng teman, bisa ngobrol sama, terus juga biasa pulang sekolah anda langsung pulang, ada lagi disinggahi pergi main, itu memunculkan memori-memori, ingatan-ingatan yang menyenangkan. Dan masa kecil itu memang dihabiskan untuk bermain, bertemu dengan orang teman-teman. Makanya orang-orang dulu itu juga kondisi fisiknya jauh lebih tangguh, lebih kuat, jarang kena sakit, tidak mudah marah, tidak tantrum, karena memang tidak selalu, bahkan ada yang di momen tidak ada pernah pegang handphone begitu. Saya pun dulu juga seperti itu. Jadi fokusnya kayak pulang sekolah, pergi kerja PR, sudahnya itu pergi main, terus mandilah, mandi sore, terus main lagi. Ih, itu memang memorinya sangat menyenangkan sih. Baik pendengar, kami akan jeda terlebih dahulu. Kami hadirkan lagu Tak Segampang Itu dari Anggi Marito dan juga ada lagu dari Agnes Mo, Sebuah Rasa.

0: Kek matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar airnya hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di 0821-3333-9440. Kami masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kali ini kan tadi udah bahas ya, dulu ini pendengar kalau berangkat sekolah naik kendaraan atau jalan kaki, ini boleh banget bergabung untuk sharing sekaligus kita flashback ke belakang ya. Gimana sih masa-masa kita berjuang menempuh pendidikan, bermain bersama teman. Momen-momen itu sangat amat luar biasa dan masih membekas sih kalau untuk Rista sendiri ya. Momen-momen masa-masa sekolah tuh benar-benar yang wow, ternyata pernah ada di fase yang taunya tuh hidup cuman ya udah makan, tidur, bangun, terus sekolah, habis itu main, ya hanya berputar di situ-situ saja, tapi memorinya tuh sekuat itu gitu loh. Nah, kalau pendengar sendiri nih seperti apa? Boleh banget bergabung bersama kami di 0821-3333-9440 pada sore hari ini. Setelah tadi telah bergabung bersama kami, ada Kak Daya di Uki, ada Pak Yani di Sopeng, Kak Zul di Enrekang ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada warga Pau-Pau. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, Nanda Rizna Supratio.
0: Hei, saya kira mau kibilang Rizna Rustarta, enggak ya? Udah enggak salah lagi, sudah pakai nama ya saya. Bagaimana kabar Tak Bunda?
1: Alhamdulillah sudah semakin baik.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Walaupun masih
1: banyak yang mendoakan.
0: Iya. Selalu didoakan.
1: Iya.
0: Bunda.
1: Iya, banyak kan berseliweran di udara.
0: Betul. Sahut-sahutan ya, itu doanya di udara. Bunda, kita dulu kalau sekolah naik apa atau jalan kaki?
1: Bisa jalan kaki karena hanya nyebrang jalan. Rumah saya dengan sekolah itu hanya satu kali nyebrang. Hanya satu kali nyebrang. Itu enggak sampai 50 meter itu. Dari rumah ke sekolah.
0: Di mana Ki memang dulu sekolah?
1: Kalau saya di Palopo kan.
0: Oh, di Palopo dulu.
1: Iya. SD itu di situ dekat, paling dekat itu, pokoknya hanya sekali nyebrang. Nah, kalau SMP itu jauh lagi, kalau SMP-nya jauh. Tapi dulu kan kalau orang pakai sepeda ke sekolah wah sudah hebat dulu.
0: Iya
1: kan?
0: Betul, karena tidak semua punya sepeda tahu anak.
1: Dan semua punya sepeda, tapi saya kadang boncengan sama teman. Kalau bukan saya dibonceng, dia yang membonceng. Tapi saya harus tahu diri karena saya bukan punya sepeda, jadi saya harus membonceng.
0: Oke, begitu di deh serunya itu dulu Bunda di. Oke, Bunda, lagunya mau request apa ini?
1: Apa yang tersisa?
0: Iya, apa yang tersisa? Yang ada cakrakan kepada hati, dalam hati saja warna, istikharah cinta elemen, selagi punya waktu Adi Govinda, jangan kau samakan, dari Kirei. Mau yang mana?
1: Kirei. Itu lama ya, baru saya dengar lagi Kirei ini. Ya, ikutan di lagunya Kirei.
0: Oke,
1: okay ya.
0: Deh, jangan kau samakan. Iya. Favoritnya Bunda ternyata. Iya. Lama tidak mendengar beliau ini. Lagunya mau buat siapa, Bun?
1: Iya, saya menyapa buat Ahmad Eni Tasmun bersama Nurmina Imnur. Kemudian ada Tantri di Parepare, ada Pak Bobby di Polman, ada Sita di Sabang. Lalu kemudian ada Sinta di MU, ada Pak Arjuna. Ada Dimas, ada Wahida Martawati, ada Ama Mahrita, ada Rustan Prahara, lalu kemudian ada Pak Abdullah Sewang, ada Denompo juga, kemudian siapa lagi ya? Pokoknya semuanya deh, tanpa terkecuali.
0: Iye.
1: Selamat sore semuanya. buat Andarisna Supratio, silakan dilanjut tugasnya. Makasih ya.
0: Terima kasih, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari warga Pau-Pau kita menyapa yang ada di Waruga Antang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia.
2: Teriakan anak bangsa Indonesia.
0: Kenapa kita ubah tagline-nya, Pak Arjuna?
2: Itu juga perlu belajar ya lagi nih sama Mbak Risna.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ya, ekspresikan
0: ekspresikan karya.
2: Ekspresikan karya bangsa Indonesia.
0: Banggakan.
2: Oh, banggakan, Di.
0: Iya. Oh, kurang fokus kita ini, Pak Arjuna. Capek begadang ya nonton Piala Dunia?
2: Ya, sesekali.
0: Sesekali. Tapi gimana sejauh ini? Negara andalannya masih bertahan ya, masih aman ya?
2: Masih. Karena besok dimain Portugal.
0: Oh, besok dimain Portugal. Portugal jika yang kita dukun, ada yang lain itu biasa ada tak 2, 3.
2: Kita juga pilih ini Jepang dari Asia toh.
0: Ah, Jepang. Tapi masuk kita wadi 35
2: besar. Ambil lah masuk ya.
0: Iya.
2: Tinggal jago Korea kita ini masih tunggu anu toh untuk masuk 3 besar. Korea Selatan.
0: Iya. Nah, kalau dulu Pak Arjuna sekolah jalan kaki atau pakai kendaraan?
2: Kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang naik kendaraan. Saya kan masih dapat itu yang PT-PT itu, bahasa yang turun di belakang kan.
0: Oh iya,
2: PT-PT. Kalau kita mau turun, kita kato itu anunya kan, di belakangnya sopir.
0: Oh iya, betul. Atau kalau anda bilang kiri. Nah,
2: nggak kedengaran karena kita turun di belakang toh.
0: Ah, kenapa bisa?
2: Ada yang kan, jadi maksudnya di kato saja itu yang pas di belakangnya sopir toh.
0: Oh, supaya ada bunyinya baru nak dengar. Kasih turun Maki.
2: Iya. Ada tuh mas orang kurang ajar, anak-anak mas langsung lompat turun saja. Kalau pelan-pelan dia lompat dia turun.
0: Oke.
2: Jadi atau ada teman yang turun-turun juga. Biasa anak-anak.
0: Iya, dulu anak-anak nakal-nakal begitu.
2: Iya.
0: Oke, Pak Arjuna, lagunya mau request apa ini? Ada Jangan Kau Samakan dari Kirei, Selagi Punya Waktu, Ade Govinda, Dua Manusia Pakmita Wijaya, Cakrakan Kepada Hati, Dalam Hati Saja Warna, Istikharah Cinta Elemen.
2: Elemen bisa aja deh.
0: Elemen, Istikharah Cinta. Ini lagunya mau buat siapa nih?
2: Buat yang baru lewat, Bunda Sophie, syukurlah sudah semakin membaik.
0: Iya.
2: Sehat Bunda. Terus ada di Kalimantan, ama di ama siapa lagi namanya di Kalimantan? Ama susah saya sebutnya. Terus ada Wahida di Todopuli, Kakak Uki di Dayak, Ahmadi Tasbun di Sope, terus Asli Wotu, Pika di Sakban. Ini dari informasi di Mas Tawa lagi ini Mbak.
0: Lagi apa?
2: Dia sedang melanjutkan pendidikannya Tawa.
0: Oh iya, kan, Masya Allah.
2: Dulu kan sempat cuti sepanjang tahun, terus sekarang dia lanjutkan Tawa. Dan dia monitor.
0: Iya.
2: Terus Yuli Api di Sinjai. Yang di Banteng juga. Sam Siarmesa di Banteng. Yang di Maros juga di Mencoloy Bu Ina. Terus jadinya aset di Maros, terus Pak Riko di Kendari, yang ada di Maros juga ini Bu Guru ini, Bu Chandra ya, juga Bu Guru.
0: Amin.
2: Terus semuanya ini deh, buat Mbak Risna lanjut tugas ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jeda terlebih dahulu, kami hadirkan untuk Anda lagu dari Kirei, Jangan Kau Samakan.

0: Istikhara Cinta, lagu dari Elmen baru saja kami hadirkan untuk Anda menemani sore hari ini di akhir pekan ya, yang sedang berkumpul bersama keluarga atau dalam perjalanan ingin hangout asik atau makan bersama keluarga, atau juga yang lagi sibuk nih menyelesaikan pekerjaan rumah, menyiapkan makan malam ya. Dan lengkap sudah perjumpaan kita pendengar di 100% Indonesia pada sore hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan bagi Anda yang telah bergabung dan juga telah menanggapi topik kita, yaitu dulunya kalau ke sekolah naik sepeda motor atau naik kendaraan atau memilih untuk berjalan kaki. Terima kasih. 100% Indonesia akan terus menemani Anda setiap harinya mulai pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: 100% Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Makassar sore ini.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini di hari Sabtu 27 Juni 2026 kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Ekonomi Digital yang mengangkat topik kampus dan bisnis digital mendorong ide menjadi peluang. Siaran kami pendengar dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya pada sore hari ini kami juga melakukan live streaming melalui YouTube Pro 1 RRI Makassar. Saya tidak sendiri, telah terhubung bersama kami melalui line Zoom pada sore hari ini dua narasumber yang siap untuk kita ajak ngobrol. Ada Bapak Dr. Sadli Syamsuddin Eskom MT. Beliau ini merupakan Kepala Inkubator Bisnis di Universitas Dipa Makassar. Dan juga ada Bapak Dr. Sahlan Nasir Eskom MT. Beliau merupakan Kaprodi Bisnis Digital di Universitas Dipa Makassar. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, bagaimana kabar Ta ini? Sehat?
3: Alhamdulillah. Sehat-sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya, Pak Sadli dan juga Pak Sahlan, terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya pada sore hari ini. Kita akan membicarakan nih ya, seperti apa sih sebenarnya kampus dan juga bisnis digital yang mendorong ide menjadi peluang. Nah, di awal perjumpaan nih Pak Sadli dan juga Pak Sahlan, untuk bisa lebih memberikan pemahaman baik kepada pendengar dan juga pemirsa, begitupun masyarakat, mengenai sebenarnya apa itu bisnis digital. Boleh dari Pak Sadli terlebih dahulu, silakan.
3: Okay. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya menyapa dulu ya, atau langsung aja nih?
1: Boleh menyapa dulu Pak Sadli, boleh.
3: Okay, sebelumnya saya menyapa, terima kasih waktu kesempatan yang diberikan teman-teman dari RRI. Untuk hari ini, sore ini kita sharing-sharing nih terkait isu-isu yang menarik di sekitar bisnis digital khususnya dari dunia kampus. Terima kasih untuk host juga yang cantik, manis, jelita, anggun, Rizna untuk kesempatannya.
1: Iya.
3: Semoga kita selalu di bawah lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
3: Oke, langsung aja. Bisnis digital itu sebenarnya adalah kegiatan usaha yang di mana kita memanfaatkan teknologi di dalam prosesnya. Jadi bisnis digital tidak hanya berarti jualan online, cakupannya bisa lebih luas. Bisnis digital itu bisa berupa pemasaran melalui media sosial, penggunaan atau pemanfaatan marketplace, pembayaran digital, pengolahan data, pembuatan aplikasi, layanan berbasis website, sampai penggunaan teknologi untuk membantu usaha kecil agar lebih mudah dikenal masyarakat. Nah, intinya bisnis digital itu adalah bagaimana teknologi dapat kita gunakan untuk menciptakan nilai, menyelesaikan problem atau masalah, membuka peluang baru. Nah, disitulah peran kampus menjadi penting, karena mahasiswa perlu dibekali bukan hanya tentang teori bisnis tok, tetapi juga kemampuan membaca pasar, memahami data, menggunakan platform digital yang sudah ada saat ini sangat berkembang tentunya ya, dan menciptakan solusi yang dibutuhkan masyarakat. Kurang lebih begitu mungkin.
1: Baik, itu tadi penjelasan dari Pak Sadli. Kita ke Pak Sahlan ya. Pak Sahlan, selamat sore Pak.
2: Ya, selamat sore
1: Mbak. Iya, ini tadi sudah dijelaskan ya dari Pak Sadli mengenai sebenarnya apa itu bisnis digital. Ini boleh juga nih Pak Sahlan dari sudut pandangnya menjelaskan kepada kita semua sebenarnya bisnis digital itu seperti apa.
2: Ya, pada dasarnya tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Sadli itu adalah bagian daripada bisnis digital. Intinya bahwa bisnis digital itu adalah kegiatan usaha, usaha apapun itu ya, usaha apapun yang memanfaatkan sistem informasi dan internet itu sebagai bagian ataupun pilar utama dari kegiatan usaha yang dimiliki. Seperti yang disampaikan tadi bahwa bisnis digital itu bukan cuma jualan dan lain sebagainya, tapi bagaimana memanfaatkan seluruh aktivitas bisnis itu dengan memanfaatkan sistem informasi dan internet, atau istilahnya itu adalah bagaimana memanfaatkan inovasi digital. Jadi bukan cuma hanya pada pemasaran, tapi mulai dari produksi, kemudian distribusi, kemudian pemasaran, bahkan user experience, bagaimana pengguna itu atau pembeli itu bisa memahami apa yang menjadi produk kita. Jadi intinya di kalau kita bicara bisnis digital itu adalah segala aspek dari sebuah bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi, teknologi inovasi, dan inovasi digital. Kan sekarang kita ini berada pada era digital, yang setiap saat itu kita memanfaatkan digital, baik itu membeli barang, makanan, bahkan sayuran pun itu orang masyarakat itu membeli dengan menggunakan handphone saja. Mungkin itu sebagai pengantar dari bisnis digital itu seperti apa sebenarnya.
1: Baik, nah kemudian Pak Sahan, mengapa pada akhirnya ini bisnis digital begitu krusial, utamanya bagi generasi muda untuk bisa dipahami atau bahkan terjun langsung begitu?
2: Ya, kalau menurut kami, bahwa bisnis digital itu sekarang kan pola masyarakat itu berubah. Jadi dulu kalau masyarakat itu mau membeli sesuatu, mereka menggunakan kendaraan ke pasar atau ke toko dan lain sebagainya. Karena pola itulah, jadi masyarakat harus melek terhadap digital itu sendiri, melek terhadap bisnis digital. Jadi termasuk di dalamnya adalah pencarian informasi melalui internet, kemudian membeli barang melalui marketplace, kemudian memesan aplikasi, bahkan membayar pun itu dengan menggunakan dompet digital. Bahkan mencari, kalau sekarang itu kita harus ke mana, ke supermarket misalkan untuk mencari barang, tapi sekarang juga kita hanya menggunakan handphone, kita bisa mencari barang melalui internet misalnya. Bahkan media sosial pun itu memberikan rekomendasi bahwa barang mana yang sebenarnya kita butuhkan dengan melihat histori kita mengunjungi suatu platform, maka dia akan memberikan rekomendasi. Jadi intinya bahwa perubahan ini membuat peluang bisnis itu semakin besar, terbuka bagi mereka yang memahami teknologi dan kebutuhan pasar. Jadi betul sekali bahwa masyarakat ataupun generasi muda itu harus memahami yang namanya bisnis digital, karena bisnis digital itu bukan hanya jualan saja, tetapi banyak aspek yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang memahami yang namanya bisnis digital.
1: Okay. Nah, ini tanggapan dari Pak Sadli sendiri ya, selaku dari Kepala Inkubator Bisnis ini, sebenarnya mengapa bisnis digital menjadi krusial untuk dipahami, utamanya bagi generasi muda dan juga teman-teman mahasiswa begitu, Pak Sadli?
3: Ya, betul. Tadi sudah disampaikan sama Pak Sahlan. Cuman kalau dari sisi kami mungkin yang jelas ya, mahasiswa dan anak muda kan berada pada posisi yang sangat strategis saat ini ya. Karena mereka sangat dekat dengan teknologi, cepat dalam mengikuti tren dan memiliki kreativitas yang tinggi tentunya. Tapi kreativitas itu perlu diarahkan agar tidak hanya menjadi nanti kelak misalnya aktivitas konsumtif, tetapi bisa menjadi peluang yang lebih produktif. Jadi kita arahkan anak-anak, seharusnya anak muda zaman sekarang yang posisinya sangat strategis

0: Lebih begitu.
1: Oke,
0: Oke.
1: nah kemudian Pak Sadli mungkin boleh juga diberikan pendapatnya ya mengenai bagaimana Pak Sadli melihat kondisi anak muda di sekitar kita, utamanya di Kota Makassar begitu ya, minatnya dalam dunia bisnis digital itu sebesar apa?
0: Oke. Saat ini sebenarnya minat dari teman-teman mahasiswa, teman-teman anak muda yang ada di Makassar jelas tinggi ya. Jelas tinggi, cuman mungkin dari sisi peluang kita sebenarnya punya banyak peluang dari yang ada di Makassar. Cuman belum banyak program yang lebih spesifik yang mengarahkan teman-teman anak muda yang dapat melatih ini atau mengolah ide-ide bisnis yang mereka punya atau peluang-peluang bisnis yang sebenarnya ada di dekat-dekat mereka sendiri. Nah, kami ada pandangan sebenarnya sedikit. Sebenarnya jualan online memang jualan misalnya begini, jualan online. Jualan online kan memang dari bisnis digital. Tapi bisnis digital kan tidak berhenti di situ. Nah, mahasiswa bisa membantu UMKM membuat konten promosi, membuat katalog produk online. Anak-anak muda juga bisa membuat sistem pemesanan sederhana dari WA atau fasilitas yang sekarang ada di gadget mereka. Kemudian misalnya membantu UMKM dalam mengelola pelanggan, membuat desain-desain promosi yang saat ini memang sangat diminati untuk daya tarik persaingan antar UMKM. Kemudian membangun website-website atau portal-portal web yang saat ini sangat disupport oleh perkembangan teknologi AI, membuat aplikasi sederhana yang juga disupport sama pengembang AI. Nah, semua ini adalah bagian dari ekosistem bisnisnya yang sebenarnya sangat dapat dimanfaatkan sama anak-anak muda sama setara. Kurang lebih begitu.
1: Oke, nah ke Pak Sahlan ini bagaimana tanggapannya Pak dengan melihat ya kondisi generasi muda saat ini, apakah memang memiliki minat yang begitu besar dalam dunia bisnis digital atau bagaimana?
2: Ya, kalau kita bicara tentang minat dari generasi muda sekarang, khususnya untuk masyarakat Makassar, itu pada dasarnya mereka memiliki minat yang sangat besar, hanya mungkin kita masih kurang dalam mewadahi kemampuan-kemampuan mereka dalam berbisnis. Contoh misalnya kalau kita lihat di Makassar kan banyak konten kreator.
1: Iya, betul.
2: Mungkin pemirsa perlu memahami bahwa konten kreator itu bagian daripada bisnis sebenarnya. Itu yang pertama. Jadi mewadahi. Kemudian yang kedua adalah masyarakat khususnya anak muda, daripada mereka tawuran dan lain sebagainya, itu pemerintah harus memberikan pelatihan-pelatihan tentang bisnis digital. Contoh yang sederhana yang kami lakukan di kampus kami di Universitas Dipa Makassar itu di semester 1 itu mahasiswa itu diajarkan secara langsung, bukan lagi secara tidak langsung ya, bagaimana mereka bukan lagi memahami bisnis, tapi bagaimana mengimplementasikan bisnis itu, atau bagaimana mereka berbisnis digital. Contoh hal yang sederhana yang mereka sering gunakan, handphone mereka gunakan, atau aplikasi yang mereka gunakan itu adalah Shopee. Jadi mahasiswa itu di semester-semester awal itu sudah diajarkan bagaimana memanfaatkan handphone mereka, dalam hal ini aplikasi Shopee itu, untuk menghasilkan uang dengan menggunakan menjadi affiliate. Kalau mungkin kita lihat banyak di TikTok atau Shopee, Shopee Video dan lain sebagainya, itu kan mereka melakukan review terhadap sebuah produk, padahal produk itu bukan milik mereka.
1: Bukan milik mereka.
2: Ya, hanya tentang tentang kuning misalkan. Ketika mereka membeli melalui link mereka akan mendapatkan. Dan inilah sebenarnya satu hal yang mungkin bisa dipahamkan ataupun diajarkan ke anak-anak muda, bagaimana dari hal kecil yang sering mereka gunakan itu bisa menghasilkan dari hal-hal tersebut. Jadi menurut saya, menurut kami itu bahwa bisnis digital di anak muda sekarang itu secara tidak langsung mereka sudah memahami, hanya belum kurang memahami dan kurang mengetahui bagaimana bisa menghasilkan dari apa yang sering mereka lakukan. Iya. Seperti itu mungkin.
1: Oke. Nah, Pak Sadli dan juga Pak Salhan, ini kalau generasi muda ya, itu biasanya

0: punya banyak sekali ide-ide kreatif dan juga ingin bisa menuangkannya menjadi peluang bisnis, apalagi ini bisnis digital begitu ya. Tapi terkadang tuh masih banyak yang bingung mau mulai dari mana, caranya seperti apa, apa yang harus dilakukan, ini seperti apa. Kita ada ke Pak Sadli dulu, silakan.
1: Ya, ini menarik. Untuk memulai bisnis dari ide. Nah, sebenarnya kalau dari awal kita mau starting, langkah paling sederhana adalah sebaiknya menuliskan idenya terlebih dahulu sih. Kalau dari kami ya, ya dari saya pribadi. Setelah itu coba kita jawab 3 pertanyaan dasar. Pertama, masalah apa yang ingin diselesaikan. Nah, kedua, siapa pengguna atau target pasarnya, dalam hal ini siapa yang akan membeli barangnya kan, tentu. Dan yang ketiga, bagaimana cara paling sederhana, nah paling sederhana ini harus digarisbawahi, untuk mencoba solusi itu. Nah, bagaimana cara paling sederhana itu biasa kita sebut kalau dalam materi yang kita ajarkan itu MVP atau minimum value product. Jadi dalam memulai sebuah bisnis startup mungkin atau apa, bagaimana cara paling sederhana, paling minimalisasi biaya untuk men-starting produk itu, untuk mencari apa sih, mencoba produk itu. Misalnya gini, misalnya mahasiswa ingin membantu UMKM. Nah, jangan langsung berpikir membuat aplikasi gede atau aplikasi besar, jangan. Coba kita mulai dulu dari misalnya membantu membuat katalog digital, kemudian membantu foto-foto produk, kemudian naik lagi membantu konten promosi, naik lagi misalnya seperti tadi mengelola akun media sosial yang sempat disinggung sama Pak Salan, affiliate, atau membuat sistem pemasaran sederhana. Nah, dari hal-hal kecil itu mahasiswa bisa belajar tentang pasar. Nanti dilihat, oh pelanggan seperti ini, oh pola pasar seperti ini, oh komunikasi harusnya seperti ini. Dan kebutuhan usaha secara real, pelan-pelan akan mereka lihat, oh secara real, oh beda ya dengan yang diajarkan di kelas. Jadi, kalau dari kami yang paling sederhana ya itu tadi, untuk memulai ide, yang pertama, apa yang harus diselesaikan, masalah ya, problem. Kedua, siapa pengguna atau target pasar. Yang ketiga, paling sederhana untuk memulai MVP atau minimum value product, untuk mencoba ide yang tadi, kurang lebih begitu.
0: Oke, nah itu tadi sudah dijelaskan ya dari Pak Sadli itu sendiri, ketika generasi muda memiliki banyak ide-ide kreatif, cara menuangkannya tadi dimulai dari hal-hal yang masih bisa untuk dilakukan gitu, bukannya langsung membuat aplikasi yang lebih rumit begitu ya Pak Sadli. Nah, kemudian betul. Ke Pak Sahlan ya. Ini kalau tadi di awal juga sudah sempat disinggung ya Pak Sahlan, mengenai bagaimana Universitas di Pamakasar sendiri, utamanya di bisnis digital ini, memberikan materi di perkuliahan dan juga memberikan pemahaman begitu kepada mahasiswa. Tapi lebih lanjutnya nih Pak, Undipa sendiri ini memberikan layanan seperti apa kepada generasi muda agar bisa lebih memahami lagi dan juga bisa lebih mahir lagi di bisnis digital?
2: Ya, kalau dari kami sebagai kaprodi bisnis digital itu kami susun betul suatu kurikulum di kampus kami di prodi bisnis digital, karena kan sekarang menggunakan OBE, Open Based Education. Jadi di awal perkuliahan itu mahasiswa betul-betul diajarkan dari dasar. Misalkan di semester 1 itu ada mata kuliah namanya kewirausahaan. Jadi di situ diajarkan betul materi, teori, dan hal-hal yang berkonsep dari kewirausahaan itu sendiri. Kemudian pindah di semester 2 itu ada mata kuliah namanya technopreneur. Technopreneur ini sama, jadi mengajarkan tentang bagaimana menjadi seorang wirausaha, bagaimana menjadi technopreneur, usaha digital dan lain sebagainya. Sehingga di semester 1 dan semester 2 itu mereka sudah memahami dan mereka sudah memiliki ide. Kemudian di semester 3 ada mata kuliah namanya proyek bisnis digital. Di sini diajarkan betul bagaimana ide-ide yang mereka sudah tentukan di semester 1 dan semester 2 itu diimplementasikan secara langsung di semester 3. Jadi mahasiswa itu tidak lagi kuliah di apa di dalam kelas, tetapi bagaimana mereka mengembangkan ide bisnis yang mereka sudah tentukan di semester 1 dan semester 2 menjadi bisnis betulan di semester 3. Kemudian semester 4 di semester 3 juga ada namanya mata kuliah ada desain grafis dan multimedia yang mensupport mereka untuk membuat konten konten dari produk mereka. Semester 4 ada pemasaran digital dan media sosial. Jadi mereka sudah memiliki produk, kemudian semester 4 itu bagaimana mereka memasarkan di apa produknya secara secara digital. Kemudian di semester 5 itu ada mata kuliah yang namanya proyek bisnis proyek inkubator bisnis. Ini Pak Sadli sendiri sebagai ketua inkubator bisnis itu memimpin betul, membuat betul kurikulumnya bagaimana hasil dari semester 1, 2, 3, dan 4 itu mahasiswa bisa memiliki apa namanya, memiliki startup atau memiliki usaha yang bisa menjadi inkubator dalam proses bisnis ke depannya. Kemudian di semester 6 itu diajarkan betul tentang bisnis itu, bagaimana mereka mengembangkan bisnisnya sampai pada tataran mereka bisa menghasilkan dari bisnis itu. Karena di prodi kami, khususnya di prodi bisnis digital dan kewirausahaan itu ada program unggulan. Jadi satu mahasiswa satu bisnis.
0: Wow,
2: jadi mahasiswa itu tidak boleh, tidak bisa selesai kalau mereka tidak memiliki bisnis dan akan divalidasi oleh inkubator bisnis itu sendiri dan pasal itu sendiri, sehingga mahasiswa-mahasiswa kami dari Universitas Diva Makassar itu sebelum mereka selesai, sebelum mereka skripsi, itu mereka sudah bisa menghasilkan ataupun mereka sudah memiliki bisnis, sehingga ketika mereka sudah selesai itu mereka bisa langsung mengembangkan bisnis mereka tanpa apa terganggu dengan proses perkuliahan. Itu yang kami tawarkan di prodi bisnis digital, Bu, untuk mahasiswa dan mahasiswa yang sementara belajar di kampus kami.
0: Baik, luar biasa ya Pak Salha dan juga Pak Satli dijelaskan bagaimana dari Undipa sendiri ini berkomitmen utamanya di prodi bisnis digital untuk memberikan wadah dan juga memberikan pemahaman kepada teman-teman mahasiswa mengenai bisnis digital itu sendiri. Baik, Pak Satli dan juga Pak Salha, kita akan jeda terlebih dahulu. Tentunya masih akan melanjutkan lagi perjumpaan kita pada sore hari ini. Pendengar dan juga pemirsa tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan Dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
4: Beli, Pak.
5: Iya, Bu. Mau beli apa?
4: Berasnya 25 kilo, Pak. Gulanya 1 kilo, tepatnya 5.000 aja, Pak.
5: Baik, Bu. Tunggu sebentar ya. Beras 350.000, gula 18.000, tomat 5.000. Semuanya 373.000 ya, Bu?
4: Hah? Beras dan gulanya naik lagi, Pak?
5: Iya, Bu. Barang-barang sekarang lagi naik-naiknya. Telur eceran 48.000. Banyak masyarakat yang ngeluh. Akhirnya mereka beli sedikit-sedikit aja. Bahkan ada yang pulang gitu aja, gak beli karena uangnya gak cukup.
4: Mahal-mahal ya, Pak. Kalau gitu saya ambil 15 kilo beras, setengah kilo gula aja deh, Pak. Semuanya berapa, Pak?
5: Semuanya jadi 224.000 ya, Bu?
4: Oh iya, ini Pak uangnya.
5: Ini kembaliannya, Bu. Makasih ya, Bu. Besok-besok datang lagi ya.
4: Iya, Pak. Bulan depan deh. Soalnya uangnya cepat habis.
6: Atasi inflasi, kehidupan lebih terkendali.
7: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
8: Awesome!
7: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17. yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Makassar sore ini.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan juga pemirsa masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Ekonomi Digital pada sore hari ini. Masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Pak Sadli dan juga Pak Sahlan yang sudah ada di Zoom. Pak Sadli, Pak Sahlan.
2: Iya, hadir.
1: Iya, baik. Tadi terakhir ya dari Pak Sahlan ini menjelaskan bahwasanya ternyata teman-teman di prodi bisnis digital ini pada saat ingin menyelesaikan masa perkuliahannya harus memiliki bisnisnya sendiri dan harus dikembangkan. Dan harus melalui proses validasi dari inkubator bisnis yang ada di Universitas Dipa Makassar. Ini saya ke Pak Sadli dulu. Nah, Pak Sadli. Baik. Pendengar, kita masih akan menemani Anda pada sore hari ini. Ada sedikit kendala teknis tentunya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90.
1: Baik, kita ke Pak Sadli. Pak Sadli. Pak Sadli.
2: Ya.
1: Baik, mohon maaf tadi Pak, ada sedikit kendala teknis tadi ya. Nah, ini melanjutkan pembahasan tadi mengenai dari pernyataan Pak Sahlan ya, bahwasanya teman-teman yang berada di prodi bisnis digital ini ketika di masa perkuliahan di akhir itu harus memiliki bisnis sendiri dan harus melalui proses validasi dari inkubator bisnis. Ini seperti apa Pak, boleh dijelaskan prosesnya?
2: Oke, makasih. Sorry tadi, putus ya?
1: Iya, betul.
2: Jadi, ya, kita di Undipa sendiri, kebetulan kita ada program namanya tadi sudah disebutkan sama pasalan, satu mahasiswa, satu bisnis. Mm-hmm. Dan beberapa program lain yang kita jalankan di Undipa. Bukan hanya di prodinya Pak Sahlan, tapi di beberapa program studi juga.
1: Oh, iya.
2: Iya, betul. Kita, saya sendiri, kepala inkubator bisnis, kita ada inkubator bisnis yang sudah jalan beberapa tahun. Di sana kita memang mengasah ide-ide bisnis mahasiswa yang akan nanti diarahkan ke sustain secara berkelanjutan. Mulai dari kita ikutkan mahasiswa kita ikut lomba, kemudian ikut-ikut hiba-hiba level nasional, lomba-lomba nasional, lokal, nasional, hingga internasional. Kemarin kita juga sempat dapat internasional yang diadakan oleh EcoBoss Australia, kita masuk. Kemudian kita juga ada P2MW, kita langganan untuk ikut P2MW, ide kreatif dari mahasiswa kita. Kita ikutkan ke event P2MW, mungkin pernah dengar ya, program pembinaan mahasiswa wirausaha. Kita lolos sampai tahap showcase namanya Expo. Expo 2024-2025 kita lolos. Kemudian ini saat ini kita ada mengikuti program unggulan juga yang diadakan sama Underdogs kerjasama dengan Korea Selatan. Kita sudah ada kemarin di track 1 kita ada 350 ide startup dan kita lolos total 99 ide startup yang lolos ke track 2 yang saat ini kita adakan inkubasi untuk maju ke tahap final di Korea Selatan yang diadakan di Korea Selatan. Jadi dari sisi konsen kita Universitas Dipa Makassar sendiri sangat konsen untuk pengembangan ide tersebut, menggali minat mahasiswa dan secara sustain tentunya secara berkelanjutan. Karena tidak hanya putus di tugas kelas, tapi dari tugas kelas kita mengambil bibit-bibit yang seperti tadi di bahkan sudah diruntut di setiap mata kuliah oleh semua kaprodi, tentunya salah satunya tadi Pak Salan, untuk bagaimana kita menarik nanti hasil dari tugas kelas itu kita tarik untuk kita inkubasi di inkubator bisnis agar nanti bisa sustain berkelanjutan menjadi the real bisnis yang tentunya dapat bermanfaat sendiri untuk mahasiswa dan masyarakat di sini. Jadi kita mencoba sebenarnya membangun konsep atau ekosistem di kampus itu untuk merubah mindset mahasiswa, utamanya calon mahasiswa, bahwa kampus bukan hanya tempat belajar, tapi kampus adalah tempat belajar dan the real praktek untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Jadi mahasiswa yang masuk ke kampus tidak hanya berpikir nanti keluar dari kampus ingin kerja di mana atau mau jadi PNS di mana, tapi mereka masuk kampus dan keluar dari kampus berpikir akan membuka peluang bisnis baru, akan membuka lapangan kerja baru, dan tentunya itu akan berdampak untuk kita semua.
1: Wow, jadi begitu. Luar biasa, kita berikan.
2: Tidak hanya lokal, nasional, tapi kita sudah coba sampai internasional.
1: Apresiasi ini Pak Sati dan juga Pak Sahan ya, setinggi-tingginya untuk Universitas Dipa Makassar, benar-benar suportif dan juga benar-benar memberikan wadah yang begitu besar, bahkan juga ikut event-event nasional, internasional yang luar biasa sekali. Nah, ini juga kita kembali mengenai ide tadi ya Pak Sadli dan juga Pak Sahlan, kalau ketika ingin memulai bisnis itu terkadang sudah ada idenya, tapi sama begitu idenya, banyak yang sudah mulai menjalankan atau menerapkan ide tersebut. Apakah hal itu wajar atau memang harus ada pembaharuan dari ide-ide bisnis digital itu sendiri? Saya ke Pak Sahlan terlebih dahulu.
0: Ya, oke. Kalau kita pertanyaan tadi bahwa ini kan sudah banyak ide-ide yang muncul, idenya sama, produknya sama. Jadi pada dasarnya bisnis itu memang banyak. Jadi bisnis itu banyak. Tetapi kita harus mengambil positioning. Ada istilah dalam bisnis itu namanya positioning. Kita posisinya di mana? Kalau contoh yang sederhana, misalkan banyak yang menjual jilbab. Ada kudung misalnya. Banyak yang menjual, tetapi kita ambil posisinya di mana? Kita misalnya mengambil posisinya yang di mana jilbab atau kudung itu mudah untuk digunakan, bisa dibawa kecil dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau kita memiliki produk yang sama, maka kita harus memiliki positioning. Kita posisinya di mana? Kita kelebihannya di mana? Kemudian sedikit saya ingin tadi kalau misalnya Pak Sadli menjelaskan bahwa mulai bisnis itu dari masalah misalkan di masyarakat, saya agak berbeda juga dengan Pak Sadli ini. Kalau saya pendapat saya bahwa kita mulai dari skill apa yang kita miliki, kelebihan apa yang kita miliki. Jadi kita kelebihan itulah yang nantinya akan menjadi jualan kita. Misalnya kita hebat di desain grafis, kita hebat di konten misalkan. Kan sekarang banyak yang hebat di konten, dia melakukan bisnis sebagai vlogger makanan dan lain sebagainya. Atau misalnya desain grafis, dia jual jasanya mendesain bahkan sampai ke luar negeri misalkan.
1: Betul.
0: Jadi hal yang sederhana juga yang menjadi bagian dari kalau produknya sama atau usahanya sama ataupun skillnya sama, maka yang paling penting itu adalah positioning kita. Kita itu berada di posisi yang mana dari bisnis-bisnis yang beredar sekarang. Jadi tidak masalah sebenarnya ketika kita memiliki produk yang sama dengan kompetitor lain atau misalnya orang lain, tetapi kita memiliki positioning yang khusus memang untuk produk kita, yang istilahnya spesial di produk kita, yang di mana produk-produk yang sama itu tidak dimiliki oleh orang lain. Mungkin itu jawaban dari pertanyaannya.
1: Ini menarik ya, dari penjelasan Pak Sadli maupun dari Pak Sahlan ini, bahwasanya tadi kalau Pak Sadli menjelaskan bisnis itu bisa dimulai dengan mengetahui masalah apa begitu. Tapi kalau dari maksud dari Pak Sadli tadi, terus Pak Sahlan ini dari skill apa sih yang kita miliki. Nah, kemudian dari kedua hal tersebut, kalau di Makassar sendiri ini kan juga pertumbuhan dari bisnisnya sangat pesat begitu ya, Pak Satli dan juga Pak Sahlan. Hal apa yang bisa kita perhatikan untuk mengidentifikasi peluangnya di Makassar ini seperti apa yang masih terbuka lebar untuk bisnis itu sendiri? Dari Pak Satli terlebih dahulu, boleh?
2: Apa nih? Oh ya, saya dulu mungkin ya. Kalau bicara Makassar kan kita bicara kota sodagar, Pak.
1: Iya,
2: betul. Di sini kan nasi harga 5.000 bisa dibuat jadi nasi goreng harga 15.000, bahkan bisa lebih mahal. Ada yang jual 15.000, bahkan ada yang 45.000 pun laku, bahkan 70.000 pun laku.
1: Betul, betul.
2: Kota sodagar. Jadi kalau kita bicara masalah peluang bisnis di Makassar, sebenarnya sangat terbuka luas, terbuka lebar. Nah, kalau kita masuk ke sisi digital, tentunya peluangnya juga tetap besar, bahkan lebih besar, karena mencapai user itu bisa lebih cepat dan lebih akurat bahkan. Nah, Makassar kan kita kota dinamis. Banyak sektor yang bisa kita kembangkan secara digital. Tentunya salah satu yang menjadi unggulan kita, ya kita semua tahu kuliner kan, Pak?
1: Kuliner, betul.
2: Kuliner, betul. Pariwisata, jasa kreatif, fashion lokal yang saat ini ada di bawah nih di kampus kan. Saya kebetulan lagi di kampus. Di lantai satu ada lomba fashion. Pendidikan. Nah, logistik juga. Logistik karena kita termasuk salah satu kota yang paling konsumtif.
1: Betul.
2: Kalau bicara data ya, kita paling konsumtif. Jadi bisnis logistik, kebetulan kita juga ada bisnis logistik yang lagi dijalankan oleh kakak. Saya bergerak di logistik juga. Logistik bagus, sangat-sangat bagus. Dan layanan berbasis komunitas tentunya. Tetap itu kalau di bisnis manapun tetap komunitas. Nah, mahasiswa bisa memulai dari hal sederhana. Misalnya membantu UMKM seperti tadi yang kita sampaikan pasalan. Melalui TikTok, bisnis Instagram, dan lain-lainnya. Sistem pre-order misalnya, yang saat ini lagi booming-boomingnya kan.
1: Betul, betul.
2: Orang bisa sistem pre-order, saya lihat sangat laris malah. Itu bisa dimanfaatkan di dunia digital. Kemudian desain-desain, kemudian desain-desain kemasan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku-pelaku UMKM yang misalnya tidak di sektor itu atau tidak di bidang itu. Anak-anak muda sekarang sangat bisa itu masuk ke peluang situ. Berbisnis di kemasan. Nah, hal seperti inilah Mbak, yang kelihatannya sederhana sebenarnya, tetapi sangat dibutuhkan oleh pelaku-pelaku bisnis yang ada di Makassar. Jadi, kalau saya disuruh pilih untuk anak-anak muda yang ingin membangun ide bisnis, kembali lagi, coba masuk ke B2B. Coba masuk ke pelaku bisnis yang membutuhkan bantuan untuk kita sebagai anak-anak muda yang sudah sangat melek teknologi, itu sangat bisa dimanfaatkan untuk membantu mereka pelaku yang sudah jalan dan menjadi peluang bisnis untuk kita sendiri. Mungkin begitu dari saya.
1: Kalau tanggapan dari Pak Sahlan sendiri ini seperti apa, Pak? Silakan.
0: Ya, kira-kira bisnis seperti apa misalkan yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang Makassar misalkan. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kalau kita bicara tentang bisnis, berarti kan kita tidak akan pernah memulai kalau kita berpikir bahwa bisnis itu sudah ada. Bisnis itu sudah ada. Makanya, walaupun dia sudah ada, maka kita harus memiliki positioning pada produk itu. Yang kedua, kita tambah nilainya. Kita tambah nilai dari produk itu, misalkan. Contoh misalkan yang sederhana, dan ini banyak dilakukan oleh mahasiswa kami. Kebetulan waktu expo beberapa hari yang lalu itu, itu ada fashion, mereka menjual baju. Tetapi nilainya, atau positioning mereka itu adalah desainnya custom. Jadi mahasiswa sendiri yang bisa desain, mereka bisa desain, kemudian memiliki jiwa bisnis. Mereka tidak menjual produk jadi, tetapi dia menjual produk dengan desain custom. Jadi berdasarkan kebutuhan atau minat dari mahasiswa itu.
1: By request.
0: Jadi istilahnya memberikan positioning dan memberikan nilai. Dan di satu sisi juga bahwa mahasiswa kami itu memberikan nilai terhadap apa yang organisasi tawarkan ataupun konsumen yang saya tawarkan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah custom sesuai dengan kebutuhan mahasiswanya. Jadi dalam artian bahwa kampus kami itu selain mengajarkan tentang bisnis, kami juga mengajarkan tentang bagaimana mereka memiliki skill dan skill itu dimanfaatkan untuk bisnis mereka. Jadi karena kan pada dasarnya nanti organisasi atau perusahaan itu kan ujung-ujungnya nanti di market share. Market share. Dan Undipa bisa ataupun kampus kami bisa menjadikan seperti itu. Kan kita di kampus kami kan jurusan apa? Komputer dan bisnis. Dan kampus kami bisa mengajarkan kedua-duanya, karena kita khususnya bisnis digital dan kewirausahaan itu walaupun ekonomi tetapi menggabungkan nilai-nilai komputernya, misalkan desain grafis, multimedia, fotografi dan videografi, pemrograman dasar dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di kampus kami itu tim pengajar ataupun dosen itu betul-betul memiliki kemampuan itu, karena baik itu di kampus kami dari lulusan dari luar negeri maupun dalam negeri, dan selain itu dalam dan luar negeri juga beberapa dosen itu menjadi praktisi dan berpengalaman di bidang mahasiswa, sehingga mahasiswa Undipa itu di prodi manapun, karena di prodi teknik SI juga ada mata kuliah kewirausahaan, jadi ketika misalnya mereka kuliah di Universitas di Makassar, itu mereka dibekali dua hal penting itu, komputer dan bisnis. Ada jurusan komputernya, ada jurusan ekonominya. Jurusan ekonominya juga itu belajar tentang komputer, itu yang saya sebutkan tadi, desain grafis, pemrograman dan sebagainya. Begitupun dengan jurusan jurusan yang lain, karena kan kami ada teknik informatika, ada sistem informasi, kemudian ada rekayasa perangkat lunak, ada manajemen informatika, kewirausahaan dan bisnis. Ada 6 prodi dan alhamdulillah juga ada S2 komputer juga. Jadi semuanya itu di kampus kami itu bisa memadukan dua skill, yaitu komputer dan bisnis ataupun ekonomi seperti itu.
1: Oke, baik, luar biasa ini penjelasan dari Pak Salhan. Nah, kemudian berbicara mengenai bisnis digitalnya ini sendiri, kan tentunya ada hal yang bisa dilakukan dan juga tidak bisa dilakukan begitu. Nah, kemudian ini bersinggungan dengan etika dalam dunia digital ini seperti apa, dari Pak Satli terlebih dahulu.
2: Ya, terima kasih. Kalau berkaitan dengan etika, kan 2026 Pak, tahun ini tentu kita tidak bisa melihat, kita harus melihat segala sesuatunya dari beberapa sisi, termasuk tantangan, termasuk hal bisnis digital ini. Dari sisi lain mungkin ada positifnya sangat banyak, tapi tentu ada tantangan. Betul sekali. Nah, tantangan terbesar biasanya adalah konsistensi sebenarnya. Untuk tantangan dan etika, ya kalau kita bicara ke tantangan dulu, kalau tantangan terbesar ya konsistensi. Banyak yang sebenarnya sangat semangat di awal,
1: iya,
2: tetapi betul, berhenti ketika hasilnya belum terlihat. Nah, selain itu biasanya tantangan lainnya adalah misalnya memahami kebutuhan pasar, kemudian membuat konten yang tepat, kemudian yang paling umum biasanya sih menjaga kualitas layanan, kemudian membangun kepercayaan pelanggan, dan misalnya lagi mengatur waktu antara kuliah dan usaha. Nah, itu yang sangat menjadi tantangan besar, termasuk di saya sendiri, karena kan kita inkubator bisnis yang tentunya menggarap mahasiswa nih Mbak, menggarap mahasiswa yang intinya nanti dari MVP yang mereka punya itu bernilai dan bernilai jual. Nah, biasanya kendala saya pribadi kalau saya ditanya dari sisi inkubator bisnis, beratnya ya di situ, karena mereka kita harus dari sisi satu sisi kita harus ngajarin mereka berusaha, dari sisi lain mereka juga harus ngerjain tugas. Nah, karena itu mahasiswa perlu disiplin pasti, nah, untuk membuat target-target, kemudian mengevaluasi perkembangan dan seterusnya. Nah, untuk kalau kita bicara tentang etika, sangat penting, Pak. bisnis digital kan bukan hanya soal teknologi dan keuntungan seperti yang kita ajarkan di kampus. Bukan hanya soal itu, tetapi juga soal kepercayaan, soal etika digital, berarti jujur dalam berpromosi. Kan kita tahu nih, media atau teknologi yang ada saat ini bisa kita pakai untuk berpromosi kanan kiri, kita bisa pakai influencer dan seterusnya, kita bisa bahkan menipu-nipu pelanggan, Pak. Dengan adanya teknologi yang saat ini, kalau kita mau jual atau kita mau jual bodong atau jual palsu kan gampang sekali, Mbak, di TikTok, di Shopee misalnya. Saya lihat ada trik baru saat ini yang lagi tren. Jual misalnya, mungkin jual-jual produk yang tidak dikirim, tapi dibayar dulu baru dikirimkan. Tahu ya, Mbak?
1: Iya.
2: Misalnya aplikasi tertentu, saya tidak usah sebut
1: mereknya. Iya, betul-betul.
2: Aplikasi tertentu, ya. Orang kan butuh nih, orang butuh. Pasti kan bayar. Pasti kebayar, habis bayar, kirainnya udah, dikasih akun, habis itu login, kirain udah, ntar malam bangun bobo, akunnya hilang.
1: Oke.
2: Nah, mau protes kemana, uangnya udah masuk. Nah, itu anggaplah 5.000 atau 10.000. Tapi kali 1 juta user, jadi... dari tantangan dari kelebihan juga ada peluang-peluang celah-celah yang bisa dimasuki oleh yang misalnya tidak menggunakan etika.
1: Baik.
2: Nah, tentunya kita di Universitas Dipa Makassar, selain kita mengajarkan mahasiswa bagaimana cara mencapai tujuan atau dalam artian keuntungan, etika digital berarti jujur dalam berpromosi, tidak menipu pelanggan, menjaga data pribadi tentunya, tidak mengambil karya orang lain tanpa izin tentunya, dan bertanggung jawab terhadap layanan yang kita berikan. Itu sangat kita selalu ingatkan kepada mahasiswa-mahasiswa kami.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Sadli ya untuk penjelasannya mengenai tantangan dan juga etika digital ini. Kita sudah berada di penghujung perjumpaan ini. Saya mau ke Pak Sahlan. Pak Sahlan, ini harapannya bagi teman-teman generasi muda, utamanya mahasiswa di Universitas Dipa Makassar ini, Pak, untuk kedepannya bisnis digital ini seperti apa dan harus melakukan hal-hal apa saja ini, boleh disampaikan pesan-pesannya?
0: Iya, oke. Jadi harapan kami sebenarnya bagi masyarakat Kota Makassar, khususnya untuk mahasiswa kami yang ada di Universitas Dipa Makassar itu harus menjadi generasi yang adaptif. Selain adaptif, dia harus kreatif dan solutif. Maksudnya dalam artian bahwa dia mengikuti perubahan, jadi kreatif mampu menghasilkan ide dan karya, kemudian solutif berarti mampu melihat masalah dan menawarkan penyelesaian. Jadi kami berharap mahasiswa-mahasiswa Universitas Dipa Makassar bahwa hal yang paling penting kedepannya itu adalah bagaimana adik-adik itu memiliki skill, karena skill itu bisa menghasilkan uang misalkan. Bagaimana skill itu dikembangkan menjadi sebuah bisnis. Makanya di kami itu, khususnya prodi kami itu, bagaimana mahasiswa itu memiliki bisnis sehingga bisa bisnis itu mereka tidak usah lagi berpikir untuk cari pekerjaan, tetapi bisa secara langsung melanjutkan dan mengembangkan bisnis tersebut.
1: Baik.
0: Jadi seperti itu untuk adik-adik mahasiswa kami.
1: Iya, Pak Sadli, sedikit pesan yang disampaikan kepada teman-teman mahasiswa Universitas Dipa Makassar, Pak, silakan.
2: Oke, terima kasih. Kalau disuruh kasih pesan, dalam dunia digital, Mbak, reputasi sangat mudah terbentuk saat ini ya, tetapi juga sangat mudah rusak. Satu konten yang baik bisa membuat usaha dikenal luas, seperti biasa orang bilang viral, Mbak ya.
1: Iya.
2: Nah, tapi satu pelayanan yang buruk juga bisa menurunkan kepercayaan pelanggan. Nah, karena itu mahasiswa dan generasi muda tentunya perlu memahami bahwa dalam bisnis digital, kepercayaan adalah aset yang sangat berharga. Tentunya baik. Bisnis yang baik bukan hanya bisnis yang viral tentunya, atau viral sesaat, tapi bisa yang mampu menjaga kualitas atau sustain, jujur dan pelayanan, konsisten dalam memberikan manfaat, dan mampu bertahan dalam jangka panjang.
1: Baik.
2: Nah, di era digital ini keberhasilan tidak hanya diukur dalam banyak pengikut atau follower, Mbak. Iya. Tapi tingginya angka penjualan tentunya. Nah, tetapi dari seberapa besar nilai solusi dan kepercayaan yang mampu dibangun kepada masyarakat, jangan sampai bisa rusak dengan satu kesalahan yang akan menyebabkan fatal tentunya ya.
1: Baik, terima kasih.
2: Di Undipa sendiri, sedikit lagi, di Undipa sendiri kami memberikan nilai atau value bukan hanya sekedar omon-omon istilah zaman anak sekarang, tapi dari seperti yang disampaikan Pak Syalan tadi, dengan adanya pelatih, dengan adanya dosen-dosen yang berkualitas dari luar negeri dan seterusnya, dengan adanya aturan, dengan adanya pola-pola pengajaran yang konsisten dari kami, dengan adanya beberapa program-program materi mata kuliah dan bagian-bagian inkubator bisnis yang sebenarnya kita bentuk, menjadi sebuah bentuk nyata bahwa baik, kami konsisten untuk sama-sama mengembangkan bisnis digital ini di dunia real.
1: Iya.
2: Khususnya dari mahasiswa itu sendiri, Mbak. Terima kasih
1: Pak Sadli dan juga Pak Sahlan atas waktu dan juga kesempatannya pada sore hari ini. Sukses selalu, Pak. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Iya, ya. Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itulah tadi dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Risa Supratio dan juga rekan Isfa di meja operator. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Makassar sore ini.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama program Berita Gemah Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi

0: Makassar untuk menggelar evaluasi rutin terhadap seluruh kepala sekolah setiap bulan. Munafri mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk memonitor pelaksanaan proses belajar mengajar di setiap sekolah agar berjalan optimal dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar. Dikatakan, forum evaluasi bulanan tersebut akan menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi sekolah, sekaligus memastikan setiap program pendidikan terlaksana dengan baik. Di sisi lain, Munafri menegaskan pemerintah akan memberikan perhatian khusus kepada guru dan kepala sekolah yang bertugas di wilayah kepulauan.
1: Di pulau itu sudah ada PT-PT laut, mereka akan diberikan sarana di luar PT-PT laut juga, sarana untuk angkut transportasi yang akan digunakan di sana. Dan yang kedua, ada tunjangan yang kita berikan berbeda dengan yang ada di dalam kota yang aksesnya gampang diakses.
0: Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melantik ratusan kepala sekolah tingkat SD dan SMP di Makassar. Pelantikan ini untuk mereformasi mood pendidikan dan mengakhiri penantian status definitif yang telah tertunda selama 10 tahun.
2: Demikian informasi dari Makassar. Selanjutnya kami ke RRI Kendari. Ada rekan Riko Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Riko.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Andi.
2: Ya, silakan informasi yang ingin disampaikan dari Kendari.
3: Baik, untuk informasi di perjumpaan kita sore hari ini, untuk informasi dari Kendari, di mana alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2026 mencapai 10.000 unit, yaitu 10.000 unit rumah. Di mana selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari dari dengan Laras Ayuning Tias.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tambahan alokasi sebanyak 650 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Tambahan ini membuat total bantuan perumahan tidak layak huni melonjak hingga 10.000 unit. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kemawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulawesi Tenggara, Martin Effendi Patulak, mengatakan program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH yang gencar dilakukan menjadi upaya menekan angka kebutuhan hunian sekaligus mendongkrak kesejahteraan warga secara merata. Komitmen ini diperkuat berkat koordinasi intensif dan lobi Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka kepada kementerian terkait di pusat dengan total anggaran yang dikucurkan untuk mendukung gerakan ini mencapai 30,1 miliar rupiah.
5: Atas usulan Bapak Gubernur dan permohonan Bapak Gubernur, Pak Menteri menambahkan sebanyak 650 unit lagi perumahan swadaya atau BSPS di Sulawesi Tenggara sehingga total menjadi 10.000 unit itu telah disusun dan dibagi kepada 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Rata-rata kabupaten mendapatkan 40 unit dengan harga 50 juta per unit.
4: Lanjut Martin Effendi Patulak, keberhasilan program ini juga menjadi bagian penting dari strategi besar Gubernur Sulawesi Tenggara menepati janji politiknya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di daerah. Perbaikan ini juga diharapkan bisa langsung menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan melalui hunian baru yang lebih sehat, bersih, dan aman. Kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tenggara diharapkan dapat meningkat secara berkelanjutan.
3: Demikian informasi dari Kota Lulo, dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli Toli.
2: Terima kasih rekan Riko di RRI Kendari. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke Bau-Bau. Ada rekan LM Syahribul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Syahribul.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Andi Nur Syamsu.
2: Silakan informasi yang Anda akan sampaikan.
6: Baik. Kembali ke alam, puluhan pelajar di Kota Bau-Bau antusias ikuti pelatihan dasar panjat tebing. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko.
7: Siap, siap, kakak. Tidak keluar-keluar. Siap. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan dasar panjat tebing tingkat pelajar Kota Bau-Bau, saya buka.
8: Puluhan pelajar dari tingkat SD, SMP hingga SMA di Kota Bau-Bau antusias mengikuti pelatihan dasar panjat tebing bertema Back to Nature yang digagas oleh Saka Pradipta bersama Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Baubau serta sejumlah mitra. Kegiatan ini digelar dari Jumat sampai Minggu yang terpusat di kawasan Tebing Labuan Tai, Kelurahan Waborobo. Kegiatan ini menjadi sarana pengenalan olahraga panjat tebing alam sekaligus pembinaan karakter melalui aktivitas di alam terbuka dan camping bersama. Ketua Panitia Suladin Ladea mengatakan pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada pengenalan teknik dasar panjat tebing, tetapi juga dirancang untuk membentuk karakter peserta. Melalui kegiatan di alam terbuka, para pelajar diajak belajar mandiri, disiplin, bertanggung jawab, berani mengambil keputusan, serta membangun rasa percaya diri. Menurutnya, tema Back to Nature dipilih untuk mengajak anak-anak lebih dekat dengan alam, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gawai selama masa liburan sekolah. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan menjadi momen kebersamaan antara orang tua dan anak melalui pengalaman positif di alam bebas.
9: Kita kuota buka sampai 30 orang. Ada yang dari sekolah dasar, dan ada yang SMP, ada juga yang SMA. Sebagai langkah kegiatan perkenalan, ya perdana. Jadi tujuan dari kegiatan pelatihan dasar panjat tebing pelajar sekolah Baubau ini diantaranya itu adalah untuk meningkatkan karakter generasi muda, terutama kedisiplinan, mandiri, bertanggung jawab.
8: Sementara itu, Ketua Harian Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Baubau, Hafidz Sirman, mengatakan pelatihan dasar tersebut merupakan langkah awal memperkenalkan olahraga panjat tebing kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Hafidz mengakui selama ini panjat tebing masih belum dikenal masyarakat. Karena itu, FPTI bersama Saka Pradipta berinisiatif menggelar kegiatan ini sebagai awal pembinaan atlet usia dini. Berbeda dengan latihan yang umumnya dilakukan di dinding panjat buatan Wall Kota Mara, pelatihan kali ini dilaksanakan langsung di tebing alam agar peserta dapat merasakan pengalaman memanjat di alam terbuka sesuai tema kegiatan.
7: Berikutnya, kegiatan ini berkesinambungan terus, tidak berhenti sampai sini saja. Buat adik-adik peserta, sudah siap bermalam dua malam di sini?
10: Siap.
11: Siap, Kak.
7: Tidak keluar-keluar? Siap.
10: Siap.
7: Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan dasar pendidikan tingkat pelajar Kota Baubau saya buka.
8: Melalui pelatihan ini, penyelenggara berharap semakin banyak generasi muda yang mencintai olahraga panjat tebing, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, serta tumbuh menjadi atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kota Baubau di masa depan. Dari Kota Baubau, Herul Mulku melaporkan.
6: Demikian informasi dari RRI Baubau. Kita kembali bersama rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Mendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Gema Saripati Maju. Dan sebelum kita menuju ke RRI Mamuju, kami sampaikan dulu informasi dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dispora Par Kabupaten Buol, terus mendorong pengembangan sektor pariwisata yang berbasis masyarakat. Informasi tersebut selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Alfiansa.
13: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Buol terus mendorong pengembangan sektor pariwisata yang berbasis masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan dan pengukuhan kelompok sadar wisata Pokdarwis sebagai bagian dari strategi memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Buol, Zainal Tahir, kepada RRI mengatakan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Buol hingga saat ini mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurutnya, konsep pengelolaan yang melibatkan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menciptakan destinasi wisata yang berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga setempat. Selain itu, Zainal berharap keberadaan Pokdarwis dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan potensi alam yang menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Buol.
14: Sejauh ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan ke arah
10: pengelolaan yang berbasis masyarakat, di mana Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata selaku dinas teknis telah mengukuhkan Pokdarwi secara formal guna memperkuat peran masyarakat dalam pengembangan destinasi. Diharapkan kehadiran kelompok ini sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam sekaligus menjadi penyedia jasa lokal bagi pengunjung.
13: Zainal mengungkapkan bahwa berkembangnya desa wisata yang didukung oleh keberadaan Pokdarwis juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dengan memanfaatkan potensi lokal, masyarakat dapat mengembangkan berbagai produk dan jasa yang memiliki nilai tambah serta menjadi bagian dari ekosistem pariwisata daerah.
10: Dengan keberadaan desa wisata dan kelompok sarana wisata ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM yang ada di desa wisatanya masing-masing. Melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten, desa wisata berperan aktif dalam membuka ruang ekonomi bagi masyarakat lokal.
13: Dengan penguatan kelembagaan Pokdarwis dan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan, Dispora Parbol optimistis sektor pariwisata akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, pelestarian budaya dan lingkungan tetap menjadi prioritas agar potensi wisata Kabupaten Bol dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
2: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya kami menuju ke Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita.
11: Ya, selamat sore rekan Andi Nur Syamsu.
2: Ya, selamat sore. Silakan informasi yang akan Anda sampaikan.
11: Baik, rekan-rekan sekorwil 4 dan juga pendengar dimanapun Anda berada, informasi dari Bumi Manakara yang dapat kami hadirkan. Sebanyak 1.400 kasus TBC ditemukan di Sulawesi Barat, di mana Kabupaten Polewali Mandar tertinggi. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
14: Nah, sekarang yang perlu kita cari itu 5.002 kasus.
15: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DKPPKB Sulawesi Barat mencatat telah menemukan sekitar 1.400 kasus tuberkulosis atau TBC dari target penemuan sebanyak 5.002 kasus yang ditetapkan tahun ini. Kasus tersebut tersebar di 6 kabupaten Sesulbar dengan Polewali Mandar menjadi wilayah dengan jumlah temuan tertinggi. Hal tersebut disampaikan Kepala DKPPKB Sulbar, Dr. Nur Syamsi Rahim dalam wawancaranya beberapa waktu lalu. Menurutnya, penanganan TBC di tingkat Provinsi Sulbar sudah dilakukan semaksimal mungkin. Pelacakan kasus, pemeriksaan kesehatan, pengobatan pasien, hingga pemberian obat pencegahan bagi kontak erat penderita sudah dilakukan guna memutus rantai penyebaran TBC. Dr. Nur Syamsi mengungkapkan, tantangan terbesar dalam penanggulangan TBC adalah stigma masyarakat. Menurutnya, stigma masyarakat yang menganggap TBC memalukan masih menjadi tantangan besar.
14: Jadi penanganan TBC untuk tingkat Provinsi Sulawesi Barat, kami sudah melakukan semaksimal mungkin dalam hal penanggulangan TBC itu. Jadi kami itu melihatnya dari bagaimana dulu menemukannya, menemukan kasusnya, setelah itu bagaimana kami mengobati, membawa ke sarana-prasarana kesehatan, dan setelah itu lagi orang yang kontak serumah dengan penderita TBC itu kita juga obati, kita kasih obat pencegah. Sekarang yang perlu kita cari itu 5.002 kasus. Yang sekarang sudah didapat itu sudah hampir 1.000 lebih ya, 1.400-an kita sudah dapat. Itu tersebar di 6 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ya. Polman, paling banyak di Polman. Hal yang paling menjadi tantangan kita itu adalah stigma masyarakat.
15: Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk tidak takut dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala TBC, karena penyakit ini dapat disembuhkan dengan pengobatan yang rutin dan tuntas. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
11: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, ada juga di sini tim operator Prendi Andika dan Sainita Wahyuni, mengembalikan ke RRI Palu ke rekan Andi Nur Syamsu.
2: Ya, terima kasih rekan Nita Wahyuni dari RRI Mamuju.

0: Warga terlibat sindikat narkoba.
1: Kaban BNNK Johansa Rahman mengungkapkan beberapa aspek atau alasan dari pelaku yang mempengaruhi tingginya penyalahgunaan narkoba di Tojo Una-Una. Di antaranya adalah minimnya pengawasan atau perhatian lingkungan keluarga. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah sempitnya lapangan pekerjaan. Faktor ini menjadi salah satu alasan bagi pengedar untuk terlibat dalam bisnis barang haram tersebut.
2: Banyak orang yang tidak punya pekerjaan tetap, itu diimbangi dengan keuntungan yang banyak. Siapa yang tidak mau kalau orang tidak tahu kerja apa-apa, tiba-tiba pantas pun tiba-tiba banyak bayarannya.
1: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah sangat memprihatinkan. Kaban BNNK Johansa Rahman mengungkapkan, narkoba bukan saja mengancam kelangsungan hidup dan masa depan para penggunanya, namun juga masa depan generasi bangsa. Karena itu, untuk menekan penyalahgunaan barang haram tersebut pada kalangan pelajar, butuh peran serta orang tua dan guru saat anak berada di rumah dan berada di sekolah. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Dari Bumi Nyiur Ampana, demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Gema Saripati Maju sore ini. Rekan yang bertugas, saya Kunda Sutian Tula Sanggul dan teknik Agus Siung mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke RRI Toli-Toli. Menemui rekan Andi Nur Syamsu. Andi.
3: Baik, terima kasih rekan Gustianto. Pendengar, selanjutnya kami akan menghubungi rekan Sardono yang akan melaporkan mengenai SMK Negeri 1 Toli-Toli sebagai SMK pusat keunggulan di wilayah Sulawesi Tengah, melepas 334 siswa-siswinya melaksanakan praktek kerja lapangan. Yang dalam hal ini dilaporkan rekan kami Sardono.
4: Terima kasih rekan penyiar di studio, saudara. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Toli-Toli sebagai SMK pusat unggulan di wilayah Sulawesi Tengah melepas 334 siswa-siswinya melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL. Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli Mudasir pada pelepasan siswa PKL di halaman sekolah yang juga dihadiri orang tua wali murid menyebut sebagai SMK pusat keunggulan, SMK Negeri 1 Toli-Toli memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan peserta didik agar siap terjun atau berkompetisi di dunia usaha dan dunia industri. Nah, salah satu hal untuk mempersiapkan siswa-siswi agar siap terjun ke dunia kerja adalah salah satunya melalui praktek kerja lapangan atau PKL. PKL sendiri untuk mempersiapkan siswa-siswi menjadi tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan mandiri. Program ini menjembatani teori akademik dengan praktek nyata agar lulusan siap menghadapi tantangan di dunia usaha dan di dunia industri. Selaku Kepala Sekolah, Mudasir atas nama siswa dan orang tua wali murid memberikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah melalui program Berani Cerdas. Semua biaya pada PKL ini ditanggung oleh pemerintah sehingga tidak membebani baik dari sisi siswa maupun orang tua wali murid.
5: Kami menyadari Bapak Ibu, biaya prakerin ini bukan hal yang murah, membutuhkan biaya yang besar, apalagi bagi siswa yang ingin keluar kota. Dan dengan bantuan program Berani Cerdas dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, ini sangat membantu untuk orang tua. Yang mana sudah disampaikan oleh panitia tadi, bahwa bantuan ini berupa bantuan seragam yang sekarang anak-anak kita gunakan, Pak. Alhamdulillah, kalau tahun-tahun kemarin itu ditanggung oleh orang tua. Yang kedua, ada bantuan BPJS atau asuransi anak-anak kita selama praktek kerja lapangan. Yang ketiga, untuk anak-anakku, anak-anak kami yang keluar daerah, ada bantuan kos dari Berani Cerdas, ada bantuan transportasi untuk yang di luar kota Toli-Toli, dan ada bantuan kedepannya terkait dengan konsumsi. Yang berikutnya, bantuan dari program Berani Cerdas adalah biaya judika. Karena ada beberapa judika, Pak, yang memang ada pembiayanya yang sudah tertuang dalam setiap perda. Itu seperti rumah sakit Anutapura Palu, dan ada juga biaya dari rumah sakit Mokopido. Dan alhamdulillah, semua ditanggung oleh program Berani Cerdas.
4: 334 peserta PKL SMK Negeri 1 Toli-Toli akan melaksanakan PKL selama 4 bulan mulai tanggal 1 Juli sampai 1 November 2026 dengan dibagi menjadi dua lokasi yaitu 79 judika di Toli-Toli dan

0: 9 Dudika di Kota Palu. Dengan rincian akuntansi keuangan lembaga, 60 siswa, jurusan perkantoran dan manajemen bisnis, 67 siswa, program keahlian teknik komputer dan jaringan dan komunikasi, 87 siswa, pemasaran 28 siswa, usaha perjalanan wisata 22 siswa, layanan kesehatan 33 siswa, dan keahlian farmasi 33 siswa. Dari SMK Negeri 1 Tritoli, Sardono kembali ke studio bersama rekan penyiar.
1: Terima kasih rekan Sardono yang sudah melaporkan mengenai pelepasan siswa SMK yang mengikuti PKL. Dan selanjutnya kita akan menuju ke kota 5 dimensi bersama rekan saya Waode Rina Mustika di RRI Palu. Rekan Waode, iya, suara Anda belum terbuka ya. Silakan rekan.
2: Oke, baik. Selamat sore rekan Andi Nur Samsu.
1: Selamat sore rekan Waode.
2: Nah, informasi ini yang akan kami hadirkan ini berupa liputan feature ya. Dan topik yang akan kami hadirkan ini tentang kemiri si emas tersembunyi di wilayah Baku Bakulu. Dan akan disampaikan langsung oleh reporter Ikadek Andika.
3: Potensi kemiri di desa Baku Bakulu ini sebenarnya cukup besar karena yang pertama tumbuhnya sangat mudah.
4: Berada sekitar 32 km arah tenggara dari kota Palu, di lereng-lereng perbukitan desa Baku Bakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Pohon-pohon kemiri tumbuh menjulang di antara hamparan kebun masyarakat. Sekilas, komoditas ini mungkin kalah populer dibanding kakao yang selama bertahun-tahun menjadi andalan petani, atau durian yang kini mulai dilirik sebagai sumber ekonomi baru. Namun bagi sebagian besar warga Baku Bakulu, kemiri memiliki cerita yang berbeda. Di balik kulit kerasnya, tersimpan harapan. Di balik biji kecilnya, tersimpan sumber penghidupan yang telah menopang ekonomi keluarga selama bertahun-tahun. Kemiri bukan tanaman musiman yang hanya menghasilkan sekali dalam setahun. Tanaman ini terus berproduksi sepanjang tahun dengan beberapa kali panen. Perawatannya pun relatif mudah, tidak membutuhkan pemupukan intensif, tidak memerlukan pemangkasan rutin, dan dapat tumbuh tanpa sengaja. Salah seorang petani kemiri di desa Baku Bakulu, Andika mengatakan, potensi komoditas ini sebenarnya sangat besar karena tumbuh subur dan memiliki siklus panen yang tidak pernah benar-benar berhenti.
3: Potensi kemiri di desa Baku Bakulu ini sebenarnya cukup besar karena yang pertama tumbuhnya sangat mudah, bahkan di sebagian gunung ini tumbuh sendiri, tidak ditanam. Kemudian yang kedua siklusnya itu alhamdulillah tidak putus. Walaupun dalam satu tahun itu ada 2-3 kali yang panen rayanya, tapi dia tidak putus. Belum jatuh semua buah yang tua, bunganya yang kecil-kecil sudah tumbuh lagi. Potensinya sangat besar.
4: Bagi petani, kemiri menghadirkan keuntungan yang tidak dimiliki banyak komoditas perkebunan lainnya. Saat harga pupuk terus meningkat dan biaya perawatan tanaman semakin mahal, kemiri justru menawarkan alternatif yang lebih sederhana. Petani hanya perlu menjaga kebersihan area di bawah pohon, agar buah yang jatuh mudah untuk dipungut. Bahkan, anak-anak pun dapat membantu memanen, tanpa harus memanjat pohon atau menggunakan alat khusus. Namun sayang, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pengembangan nilai tambah. Sebagian besar hasil panen masih dijual dalam bentuk biji mentah. Padahal, kemiri memiliki banyak produk turunan yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Di desa ini, salah satu upaya meningkatkan nilai jual itu dilakukan seorang pelaku usaha lokal, Lilis Ika Jarwaning Tias. Selama kurang lebih 10 tahun, ia membeli hasil panen petani dan mengembangkan usaha pengolahan kemiri menjadi minyak kemiri. Menurutnya, potensi bahan baku di desa ini sangat besar karena mayoritas masyarakat memiliki pohon kemiri.
5: potensinya sebenarnya sangat bagus karena mayoritas petani di tempat ini menanam kemiri sehingga peluang untuk usaha kemiri ini sebenarnya sangat bagus. Untuk saat ini saya kembangkan menjadi minyak kemiri. Jadi untuk kemiri yang pecah saya olah untuk menjadi minyak kemiri sehingga meningkatkan harga jualnya begitu. Jadi meningkatkan harga jual.
4: Langkah yang dilakukan Lilis menunjukkan, kemiri tidak harus berhenti sebagai komoditas mentah. Melalui proses pengolahan sederhana, nilai ekonominya dapat meningkat hingga berkali-kali lipat. Saat ini, kata Lilis, minyak kemiri produksi rumahan miliknya dipasarkan melalui media sosial dan jaringan reseller di Kota Palu. Menariknya, usaha ini berkembang secara mandiri dengan sistem produksi berdasarkan pesanan agar kualitas produk tetap terjaga. Meski demikian, tantangan masih ada. Kendala peralatan, keterbatasan modal, hingga minimnya dukungan pengembangan produk turunan menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Padahal selain minyak kemiri, masih banyak potensi lain yang dapat dikembangkan. Mulai dari bubuk kemiri hingga pemanfaatan limbah cangkang sebagai bahan bakar alternatif. Di tingkat desa, pemerintah setempat melihat kemiri sebagai komoditas unggulan yang memiliki peran besar dalam menopang ekonomi keluarga. Kepala Desa Baku-Bakulu, Anton Upe menilai, keberadaan kemiri telah membantu banyak keluarga bertahan dan memperoleh penghasilan.
6: Komunitas kemiri ini kalau di Desa Baku-Bakulu adalah komunitas unggulan. Karena rata-rata masyarakat saya di sini memiliki lahan khususnya kemiri. Dan kemiri ini ada banyak keuntungannya kalau menurut saya selaku pemerintah desa. Selama ini saya melihat warga saya dengan adanya kemiri, mereka punya penghasilan dalam keluarga. Dan juga anak-anak mereka setelah pulang dari sekolah bisa ke kebun kemiri. Kalau tidak ada kemiri mungkin ya uang sakunya anak-anak tidak ada karena orang tuanya juga bekerja di kebun yang lain, khususnya palawija, ada yang penyadap aren dan lain sebagainya. Dengan adanya kemiri ini sangat membantu masyarakat saya khususnya yang ada di Desa Baku-Bakulu ini.
4: Meski disebut sebagai komoditas unggulan desa, kemiri masih menghadapi berbagai tantangan. Para petani mengaku belum mendapatkan pendampingan yang memadai terkait bibit unggul, teknik budidaya modern, atau pengelolaan hasil panen. Di sisi lain, pemasaran juga masih tergantung pada tengkulak yang seringkali menjadi penentu harga di tingkat petani. Kondisi ini membuat potensi besar yang dimiliki kemiri belum sepenuhnya mampu memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat. Padahal, jika dikelola secara serius dari hulu hingga hilir, kemiri berpeluang menjadi salah satu komoditas strategis daerah yang mampu membuka lapangan usaha baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Di tengah derasnya perhatian terhadap komoditas lain yang lebih populer, kemiri tetap berdiri tegak di lereng-lereng Baku-Bakulu. Ia tumbuh tanpa banyak tuntutan, memberi hasil tanpa perawatan rumit, dan menjadi penyambung hidup bagi banyak keluarga.

0: Baik, terima kasih rekan WOD Rina Mustika yang sudah menyampaikan feature informasi tentang Kemiri. Dan dengan berakhirnya feature dari kota yang juga dijuluki Mutiara di Katulistiwa, ya, mengakhiri kebersamaan kita di Gema Saripati Maju edisi Sabtu 27 Juni 2026. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu dan juga rekan Ika dan Rio di meja operator mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Makassar sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini yang hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Makassar sore ini. Relax time.

0: Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik, mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hei, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
3: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, pada malam hari ini kami hadirkan untuk Anda cek fakta Pro 1 dengan judul lowongan kerja Bank Mandiri. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Mandiri. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan tersebut sudah kadaluarsa dan mengarah ke laman yang tidak resmi. Untuk mendapatkan informasi lowongan kerja yang dibuka di Bank Mandiri, pelamar bisa mengakses informasi di laman resmi bankmandiri.co.id Mandiri Karir. Pelamar yang berminat dapat memilih serta melanjutkan pendaftaran dengan cara menggunakan CV dan melengkapi data diri. Itulah tadi cek fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, tetap bersama kami karena sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda dialog Kiprah Sulawesi Selatan mengangkat topik pencegahan hipertensi di usia muda hanya di Pro 1 RRI Makassar.

0: terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Kiprah Sulawesi Selatan, edisi Sabtu 27 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menyaksikan siaran langsung kami melalui akun YouTube di Pro 1 RRI Makassar. Di setiap hari Sabtu ya, pendengar, kami akan menemani Anda untuk membahas seputar dunia kesehatan bersama dengan rekan-rekan dokter muda dari MPPD IKM IKK IKP Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar. Dan kali ini telah hadir di studio Pro 1 ada Dr. Reihan Amalia Husnul Khatimah. Assalamualaikum Dr. Rere.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh, Kak.
1: Iya, gimana kabarnya hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini aman ya?
2: Agak macet.
1: Iya, jam-jam memang banyak orang lagi keluar malam minggu nih. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pencegahan hipertensi di usia muda. Oh, ternyata hipertensi bisa menyerang yang masih muda juga ya. Ini boleh dijelasin dong, dokter, kenapa ternyata hipertensi itu bisa juga menyerang anak-anak ataupun generasi muda nih? Biasanya kan orang tua aja gitu kan.
2: Iya, Kak. Jadi hipertensi itu dulunya kan disebut sebagai penyakit orang tua. Nah, sekarang itu bisa juga menyerang usia muda karena kenapa? Faktor zaman. Zaman kan sudah berubah nih.
1: Oke.
2: Jadi banyak kebiasaan-kebiasaan yang dulunya tidak ada sekarang ada. Contohnya kayak kebiasaan untuk makan makanan cepat saji. Contoh kayak makanan yang asin-asin itu, gurih-gurih itu Gen Z suka. Terus ada juga kebiasaan minum kopi.
1: Waduh. Iya.
2: Sekarang kan ada tagline itu menantang dunia dengan menenteng kopi.
1: Asik. Nah. Oke.
2: Okay. Kebiasaan-kebiasaan Gen Z seperti itu yang bisa memicu kenapa hipertensi itu sekarang bisa mengenai usia-usia muda, bukan hanya orang tua. Terus kebiasaan begadang, kebanyakan juga sekarang mungkin orang yang pemikir, jadi lebih kurang tidurnya dibanding orang-orang yang mungkin tidak terlalu banyak kepadatan pekerjaan misalnya.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Oh, jadi itu ya. Tadi penjelasan mengenai lifestyle-nya udah, wah takut nih. Nah, terus ini juga kan ternyata hipertensi punya sebutan lain, yaitu silent killer.
2: Iya,
1: nah,
2: betul.
1: Kenapa sih bisa sampai dikatakan silent killer, kayak membunuh secara diam-diam?
2: Ya, betul.
1: Takut. Oke.
2: Karena hipertensi itu terkadang orang merasa kalau dia dirinya baik-baik saja. Karena hipertensi bisa dibilang kadang tidak bergejala.
1: Oh, umum. Iya.
2: Jadi umumnya kan orang itu mungkin merasa pusing dan menganggap mungkin pusing biasa ini.
1: Oke.
2: Terus kadang juga mungkin merasa nyeri tengkuk. Mungkin karena kelelahan saja anggapan mereka. Terus banyak beberapa di masyarakat itu menganggap kalau semisal tensi 150-an ke atas itu terus tidak ada gejala sama sekali, mereka menganggap ini biasa, Dok. Ini hal biasa di saya, Dok. Tidak ada keluhan sama sekali. Jadi mereka tidak aware. Nanti disadari kalau ini sesuatu yang seharusnya diobati ketika muncul komplikasi.
1: Okay.
2: Seperti sudah muncul stroke, bahkan sampai serangan jantung. Makanya kenapa disebut dengan silent killer, karena dia bertahap dan kadang tidak muncul gejala. Jadi orang tidak aware dan tidak melakukan ceritanya. Seperti mengevaluasi diri terhadap tekanan darahnya.
1: Oke, ternyata ini ya bisa dari pusing yang sering dirasakan.
2: Betul.
1: Tapi kalau dari pusing itu sendiri, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya udah sering pusing nih dan itu intens kayak hampir tiap hari pusing, itu apa yang harus kita lakukan, Dok?
2: Misal kan orang pusing banyak penyebabnya ya, Kak. Termasuk banyak pikiran.
1: Okay.
2: Sering begadang. Nah, tapi kalau konsistensinya sering, coba untuk cek tekanan darah. Mungkin ada peningkatan tekanan darah, karena kan tekanan darah yang tinggi itu bisa sampai ke otak juga. Jadi banyak banyak efek sampingnya kalau semisal sudah naik tekanan darahnya. Jadi mungkin bisa dievaluasi untuk tekanan darahnya, dicek mungkin tinggi atau apa, seperti itu.
1: Oke. Walaupun ini hipertensi jarang ada gejalanya ya dokter, tapi kalau misal sudah muncul gejala itu lebih spesifik dan lebih detail lagi tuh ada gejala-gejala apa saja yang bisa kita kenali gitu.
2: Ya, salah satunya tadi pusing. Terus biasanya penderitanya juga itu bisa mengalami nyeri tengkuk. Kemudian kadang lemas. Dia akan merasakan lemas, terus kayak jantungnya itu paling sering berdebar dirasakan. Biasanya penderita mengalami seperti itu yang saya temui. Kemudian tapi kenapa biasanya pasien merasa kalau dia tidak bergejala apa-apa, dikira tubuhnya itu baik-baik saja. Mungkin bisa diedukasi untuk jangan tunggu sampai keluhannya muncul, baru dievaluasi kembali.
1: Oke. Tapi kalau dari sekilas gitu dok, apalagi yang masih muda gitu kan, teman-teman di luar sana, dari segi wajahnya tuh ada perbedaan gak sih yang sudah ada gejala hipertensi dengan yang masih aman-aman aja gitu?
2: Kalau dari segi wajah sih tidak ada ya kak.
1: Oh gak ada ya. Oke.
2: Mungkin lebih ke apa ya, dia cuman tampak lebih lelah mungkin ya. Tapi sepertinya kalau untuk wajah tidak ada pembeda, karena dia gejala langsung dia dari tubuh seperti itu. Nyeri tengkuk, pusing, berdebar-debar.
1: Oke. Nah, kemudian untuk dari segi pencegahan ya, kan tadi sudah dijelaskan apa penyebabnya, selain dari kita menghindari ataupun juga mengurangi mengonsumsi makanan-makanan cepat saji, kemudian juga kopi, itu apalagi yang bisa kita lakukan?
2: Sebenarnya langkahnya itu cukup mudah sih kak, cuman yang susah itu konsistensi. Tadi ya, seperti mengubah kebiasaan lifestyle, jangan terlalu konsumsi makanan cepat saji. Terus ya sama mungkin dengan penyakit-penyakit lain, perbanyak makan buah dan sayur. Mengurangi begadang, terutama orang yang mungkin merokok mungkin bisa dikurangi, karena bisa memicu peningkatan tekanan darah juga.
1: Oke. Ini kalau saya spesifik bertanya mengenai tadi kopi, soalnya sebagai pecinta kopi ya agak was-was juga. Itu apakah ada jenis-jenis kopi yang memang menjadi penyebab utama, atau sebenarnya semua jenis kopi juga bisa memicu hipertensi atau gimana tuh?
2: Sebenarnya kopi itu tidak apa ya, kalau masih dalam batas wajar untuk dikonsumsi itu tidak langsung meningkatkan tekanan darah.
1: Nah maaf, ini batas wajarnya nih seberapa?
2: Mungkin 2-3 gelas aja.
1: Gelas
2: per hari. Okay. Per hari dalam per minggu.
1: Oke.
2: Okay. Iya, karena sebenarnya kopi juga itu ada manfaat yang mungkin kita butuhkan untuk untuk fokus.
1: Fokus.
2: Kemudian kadang juga ada orang untuk meningkatkan mood, karena dia ada kandungan kafein yang bisa meningkatkan neurotransmitter untuk memperbaiki mood.
1: Oke. Okay. Oh pantes. Abis minum kopi itu rasanya kayak seneng gitu.
2: Iya.
1: Ternyata ada memang kandungan khususnya. Tapi itu spesifik apakah kopi hitam atau gimana dengan kopi-kopi yang udah dicampur dengan creamer, tinggi gula, ada gula arennya dan lain sebagainya, itu gimana?
2: Kalau saya prefer ke kopi yang hitam, itu kopi hitam tanpa campuran gula. Okay. Karena kalau sudah campuran gula terus kita konsumsi terus menerus, jangka panjang itu lain lagi ceritanya, menimbulkan penyakit lain lagi.
1: Jadi kalau yang nongkrong di kafe atau Anda pendengar yang suka kopi dan gak bisa lepas dari kopi, hampir setiap hari mengonsumsi kopi, boleh dicoba kopi hitam tanpa gula. Atau teman-teman yang tetap mau nongkrong di kafe kelihatan tetap fancy gitu, bolehlah Americano-nya gitu kan, sebagai pilihan yang aman. Nah, terus kalau untuk cek tensi sendiri nih dok, idealnya tuh berapa kali dalam sebulan, ataupun apakah boleh juga cek secara terus-menerus atau gimana tuh?
2: Jadi seseorang itu mulai dari usia 18 tahun itu idealnya melakukan pemeriksaan atau pengecekan tekanan darah itu 1 kali setahun. Tapi kalau semisal memang ada dari garis keturunan atau genetiknya yang hipertensi, kemudian ada mungkin tanda-tanda gejala yang saya sebutkan tadi, pusing, nyeri tengkuk atau tengkuk terasa berat, itu mungkin bisa melakukan pengecekan lebih sering, lebih rutin dibanding orang yang mungkin tidak ada memang tanda-tanda gejala hipertensinya seperti itu.
1: Oke. Nah, terus yang bisa dikatakan dengan tekanan darah normal itu angkanya dari berapa sampai berapa sih, Dok?
2: Jadi dari hipertensi sendiri itu ada angka yang namanya sistolik dengan diastolik. Mm-hmm. Nah, untuk sistoliknya itu 120 dan diastoliknya itu 80, itu sudah sepertinya itu sudah masuk aware juga ya.
1: Yeah.
2: Itu sudah masuk pre. Jadi kita perlu berhati-hati kalau sudah menyentuh angka 120/80. Nah, di atas dari itu perlu diperhatikan lagi karena itu sudah masuk hipertensi.
1: Nah, ini kalau untuk cek darah kayak gini, Dok, sebenarnya banyak kan disediakan begitu di fasilitas kesehatan secara gratis. Cuman kadang masyarakat yang masih takut dan juga bingung gitu kan, harus kemana dan apa-apa yang disiapkan. Mungkin boleh juga, Dok, diberikan edukasi dan juga ajakan kepada masyarakat agar lebih aware gitu.
2: Iya, jadi saya ingin mengajak kepada teman-teman yang mendengarkan ini untuk mulai peduli dengan kesehatan sendiri. Banyak fasilitas kesehatan di sekitar kita. Seperti mungkin kalau semisal dia mau yang lebih terjangkau, bisa ke puskesmas.
1: Okay.
2: Atau mungkin mau di klinik juga bisa, ke rumah sakit juga bisa untuk melakukan pengecekan. Kemudian jadi untuk teman-teman, jadi hipertensi itu sebenarnya bisa dicegah kalau kita membiasakan pola hidup yang sehat sejak sekarang. Karena mulai dari menjaga pola makan, rutin bergerak, kemudian cukup tidur dan mengelola stres, dan jangan lupa sesekali untuk melakukan cek tekanan darah secara rutin untuk yang memang sudah ada genetik atau ada tanda-tanda.
1: Oke. Ini kembali bahas soal lifestyle ya, gaya hidup tadi kan disebutkan dengan mengkonsumsi buah dan sayur, jangan begadang. Nah, kalau olahraganya ada nggak sih, Dok, yang direkomendasikan supaya bisa kayak meminimalisir risiko dari hipertensi, atau sebenarnya semua olahraga juga meminimalisir risiko hipertensi atau gimana?
2: Ada semua olahraga sih sebenarnya. Jadi mungkin bisa menyempatkan waktu dalam sehari itu 30 menit untuk melakukan olahraga. Apapun itu, berjalan atau mungkin jalan di tempat, seperti itu.
1: Oke. Nah, terus gimana tuh dengan orang yang mungkin jam kerjanya terbalik ya, Dok? Jam malam dia lebih aktif sehingga pagi hari sampai sore dipakai untuk tidur. Apakah itu juga berpengaruh atau gimana?
2: Berpengaruh, karena kan seperti yang saya bilang tadi, salah satunya itu begadang ya. Nah, dengan begadang itu, karena dia tidak bisa tidur ya kalau malam hari ya, berarti diimbangi dengan olahraga dan juga makan makanan yang sehat seperti konsumsi buah dan sayur. Jadi biar seimbang. Kalau misal dia tidak tidur atau harus begadang, berarti besoknya dia harus olahraga. Setidaknya ada upaya untuk mencegah hipertensi.
1: Jadi begitu ya pendengar dan juga pemirsa, memang untuk bisa mencegah dari segala jenis penyakit, tapi kali ini kita bahasnya hipertensi itu, dibiasakan dari gaya hidup, mulai dari menjaga pola makan, memilih jenis makanan, kemudian juga berolahraga jangan lupa. Apalagi generasi muda ya, ini tadi benar-benar kepikiran banget ternyata makanan cepat saji itu juga, tapi idealnya pasti bukannya nggak boleh sama sekali kan, Dok? Boleh kan? Itu
2: minimalisir.
1: Berapa tuh minimal?
2: Ya kalau bisa jangan terlalu dikonsumsi. Mungkin kayak konsumsi sebelah gitu.
1: Iya, benar.
2: Mungkin dua kali seminggu cukup.
1: Cukup ya. Iya. Bagi Anda nih pendengar dan juga pemirsa yang suka banget makan makanan yang pedas, terus banyak minyaknya juga ya, Dokter ya. Itu tadi
2: garam,
1: kayak
2: garam basreng gitu.
1: Betul. Itu boleh dikurangi. Untung saya enggak suka seblak tapi suka ayam geprek kebetulan. Itu sama aja kan, Dokter kan? Kalau ayam geprek gimana? Sama juga kan?
2: Iya, karena kan ayam geprek itu agak asin ya.
1: Bukan agak lagi, asin banget sih. Oke. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Masih akan menemani Anda dalam perjumpaan kita di Kipra Sulawesi Selatan, hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Makassar sore ini.
4: Toka Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
5: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
6: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
5: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
7: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
5: Iya.
7: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
5: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
6: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
5: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
6: Astaga, Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
5: Jadi sekarang

0: siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar, sore ini.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Kipra Sulawesi Selatan pada malam hari ini, membahas mengenai pencegahan hipertensi di usia muda bersama dengan Dr. Rere. Dokter, di penghujung perjumpaan ya pada malam hari ini tadi sudah dijelaskan seperti apa gejalanya, kemudian apa-apa saja yang menyebabkan hipertensi dan juga apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah. Terakhir, pesan yang disampaikan buat pendengar dan juga pemirsa serta teman-teman di luar sana agar lebih bisa aware dan lebih bisa bijaksana gitu dalam menjaga kesehatan tubuhnya. Silakan.
1: Iya, terima kasih kepada kakak juga sudah mengundang saya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman saya dan semua rekan-rekan sekalian. Dan untuk teman-teman di luar sana, untuk tetap memperhatikan kesehatan tubuh sendiri walaupun di tengah-tengah kesibukan yang ada, tetap sempatkan untuk berolahraga dan perhatikan makanan untuk menghindari makan-makan cepat saji.
0: Oke, baik, cukup dok?
1: Cukup.
0: Baik, terima kasih dokter ya atas waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini telah memberikan kita edukasi mengenai bagaimana cara mencegah dari hipertensi yang menjadi silent killer dan ancaman bagi generasi muda saat ini, ditambah dengan gaya hidup yang sudah banyak berubah, mulai banyak fast food, kemudian juga kebiasaan ngopi yang agaknya sulit untuk ditekan, tapi kita harus mencoba. Tidak ada yang tidak mungkin, harus bisa kita coba karena kesehatan merupakan investasi masa depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Risa Supratio beserta rekan Fahrudin di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: juga ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: pada tahun 2000, 1000 Tahun Lamanya merupakan single utama album 1000 Tahun milik grup band Jikustik yang digawangi oleh Pongki Barata pada vokal dan gitar, Ica pada bass dan vokal, Dadi pada gitar dan vokal, Adit pada keyboard dan juga Carlo pada drum. 9 tahun kemudian, lagu ini dinyanyikan ulang oleh Sofi Navita yang merupakan istri dari Pongki Barata.
1: Biarkan hati kecilmu bicara.
2: Karena ku yakin.
0: Kemudian pada era milenial, tepatnya pada tahun 2014, lagu ini dinyanyikan ulang oleh seorang penyanyi, yaitu Tulus, dengan aransemen baru. Lagu ini mengisahkan seseorang yang masih setia menunggu pujaan hatinya, karena

0: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Setelah saya menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, nantinya akan ada rekan kami Irsan Saputra yang menemani malam hari Anda jelang pukul 24 hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yudastiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
3: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, disampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat percapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hero Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, teman-teman sama. Kita nggak kerja aja masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya surau ya, dapat surau kan dengan masih tentara Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di tentara Jawa. Ngaruhnya jumlah pekerja. Misalnya 900-an, akhirnya berapa?
9: 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an
8: progres berarti bagus kan, sudah 46% ini encourage Indonesia yang bisa membuat yang tentu ya jadi selesai, tapi ya harus diakui kalau ini kan misalnya cuma satu tambahan tenaga kerja, ada yang lain karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
10: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
9: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
11: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap kain. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
9: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Itu dari hasil suntikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
14: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan Sensus Ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
14: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
15: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
14: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Daraen. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
18: Keluarga sudah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan sana di
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
19: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan

0: Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
1: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diduga oleh jemaah ketika berdatang dari daerah.
0: Tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari embarkasi Banjarmasin, Jumaah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
4: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
1: pressure. Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2. Meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
5: Todo el mundo está listos y preparados para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Tiki Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar bersama Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Setelah tadi mendengarkan rangkaian informasi dari Pro 3 RRI, sekarang saatnya Irsan yang kembali menemani Anda. Dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar, kami hadirkan untuk Anda di malam minggu kali ini di Mimbar Agama Konghucu. Sehat mental dengan 5 kebajikan atau yang dikenal dengan Wuzang. Seperti apa? Nanti penyebutan yang benar juga seperti apa? Ada telah menemani kami, narasumber kami bersama dengan Chusheng Dr. Erwiani SPKJ, Spesialis Kesehatan Jiwa, saat ini tengah bersama kami. Selamat malam, Dok.
1: Ya, selamat malam, Mas Irsan.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik. Mas Irsan, bagaimana kabarnya?
0: Sehat luar biasa, ya, walaupun biasa. Suaranya mungkin agak serak nih karena lagi batuk-batuk ringan sebenarnya, ya, Dok. Ya. Dok, ngomong-ngomong seputar tentang kesehatan jiwa atau sehat mental, Irsan baru sadar ternyata dalam Konghucu sendiri kita bisa belajar lebih banyak juga tentang kesehatan mental itu sendiri. Mungkin lebih lengkapnya akan disampaikan oleh dokter pendengar. Kami persilakan untuk dokter untuk bisa menyampaikan sehat mental dengan 5 kebajikan. Silakan.
1: Baik, terima kasih Mas Irsan atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Makassar. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di ruang dengar untuk bersama-sama membahas ya mengenai keimanan di dalam agama Konghucu kita ya, dalam mimbar agama Konghucu. Sesuai yang disampaikan tadi oleh host ya, bahwa pada malam hari ini kita akan berbagi mengenai kesehatan mental atau sehat mental dengan 5 kebajikan atau ucang. Yang mana kalau kita melihat ya dalam beberapa waktu belakangan ini, sehat mental ini menjadi satu hal yang sering dibicarakan ya. Namun terlebih dahulu terimalah salam peneguhan iman kita di dalam agama Konghucu, hanya pada kebajikanlah Tien Tuhan berkenan. Wite Tong Tien Sancai. Ya, semoga semua pendengar pada malam hari ini dalam keadaan sehat, baik jiwa maupun raga, ya punya well-being yang baik ya, sehingga kita senantiasa bisa menjalankan kebajikan dalam kehidupan kita. Oke, kalau kita berbicara mengenai sehat mental ya, terkadang di zaman dulu orang berpikir sehat mental itu hanya terkait dengan masalah orang yang misalnya berteriak-teriak ya di pinggir jalan tanpa alasan ya. Namun dalam beberapa waktu belakangan ini, awareness atau kewaspadaan atau pemahaman kita terhadap sehat mental itu menjadi lebih luas ya. Bagaimana kita juga melihat bahwa ketika seorang itu sehat fisik, sangat ditunjang juga oleh mental yang sehat. Contoh misalnya ketika orang yang fisiknya sakit ya, misalnya katakanlah mengalami stroke ya, di mana sebelumnya dia bisa melakukan banyak hal ya, aktivitas produktif ya. Namun karena keterbatasan fisiknya sehingga menyebabkan dia menjadi lebih tidak berdaya ya, terbatas ruang geraknya ya, kemudian terbatas hal-hal yang mampu ia lakukan. Nah, tentu saja hal ini bisa mempengaruhi kondisi mentalnya ya, membuat ia menjadi lebih mudah putus asa ya, melihat dunia ini dengan pesimistis ya, dan ini akan terkait dengan kesehatan mentalnya. Misalnya lebih rentan mengalami kondisi depresi misalnya, atau gangguan suasana perasaan yang lebih banyak diliputi rasa sedih yang berkepanjangan. Misalnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau kesehatan mental ini mempengaruhi fisik? Nah, tentu saja kita sering mendengar istilah psikosomatis ya, di mana terjadi banyak keluhan fisik pada seseorang yang setelah dilakukan pemeriksaan terkait dengan keluhan-keluhannya tersebut, ternyata tidak ada kelainan. Ternyata penyebab utamanya ini adalah dari pikiran atau dari gangguan mood ya, atau suasana perasaannya yang mengganggu fisiknya pada akhirnya. Sebagai contoh misalnya orang dengan kecemasan berlebihan seringkali berdampak pada fisiknya, menjadi lebih sering berdebar-debar ya, jantung berdebar-debar, tangan dan kakinya dingin, kemudian napasnya menjadi lebih pendek ya, Kemudian sering juga mengalami nyeri ya, misalnya sakit kepala, sakit tengkuk, sakit punggung, sakit pinggang, yang setelah diperiksa ke dokter ternyata, oh ini gak ada kok masalah, sudah difoto, sudah di EKG, dan segala macam pemeriksaan ternyata semuanya normal. Dan ternyata cek per cek, ada stresor psikologisnya gitu. Ya jadi ini sama-sama butuh penanganan ya, baik fisik maupun mental sangat mendukung. Ya, ada suatu tagline ya bahwa tiada kesehatan fisik tanpa kesehatan mental, dan ini nyata adanya. Oke, kalau kita berbicara mengenai sehat mental, saya mengambil definisi dari WHO ya, dari Organisasi Kesehatan Dunia, yang menyatakan bahwa ketika seseorang sehat mental, ini adanya kondisi sejahtera di mana seseorang menyadari apa yang menjadi potensinya, kemudian mampu mengatasi tekanan hidup secara normal dan adaptif, kemudian bekerja secara produktif, dan bisa berkontribusi pada komunitasnya. Nah, ini adalah 4 poin yang sangat wajib dimiliki oleh orang yang sehat mental. Misalnya ketika kita menyadari potensi kita ya, mengenali dan mengembangkan apa yang menjadi kemampuan diri kita sendiri. Kemudian mampu mengatasi stres ya, jadi kita bisa punya manajemen stres. Bagaimana kita ketika menghadapi tantangan atau tekanan hidup sehari-hari, kita mampu menciptakan solusi yang baik dan adaptif. Kemudian terkait dengan produktivitas, bagaimana kita mampu berfungsi secara baik ya, memberikan hasil atau manfaat bagi keluarga ya, di lingkungan sekolah bagi yang masih bersekolah, dan lingkungan tempat tinggal ya, lingkungan sosial, dan juga lingkungan di mana kita bekerja, kita bisa memberikan hasil sumbangsi yang baik, dan terkait juga dengan kontribusi sosial pada poin yang keempat di sehat mental. Jadi kita mampu berperan aktif dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar atau komunitas kita. Sebagai contoh misalnya kita bisa aktif ikut ibadah ya, minimal di kelenteng misalnya. Kemudian aktif untuk menjadi pemimpin lagu ya, aktif menjadi pemimpin ibadah, mampu menjadi pendamping ibadah, dan sebagainya. Nah tentu saja ini hal-hal yang sangat penting sehingga kita bisa menjalani tugas kita, baik aktivitas kita secara fisik ya, maupun kesejahteraan kita secara mental, dan kita bisa betul-betul hadir dalam aktivitas harian kita dengan baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai ucang ya, kita seringkali mendengar istilah 5 kebajikan ya. Terkadang pada saat kita ibadah ya, ada bahkan kidung ya tentang 5 kebajikan ya, cinta,

0: Nabi kita. Ya, jadi itu ya, cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana dan dapat dipercaya. Nah, ini tentunya menjadi pilar-pilar kebajikan kita. Jadi bukan hanya sekedar salam ya, ketika kita bertemu dengan saudara seiman kita, kita memberi salam-salam kebajikan, tidak. Tetapi justru kebajikan ini diharapkan sangat ikut di dalam diri kita ya, bisa diaplikasikan, bisa menunjang diri kita dan kesehatan kita baik fisik maupun mental. Nah, kita berbicara mengenai yang pertama ya. Jadi dalam lima kebajikan ada yang pertama itu cinta kasih ya, atau ren ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai ren, ini adalah sifat kemanusiaan yang agung dan sebenarnya ini adalah sifat kemanusiaan yang paling mendasar ya. Bagaimana misalnya ketika seseorang punya cinta kasih, contoh yang paling sederhana, yang paling pertama kali bentuk cinta kasih yang kita terima adalah misalnya cinta kasih dari seorang ibu. Ya, bagaimana ketika seorang ibu memberikan cinta kasih kepada anaknya, itu bahkan tidak memikirkan bagaimana lelahnya dia setelah bekerja seharian. Ya, misalnya ketika anaknya, katakanlah masih bayi ya, misalnya butuh minum susu, ya, mau diganti popoknya. Terus misalnya pada saat anak itu sakit, ya, digendong, ya, diberi rasa nyaman. Dan demikian juga misalnya dengan ayahnya ya yang ikut membantu pengasuhan anak. Nah, tentu saja hal ini menjadi contoh bahwa kita, bahwa cinta kasih ini diberikan bahkan pada saat awal-awal kehidupan manusia. Bahkan di dalam kandungan juga kita sudah menerima cinta kasih dari ibu kita, dari ayah kita. Ya, dan ini menunjang kesehatan mental kita sebagai anak yang menerima cinta kasih ini. Nah, bagaimana dengan yang memberi kebajikan, memberi cinta kasih ini? Ya, tentu saja ketika kita memberi cinta kasih, ya, akan ada rasa keberhargaan diri kita. Ya, bahwa oh, saya ternyata punya makna untuk orang yang ada di sekitarku, untuk orang-orang yang saya sayangi, untuk lingkungan yang ada di sekitar saya, ternyata saya punya makna. Dan ini akan memperpanjang, ya, ada penelitiannya mengatakan bahwa ini akan memperpanjang usia harapan hidup kita. Nah, tentu saja ini sangat baik sekali ya ketika kita memberikan kebaikan kita dalam bentuk cinta kasih baik kepada orang-orang yang kita sayangi maupun orang-orang yang baru saja kita kenal. Nah, saya mengutip satu ayat ya dari kitab Sesu. Di sini disebutkan bahwa dari kitab Mengzi 4b ayat 28 disebutkan bahwa seorang budiman atau cuinzi atau seorang susilawan berbeda dengan manusia umum karena ia selalu menjaga hati. Seorang budiman atau cuinzi menjaga hati dengan cinta kasih dan menjaga hati dengan kesusilaan. Nah, ini terkait lagi ya dengan poin ucang yang berikutnya ya, ada kesusilaan gitu. Jadi ketika hati dijaga dengan cinta kasih, maka pikiran akan menjadi lebih tenang ya, emosi menjadi lebih stabil dan disitulah kesehatan mental yang sejati akan tercipta. Nah, bagaimana dengan pilar yang kedua yaitu kebenaran ya atau I. Nah, seringkali mental kita bisa saja terganggu ya, misalnya karena ada rasa bersalah, rasa cemas akan hari esok, atau melakukan hal-hal yang melanggar hati nurani, melanggar kebenaran. Nah, tentu saja I atau kebenaran atau pilar kebenaran ini yang menjadi kompas moral kita. Bagaimana ketika kita melakukan sesuatu karena itu benar, bukan karena sekedar mau menguntungkan ya. Dan ini akan membuat kita menjadi lebih tenang ya, menjadi terbebas dari rasa cemas karena ketakutan ya akan hal yang mungkin kita lakukan tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, di dalam kitab Lunyi atau Sabda Suci yang bab ke-12 ayat 4, di sini ada salah satu murid Nabi Kongzi yang bernama Semanyu bertanya tentang ciri-ciri seorang cinzi kepada Nabi Kongzi. Dan Nabi Kongzi menjawab, seorang budiman tidak berduka dan tidak merasa cemas. Lalu Semanyu bertanya lagi, tidak berduka dan tidak merasa cemas, benarkah itu sudah mencirikan seorang cinzi atau seorang susilawan? Lalu Nabi bersabda, bila memeriksa diri ke dalam, tidak ada yang merisaukan hati, apakah yang harus didukakan dan apa yang harus dicemaskan? Nah, sahabat pendengar, inilah kunci dari mental health yang sangat dalam ya. Jadi ketika setiap tindakan kita didasari oleh kebenaran atau I, maka saat kita berefleksi ke dalam diri kita, tidak ada rasa bersalah yang mengganjal ya. Tidak dikejar-kejar rasa bersalah, tidak takut akan sanksi sosial ya maupun sanksi hukum yang mungkin akan mengancam diri kita. begitu. Jadi kita bisa tidur lebih nyenyak ya, makannya bisa lebih menikmati ya menu yang kita miliki, dan akhirnya hidup kita bisa menjadi lebih lurus atau lebih nyaman. Kemudian pilar yang berikutnya yaitu terkait dengan pilar Li dan Ci ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai Li atau kesusilaan, tata krama atau keharmonisan ya, ketika kita berbicara mengenai Li ini, saya mau mengutip satu ayat lagi ya di dalam kitab Sabda Suci bab 8 ayat 2. Di sini Nabi Kongce memberikan peringatan yang sangat relevan dengan kondisi psikologis kita sebagai manusia, yaitu hormat tanpa kesusilaan atau Li membuat orang menjadi lelah. Hati-hati tanpa kesusilaan membuat orang menjadi ketakutan. Berani tanpa kesusilaan membuat orang menjadi pengacau. Dan blak-blakan tanpa kesusilaan membuat orang menjadi kasar. Nah, ini tentu saja kita menyimak ya ajaran Nabi Kongce bahwa ketika seseorang yang mengikuti tata susila, ini akan sangat mempengaruhi bukan hanya perasaannya tetapi juga perilakunya. Dan perhatikan juga ya kata lelah dan ketakutan ya, itu tadi yang disebutkan di dalam ayat dalam sabda suci. Ini adalah gejala gangguan mental ya. Lelah secara berlebihan ya, takut secara berlebihan. Ini merupakan hal yang bisa mengganggu kesehatan mental kita. Jadi ini akan mengganggu interaksi kita dengan lingkungan kita, dengan orang-orang terkasih kita, maupun dalam kita menjalani tugas kita ya, dalam tugas produktivitas kita. Kemudian bagaimana yang pilar berikutnya ya, kebijaksanaan. Dalam artian kita mampu memilih mana yang benar, yang salah, mana yang menjadi prioritas utama kita, dan mana yang menjadi prioritas yang nomor kesekian ya. Artinya kita bisa melihat ya bahwa ada sesuatu yang bisa ditinjau dari berbagai sudut pandang juga. Jadi orang yang bijaksana tidak akan bingung atau sesat. Nah, ini ayat dari kitab Luni menyatakan bahwa orang yang bijaksana atau dipenuhi oleh Ci tidak akan bingung atau sesat, dan orang yang bercinta kasih tidak akan berduka, dan orang yang pemberani tidak akan ketakutan. Nah, ini akan sangat berkaitan satu sama lain ya. Kemudian yang terakhir ya, dapat dipercaya. Nah, ini salah satu poin yang saat ini ya sangat langka. Bagaimana ketika seseorang misalnya menjalani suatu relationship ya, menjalani komitmen ya, itu hendaknya dapat dipercaya. Juga dalam hubungan bisnis ya, hendaknya dapat dipercaya satu sama lain. Jadi karena secara psikologis ya, orang yang tidak punya rasa percaya pada lingkungan itu otomatis hidupnya akan selalu dipenuhi dengan kecurigaan. Jadi paranoid ya, jadi takut nih akan adanya kepalsuan ya. Misalnya dalam relationship takut adanya cinta yang palsu ya, atau toxic relationship. Kemudian dalam hubungan bisnis ya, takut akan disalahgunakan misalnya ya dananya oleh rekan bisnisnya. Nah, tentu saja ini sangat menyimpang ya dari ajaran Nabi Kongce ya. Jadi diharapkan kita sebagai manusia yang baik, seorang cinci ya, dapat mempunyai rasa dapat dipercayai ya. Jadi kita ketika berbicara itu akan menimbulkan rasa percaya orang lain pada diri kita. Ya, jadi ini berlaku timbal balik. Ketika kita berrelasi, kita bisa percaya kepada orang lain ya, membuat diri kita tidak paranoid ya menjalani kehidupan. Juga orang lain percaya pada diri kita sehingga membuat kita punya kepercayaan diri ya. Kita menjadi yakin bahwa orang lain suportif kepada diri kita ya, kita juga support kepada orang lain, sehingga kita bisa menciptakan suatu lingkungan baik, lingkungan kerja, lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah ya, bagi yang sudah bersekolah itu menjadi suatu lingkungan yang penuh kepercayaan, penuh kebaikan. Jadi secara umum ya, saya sedikit menyimpulkan ya, bahwa ketika kita mencintai sesama dengan penuh cinta kasih, ini bisa membuat hati kita menjadi lebih damai. Ketika kita menegakkan kebenaran ya, atau pikiran kita bisa menjadi lebih tenang, tanpa penyesalan, tanpa takut akan sanksi-sanksi yang mungkin bisa mengancam kita, ya, ketika kita ingkar dari kebenaran misalnya. Dan ketika kita menjaga kesusilaan atau li, hubungan sosial kita itu akan menjadi lebih baik, menjadi lebih harmonis, ya. Kita dapat hidup dengan baik bersama orang-orang yang ada di sekitar kita dengan memperhatikan tata susila yang tentu saja tidak mengganggu orang-orang lain, kenyamanan orang lain maupun diri kita sendiri. Dan ketika kita menggunakan kebijaksanaan atau ce, kita tidak mudah tersesat oleh emosi. Misalnya kita bisa melihat ya suatu permasalahan dari berbagai perspektif, tidak langsung menjudge atau menghakimi orang lain berdasarkan apa yang tampak. Kita melihat apa yang menjadi motif atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Jadi kita bisa melihat permasalahan itu secara lebih meluas ya. Jangan hanya terfokus pada kesalahan orang lain. Ya, bisa saja misalnya kita menganggap dia salah tetapi kita juga punya kesalahan misalnya. Jadi kita bisa sama-sama juga introspeksi diri. Dan kita memegang teguh iman dan kejujuran, ya, kita menjadi orang yang dapat dipercaya sehingga jiwa kita ini bisa lebih kokoh berdiri. Ya. Jadi kalau saya ingat salah satu ayat dari Nabi Kongzi ya. Kalau kita mau membina diri, kita perlu meluruskan hati terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara kita meluruskan hati? Tentu saja dengan memegang teguh 4 pilar yang mendukung kebajikan ini, yaitu cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita berharap bahwa dengan memegang teguh ucang atau 5 kebajikan, ini akan membuat kita menjadi merasakan kedamaian, sejahtera, lahir maupun batin, jiwa maupun raga, mental maupun fisik kita, dan kita bisa menjadi insan cinsu dan menempuh jalan suci. Demikian ulasan pada malam hari ini terkait dengan sehat mental dengan 5 kebajikan atau ucang. Semoga pada malam hari ini kita bisa sama-sama belajar banyak hal untuk memperbaiki diri kita dari hari ke hari menjadi lebih baik dan berkebajikan. Terimalah salam peneguhan iman kita hanya pada kebajikan Tian berkenan. Wi te tong tian. Sancai.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, telah kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Cuseng Dr. R. Wiyani SPKJ. Benar ya penyebutannya ya, dok?
0: Cuseng.
1: Ya? Cuseng ya? Ya. Cuseng. Nah, tadi pendengar telah Anda dengarkan bagaimana mimbar agama Konghucu untuk edisi hari ini di hari Sabtu 27 Juni 2026. Baik pendengar, Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan perjumpaan-perjumpaan kami di hari ini. Kita pamit dan selamat malam.
0: Selamat malam.

Pendengar, kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judulnya Museum Tua yang diproduksi oleh rekan-rekan kami di RRI Makassar di pukul 21 waktu Indonesia Tengah kali ini.

0: lingkup kota, ada sebuah museum tua yang jarang dikunjungi. Debu dan sunyi menjadi temannya. Tapi bagi mereka yang datang, museum itu menyimpan rahasia yang bisa mengubah cara pandang tentang masa lalu.
1: Wah, beneran sepi ya. Kayak rumah tua.
2: Justru itu, Rick, yang bikin seru. Setiap sudutnya pasti punya cerita.
3: Cerita horor? Maksudnya, jangan-jangan ada roh pejuang lagi di sini.
2: Shh, Nia, sembarangan aja ngomongnya. Sejarah itu bukan buat nakut-nakutin.
1: Udah, jangan ribut. Kita cari penjaganya dulu yuk.
0: Selamat datang, anak-anak. Ada yang bisa dibantu?
1: Selamat siang, Bu. Kami mau lihat-lihat untuk tugas sekolah.
0: Tugas ya? Baiklah. Tapi ingat, di sini masa lalu tidak hanya bercerita. Kadang ia memanggil kembali.
2: Maksudnya, Bu?
0: Nanti kalian mengerti. Mari ikut saya.
2: Teman-teman, sini, lihat. Seragam pejuang kemerdekaan tahun 1945. Masih utuh ya?
3: Kok masih ada ya? Gak dimakan rayap gitu?
2: Pasti karena dirawat. Setiap benda di sini kan saksi sejarah.
1: Iya sih. Tapi kan sejarah cuman cerita lama. Masa ngaruh ke hidup kita sekarang?
2: Rick, kalau nggak ada masa lalu, kita nggak bakal ada di sini. Karena identitas kita itu dibentuk dari sejarah.
3: Itu jamnya kayak makin keras nggak sih?
1: Loh, ini suara apa?

0: Kalian siapa? Cepat sembunyi! Belanda menyerang!
1: Rika, ini beneran!
0: Adik-adik, tolong bawa surat ini. Pesan ini harus sampai ke komandan di ujung jalan.
1: Tapi kami...
2: Udah, Rika. Ini penting. Kalau surat ini nggak sampai, bisa-bisa sejarah kita bisa berubah.
1: Aduh, ini kayak film perang.
0: Cepat! Mereka makin dekat!
3: Ayo, Nia! Lari!
2: Lihat itu! Gedung besar di depan!
3: Teman-teman, ayo lebih cepat!

0: Nak, nak, bangun. Katanya mau ngerjain tugas. Tapi kok kalian malah tidur di sini?
1: Eh, itu tadi apa ya?
2: Loh, kok kita di sini?
1: Kita balik lagi.
2: Tapi ini suratnya masih ada di tanganku.
0: Jadi, tadi itu beneran? Atau cuma mimpi?

lalu selalu hidup. Selama ada yang mau mengingat, ingatlah, sejarah bukan sekedar pelajaran. Ia adalah akar yang menurut

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami temani Anda dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pendengar, untuk malam hari ini bersama saya Idam yang menemani Anda. Anda bisa dengarkan siaran kami di 94,4 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk malam hari ini pendengar, kita di episode spesial bersama Lembaga Manajemen Kolektif LMK berbasis musik tradisi Nusantara. Dan kita akan ngobrol tentunya seputar khususnya yang berbasis musik tradisi, dan tentunya juga kita akan bahas masalah royalti musik tradisional. Kami sudah bersama dengan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Deng Jamal, Bapak Jamaluddin atau Deng Jamal ya, akrabnya beliau. Assalamualaikum Deng Jamal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebagai Ketua LMK Citra Nusa Suara. Ya. Terima kasih sudah hadir di studio Pro Satu RRI Makassar. Juga kita bersama dengan Bang Arhamuddin Ali sebagai Sekretaris LMK Langgam Kreasi Budaya. Terima kasih Bang Arham.
2: Iya, sama-sama.
0: Sudah Bang hadir Budaing di studio Pro Satu RRI Makassar.
2: Iya.
0: Sama asal
2: iya, Sulawesi Selatan juga.
0: Sulawesi Selatan juga. Baik, dan juga bersama Bang Alex ya, Bendahara LMK Citra Nusa Suara. Dan semuanya ini ketiganya beliau adalah musisi.
2: Yes.
0: Baik, baik, mungkin di awal sebelum kita bahas itu, mengenai pendengar ingin mengetahui dulu mengenai apa itu LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif khususnya berbasis musik tradisi Nusantara. Silakan.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Nama populer saya itu Jamal Gentayangan.
0: Ya.
1: Saya ingat betul tahun 88 saya pernah siaran di sini sama Pak Amar,
0: ya,
1: almarhum, dan Kak Yudhistira Sukatanya, senior saya.
0: Ya.
1: Pertama lagu yang saya populerkan itu lagunya Buta Go Buta Baji. Itu sama sekali orang tidak mengenal lagu itu. Disitulah saya mulai bahwa RRI penting untuk masyarakat. Dan alhamdulillah sangat populer sekali lagu itu. Dan itu sampai di Tanah Jawa. Oke, lembaga ini sebenarnya hadir karena dorongan seniman, musisi Indonesia. Jadi di mana waktu itu masih Kemendikbud ya, Kementerian Kebudayaan, itu menjembatani kita para seniman ini, bahwa seniman tradisi perlu ada wadah, di mana wadah itu untuk mewakili bahwa apa sih tradisi itu, kenapa tidak ada ininya royaltinya kalau dia pentas, sesudah dia main dibiarkan saja dan tidak ada impactnya ke sesudah itu. Maka kementerian lewat dorongan kita para seniman Indonesia, dan itu hampir 1.500 orang yang masuk itu, jadi kita rapat hampir satu bulan untuk merumuskan ini. Situlah berproses, dan sekitar setahun berjalan, karena ternyata membuat LMK ini gak segampang itu, perlu tanda tangan seluruh Indonesia, dan kami itu mendatangin hampir 20 kota untuk memintai tanda tangan, karena harus ada tanda tangan beliau. Misalkan nih, kita ke Aceh, perlu orang tanda tangan musisi Aceh, perlu gak wadah ini? Itu karena kalau kita ngomong LMK itu kan pop sudah banyak, dandut sudah ada, tapi tidak ada yang pernah memikirkan tradisi. Anda bisa bayangin, contoh misalkan Deserang pemain gendang, siapa yang pernah menghormati Deserang? Itu Royung misalkan kan, atau Pak Kacaping. Itu di sini lahirnya. Maka LMK ini sebenarnya wadah bagi kawan-kawan di tradisi yang mungkin memulai, karena kita juga baru tahun ini baru bergerak. Tapi kami bergerak mulai sudah hampir 20 kota kita datangin untuk sosialisasi pentingnya LMK ini. Itu pertama. Jadi memang keberadaan lembaga ini betul-betul dari bawah, dari seniman. Seniman yang minta, para musisi, budayawan, komposer, itu produser, terutama di tradisi ya. Karena misalkan contoh saya komposer, lagu-lagu saya kok dimain orang, contoh diputar di RRI, kok lagu saya kok diputar ya, kok saya gak dapat apa-apa, kayak gitu-gitu ya. Maka perlu ada wadah. Karena gini, Deng, yang beratnya di ini, di apa namanya, di kita itu, kalau lagu sudah diputar, maka yang berhak menarik itu adalah lembaga ini, karena dia resmi dari negara. Maka LMK kita ini, Citra Nusa, ada LKB namanya, Langgam Kreasi, dan ada Prokarindo, produser ya.
0: Ini bedanya apa sih, Bang? Langgam Kreasi.
1: Langgam Kreasi itu pencipta.
0: Oh, pencipta.
1: Pencipta, khusus pencipta. Ya. Kalau ini Citra Nusa khusus pemain.
0: Oke.
1: Okay. Misalkan saya mainkan kecapi, gendang suling, gitar, ya, gitu-gitu. Lalu produser, ada Prokarindo itu khusus produsernya. Produser juga bukan punya uang, tapi dia punya karya. Itu jadi produser. Disitulah kita mulai bahwa kepentingan inilah kita bareng-bareng seluruh Indonesia. Maka lahirlah lembaga ini. Dan memang pergulatannya sampai hari ini luar biasa. Karena kita mikirin bagaimana orang-orang kampung-kampung di pedalaman, di pedesaan, di perbatasan di Indonesia kita datangin, dia dapat royalti. Itu luar biasa. Nah, maka kita dorong kerjasama dengan Pemda. Pasti lewat kementerian, sekarang Kementerian Kebudayaan. Ya. Maka kita bikin aturan yang mengikat. Maka lahirlah Undang-Undang Kebudayaan itu. Jadi itu perjalanannya. Menarik memang. Nanti dibahas.
0: Oke. Okay. Okay. Nah, mungkin Bang Arham ini, Bang Arham Langgam Kreasi Budaya ya, sebagai pencipta ya, Bang?
2: Oh iya, jadi saya sedikit menambahkan. Silakan, saja tadi, Bang ya. Arham. Jadi kita ini sebenarnya dari hasil Kongres Musik Indonesia waktu itu di Ambon, terus kemudian salah satu rekomendasinya kan di situ adalah bagaimana musik etnik ini atau musik tradisional ini diperkuat ekosistemnya, itu salah satunya. Okay. Terus kemudian berlanjut di Kongres Musik Tradisi Nusantara itu waktu zaman COVID kalau tidak salah itu tahun 2021, itu salah satu rekomendasinya juga di situ bahwa musisi tradisional Nusantara ini membutuhkan yang namanya lembaga manajemen kolektif. Makanya itulah diamanahkan dalam kongres itu untuk membentuk yang namanya LMK. Ya. Akhirnya LMK untuk musik tradisi ini kita sepakati ada tiga, yaitu yang pertama adalah Langgam Kreasi Budaya. Langgam Kreasi Budaya ini adalah LMK khusus untuk menangani atau memproteksi performing royalty dari para pencipta musik tradisi Nusantara. Terus yang kedua ada namanya Citra Nusa Suara. Itu LMK hak terkait, yaitu LMK yang menangani performing royalty dari musisi-musisi tradisional Nusantara. Terus yang ketiga itu LMK hak terkait juga untuk produser, namanya Prokarindo Utama. Ini khusus untuk memproteksi performing royalty dari teman-teman produser musik tradisi Nusantara. Nah, ketiga LMK ini kita di bawah satu nama, namanya LMK berbasis musik tradisi Nusantara, seperti itu. Nah, kebetulan posisi saya saat ini berada dipercayakan ke dari teman-teman itu untuk menjadi sekretaris di lembaga manajemen kolektif Langgam Kreasi Budaya, seperti itu.
0: Oke, okay. Sejauh ini apa-apa saja kegiatan yang dilakukan atau yang disuarakan?
2: Ya, jadi yang pertama itu memang kita di awal itu kita harus mengumpulkan dulu yang namanya KTP, NPWP dari para musisi, pencipta dan produser. Ya. Jadi ada aturan dari pemerintah bahwa untuk mendapatkannya surat izin operasional dari Kumham waktu itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ya, untuk LMK pencipta itu minimal 200 anggota. Jadi kita butuh 200 pencipta musik tradisional waktu itu. Sedangkan untuk produser dan musisi itu masing-masing 50. Nah, itu tadi dijelaskan oleh Deng Jamal bahwa waktu itu kita ke beberapa provinsi, beberapa kota untuk mengumpulkan itu. Karena tidak semua juga teman-teman musisi ini tradisional ini memahami awalnya apa ini LMK ini. Jadi artinya ada pertanyaan juga, jadi tidak langsung memberikan juga data-data, karena kan ya kita tahu data-data itu kan juga hal yang rahasia yang penting ya. Jadi tidak, akhirnya dengan sosialisasi di awal itu tadi terkait dengan pertanyaannya apa saja dilakukan, kita kerap akhirnya kita harus melakukan sosialisasi memperkenalkan. Nah, dalam 2 tahun belakangan ini kita sudah mendatangi kurang lebih ya mungkin hampir 20 kota ya. Program utamanya itu adalah sosialisasi. Kita harus terus mensosialisasikan keberadaan lembaga ini dan fungsinya untuk apa. Yeah. Jadi targetnya itu adalah ke para pelaku musisi tradisional dan yang paling penting adalah para user, penggunanya. Bahwa musik tradisional, ya, musik pada umumnya sesuai amanah Undang-Undang Hak Cipta, ya, Undang-Undang 28 nomor 28 tahun 2014 ya, itu mengatakan bahwa ketika karya musik digelar, dipertunjukkan atau rekamannya dimainkan di ruang publik yang di tempat-tempat yang bersifat komersial, itu para pengguna ini wajib membayar lisensi yang namanya performing royalty kepada LMK. Jadi tidak langsung kepada para pencipta, pemain dan produser, tapi melalui LMK. Jadi jelas bahwa LMK ini posisinya adalah sebagai wadah untuk mengumpulkan, menghimpun dan mendistribusikan performing royalty yang digunakan oleh para user tadi. Nah, itu yang kita ingin perkenalkan. Jadi kalau ditanya apa sih program utamanya? Paling utama itu kita sosialisasi terus untuk memperkenalkan nih LMK sudah ada untuk khusus musik apa? Musik tradisi, terus kemudian peranannya apa? Fungsinya apa? Itu yang ingin kita terus.
0: Bang Alex mungkin sebagai penampil ya, pencipta juga iya begitu. Ya. Sebenarnya apa sih permasalahan yang dihadapi saat ini oleh pencipta dan juga penampil, dan apa harapannya dengan adanya LMK ini?
3: Ya, makasih Mas. Sebenarnya saya adalah pelaku seni yang dimana sekarang ini masih bergelut di dunia panggung to panggung. Ya. Jadi banyak ketemu teman-teman pemusik modern, pemusik tradisi, di mana sebenarnya sih banyak yang bertanya, terutama kasus Ahmad Dhani sama Agnes yang hak ciptanya ada sama Ari Bias, kebetulan kenal juga kan. Nah, itulah sebenarnya pengetahuan musisi dan berkomunikasi sesama musisi supaya paham bahwa kita menciptakan sebuah karya itu juga ada hak di situ. Nah, di mana kita tempatkan hak itu supaya kita bisa mendapatkan hak itu saat nanti kita mati dalam perjalanan ini atau meninggal dunia, apa ada yang bisa ngambil hak itu nggak ya? Nah, di situ ada hak ahli waris juga. Nah, kalau lagu saya dipakai di kafe atau dipakai di hotel-hotel gitu, teman-teman banyak yang bertanya tentang itu, gimana caranya itu supaya bisa dapat duitnya. Nah, ada PHRI yang dimana bekerja sama dengan LMKN LMKN nanti diturunkan ke LMK. Nah, itu masing-masing punya regulasi yang sekarang itu Indonesia punya, itu benar banget ini LMK. Jadi saya bersyukur alhamdulillah bisa terlibat, terjun langsung bagi-bagi duit. Bagi kebetulan bendahara di LMK Citra Nusa Suara.
0: Asik.
3: Jadi senang banget gitu. Jadi saya mencari teman-teman betul-betul baik yang sebagai kayak saudara. Namanya pemusik itu kayak gitu ya. Berteman itu kayak saudara gitu. Yang belum kenal, ayo buruan kalau punya karya mendaftar. Kalau enggak

0: dan sekitarnya gitu ya. Sudah ada semua pos-posnya. Tinggal teman-teman pencipta, penyanyi, pemusik itu ayo cari tahu di mana saya bisa mendaftar supaya mendapatkan hak itu loh. Dan itu sebenarnya gak rugi kita mendaftar, cuman 5 menit. Kalau ngecek apa namanya grup WA itu lebih lama daripada mendaftar. Jadi pesan saya sih, ayo teman-teman pemusik mendaftarlah. Kalau saya berbicara, Alex sudah pernah dapatin royalti? Saya hampir tiap bulan dapat royalti.
1: Alhamdulillah.
0: Bahkan setiap hari besar itu dapat bonus karena saya juga ada di Citra Nusa Suara, ada di gak apa kali ya disebutin ya?
1: Gak apa-apa.
0: Pro Intim, ada Wahana Musik Indonesia, ada lagi namanya hak di mana kita manggung atau orang memakai itu hak terkait, tapi ini lewat yayasan, bukan LMK. Jadi teman-teman pemusik yang pencipta lagu, ayolah jangan malas menulis biodata Anda. Tapi betul kata Omar Han tadi, hati-hati jangan salah menempatkan data diri Anda termasuk KTP, NPWP, karena bisa dipakai orang lain. Itu sih pesan-pesan saya.
1: Oke. Namun kenyataannya, faktanya di lapangan Daeng Jamal sama Bang Arham tidak banyak pencipta atau musisi yang tidak mengalami seperti keuntungan yang didapatkan Bang Alex ya.
2: Iya. Jadi kalau kita bicara konteks musik tradisionalnya, karena gini, LMK di Indonesia itu kan banyak ya. Yeah. Pencipta saja itu ada 5 kalau tidak salah, ada Ray untuk dangdut, yang tadi disebutkan Bang Alex itu Wami. Yeah. Wami itu yang untuk musisi-musisi pencipta kekinian kayak Ahmad Dhani, Piyu kan semua ada di situ tuh. Yeah. Terus ada KCI. KCI itu ya untuk pop-pop nostalgia. Terus ada tadi Ray untuk dangdut. Nah, salah satunya ini adalah Langgam Kreasi Budaya nih kalau untuk pencipta ya. Nah, untuk mereka semua yang di pop ini ekosistemnya sudah berjalan. Ekosistemnya sudah berjalan. Okay. Artinya ketika misalnya lagu-lagu mereka dimainkan di ruang publik, entah itu di stasiun radio, di televisi, atau misalnya di mall, perkantoran dan lain-lain sebagainya, itu kan sudah tertib. Artinya sudah berjalan. Pembayaran performing royaltinya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan para musisi tradisional, pencipta musik-musik tradisional? Nah, itu yang belum berjalan. Makanya ketika waktu kongres itu dibahas bahwa salah satu aspek untuk yang menguatkan ekosistem musik tradisi ini agar para pelakunya bisa mandiri, yaitu harus membentuk yang namanya LMK ini. 3 LMK ini. Karena dengan adanya ini sekaligus untuk memproteksi performing royaltinya, tapi yang paling penting adalah ternyata setelah kita berjalan di beberapa kota, kita baru menyadari bahwa LMK ini ternyata juga secara tidak langsung juga menjadi wadah edukasi bagi teman-teman. Ketika kita berkunjung ke beberapa daerah, ketemu para IO pelaksana event-event musik tradisional, festival musik tradisional, ketemu dinas-dinas setempat, mereka baru memahami, oh ternyata ada ya skema seperti ini. Ada yang namanya performing royalty. Mereka tuh taunya bahwa, oh selama ini dapatnya dari YouTube, dari misalnya platform digital yang lain ya. Ternyata di royalty itu beda-beda. Ada yang namanya mechanical royalty, ada yang namanya sinkronisasi royalty, ada yang namanya performing royalty. Dan ini pos-posnya berbeda. Nah, khusus untuk LMK ini mainnya di performing royalty. Nah, itu baru banyak diketahui. Jadi misalnya festival nih, contoh. Orang dibayar sebagai pemain, tetapi karyanya tidak dibayar. Terkadang kan kita memainkan karya bukan karya kita kan, karya orang lain. Misalnya saya memainkan karya Bang Jamal nih, Daeng Jamal di sebuah festival. Saya dibayar misalnya puluhan juta bersama teman-teman. Tetapi yang punya karya tidak dibayar kan penitia. Jadi kan tidak fair untuk itu. Nah, makanya ada sistem ini. Jadi dalam pembayaran itu adalah juga dibayar pemain sebagai professional fee mereka yang pertunjukan dan juga dibayarkan juga karyanya berupa performing royalty melalui yang namanya LMKN. LMKN itu lembaga manajemen kolektif nasional, dan dari situ nanti didistribusikan ke masing-masing LMK di mana nama-nama tersebut itu jadi member di LMK yang mana nih. Nah, gitu. Jadi pada intinya yang disebutkan Bang Alex itu sudah berjalan untuk pop, tapi tradisi musik tradisi ini kita pelan-pelan untuk membentuk ekosistemnya nih. Jadi
1: bahkan di pop pun kalau kita melihat ada 29 musisi yang masih kemudian banyak melakukan gugatan.
2: Masih begitu. Banyak.
1: Ada yang menyampaikan bahwa masih banyak musisi yang belum mengerti sebenarnya. Belum mengerti ini apakah penyelenggara yang bayar ataukah penyanyi yang bayar. Begitu, seperti
2: itu apa. Memang ada di Undang-Undang Hak Cipta itu kan bahwa pengguna. Yang membayar itu pengguna. Nah, ini yang kita mau jelaskan siapa sebenarnya pengguna. Nah ini itu menjadi perdebatan, apakah yang penyanyi atau pemainnya atau yang

0: memainkan karya itu atau IO atau penyelenggara. Nah itu yang menjadi perdebatan. Tapi kalau yang kami pahami itu adalah penyelenggara. Penyelenggara karena logikanya penyelenggara mengetahui berapa tiket yang terjual misalnya. Karena ada rumus perhitungannya gitu kan. Okay. Contoh nih, kalau live konser, kalau dia berbayar, ada ticketing, penjualan tiket, dia 2% dari penjualan tiket dan ditambah 1% dari tiket yang digratiskan. Misalnya kan ada VIP tiket itu. Tapi kalau untuk konser yang tidak berbayar tiket, itu diambil 2% dari biaya produksi event atau produksi musik diri. Jadi yang mengetahui itu kan penyelenggara sebenarnya. Jadi kalau untuk di posisi ini, ya kami memahami bahwa penyelenggara yang harus membayar. Tapi dalam perdebatan itu kan kelihatan bahwa ada yang menekankan bahwa yang penyanyinya yang harus bayar atau penyelenggara yang harus bayar. Tapi yang paling utama adalah kalau karya itu dimainkan, penciptanya harus dapat performing royalty-nya. Nah yang ini menjadi masalah itu adalah penciptanya tidak menerima dan terkesan ini ada tarik ulur antara manajemen artisnya dan penyelenggara. Jadi ya intinya itu penafsiran ya, penafsiran yang berbeda. Tapi pada intinya pencipta harus dapat performing hak ekonomi dari karya dia dimainkan di.
1: Dan ini masih di
0: gitu ya. Masih.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Oke, Deng Jamal, kalau berbicara mengenai musisi tradisional, ini seperti apa keikutsertaan dan di LMK ini khususnya begitu? Dan apakah mereka sudah banyak yang mendapatkan royalti?
2: Oke, ya. Ini apa, Citra Nusa itu sedang proses ya, karena dia baru berjalan 6 bulan. Kalau hak terkait itu dibayarnya per 6 bulan royaltinya. Beda dengan pencipta, kalau pencipta per bulan. Itu bedanya di sini. Kalau Citra Nusa itu dia dapat royalti kalau lagunya diputar.
1: Oke.
2: Okay. Diperdengarkan,
1: rekaman.
2: Direkaman. Mm-hmm. Maka besok itu kami akan berikan lokakarya di SMK. Oh, okay. SMK dulu, di gua. Itu kami kumpulkan para musisi tradisi, ada sekitar 40 orang.
1: Ya,
2: 50-an yang ada, 50 orang lebih ya. Itu kami kumpulkan, memberitahukan bahwa karyamu kamu tidak bisa dapat royalti kalau tidak direkam. Maka kita ajarkan bagaimana metode merekam. Lagu-lagu contoh, misalkan saya main sindril ini, bagaimana sih gaya sindril itu sehingga dia kedengaran enak, lalu diputar di mana-mana. Nah, itu baru dia bisa dapat royalti. Bedanya dengan pencipta. Kalau pencipta saya duduk aja dapat royalti karena lagu saya diputar, dimainkan sama misalkan Bang Aram tadi. Kalau Citra Nusa tidak bisa, dia direkam. Maka saya bisa dapat royalti kalau lagu saya dipublish. Berarti kan butuh perekaman yang bagus. Itulah yang kita mau sosialisasikan besok. Dan beberapa kota ini. Jadi kami ini karena baru ini LMK ini, maka kita berjuang pelan-pelan. Untuk meyakinkan kawan-kawan, terutama gini, dengan apa yang berarti di tradisi itu, meyakinkannya susah sekali. Contoh misalkan nih, kita datang di satu kampung, misalkan saya ke Papua nih, orang Papua juga segampang itu mau. itu beratnya. Ah, ngapain dia rekam lagu saya? Anda aja rekam. Padahal sebenarnya kebutuhannya buat dia. Itu contoh lah, ini Maestro Desiara kan tahu kan, Serandaku kan, gendang, gendang. Maestro gendang. Mana mau dia merekam karyanya? Padahal sebenarnya dia dapat royalti kalau karyanya diputar ulang. Gitu. Bukan buat kita, tapi buat mereka. Itulah yang kami besok akan kami sosialisasikan ke teman-teman, bahwa inilah pentingnya LMK ini hadir ke kita, terutama yang hal terkait. Ya. Begitu.
1: Baik. Bang Aram, kalau pengumpulan royalti ini sumbernya dari mana saja sih?
3: Oh iya, itu di sesuai dengan aturan ini ya. Sekarang tuh ada regulasinya. Jadi ada beberapa kategori live event misalnya. Kalau live event itu ada yang konser, seminar, bazar gitu. Terus ada juga yang dari broadcast, penyiaran, termasuk misalnya di radio, TV dan lain-lain. Terus kemudian di tempat-tempat lain, misalnya rumah-rumah bernyanyi atau karaoke, klub malam, dan tempat-tempat hiburan lainnya, tempat wisata dan lain-lainnya. Nah, saya hanya ingin mencontohkannya misalnya di untuk live konser nih. Konser ini nanti nyambung dengan yang dijelaskan Deng Jamal tadi. Jadi untuk performing royalty ini kan terbagi tiga sebenarnya. Ada untuk pencipta, ada untuk pemain musiknya, ada juga untuk produser. Nah, kalau untuk pemain musik dan produser itu namanya hak terkait. Nah, kalau untuk hak cipta itu mereka dapat di pertama itu untuk konser live. Misalnya kita ada pertunjukan musik langsung, itu hanya pencipta yang mendapatkan tuh. Hitungannya 2% dari biaya produksi yang tadi saya jelaskan, yang ada yang tidak komersial, ada yang komersial. Yang berbayar tiket atau yang tidak berbayar tiket. Terus kemudian untuk musisi dan produser itu harus berupa fonogram atau rekaman. Karena kalau untuk live musik mereka tuh asumsinya kita tuh bahwa mereka sudah dibayar sebagai profesional fee gitu kan. Tetapi kalau untuk rekaman mereka baru dapat hitungannya 25% untuk para musisi, 25% untuk produser pemilik master rekaman, dan 50% untuk pencipta. Itu untuk rekaman, misalnya contoh lagu yang diputar di misalnya di mall atau dalam seminar kan kadang kita putar lagu itu kan,
4: back sound
3: dan sebagainya, itu ada song listnya. Terus nanti pembayarannya itu 500, kalau untuk seminar 500 ribu per hari. Sedangkan kalau untuk bazar, kadang kan kalau ada bazar dan pameran kan banyak stand-stand itu kan, itu kan banyak lagu-lagu yang kadang diputar tuh, rekaman-rekaman lagu. Jadi dicatat berapa song list, terus dihitung tuh pembayarannya 1.500.000 per hari. Itu sesuai tarif yang sudah ada regulasi dari apa namanya, peraturan apa sih, nah, saya lupa nih kan, diturunnya kan dari undang-undang hak cipta, terus peraturan pemerintah, terus yang terakhir itu soal tarif itu peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2000 tentang pengelolaan royalti hak cipta, ya. Terus pengelolaan pelindungan hak, yaitu saya lupa nih, peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 9 tahun 2002, itu soal tarif tuh. Itu semua ada di situ.
1: Yang mengurusi siapa Bang Arang?
3: Jadi yang ngurus tuh ada teman-teman dari LMK tertentu, tentunya. Terus yang mengesahkan dari Kementerian Kumham waktu itu.
1: Baik. Bang Alex, ini kalau salah satu juga yang kemudian ramai diperbincangkan di 2025 yang mengatakan bahwa kesenjangan antara potensi dan realisasi royalti, disebutkan bahwa potensi royalti musik di Indonesia diperkirakan capai 3 triliun. Namun dikumpulkan oleh LMK masih berkutat di ratusan miliar begitu. Sebenarnya seperti apa Bang Alex ini sebagai bendahara begitu LMK berbasis musik tradisi Nusantara khususnya, apa yang menjadi kendala?
4: Sebenarnya sih sumbernya sudah bagus, tapi mau dibagi kemana nih uang nih? Nah, artinya ada payung.
1: Sumbernya sudah bagus, capaiannya memang sudah jadi tercapai.
4: Ya kalau sekarang potensi, 80% itu pekerjaan Kementerian Kumham tentang hak cipta itu sudah bagus sebenarnya. Cuman ya kembali lagi ya kata Ahmad Dhani. Ya, tapi kalau kita bahas terlalu lebar ya. Intinya poinnya gini deh. Masyarakat harus dikasih pintar dulu tentang musik, tentang hak cipta itu dulu. Kalau setelah ada itu, automatically dana yang ada di pemerintah sana, hak itu kan hak mereka. Cuman kan pemerintah mau bagi kemana nih? Ini kecap ini mau dibagi kemana nih? Bagi-bagi kemana? Sedangkan orangnya gak pintar gitu ya, mau dibagikan gitu. Harus disuapin terus, sampai kapan gitu. Mungkin seperti itu ya, yang aku lihat sih seperti itu. Jadi dana sih udah ready gitu. Cuma kan disuruh mendaftar aja, mengisi biodata mereka, susah gitu. Jadi dana yang ada di sana, yang ratusan miliar, bahkan triliunan, bingung juga pemerintah mau bagi kemana mas gitu.
1: Oh malah bingung,
3: Bang. Ya, jadi sempat sih mendiskusikan ini. Kalau kita ngobrol-ngobrol di komisionernya LMKN yang salah satunya tadi Pak Yesi ya, sering diskusi itu. Yeah. Memang banyak potensi royalti itu sampai triliunan. Cuman permasalahannya bagaimana kita menarik itu, ya kan? Nah ini saya tambahkan saja dari Bang Alex. Artinya misalnya gini, contoh. Misalnya
4: lagu
3: salah satu user lah, saya tidak menyebutkan siapa. Misalnya salah satu user,
4: anggap saya dulu,
3: anggap lagunya Bang Alex. Mungkin di situ ada 1M misalnya kan. Yeah. Tetapi karena memang regulasi kita ini, sebenarnya gini, undang-undang hak cipta itu udah oke. Cuman penegakan hukumnya itu menurut kami itu masih kurang. Artinya antara reward and punishment-nya itu belum berjalan ya. Artinya karena padahal jelas sanksinya itu pidana dan denda, misalnya di undang-undang hak cipta jelaskan seperti itu. Siapa yang menggunakan lagu seseorang tanpa ada izin atau membayar performing royalty di ruang publik yang sifatnya komersial itu mendapat pidana dan atau denda sampai 1 sampai 4M kan terjelas di situ.
1: Faktanya
3: gini, misalnya user nih Bang Alex ada 1M di sini di user. Usernya mengatakan nih, kalau daripada saya bayar Anda 1M, saya bayar misalnya lawyer nih. Kita kasuskan nih, lebih baik saya rugi 500 juta ya kan, kasusnya menang. Terus kemudian saya hanya bayar 500 daripada saya bayar 1M misalnya kan. Nah sedangkan di LMK sendiri ini kan kalau kita mau ladeni, duit yang digunakan juga untuk bayar royalti kan dari royaltinya teman-teman juga kan. Jadi daripada kita bayar ya udahlah ada dulu gitu, ada dulu. Jadi daripada royaltinya ini lagi yang kita pakai untuk sewa lawyer misalnya kan, untuk memenangkan kasus ini. Jadi teman-teman enggak dapat juga, kasusnya bisa menang tapi dapatnya kecil kan. Jadi daripada berkasus seperti itu ya kita pertahankan dulu apa yang ada sambil kita mendorong agar menjalankan regulasi itu semakin rapi, antara reward dan punishment-nya semakin berjalan dengan baik. Nah, itulah salah satu juga bentuk sosialisasi kita nih kalau datang di LMK. Karena di terus terang kita di LMK berbasis musik tradisi tidak ingin menempuh jalur-jalur seperti itu. Kita ingin secara persuasif. Makanya yang kita datangi selain pelaku adalah user. Nah, user terbesar musik tradisi di Indonesia kan dari dinas pemerintahan. Ini kita sampaikan bahwa ada regulasinya, tolong dijalankan, dan kalau ini berjalan ya musisi tradisi itu bisa mandiri. Jadi saya pengalaman di pelaku musik tradisi, kalau kita dulu mau keluar daerah dari saya dari Makassar mau ke ada event di Jawa atau mau keluar negeri, istilahnya teman-teman itu kita todong-todong proposal dulu kemana gini baru bisa jalan kan. Nah, kita juga mau mandiri tanpa ada jalan seperti itu, dengan adanya pengelolaan royalti yang kita dapatkan dari karya kita mau kemana saja bisa, karena sudah ada anggarannya, jadi bisa mandiri. Nah, itu yang kita dorong ke pemerintah bahwa tolong kita jalankan bareng-bareng regulasi ini, sudah ada kendaraannya namanya LMK berbasis musik tradisi, ayo kita jalankan, karena ini juga bukan untuk siapa-siapa, untuk pencipta, pemain musik, dan para produsernya. Mungkin ya, seperti itu.
5: Ada kasus kayak gini nih, pengalaman saya. Kebetulan almarhum Haji Dose itu kenal, dekat gitu ya. Investor dari Republik Band. Jadi ada lagunya itu dipakai di Malaysia. Itu lumayan lama, sebelum ada LMK kalau gak salah deh. Terus masih YouTube udah ada sih. Itu lagu dipakai sama Romali Sidnekin YouTube. Itu viewsnya banyak tuh. Nah, kepintaran kecerdasan almarhum Haji Dose, dia klaim tuh. Kebetulan dia memang kuasa lawyer juga dia kan. Akhirnya apa yang terjadi? Itu YouTube itu jalan terus viewsnya, duitnya masuk terus, tapi bukan ke yang posting yang share video itu, tapi jatuhnya duitnya ke almarhum Haji Dose tuh. Nah, itu kepintaran beliau itu. Nah, teman-teman banyak juga yang terjadi kayak gitu. Kita naikin YouTube gitu kan, tapi gak ngerti bagaimana caranya sih men-share ke YouTube supaya hak cipta itu, hak karya kita itu tetap masuk ke kita. Jadi berbaginya di sama YouTube sama kita sendiri gitu, sebagai pencipta dan penyanyi gitu. Nah, makanya LMK ini terjun ke lapangan langsung beberapa provinsi ya, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pencinta, peminat musik gitu. Kayak gitu sih.
1: Dan untuk mendapatkan keuntungan ini harus bergabung di
3: LMK. Harus. Jadi kalau tidak bergabung di LMK, dia tidak bisa mendapat distribusi royalti. Walaupun royalti dari karyanya itu kita tarik, itu nanti jadinya namanya unclaimed. Dan itu diatur dalam regulasinya LMKN bahwa 2 tahun kita mendapat waktu untuk mencari atau memberikan kesempatan kepada teman-teman yang punya karya untuk mendaftarkan diri. Tapi ketika 2 tahun lewat ini tidak ada proses itu, dananya akan dibagi ke semua anggota LMK yang terdaftar. Jadi bukan ke LMKN juga, bukan ke LMK aja, tapi kembali lagi ke para pelaku musik nih, pemusik. Jadi ya tentunya di situ ada pembagian-pembagiannya.
1: Sudah berapa persen Bang untuk keikutsertaan?
3: Kalau LMK tradisi nih.
1: Ya.
3: LMK tradisi itu alhamdulillah di tahun 2002 kita mulainya 2024 baru 6 bulan sebenarnya. Kita mengumpulkan sekitar biar banyak kedengaran ya, 50-an juta, dan di akhir banyak. Di akhir tahun kemarin juga di awal tahun ini kita juga dapat yang namanya pembagian royalti unclaimed, itu ada 100-an juta, dan itu sudah kita distribusikan sekitar 70-80% ke anggota. Jadi waktu di malam lebaran kemarin ya, teman-teman di LMK tradisi itu khususnya pencipta nih dapat THR. Ada Bang Alex juga dapat, Bang Jama juga dapat, saya juga sebagai pencipta karya-karya tradisi.
5: Tapi itu tertolong dari karena saya cepat-cepat registrasi mengisi biodata saya. Kalau enggak ya enggak dapat juga.
3: Enggak dapat juga karena jadi, itu harus
5: poinnya member. Sebenarnya poinnya sih cuman isi biodata Anda, yeah, kalau punya karya cepat-cepat isi, yeah, supaya masuk list untuk pembagian,
3: betul,
5: hak Anda sendiri gitu.
3: Karena kita kan juga di audit kan, ada audit juga, dan itu salah satu syarat untuk perpanjangan izin operasional. Kalau hasil auditnya juga menjelaskan bahwa ada permasalahan di sini, itu tidak akan dapat izin operasional dari Kementerian Hukum. Jadi intinya itu.
1: Ini kita bacakan juga untuk beberapa komentar. Ada yang menanyakan, kenapa tidak diwajibkan kepada para pencipta atau musisi untuk mendaftar di LMK ini? Kalau tadi salah satu yang disampaikan Bang Alex, sesusah itu mau dibagi-bagi ke siapa begitu?
5: Iya.
1: Terus ada yang menanyakan juga, kalau musisi daerah katanya itu dapat royaltinya sumber-sumbernya dari mana saja?
5: Nah, ya, yang tadi dulu yang pertama dulu kali ya. Kenapa nggak diwajibkan gitu ya?
1: Iya.
5: Karena kita musisi, pencipta lagu, penyanyi ini kan freedom prinsipalnya. Bebas tapi berkarya.
1: Ya.
5: Nah, pada saat kita kecerdasan kita ada di titik yang dimana karya kita sudah di puncak. Artinya secara independen bahwa saya sudah puas nih bikin lagu nih, udah keren banget nih, udah gue share nih di YouTube, gue share di radio semua, terus gue nungguin job dong off air, kapan gue dipanggil ngejob nih, tapi karya saya ada tuh diputar di radio, di YouTube, di TikTok, tapi duitnya kemana ya? Nungguin hasil dari TikTok yang dimana TikTok yang teratas sekarang ya, walaupun di short itu punya TikTok juga, short YouTube gitu kan. Tapi dia gak pernah dapat namanya royalti yang betul-betul, oh ini loh real saya nih, duit saya nih. Nah, kalau gak diwajibkan, kalau diwajibkan itu berarti Anda tidak berkarir di tempat lain dong, hanya musik aja terus gitu kan. Tapi kalau Anda pintar, bagaimana Anda bermusik bisa menghasilkan uang, ya bisa-bisa aja sih 100% di musik gitu. Karena kita bermusik juga kan butuh juga teman-teman lain. Karena pemusik itu, penyanyi, pencipta lagu, itu kebanyakan di kamar ya, atau satu room. Lingkungan lain kita gak kenal, jadi gak juga gitu kan. Orang dulu juga bermusik sampai ke hutan-hutan gitu kan, musik tradisional itu. Tapi dia butuh orang lain juga. Ya orang lain seperti ini, saya dapat pengetahuan dari radio, oh begini loh kalau kita lagi sosialisasi gitu. Jadi makanya gak diwajibkan. Kalau wajib itu gak bisa bergeser lagi kan.
3: Tambahan juga dikit.
1: Silakan.
3: Mungkin Bang Jamal.
2: Ada satu info yang perlu kawan-kawan pendengar tahu, bahwa LMK berbasis musik tradisi ini bukan cuma musik tok sebenarnya.
5: Betul.
2: Tapi pengiring teater juga penting.
5: Nah,
2: musik teater,
3: musik tari,
2: musik tari, musik film, musik tradisi ya. Jadi kami itu, karena kita turun di daerah untuk mengambil data itu, tadi itu yang pertama, kami yang turun ke daerah hampir 20 kota, itu tidak ada yang bahkan enggan memberikan KTP. Anda bisa bayangin, kami datang dengan biaya negara ini. Kita kumpulkan, negara yang kumpulkan itu. Misalkan di, contoh di Makassar nih, di Makassar dikumpulkan di gua tuh. Bang Gilan Ramadhan yang datang, boro-boro mengasih KTP. Ngisi pom aja nggak mau, apalagi mau diwajibkan. Wah, itu tuh itu yang berat sebenarnya Bang. Itu makanya saya bilang memang tradisi itu agak-agak gampang-gampang susah tuh membedahnya, terutama di kitanya ya, di pribadinya itu. Jadi terus terang musik, berbicara musik di sini ditarik juga, makanya sekarang, kami juga besok akan menyampaikan hati-hati para koreografer, para koreografer tari, jangan pernah Anda memakai musik orang kalau kamu tidak izin. Maka itu akan dapat royalti yang, kan itu akan ter royaltinya. Itu kami punya PH yang tentang regulasi itu bisa menegur langsung. Bisa somasi. Film, saya juga pemusik film, langsung dapat royalti dan dapat fee langsung. Teater, kalau saya mainkan kecapi orang, siapa nih yang saya kasihkan ininya? Itu jadi musik ini yang menarik di tradisi kita ini, di LMK tradisi, karena semua elemen masuk, apakah dia sebagai pemusik tari aja, itu diambil, apakah dia hanya pendendang, orang-orang contoh misalkan di Toraja yang cuma nyanyi di gunung, itu kita rekam bahkan lebih dahsyat hasilnya. Itu royong misalkan, dondo misalkan, itu menarik. Artinya kara-kara itulah yang kita kumpulkan ulang, kita kaji ulang. Itu menariknya. Jadi LMK berbasis tradisi ini bukan hanya genrenya sebenarnya, bukan hanya trennya tapi juga bagaimana mengolah masa lalunya kita
1: baik,
2: ambil
1: baik. Gitu ya. Ini ada yang menanyakan juga yang bergabung Admira yang bertanya kalau sebagai penampil sering nyanyiin lagu orang di wedding misalnya itu wajib bayar royalti juga enggak? Itu seperti apa katanya aturan ketika ingin menggunakan hak cipta orang lain?
3: Jadi kalau untuk penyanyi pemain musik sebenarnya tidak ada masalah, kamu main aja lagu apapun itu tidak ada masalah. Okay. Yang harus bayar kan penyelenggara, misalnya IO yang mengundang. Yeah. Tapi kalau untuk konteks wedding itu di aturannya itu belum ada, untuk hajatan itu belum. Sama justru kalau kita ya kalau kita tarik royalti itu justru jadi apa? Pungutan liar kalau itu. Tapi kalau misalnya kayak konser, mungkin kita main di acara pembukaan misalnya hari jadi daerah atau apa ya kan, atau kampanye politik kan itu konser itu ya. Itu ada performing royalty-nya dan harus membayar IO atau penyelenggara. Ya. Pemain musik enggak usah. Kalau versi kami ya.
1: Ini yang nanya juga kalau saya sering buat cover lagu dan upload di YouTube, itu melanggar hak cipta enggak sih katanya?
5: Oh, saya jawab.
3: Jelas
5: itu. Itu. Gini, ada independen, ya. Ada label publishing. Okay. Nah, YouTube itu sifatnya independen yang di mana dia bekerja sama pribadi dengan YouTube. Nah, kalau lagu orang yang udah cover automatically kena hak cipta secara pribadinya ya. Yang dijelaskan tadi Omar Ham itu yaitu hak terkait itu. Itu. Nah, kalau untuk YouTube-nya dengan pribadinya itu mereka berdua aja. Kecuali dia masuk label ya labelnya dong publishing-nya. Tapi kalau lagu orang dia nyanyikan di YouTube ya contohnya kayak Ahmad Dhani kan dia nyanyi lagu Queen kalau enggak salah, itu mereka udah tektokan dulu baru dia cover. Itu yang baiknya seperti itu. Kalau dia gak izin, kalau yang pemilik lagunya pinter, ya naikin aja dia viewsnya sampai puluhan juta juga, tapi gak dapat duit dianya.
2: Iya.
5: Gitu.
1: Oke.
5: Okay. Silakan lanjut.
1: Ya. Bang Alex sendiri yang gunain lagunya atau apa sering minta izin atau masih?
5: Kami di Naga Suara ya. Semua lagu-lagu Naga Suara itu boleh dibawain di event asal satu label.
1: Oke.
5: Okay. Iya, enggak ada masalah. Label lagu apapun, Wali lagunya Saskia Gotik. Iya. Boleh dibawain. Tapi kalau di luar itu, saya harus izin dulu. Oh, lagu siapa nih? Dia maunya naik di Musika nih publishing-nya. Harus izin dulu label yang izin tapi bukan kita. Perusahaan itu yang izin baru saya bisa bawain offer. Kalau sampai saya bawain di maunya di kafe nih live nih. Lagu si ini. Tapi komersil nih lagunya, itu kena itu mas. Kalau ada yang videoin naikin TikTok, sayanya kena. Nah, hubungannya ke produser, ke label, karena kan saya masih di label gitu ya.
1: Baik.
5: Kayak gitu.
1: Baik. Sih. Baik, ini karena waktu kita tinggal 3 menit terakhir, mungkin yang jawab juga bagaimana cara gabungnya ke LMK dan apa syaratnya.
5: Omar, kayaknya.
1: Baik, silakan.
3: Ya, kalau untuk gabung di LMK kan syarat administrasi yang pertama ya. Artinya punya KTP, NPWP dan sebagainya. Terus syarat wajibnya itu ya punya karya. Nah, di kita juga harus jelas karyanya itu minimal itu sudah memiliki rekaman dengan standar audio yang bisa disiarkan di platform-platform digital minimal ya. Karena targetnya ini bukan hanya dimainkan saja tapi kan harus banyak yang didengarkan orang juga, karena walaupun kita ada karya kalau tidak didengarkan orang banyak kan tidak ada royaltinya juga. Seperti itu, jadi syaratnya itu administrasi, terus ya punya karyanya sudah ada standar ini Pak, direkam dengan kualitas audio yang bagus dan sudah layak publish lah seperti okay. Itu
1: ini untuk kegiatan besok
2: jam
1: 9 apakah mulai. Terbuka umum yang mendengarkan mungkin saat ini ada
2: dia undangan.
1: Oh, undangan
2: dia.
1: Okay.
2: Karena kita prioritaskan anggota. Anggota yang kita undang dan beberapa musisi
1: dan
2: user juga kita undang beberapa. Lumayan lah, datanglah besok.
1: Okay.
2: Biar, karena besok itu memang langsung ke pelatihan sebenarnya.
1: Siap. Baik, Bang Alex mungkin ada pesan juga
5: benar,
1: yang disampaikan untuk musisi daerah khususnya.
5: Intinya permohonan maaf apabila ada kata atau menyampaikan yang salah itu dulu. Kami bertiga adalah manusia biasa. Masih banyak orang cerdas tentang undang-undang ini, hak cipta ini dan hak terkait ini. Jadi intinya teman-teman pemusik Makassar utamanya dan seluruh Indonesia, pemusik ini kadang-kadang nikmat banget untuk bermain musik sampai lupa dia bahwa kalau saya ngisi lagunya contohnya lagunya Agnes nih, saya ada di situ isian gitar, itu saya dapat hak terkait di situ. Jadi hanya ditulis doang, terus difoto, terus cari hak terkait, elengka mana nih yang hak terkait, masuk ke situ. Jadi saya nyanyi, saya masuk ke perintim, hak cipta masuk ke Wami. Jadi banyak tuh. Kalau kita bisa profesi semuanya, main gendang gitu kan, hak terkaitnya apa gitu, daftar aja, nggak rugi kok daripada mendaftar pinjaman online gitu kan. Iya enggak. Jadi saya rasa kalau teman-teman pemusik, ayo daftar diri Anda deh di LMK. Bukan ini bukan uang kita kok, uang pemerintah. Uang Anda sih sebenarnya. Ya. Apabila Anda mendaftar, berarti Anda mencari hak Anda gitu. Ya kita ini sebagai pekerja hanya sebagai penyambung tangan aja dari kalian semua, bahwa ayo kejar hak Anda sebagai pemusik, penyanyi, pencipta lagu. Jangan diam, capek-capek bikin lagu, bikin musik, tapi bingung yang tadi Om Aram bilang gitu. Ya sekali lagi, ayo teman-teman daftarkan diri Anda di LMK yang Anda profesinya apa gitu. Silakan.
1: Baik, ya. Baik. Terima kasih banyak Deng Jamal, Bang Arham, Bang Alex. Juga ini tentu obrolan kita sangat bermanfaat. Bikin kita semua musisi, penikmat musik maupun pengguna karya makin paham dan menghargai pentingnya perlindungan hak cipta. Dan Deng Jamal ini sudah izin tadi memutarkan
2: silakan
1: lagu
5: salah satu beliau. Karya.
1: Ya. Betul. Ya. Berjudul apa ini Deng Jamal?
2: Pengurangingku.
1: Ya.
2: Jadi saya di Jawa tetap saya mencipta lagu-lagu Makassar.
1: Betul. Ah, masya Allah.
2: Saya di Jawa baru sekitar 30 tahun di Jawa.
1: Baik.
5: Karyanya udah berapa, Bang
2: Jamal? Baru 100 lah.
1: Baik, siap dan ya. Pendengar lagu ini sekaligus menutup kebersamaan kita di ngobrol bareng komunitas dan jangan lupa untuk terus dukung karya anak bangsa. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun anda berada, di Cafe Musik RRI untuk edisi hari ini, Irsan belum bisa nyanyi ya pendengar ya, karena suaranya masih parau, masih batuk nih ya. Terus hidungnya masih agak mampet dikit, jadi agak kesulitan untuk bisa bernyanyi. Tapi Irsan sangat menantikan mendengarkan rangkaian lagu-lagu dari suara-suara anda pendengar. Anda dapat gabung melalui line telepon di 0821 3333 9440. Tapi Irsan sarankan untuk anda bisa menggunakan radio monitor ya, itu sedikit lebih baik dibanding anda mendengarkan lewat telepon, walaupun ada sedikit jeda mendengar. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya nyanyi pakai telepon biasa aja, itu suara musiknya akan mengecil, tertimpa oleh suara anda, sehingga nanti anda jadi sulit kalau pengen nyanyi bareng kita. Nah, line teleponnya Irsan aktifkan ya di 0821 3333 9440. Ada siapa aja kah di ujung telepon sana? Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana? Halo.
1: Ya, waalaikumsalam, Kak Irsan.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Junaidi.
0: Bagaimana kabarnya Bang Junaidi?
1: Lagi batuk-batuk juga, tapi ya sebenarnya
0: nyanyi. Iya, Irsan juga batuk nih, suaranya lagi agak parau, jadi gak bisa nyanyi nih Irsan hari ini.
1: Saya juga batuk-batuk sih.
0: Kayaknya lagi musim ya ini ya.
1: Musimnya memang, saya lagi-lagi kemarin itu lagi batuk-batuk juga.
0: Oh kemarin, begitu.
1: Kemarin itu sekarang di perompak itu kayak sang itu aja. Papar suara kemarin itu nyanyi di perompak.
0: Waduh, ya. Jangan dipaksakan kalau gitu.
1: Karena nekat itu gak sekurang gak sama pun.
0: Iya, jangan dipaksakan Bang Junaidi.
1: Tapi baik kayak begini.
0: Oh ya, alhamdulillah kalau begitu. Iya. Bang Junaidi mau nyanyi lagunya siapa kali ini?
1: Lagunya Cinta Para Mulia, Nada Jowo.
0: Tolong diulang judul lagunya?
1: Cinta Para Mulia, Lola Drakor. Lola.
0: Iya, yeah, Cinta Para Mulia.
1: Iya, Jowo nih.
0: Nada pria ya?
1: Iya, nada pria ya.
0: Oke deh.
1: Bisa jumpa?
0: Boleh, silahkan.
1: Pertama-tama saya jumpa untuk santri yang ada di Pare-Pare. Terus ada ke Pani Malika.
0: Iya.
1: Ada Ali di Malengkeri. Pemula Sewan di Pesel 17. Hampir terima ya karena kasihnya.
0: Oke deh kalau begitu.
1: Tiga tahun di Sabang.
0: Iya. Oke deh. Siap Miki Bang Junaidi?
1: Ya, siap.
0: Iya. Radio monitornya dipakai untuk mendengarkan musik ya?
1: Iya, oke.
0: Oke, kalau gitu Irsan hadirkan musiknya.

0: Wow, luar biasa.
1: Baru belajar kayak tadi.
0: Keren-keren banget. Terima kasih banyak ya Bang Junaidi atas suara indahnya. Terima kasih.
1: Sampai kembali minggu depan.
0: Amin, insya Allah, semoga.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain boleh gabung juga, silahkan di 0821 3333 9440. Mohon maaf Irsan, belum bisa membantu untuk mengisi rangkaian. Ragu-ragu dulu ya, karena suaranya Irsan lagi gak bisa banget nih. Minggu lalu masih bisa lah, kayaknya minggu ini udah gak dapet banget untuk karaokeannya. Ada siapa nih di ujung telepon ya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Ali.
2: Iya.
0: Bagaimana Kareba?
2: Sama, senasib.
0: Iya kan, batuk flu juga ya.
2: Saya agak puyeng-puyeng ini berapa hari, 4 hari.
0: Iya. Irsan juga hari ini mulai agak puyeng-puyeng nih dari tadi nih.
2: Saya mau istirahat tapi enggak bisa tidur jadi.
0: Sama. Irsan tadi malam habis siaran juga, terus tidurnya mendekati subuh. Habis itu berkegiatan lagi, jadi ya gitulah ya.
2: Baru bertepatan lagi dengan Piala Dunia, mau tidak mau begadang.
0: Mau enggak mau begadang.
2: Namanya pencinta bola kan.
0: Bener ya. Bang Ali, lagunya siapa kali ini?
2: Ini Bang Irsan, Berhenti di Kamu, Anji. Tapi yang nada C, Loki ya.
0: Oke, okay, Irsan cuman ya, Berhenti di Kamu ya.
2: Dafik Music Channel.
0: Oke.
2: Dafik Music Channel.
0: Tunggu Irsan lihat dulu ya. Berhenti di Kamu. Ini mana nih? Ini original kit, ada yang E,
2: yang C. Okay. Dafik, D-A-F-I-K.
0: Dafik ya. Oh, ini ada. Udah ketemu lagunya. Menyapa Ki dulu kalau begitu, Bang Ali.
2: Yang baru lewat tadi. Anak tampannya Jalan Muri.
0: Iya.
2: Ada Tika di Sabang, Santri Pare-Pare, Dewi. Bang
0: Sul. Ada siapa lagi?
2: Shirley Margareta, dan Mbak Ica, Mbak Ana, dan semua-semua. Dan di monitor.
0: Dan semua-semuanya baik deh. Amin ya Rabbal Alamin. Irsan hadirkan ya rangkaian lagunya ya.
2: Siap.
0: Ini dia musiknya.

0: Wow.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Ali. Amin, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ali tadi pendengar ya. Baru gabung bareng kita, terus WhatsApp juga boleh lo kepake, lo bisa. Tapi kalau WhatsApp biasanya agak tricky gitu. Tapi kalau kayak Mbak Tantra yang udah biasa, kayaknya sih udah tahu caranya ya. Kita coba deh dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. KP Musik RRI Makassar.
0: Mbak Tantri, mohon maaf nih suaranya Irsan belum bisa dipakai nyanyi nih hari ini ya.
2: Iya, enggak apa-apa.
0: Kan biasanya Mbak lain Tantri nih request
2: bisa.
0: Ya. Amin.
2: Iya, amin.
0: Masih batuk Irsannya dan suaranya kayak.
2: Iya, betul, suaranya agak parah sekali nih saya dengar.
0: Iya.
2: Waduh, saya kira sudah berkurang.
0: Nah, ini karena tidak berhenti minum es.
2: Waduh. Itu tidak tahan minum es.
0: Panas sekali soalnya, panas Mbak Tantri.
2: Bacanya. Iya.
0: Betul. Bagaimana Pare-Pare, kepanas enggak?
2: Iya juga, panas tadi juga. Utari bilang, kenapa selalu minum-minum es terus, mau iya. Nanti karaoke nanti malam.
0: Iya kan?
2: Bagaimana kalau haus?
0: Ya, kayak itu tenggorokan, panas. Minta terus berapa yang dingin-dingin.
2: Minum es.
0: Iya. Itu ada Miko dengar, mengomel di belakang. Mbak Tantri, lagunya siapa mau dinyanyikan ini Tabe?
2: Mau kak lagunya Satukanlah Hati Kami.
0: Satukanlah?
2: Iya.
0: Tunggu deh ya. Satukanlah Hati Kami.
2: Iya, betul.
0: Oke, pakai nada wanita ya.
2: Iya, nada wanita.
0: Oke deh, Irsan siapkan dulu.
2: Oke deh.
0: Menyapa dulu. Dulu untuk siapa?
2: Iya. Tadi ada Bang Ali, ada Bang Sur, Bang siapa lagi tuh yang
0: paling
2: nyanyi, ada Alex Sardino, ada Tika, ada Mbak Sri Dewi, ada Mbak Ana di Palembang, dicoba deh Mbak Ana, siapa tahu bisa, ada siapa itu yang sering menyanyi juga di Tator.
0: Oh iya.
2: Pokoknya buat semuanya. Tanpa terkecuali kalau saya dengar suara tuh aduh.
0: Iya, semoga mungkin mudah-mudahan minggu depan udah bagus lagi lah ya.
2: Iya, mudah-mudahan sudah bagus.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, Mbak Tantri.
2: Saya suka dengar suara tak kalau menyanyi.
0: Amin, mudah-mudahan nanti cepat pulih ya Mbak Tantri ya.
2: Amin, iya, iya.
0: Saya siapkan mie lagu tak?
2: Iya.
0: Oke deh Irsan, mainkan musiknya.
2: Oke.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Iya, ada kakak kurangan.
1: Ah, bagus, kurang. Bagus banget. Irsan menikmati.
0: Kurang, kurang modulasinya.
1: Aman-aman banget.
0: Aman kah?
1: Ya, ya aman sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Oke okay, deh.
0: Ini ada yang di dekatku belanjangan ganggu.
1: Siapa tuh?
0: Iya, yeah, terima kasih.
1: Sama-sama Mbak Tantri.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi ya? 0821-3333-9440 yang mau berkaraoke bareng Irsan. Telepon biasa boleh. Telepon WhatsApp Irsan boleh juga. Ada siapa nih lain teleponnya kita? Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Iya, ayo ngomong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini di mana?
3: Dengan Mbak Ana dari Palembang.
1: Halo Mbak Ana.
3: Iya.
1: Sehat-sehat kah Mbak Ana?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mbak Ana, kita karaokean nih kali ini.
3: Iya.
1: Mau nyanyi lagunya siapa?
3: Mau coba lagu Cassandra, Cinta Terbaik.
1: Cinta Terbaik. Tunggu Irsan siapin dulu ya. Mbak Ana.
3: Iya.
1: Mau menyapa buat siapa nih?
3: Buat teman-teman semua. Tadi Ana dengar ada Tantri tadi ya. Terus ada Airin juga yang biasa masuk. Ada Bang Amran juga.
1: Iya.
3: Terus buat Bang Chandra tentunya.
1: Oke deh
3: ya. Terus buat siapa-siapa tuh Bang, teman-teman tuh Bang pada lupa Ana ya, Bang. Aja ya.
1: Oke deh Mbak Ana, Irsan siapkan.

0: musiknya ya.
1: Iya Bang Irfan.
0: Oke, kalau begitu udah siap?
1: Siap.
0: Irfan hadirkan musiknya.
1: Dibantu.

0: Iya, musiknya agak kecil sih juga, kadang hilang tapi ya nggak apalah.
1: Iya, itu
0: raba-rabanya
1: ini. Bener, jadi musiknya tuh kalau misalnya suaranya masuk, suaranya Mbak Ana masuk, musiknya musik, iya musiknya jadi hilang. Ini kekurangannya kalau by telepon nih. Jadi harus
0: ada WA-nya juga.
1: Ada, ya. Iya ada WA-nya juga. Oke deh.
0: Oh. Oke, terima kasih Bang Irfan.
1: Sama-sama Mbak Ana.
0: Sehat selalu.
1: Amin, terima kasih. Assalamualaikum. Dari Mbak Ana tadi pendengar. Baik pendengar Pol 1 dimanapun Anda berada, nanti Irsan balik lagi ya. Irsan putarin dulu nih rangkaian lagu untuk menghibur Anda sebelum Anda pilih-pilih juga kira-kira mau nyanyi lagunya siapa.

FJ memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bersama Irsan menemani Anda pendengar di malam minggu kali ini di Cafe Musik RRI. Irsan tuh pengen banget nyanyi sebenarnya, tapi karena suaranya Irsan belum optimal nih ya, ngomong aja kurang banget nih rasanya ya. Jadi mohon dimaklumi dulu ya pendengar ya. Mudah-mudahan pekan depan bisa bertemu deh, insya Allah lebih sehat lagi suaranya. Anda boleh gabung silakan di 0821-3333-9440, baik itu di telepon biasa atau mungkin WhatsAppnya kami. Nomornya sama pendengar ya, di 0821-3333-9440. Nah, besok juga nih pendengar, hari Minggu, tepatnya jam 7.30 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan sepak bola dunia nih ya, bersama dengan pemain-pemain luar biasa yang akan Anda dengarkan. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Sewang.
1: Suaranya itu seperti kalian pecah.
0: Ya begitu nih, gara-gara batuk nih Pak Sewang.
1: Saya bilang gini, kasihan ini orang, ini suaranya seperti kalian pecah.
0: Iya, mana kita tetap harus menghibur pendengar lagi ya, walaupun suaranya kayak begini ya.
1: Sebenarnya saya mau suruh ambil lagunya jangan sampai 3 kali.
0: Iya. Tapi belum bisa ini Pak Sewang. Nanti bukan mie kaleng pecah, nanti kayak plastik mie suaranya Irsan.
1: saya monitor ketawa terus lagi, kasihan saya suaranya itu seputra.
0: Iya, gara-gara batuk-batuk nih berapa hari Mi.
1: Ya, jangan minum
0: dulu. Oke, kalau itu siang panas sekali Pak Sewan.
1: Iya, panas sekali siang.
0: Iya tuh. Terasa, iya. Tadi siang itu cerahnya mamu matahari.
1: Cerahnya mamu matahari.
0: Iya, mungkin menyapa untuk siapa ini Pak Sewang?
1: Iya, saya menyapa Pak Lisa karena sama Pak Gapur, Pak Tupus, sama Arjuna, Opa Din, Anissa Hakim, Manuar, Puan Datu, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro, Yusuf, Pak Bobi di Polman, Asri di Wotu, Junaidi, Dwiga di Sabang, Arpa di Silayar, Ismail, Yuda, Aljabar, Pak Dimas, Sumarni di Pasar Kota Lantai, Mustahan, sama Palahara.
0: Oke deh.
1: Ya Mahibar.
0: Iye.
1: Sama Dewi dengan Ibu Nur Intan di Takalar.
0: Oke, okay, Pak Sewang.
1: Semua-semuanya tanpa kecuali.
0: Iya.
1: Maaf ini Bung Irsana. Semoga cepat sembuh.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Panjang umur banyak rezeki.
0: Amin, terima kasih banyak. Amin. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Irsan tuh lagi apa ya? Serak iya, terus mendem iya. Ada semua Mi, sudah flu, batuk juga, ayo lengkap sekali nih suaranya Irsan, jadi hari ini kurang maksimal sekali. Semoga nanti bisa jauh lebih baik pekan depan deh pendengar ya. Terima kasih Pak Sewang sudah gabung sama kita. Jangan lupa nonton Piala Dunia nanti di. Buat Anda fans sepak bola kayak Bang Ali tadi tuh ya, katanya memang cinta banget sama sepak bola. Esok hari 28 Juni kami hadirkan siaran langsung antara Panama melawan Inggris itu pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan juga ada Kolombia melawan Portugal ini jam 7.30 ya, atau di setengah 8 pagi. Ada juga jam 10 pagi mendengar ada Yordania melawan Argentina.

0: mendengar nama-nama besar seperti R.A. Kartini dan Cut Nyadin. Namun, sejarah Indonesia dipenuhi oleh pahlawan perempuan lainnya yang kontribusinya seringkali terlupakan. Pernahkah Anda mendengar nama Nyi Ageng Serang? Bukan hanya seorang bangsawan, ia juga seorang pejuang tangguh yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah Belanda di Jawa Tengah pada abad ke-19. Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan strategi perangnya yang cerdik membuatnya menjadi legenda di daerahnya. Wow! Kisahnya ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja.
1: Betul.
0: Lalu ada Cut Nyamutia. Meskipun namanya kurang populer dibandingkan Cut Nyadin, Cut Nyamutia juga merupakan pahlawan perempuan Aceh yang tergolong tangguh, gigih, dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia memimpin serta mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Belanda pada tempat-tempat yang strategis. Hal ini menunjukkan keberanian dan kepemimpinan pahlawan perempuan yang luar biasa. Perjuangannya mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, hingga politik.

Mendengar lagunya Noah dengan Hidup Untukmu Mati Tanpamu menutup perjumpaan kita di Cafe Musik RRI untuk edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Irsan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hidup adalah kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan dan periode pengembangan pemikiran serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan oleh masa tua.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Sang Alkemis karya Paulo Coelho adalah sebuah kisah alegori yang kuat tentang pentingnya mengejar legenda pribadi atau takdir seseorang, mendengarkan suara hati, dan membaca pertanda yang disajikan oleh alam semesta. Cerita ini berpusat pada seorang pemuda gembala Andalusia bernama Santiago yang menjalani kehidupan sederhana namun gelisah. Kisah dimulai ketika Santiago mengalami mimpi berulang tentang harta karun yang tersembunyi di dekat piramida Mesir. Awalnya, ia mengabaikan mimpi tersebut. Namun pertemuannya dengan seorang wanita peramal dan kemudian dengan seorang pria tua yang mengaku sebagai Raja Salem, Melkisedek, meyakinkannya untuk menjual domba-dombanya dan memulai perjalanan melintasi Selat Gibraltar menuju Afrika dan Gurun Sahara. Melkisedek memperkenalkan konsep legenda pribadi, hasrat terdalam yang selalu ingin dicapai dan mendorong Santiago untuk mewujudkannya sembari memberinya dua batu penolong, Urim dan Tumim sebagai panduan. Perjalanan Santiago penuh dengan rintangan. Setibanya di Tangier, ia langsung dirampok dan kehilangan semua uangnya. Alih-alih menyerah, ia memilih untuk bekerja di toko kristal seorang pedagang tua. Berkat ide-ide inovatif Santiago, toko tersebut menjadi sukses besar. Walaupun telah mengumpulkan cukup uang untuk kembali menjadi gembala, Santiago menyadari bahwa kembali ke kehidupan lamanya berarti menyerah pada mimpinya. Ia memilih untuk melanjutkan perjalanan, bertekad menemukan harta karun di piramida. Di tengah gurun Sahara, Santiago bergabung dengan karavan yang menuju oasis. Disinilah ia bertemu dengan seorang pria Inggris yang sedang mencari seorang alkemis sejati. Santiago juga bertemu dan jatuh cinta dengan Fatima, seorang gadis gurun. Cintanya pada Fatima sempat membuatnya bimbang untuk berhenti mengejar mimpinya. Namun Fatima dan kemudian sang alkemis meyakinkannya bahwa cinta sejati tidak akan pernah menghalangi seseorang mencapai takdirnya, melainkan justru menjadi kekuatan yang mendorongnya. Pertemuan dengan sang alkemis adalah titik balik penting. Sang alkemis yang merupakan sosok bijak dan misterius mengambil Santiago sebagai muridnya dan membimbingnya melalui sisa perjalanan gurun, mengajarkan kepadanya untuk mendengarkan hati, memahami bahasa alam semesta, dan mengamati pertanda. Ketika karavan terjebak di tengah perang antar suku, Santiago berkat bimbingan alkemis mampu membaca pertanda bahwa oasis akan diserang dan menyelamatkannya. Alkemis menguji dan mengajarkan Santiago tentang esensi alkimia, hingga akhirnya Santiago dalam situasi terdesak mampu mengubah dirinya menjadi angin, membuktikan bahwa ia telah memahami bahasa alam semesta dan bersatu dengan jiwa dunia. Perjalanan mereka berakhir di piramida Mesir. Ketika Santiago menggali di tempat yang ditunjukkan dalam mimpinya, ia malah dirampok. Pemimpin perampok sebelum meninggalkannya bercerita bahwa ia sendiri pernah bermimpi tentang harta karun tersembunyi di Spanyol, tepatnya di bawah pohon sikamore di sebuah gereja tua. Pesan ironis inilah yang menjadi kunci. Santiago menyadari bahwa harta karun yang dicarinya selama ini ternyata berada di tempat ia memulai perjalanannya. Ia kembali ke gereja tua yang telah ditinggalkannya, dan di bawah pohon sikamore ia menemukan peti harta karunnya. Pesan inti dari sang alkemis adalah bahwa perjalanan itu sendiri adalah harta karun. Walaupun harta fisik ditemukan, kekayaan sejati yang diperoleh Santiago adalah pengalaman, kebijaksanaan, keberanian, dan pemahaman mendalam tentang dirinya dan jiwa dunia. Buku ini mendorong pembaca untuk tidak takut mengejar mimpi mereka, karena apabila engkau sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta akan bekerja sama membantumu meraihnya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Makassar malam ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di Makassar malam ini kami cukupkan sampai di sini. Berikutnya, Irsan akan berpindah ke Pro 3 RRI untuk menghadirkan siaran langsung, termasuk pertandingan sepak bola yang akan kami hadirkan untuk Anda di pertandingan Piala Dunia untuk 2026 ini. Pendengar, ini banyak yang keren-keren ya. Kali ini banyak yang keren-keren, pendengar, yang akan bertanding di dini hari nanti. Jam 5 pagi nanti ada Panama melawan Inggris ya, pendengar ya. Terus juga ada siapa lagi nih? Kamboja melawan Portugal. Dan juga ada Yordania melawan Argentina. Dalam siaran bola, pendengar, spesial Piala Dunia 2026.

Hussein sebagai bandara yang melayani pesawat jet apabila seluruh fasilitas yang dibutuhkan telah memenuhi standar operasional dan keselamatan penerbangan. Salah satu persyaratan utamanya, perbaikan landasan pacu atau runway yang sudah cukup lama tidak digunakan oleh pesawat berbadan besar. Perbaikan tersebut diperlukan agar runway kembali memenuhi standar untuk mendukung operasional pesawat jet secara aman. Kita beralih ke informasi mancanegara. Inggris memperpanjang peringatan cuaca panas tingkat tinggi hingga Minggu 28 Juni 2026 setelah negara itu mencatat suhu tertinggi Juni sepanjang sejarah selama 3 hari berturut-turut. Badan meteorologi itu menyatakan Amber Warning, peringatan tinggi satu tingkat di bawah Red Warning, mencakup London, Inggris Tenggara, East Anglia, dan sebagian East Midlands. Peringatan itu akan tetap berlaku hingga Minggu pukul 9 waktu setempat. Waktu atau langkah itu diambil untuk mengantisipasi malam yang masih panas dan lembab meskipun suhu mulai menurun. Perpanjangan tersebut dilakukan setelah peringatan cuaca panas tingkat merah yang langka selama 3 hari berakhir pada Jumat petang. Kita beralih ke informasi olahraga. Pembalap Trek House Raul Fernandez menjuarai sesi sprint race MotoGP Belanda 2026 di sirkuit Titiasen, Belanda. Pada sesi balapan sprint race itu, Raul Fernandez menjadi yang tercepat setelah mencatatkan waktu 20 menit 5,30 detik. Selanjutnya pada peringkat kedua diisi oleh pembalap Trek House AI Ogura, sedangkan tempat ketiga dihuni oleh pembalap VR46 Racing tim Fabio Di Giantonio.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Final besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

memiliki rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada dua edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya ada lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam.

Saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1995 di mana lagu ini dirilis. Ada Dewa 19 dengan Satu Hati.

0: berbeda ya. Kolombia kan hanya butuh hasil imbang untuk mengunci juara grup. Sementara Portugal itu wajib menang alias tidak boleh kalah, apalagi dan juga tidak boleh imbang juga, karena jika Portugal berada di posisi kedua, finish di posisi kedua nanti runner up, maka lawan-lawan yang akan dihadapi itu bakal sangat sulit ya. Begitupun kalaupun sebenarnya tadi saya bilang sebenarnya menang kalah posisi 1 atau 2 atau peringkat 3 terbaik sudah dipastikan di babak 32 besar ini semua lawan akan menjadi sangat lebih sulit gitu. Jadi gradually akan sulit terus lawannya begitu.
1: Oke, baik. Apakah Bung Greka setuju atau ada pendapat lainnya nih Bung Greka?
0: Baik. Kolombia dan Portugal itu menurut saya saat ini memang sedang dihuni oleh generasi emasnya ya. Di Kolombia ada dari belakang dari kiper sampai depan itu memang sedang dihuni oleh pemain-pemain yang bersinar. Mungkin pertanyaan akan menjadi pertanyaan jika melirik ke posisi kiper, karena di situ ada David Ospina yang sudah uzur, sudah veteran dan salah satu dari sedikit pemain gaek ya di Piala Dunia 2026. Cuman kalau tarik ke atas lagi, di sana ada Munoz di posisi back, dia sangat bermain sangat bagus di Crystal Palace. Kemudian ada Luis Diaz dan juga Luis Suarez. Kemudian ada James Rodriguez juga. Belum lagi ada John Arias gitu. Nah ini menunjukkan kalau sebenarnya kedua tim itu secara materi sebenarnya sama-sama kuat gitu. Pun dengan Portugal ya, kita tahu ada Ronaldo sebagai pemimpin, kemudian ada Vitinha, ada Juan Neves. Terus di belakang juga masih ada beberapa nama lama seperti Ruben Dias, ada Juan Cancelo juga, dan tadi disebutkan juga ada Rafael Leao gitu. Jadi ini benar-benar kekuatan yang sangat berimbang. Saya rasa akan berakhir dengan skor imbang juga begitu, Mbak Ana.
1: Baik, imbang ya menurut Bung Greka berarti ya. Ada beberapa tanggapan dari para pendengar, ini tadi juga menjagokan Portugal, lalu juga ada yang sepakat sependapat dengan Bung Greka ini. Seperti apa Bung Greka tanggapannya?
0: Ya, seperti saya bilang ya, ini akan menjadi laga yang berimbang. Artinya jika Kolombia menang bukan kejutan,

0: Ya, jadi ini mungkin buat pelatih, dua pelatih ini ya apa namanya, akan dipikirkan juga Mbak Hana, maksudnya mau strategi seperti apa. Ini kan sebenarnya sah-sah aja ya, apakah saya pengennya tim saya menghadapi Ghana dulu atau saya pengennya menghadapi Kroasia dulu, karena kan dua tim ini dari benua yang berbeda, artinya gayanya pun berbeda, dan ini akan menentukan skenario-skenario berikutnya gitu. Jadi saya melihat ini juga bukan hanya soal taktikal saja, tapi juga bagaimana strategi yang lebih advance untuk menghadapi babak gugur nanti sehingga sampai ke final gitu. Jadi buat saya mungkin bisa saya simpulkan, baik Kolombia maupun Portugal sebaiknya sama-sama mencari kemenangan, mencari atau menjaga momentum, karena momentum ini sangat penting untuk di laga sistem, di laga babak gugur begitu.
1: Baik, Bung Grega, lalu tekanan psikologisnya seperti apa ini? Mengetahui kalau finish sebagai runner up ini juga bertemu nanti dengan salah satu unggulan turnamen.

0: besar ya.
1: Skornya harusnya 1-0 ataupun 2-0 bolehlah.
0: Bolehlah.
1: Iya, jangan imbang-imbang soalnya kan kemarin udah imbang.
0: Oh, iya. Ya. Iya, terima kasih.
1: Skornya udah 1-0 tuh sama Ghana jadi Inggris.
0: Iya, benar. Iya, iya, iya. Oke, baik.
1: Oke, terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Pagi. Wah, iya juga ya. Jadi untuk putaran terakhir di fase pertama Piala Dunia 2026 ini ada beberapa games yang berlangsung berbarengan ya. Dan sekarang ini skornya masih imbang antara Inggris melawan Panama. Dan ini memang sebenarnya kalah pun Inggris bisa dipastikan tetap lolos. Hanya saja, oh enggak juga ya, bisa jadi tergantung pertandingan sebelahnya ya. Ya sebentar, ini ada penyiar andalan. Ada Bung Rudy Zen. Oke, gimana?

0: Oh iya, sebentar. Ini ada sebentar ya, pendengar, ada pertandingan antara Kroasia melawan Ghana. Betul ya. Dan ternyata saat ini Ghana unggul. Kroasia unggul. Saya cek dulu. Iya betul ya, Kroasia unggul 1-0. Jadi sekarang ini adalah grup L ini yang juara grup sementara itu adalah Kroasia dengan raihan 6 poin, disusul oleh Inggris 5 poin, disusul oleh Ghana 4 poin dan Panama 1 poin. Oke, okay. Lalu Bung Rudy bisa di ini. Headsetnya. Kita ngobrol sebentar. Ya, Bung Rudy, pagi, Bung. Halo, pagi.
1: Pagi, sambil kita nunggu babak kedua.
0: Iya, Bung Rudy.
1: Grup L itu kan komposisinya ada Kroasia, ada Inggris, ada Ghana, ada Panama.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sekarang di babak pertama Kroasia sedang unggul.
0: Oke.
1: Okay. Otomatis untuk sementara poinnya 6.
0: Oke.
1: Okay. Nah, Inggris draw untuk sementara poinnya 5.
0: Iya.
1: Nah, Inggris
0: kalaupun kalah dengan
1: kalah, tapi cukup dengan draw asal Ghana kalah,
0: iya.
1: Lolos.
0: Iya.
1: Tetapi kalau Ghana menang nanti dan Inggris draw, Ghana dan Kroasia. Belum tentu. Jadi semua masih berebut tempat di sini. Sebenarnya ini kan poin sementara 5 untuk Inggris itu kan ya sementara di babak pertama.
0: Oke, iya. Betul.
1: Babak pertama. Sementara Ghana masih 4. Kalau Ghana menang berarti Ghana poinnya 7.
0: Iya. Ya, ini kalau sekarang ini kan posisinya Inggris itu sebenarnya 4 ya karena saya di sekarang ini seri jadi 5. Tapi kalau menang ya, itu poinnya jadi 7. Jadi juara grup. Jadi juara grup. Nah, itu otomatis akan ketemu dengan tiga besar dari IJK.
1: Ya,
0: ya minimal ya, yang sudah terlihat itu dari grup I lah, Senegal. Senegal itu tiga besarnya masuk ke dalam tiga besar. Jadi kemungkinan akan bertemu dengan Senegal. Tapi kalau misalkan jadi runner up Inggris, maka akan ketemu runner up juga dari grup K. Grup K itu ada Kolombia, Portugal. Nanti akan bertanding ya, Bung Rudy ya.
1: Ya. Artinya masih belum semuanya masih belum
0: masih belum pasti. Oke.
1: Kalau misalnya pertandingan Ghana dan Kroasia berakhir seri dan Inggris kalah, masih banyak kemungkinan 45 menit nanti.
0: Oh iya benar.
1: Belum nanti. Gitu.
0: Ya ini ini menegangkan banget ini. Oke, baik. Ada Bung Rudy, kecil sekali suaranya. Oke. Coba di mic-nya dideketin, Bung.
1: Ya.
0: Nah, itu dia. Agak malu-malu nih Bung Rudy. Soalnya yang nanti setelah ini Anda pendengar Pro 3 akan ditemani oleh Bung Rudy Zen ya untuk babak atau pertandingan selanjutnya. Saya terima dulu pendengar, ada Pak siapa sih? Pak Alvin ya. Pak Alvin. Halo Pak Alvin. Pak Alvin.
2: Halo, selamat salam olahraga.
0: Jaya Pak Alvin, ada Bung Rudy juga nih.
1: Alvin, selamat pagi.
2: Ya, Mas Fadil, saya yakin menang Inggris sih di game plan babak kedua ini.
0: Berapa?
2: Minimal 3-0, karena Kroasia udah menang 1-0.
0: Iya.
2: Apalagi itu ada Saka, Bellingham, Harry Kane.
1: Wah, lengkap lah ya. Inggris lengkap lah.
2: Ya, babak kedua menang. Kalau 3 itu urutan 2. Yang kan di ini, berketemu tim ini yang juara grup.
0: Oke. Okay.
3: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi akan kami sajikan dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
4: Waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
5: Yang paling pertama adalah memastikan kepemilikan, dan yang kedua memastikan bangunan-bangunan di atas itu ya bangunan yang punya izin.
6: Pertahankan status UNESCO Global Geopark, bukan sekedar pencapaian di atas kertas.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, dibacakan Arvan Yusri. Sari berita, pemerintah Kota Makassar menindaklanjuti kemenangan kasasi Mahkamah Agung terkait lahan seluas 15 hektar di Manggala. Ramang-ramang menjadi harapan Kabupaten Maros pertahankan status UNESCO. Inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Kota Makassar menindaklanjuti kemenangan kasasi Mahkamah Agung MA terkait lahan seluas 15 hektar di Manggala. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
7: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan pemerintah Kota Makassar akan segera menindaklanjuti putusan kasasi Mahkamah Agung atau MA yang memenangkan pemerintah terkait kepemilikan lahan di kawasan Manggala. Sebagai langkah awal, Munafri mengaku akan memanggil Kepala Bidang Aset untuk membahas tindak lanjut atas putusan tersebut.
5: Iya, kalau kita punya lahan, kita yang paling pertama adalah memastikan kepemilikan, dan yang kedua memastikan bangunan-bangunan di atas itu ya bangunan yang punya izin, yang tentu harus meminta, harus melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan hukum. Kalau tidak, jangan membangun. Sebaliknya begini, kalau ada punya tanah, terus saya datang membangun, pasti kalian... Ya, kenapa kamu bangun di sini? Bukan lalu harus melakukan tindakan-tindakan yang tidak, nanti dibicarakan dulu kenapa bisa ada, kenapa? Nah, itulah.
7: Meski demikian, Munafri menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil tindakan terhadap bangunan yang sudah berdiri di atas lahan tersebut. Menurutnya, pemerintah Kota Makassar akan lebih dulu melakukan pembahasan untuk mengetahui alasan keberadaan bangunan tersebut. Sebelumnya, sejumlah bangunan dan aktivitas di atas lahan pemerintah Kota Makassar menjadi sorotan. Di lokasi tersebut, ditemukan bangunan tanpa izin, aktivitas penguasaan lahan, hingga dugaan jual-beli lahan tanpa dasar hukum.
3: Ramang-ramang menjadi harapan Kabupaten Maros pertahankan status UNESCO. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Maros mengajak seluruh masyarakat berperan aktif menjaga kawasan wisata alam Kars Ramang-Ramang sebagai bagian dari Maros Pangkep UNESCO Global Geopark yang akan menjalani revalidasi UNESCO. Bupati Maros Andi Safril Kedirsam mengatakan kawasan Kars Maros Pangkep beserta gugusan Spermonde merupakan warisan dunia yang harus dijaga bersama. Menurutnya, mempertahankan status UNESCO bukan sekedar mempertahankan sebuah pengakuan internasional, tetapi merupakan wujud komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Bupati menegaskan keberhasilan revalidasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, sinergi masyarakat, akademisi, pelaku usaha dan media dinilai menjadi kunci menjaga kelestarian kawasan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
9: Pertahankan status UNESCO Global Geopark bukan sekedar pencapaian di atas kertas, melainkan wujud komitmen kita pada pembangunan yang berkelanjutan. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi butuh sinergi seluruh elemen masyarakat, akademisi, swasta, dan media. Saya, Haidir Syam, Bupati Maros, mengajak kita semua, ayo satukan langkah. Kita sukseskan revalidasi ini demi masa depan anak-anak cucu kita.
8: Andi Safir Kaidirsam pun mengajak seluruh elemen masyarakat menyatukan langkah demi menyukseskan revalidasi UNESCO agar warisan alam Ramang-Ramang tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
3: Dinas Sosial Kabupaten Nrekang telah menyalurkan bantuan sosial ke 170 penerima manfaat di Kabupaten Nrekang. Selengkapnya bersama Ermila Rusmala.
10: Dinas Sosial Kabupaten Nrekang secara berkala menyalurkan berbagai program bantuan sosial untuk masyarakat tahap 1 dan tahap 2 kepada 170 penerima bantuan di tahun 2026 kategori anak, lansia, dan disabilitas. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nrekang Subianto Samsudin SE saat dihubungi RRI kemarin sore. Ia mengatakan, untuk Kabupaten Nrekang, semua telah disalurkan dengan rincian tahap 1 yang berada di pos Nrekang Kota, sementara tahap 2 posnya berada di Kecamatan A'la dengan jumlah penerima manfaat 170 orang dari 201 calon penerima yang diasesmen Sentra Wijaya Makassar. Dikatakan, 170 para penerima manfaat mendapatkan kesempatan berbelanja kebutuhan pokok sesuai jumlah nominal penerimaan bantuan dengan kisaran yang berbeda-beda sesuai kategori.
11: Bahan pokok bukan beras ya, bahan pokok. Jadi itu kita awasi belanjanya, mereka yang milih sesuai dengan kebutuhan PM sendiri. hanya lansia, anak maupun kelompok rentan itu, dan itu harus habis ya, habis itu karena untuk pertanggungjawaban seperti struk belanja itu harus dilampirkan ya, dan itu didokumentasi, digelar belanjaannya didokumentasi bersama PM-nya. Saya kira rapi sekali, variatif ya, yang saya lihat kebanyakan itu sembako kemarin itu kan tergantung PM-nya. Kalau saya tidak salah, ada yang 2,4, ada 1, tergantung ininya, cuman lupa pasnya ya.
10: Subianto menambahkan, program tersebut tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, agar penerima dapat menjadi masyarakat yang mandiri, seperti penerima kategori bantuan usaha yang telah diberikan bantuan biaya usaha peternakan kambing sebesar 6 juta rupiah. Diharapkan masyarakat yang saat ini masih berstatus mustahik ke depan dapat menjadi musaki dengan melihat potensi yang dimiliki masyarakat dan melakukan pendampingan agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya. Emi Wafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
3: Menjelang puncak peringatan Gemaraya Sannipata Trisuci Waisaka Puja 2570 BE 2026, umat Buddha menggelar doa tanpa henti selama 24 jam di Vihara Dharma Palaka, Kabupaten Bone. Laporan Ayunia Dindiati.
12: Suasana hikmat menyelimuti Vihara Dharma Palaka di Jalan Salak, Kecamatan Taneteria Tambarat, Kabupaten Bone pada Sabtu 27 Juni 2026. Ratusan umat Buddha dari berbagai daerah mengikuti puja mantra, rangkaian doa yang berlangsung tanpa terputus selama 24 jam menjelang puncak peringatan Trisuci Waisaka Puja 2570 Buddhis Era. Panitia pelaksana edisi Yau mengatakan, sejak pukul 9 pagi, para peserta yang mengenakan pakaian serba putih secara bergantian membacakan ayat-ayat suci. Setiap kelompok mendapat giliran selama 1 jam, sehingga doa terus berlangsung hingga pukul 9 pada minggu pagi. Ia menjelaskan, sistem pergantian tersebut diterapkan agar seluruh umat mendapat kesempatan mengikuti ibadah. Menurutnya, antusiasme peserta sangat tinggi dengan kehadiran umat Buddha dari Bone, Makassar, Parepare, Bulukumba, Bali hingga Jakarta.
13: Doa bersama ini atau kita sebut puja mantra itu dilaksanakan doa tanpa putus membaca ayat-ayat suci itu selama 24 jam. Jadi dari semuanya ini kita sudah membagi kelompok itu per jam per jam. Jadi kita mulai dari jam 9 pagi dan selesai jam 9 pagi besok. Kita bagi karena begitu antusiasnya semuanya mau mengikuti, kita bagi jadi tiap kelompok itu satu jam.
12: Diketahui, rangkaian puja mantra menjadi pembuka menuju puncak Gemaraya Sannipata Trisuci Waisaka Puja yang akan digelar pada Minggu 28 Juni 2026 di lokasi yang sama. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan doa permohonan berkah menjelang penggunaan Graha Saba atau Aula Baru di Vihara Dharma Palaka.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: PPIH Debarkasi Makassar memulangkan jemaah haji kloter 36, dilaporkan Syarifuddin.
14: Jemaah haji Embarkasi Makassar kloter 36, rombongan jemaah haji asal Sulawesi Tenggara, dipulangkan ke tanah air, tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai pukul 14.26 WITA, atau lebih cepat 64 menit dari jadwal semula. Jemaah haji kloter 36 sebanyak 393 orang masuk asrama haji Sudiang pukul 15.30 WITA, menjalani proses penerimaan, pembagian kartu kontrol kesehatan, pembagian paspor, dan pembagian sertifikat Garuda sebagai penumpang Garuda menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Rombongan jemaah haji asal Sulawesi Tenggara diterima Wakil Ketua PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar, Haji Ali Apit, yang merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama Sulawesi Selatan, menyerahkan kepada Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman Umar, mewakili pemerintah kabupaten lainnya asal daerah jemaah Sulawesi Tenggara. Nur Rahman Umar menekankan kepada seluruh jemaah haji asal Sulawesi Tenggara agar tetap mematuhi petunjuk petugas haji perjalanan dari asrama haji Sudiang karena masih ada perjalanan dari Makassar ke daerah kabupaten masing-masing jemaah hingga proses penerimaan dan penyerahan oleh pemerintah kabupaten kepada keluarga jemaah.
15: Tugas-tugas yang diemban oleh teman-teman pelaksana haji yang terkait, maka diharapkan, dan saya kira bukan hanya Kolaka Utara, juga kepada seluruh empat kabupaten ini di Sulawesi Tenggara betul-betul mengikuti petunjuk daripada panitia yang telah ditentukan. Biasanya kalau jamaah haji itu masih di pesawat, sudah ada yang ambil bedaknya merah pipi memang di pesawat. Sampai dibawa begitu susahnya untuk diatur. Pusing panitia, jangan dikasih kerja ekstra lagi.
14: Jemaah haji asal Sulawesi Tenggara, kloter 35 juga asal Sulawesi Tenggara, terlebih dahulu tiba di tanah air pukul 11.12 WITA. Dua kloter jemaah haji Sulawesi Tenggara, yakni kloter 35 dan kloter 36, pemulangannya ke daerahnya masing-masing hingga hari ini ke daerahnya masing-masing. Kedatangan jemaah haji kloter 36 di tanah air, maka jumlah jemaah haji embarkasi Makassar yang tiba di tanah air sudah 13.503 jemaah.
3: Berawal dari modal Rp300.000, Vionema kini tembus pasar Sulsel. Laporan Aan Ariska.
16: Usaha makanan ringan lokal Vionema yang dirintis Salma atau akrab disapa Emma menjadi salah satu contoh UMKM yang tumbuh dari masa sulit pandemi COVID-19. Berawal pada tahun 2020, Emma memulai usaha dengan modal hanya Rp300.000 setelah bisnis kosmetik yang dijalaninya terdampak pandemi. Dari usaha kecil menjual songkolo dan menitipkan produk di warung-warung, Emma perlahan mengembangkan produknya hingga dikenal lewat varian unggulan kacang langkoseng dengan cita rasa daun jeruk yang menjadi pembeda dari produk serupa di pasaran.
17: Ini modalnya buat Rp300.000 dulu awalnya itu. Kan dulu masih kecil-kecil dulu, Pak. Masih bungkus yang plastik itu, Pak.
16: Iya, betul-betul, ya.
17: Yang 2000-an itu. Titip di warung-warung, titip di warung-warung. Nah, akhirnya berkembang-berkembang. Alhamdulillah, sudah jadi kemasannya juga.
16: Kini Vionema tak hanya memproduksi kacang langkoseng, tetapi juga menghadirkan inovasi lain seperti kacipok pelangi dan kerupuk sutra. Inovasi warna-warni pada kecipok menjadi strategi Emma untuk menarik perhatian pasar, sekaligus memberi sentuhan baru pada produk tradisional. Perjalanan bisnis ini, menurut Emma, tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan modal, sistem pemasaran, hingga mencari tenaga kerja yang mampu menjaga kualitas produksi secara konsisten. Seiring waktu, produk Vionema kini telah menjangkau pasar lebih luas di Sulawesi Selatan, melalui kerjasama distribusi dengan sejumlah outlet oleh-oleh termasuk Amanda Brownies. Emma juga mengakui dukungan dari Bank BRI melalui program Rumah BUMN sangat membantu pengembangan usahanya, terutama lewat pelatihan, pameran, hingga promosi produk ke masyarakat luas.
17: Alhamdulillah kalau di Kanda Bar itu biasanya ada pameran-pameran, Pak. Kebetulan saya juga itu hari juga pernah sih ada apa ya? Ada pelatihan di Ban di Tawarikur, cuman saya belum pelatihan-pelatihan alhamdulillah dan dengan adanya dukungan dari BRI juga pernah kami banyak dikenal masyarakat luas. Anak-anak magang juga di sana biasa membantu kami untuk mempromosikan produk kami, dibuatkan kayak video begitu, Pak. Alhamdulillah mendukung sekali.
16: Kedepan Emma berencana menambahkan inovasi baru dengan menghadirkan varian kacang langkoseng super pedas, sembari terus memperkuat modal dan memperluas pemasaran agar Vionema bisa menembus pasar di luar Sulawesi Selatan.
3: PPLP Takraw Sulawesi Selatan terkendala fasilitas dan dukungan. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
18: Pelatih sepak Takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengungkapkan ketersediaan atlet pelapis di sektor putra masih ada. Walaupun jumlahnya terbatas, ia menyebut sebagian besar atlet muda tersebut berasal dari PPLP yang selama ini menjadi wadah penting dalam proses regenerasi atlet Takraw di daerah. Lebih lanjut, Amkar menjelaskan pembinaan di PPLP belum sepenuhnya optimal, meskipun sarana latihan seperti lapangan telah tersedia, para atlet masih harus memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri, termasuk biaya makan dan tempat tinggal. Kondisi ini dinilai menjadi beban tambahan, terutama bagi atlet yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
19: Kalau laki-laki, adalah cuma tidak banyak. Masuk itu ada beberapa karena agak-agak yang di bawah PPLP itu yang apa itu sekolah ragas, di bawah itu agak no apa itu kan di sana mandi. Nah sebenarnya aset kita Sulsel itu dari sana, dari apa itu sekolah olahraga di bawah. Nah ini kan mandiri rata-rata mereka, orang tua mereka kan sekarang pada apa itu berpikir kirim karena sama mandiri, mulai dari makan, sewa rumah. Yang gratis di sana itu cuma lapangan sama fasilitas olahraga, jadi fasilitas untuk kehidupan sehari-harinya itu yang berat buat orang tua. Nah itu yang bikin kendala kita di Takraw sekarang, karena pembinaan usia dini itu agak terhambat di situ, di sana itu, di sekolah olahraga itu. Sebenarnya di bawah situ, kalau saya tidak salah informasi ya, maaf ya, karena salah informasi, Ini kan kebijakan Mimpur kemarin itu kan ada kebijakan itu bahwa stok kerus seluruh Indonesia itu tidak lagi masuk DBON.
18: Amkar menambahkan kebijakan terbaru terkait desain besar olahraga nasional atau DBON turut mempengaruhi pembinaan sepak takraw. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, pembinaan sepak takraw di Sulawesi Selatan secara umum tetap berjalan. Diharapkan, ke depan perhatian terhadap atlet PPLP dapat ditingkatkan agar proses regenerasi dan pencapaian prestasi tetap berkelanjutan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1RI Makassar. Setelah warta berita, kita kembali melanjutkan siaran pertandingan Piala Dunia 2026 antara Panama melawan Inggris di kesempatan pagi hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Bagaimana tadi nomor punggung 14 Carlos Harvey memiliki peluang dan umpan saja kepada Amir

Makassar begini, mungkin bisa memilih jalur alternatif lain dulu ya, setelah mungkin acara nanti selesai baru bisa terakses kembali. Mungkin dengan Car Free Day ya yang ada di beberapa titik di Kota Makassar ini mungkin bisa Anda nikmati begitu ya, dengan berolahraga bersama keluarga, bersama teman, atau mungkin sendiri dulu nih ya. Ya, menikmati pagi hari di akhir pekan ini karena cuacanya cukup mendukung di luar sana. Baik, kita sapa Anda pagi hari ini juga yang masih bermanja-manja di tempat tidur ini, mudah-mudahan bisa bangkit. Sebentar kita juga akan hadirkan kembali pertandingan antara Kolombia dan Portugal pukul 7.30 waktu Indonesia Bagian Tengah. Kita hadirkan dulu manja. Ada biar.

0: duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita update dulu informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya bersama BBMKG Wilayah 4 Makassar. Kita sudah terhubung bersama Mbak Asri yang bertugas pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, apa kabar Mbak Asri?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Baik ya. Nah, seperti apa nih pantauan BBMKG Wilayah 4 Makassar untuk cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk hari ini bagi pendengar Pro1 dari Makassar? Silakan Mbak Asri.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro1. Berikut kami informasikan perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan berlaku hari ini tanggal 28 Juni 2026. Untuk pagi hari, cuaca pada umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Wajo, dan sebagian wilayah Palopo. Untuk siang sore hari, cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bantaeng, Lukumba, Nrekang, Goa, Jeneponto, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Untuk malam hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Sedangkan untuk dini hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Nrekang, Luwu Utara, Sidrap, Bone, dan Wajo. Untuk udara berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 66 hingga 100%. Angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 8 sampai 37 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan, bagian selatan dan timur. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Saya Asriani Idris melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Asri dari BMKG Wilayah 4 Makassar sudah bersama kita ya, menyampaikan pantauan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya hari ini.
3: Tante, ini es buah aku bawakan ki. Akhir-akhir ini panas ki cuaca, karena ini toh lagi musim pancaroba ki.
4: Oh, pantas mi. Kalau datang panas tidak tahan ki. Tapi kalau datang hujan, tak kalah hujan terus ki.
3: Itu mi sekarang tidak menentu cuaca.
4: Jadi mau bagaimana ki ini?
3: Harus ki rajin-rajin lihat informasi cuaca di laman resminya BMKG.
4: Bagaimana lagi itu caranya? Ndak mengerti ku.
3: Tante, serba canggih mi sekarang. Ada Google, ada HP tak toh?
4: Iya, habis mi es buahku juga.
3: Penting untuk waspada dengan perubahan cuaca. Ingatlah untuk memeriksa perkiraan cuaca sebelum keluar rumah.

0: sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Ewis.
1: Ewis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Eis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Eis.
1: Eis, Jo. Bukan Eis. Orang Sunda apaan, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat.

0: agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian tengah. Selanjutnya kita akan bergabung kembali dengan Pro 3 untuk menyiarkan pertandingan antara Kolombia Portugal. Selamat mendengarkan.
2: Pertahanan Portugal cepat menggiring gol. Saya melihat di sana ada pemain 27 Luis Dias umpan di kotak penalti. Oh, hampir-hampir saudara. Satu umpan tarik tadi yang dilepaskan oleh Dias ke daerah kotak penalti. Dan di situ ada satu pemain yang berdiri pada posisi yang sedikit bebas, tetapi sayang tendangannya ataupun contekannya ke gawang Diego Costa masih melambung. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0. Satu pemain John Cordoba tadi yang mencoba melakukan gawang gantikan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia, berikan umpan ke depan ke sektor tuh, ternyata sayang, seribu sayang. Kami lihat pemain depan nomor punggung 4 Santiago Arias sudah berdiri pada posisi offside. Gadikan tendangan bebas untuk kesebelasan Portugal di menit-menit awal babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan mencoba langsung menekan, tetapi hingga saat ini memang belum ada peluang emas yang berbahaya baik dari kubu Portugal maupun dari kubu Kolombia. Kita nantikan, kini kembali permainan dilangsungkan. Dua bek kanan Portugal mencoba membangun serangan, sodorkan bola pendek ke depan, jadi bisa penerangan, tarik ke belakang lagi dia kepada Vitinha. Vitinha gerak timus sindak dia kepada Nuno Mendes. Mendes permainkan bola masih darahnya sendiri, dibayang-bayangi oleh pemain John Cordoba ataupun pemain nomor punggung 7 di sana ada Luis Dias, tetapi masih permainkan bola, berikan kepada sayap kiri, bek kiri yang maju ke depan ini, mencoba menggiring bola Mendes, sodorkan bola pendek ke depan.

0: Tarik lagi ke belakang, dia kerja Samuel G dengan paman nomor 13, cepat menggiring bola dari Renato Vega. Vega umpan ke depan, mencoba melihat 3 setengah sudah, masih menggiring bola cepat, dia melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Bruno Fernando, masih permainkan bola cepat, dia kerja sama dengan Joko Cancelo. Cancelo tarik ke belakang, mencoba menggurung pertahanan Portugal, umpan ke sektor sebelah kiri, back kiri maju ke depan, dia berbahaya serangan Kolombia, kerja sama dengan Mendes. Mendes umpan ke depan, oh kali ini terjatuh, kami lihat pemain Nuno Mendes dikait kakinya oleh pemain nomor punggung 11 dari Portugal, yaitu pemain John Arias. Dengan demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Polandia dari sektor sebelah kiri, sebelah kanan, ya, pertahanan kesebelasan maksud kami Portugal yang mencoba melakukan penolakan. Dia sudah bisa ambil ancang, kapten kesebelasan Cristian Ronaldo mencoba melakukan tendangan bebas ini. Satu pemain tadi di gadang, kedepikan kini terjadi lagi umpan ke depan, terjadi perebutan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, bola dikuasai sebunyi oleh pemain-pemain Kolombia, namun datang lepas tembakan bulu dalam, oh dari jarak yang cukup sempit, kami kira pemain Portugal mencoba menghadang atau melakukan tembakan, tetapi melambung saudara, dengan demikian selamatlah gawang Kolombia, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata, dengan demikian hanya menghasilkan nampaknya out gawang untuk kesebelasan Kolombia. Tendang sudah ke depan, melambung tinggi, namun salah umpannya diburu oleh pemain-pemain Portugal yang menggunakan kostum merah marun ini, ya, terhentikan kostum kebanggaannya. Sementara ribuan penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan ini di Stadion Miami yang berkapasitas 64.000 tempat duduk atau 40.000 orang kini sudah menggema di sana sini, memberikan support kepada tim kesayangannya Polandia maupun Portugal untuk memastikan diri maju ke babak 32 besar. Kita nantikan, meskipun saat ini memang kedua tim ini boleh katakan sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar, namun tentu gengsi menjuarai grup tentu sangat diharapkan oleh para pendukungnya. Kita nantikan, lempar ke dalam kini dilakukan pemain Polandia nomor punggung 14 kami kira, ambil ancang-ancang dia atau nomor 4 maksud kami Santiago Reyes, silakan melambung tinggi, kebetulan terjadi lepas tembakan tidak jadi, dihadang kemul dalam, oh berbahaya saudara setelah serangan dari Kolombia di kotak penalti, tapi disapu saja bola tadi oleh pemain belakang Portugal, langsung melewati garis tengah sudah yang dituju adalah Cristiano Ronaldo, tarik ke belakang dia, umpan ke sektor kanan, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan, tetapi kali ini bolanya keluar, meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam nampaknya untuk Portugal dari sektor kiri daerahnya sendiri. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam? Ternyata Nuno Mendes, ambil ancang-ancang dia, sudah lakukan melambung kiri ke depan yang dituju kapten kesebelasan di sana, terjadi perebutan, tetapi sebentar dia kuasai sepenuhnya, tapi kali ini bolanya mental dari ujung kaki pemain Portugal dan keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara, Joko Felix tadi memukul bola, dengan demikian lemparan ke dalam untuk Kolombia, ambil ancang-ancang, kami lihat pemain nomor 4 Santiago Arias sudahlah kelemparan, tetapi kali ini lemparannya dinyatakan salah dan beralih lempar kini untuk Portugal. Nuno Mendes saudara-saudara sudah lakukan lemparan ke belakang saja, kerjasama lagi dia dengan Joga Cancelo. Cancelo kirimkan ke depan kepada Ruben Dias ataupun kepada Bruno Fernandes, mencoba kirimkan dengan cepat, menggiring bola, umpan ke sektor sebelah kanan, berbahaya serangan dari Portugal, nomor punggung 11 di situ ada Joga Felix, petak aku bergabung, sayang usayang umpan yang diberikan Felix tadi masuk kepada Pedro Neto, tetapi sayang bolanya lepas, walaupun mencoba di heading tadi, sayang tidak tersentuh bola tadi dan akhirnya bola meluncur meninggalkan lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri gawang Kolombia, Camilo Vargas. Dengan demikian selamatlah gawang Kolombia, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kata mata. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain Kolombia, mencoba mendekati kotak penalti, kotak kedua sebentar dia ada di sana John Carudo, mendekati kembali, lepas tembakan, oh satu tembakan menjusur tanah tadi, dilepaskan oleh James Rodriguez, kapten kesebelasan dari Kolombia. Sayang sekali bola tadi begitu cepat, walaupun ada dua pemain Kolombia di daerah kotak penalti, tetapi tidak mampu menyentuh bola dan akhirnya bola tadi jatuh di sebelah kiri yang gawang Diego Costa. jaga gawang yang sudah cukup Sanjatmi sudah rasa kita nantikan. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain belakang, pemain-pemain depan Portugal berikan umpan ke depan yang ditunjuk adalah pemain tengah tadi berikan umpan ke sektor sebelah kiri, masih permainkan bola. Pemain Portugal mencoba melakukan tekanan, kemudian digiringkan mundur jauh ke belakang dia. Kerjasama dengan Fitinha ataupun Ruben Neves, gerak musnah dia, memelajukan badannya tadi ke belakang lagi, datang lagi dari belakang. Kami lihat di sana ada Renato Vega, Vega umpan, tetapi sayang Masuja umpan cepat tadi ke sebelah kiri, berikan kepada Ruben Neves, tetapi sayang bola tadi gagal dan tidak berhasil, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, ya lemparan ke dalam kami kira untuk kesebelasan Kolombia. Ya pemain-pemainnya memang sangat berjuang keras hari ini, baik Kolombia maupun pemain-pemain dari Portugal untuk meraih poin penuh pada pertandingan yang sangat menentukan. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Portugal, umpan ke sektor kanan daerahnya sendiri, berhasil dijemput bola tadi Klasa sebelumnya, sodorkan bola pendek lagi kepada Vitinha, Vitinha umpan ke sektor kiri, umpan terobos masuk cepat dia kepada Mendes, Mendes mencoba menggiring bola mendekat ke kotak penalti, masih berputar-putar dia mencari ruang tembak, angkat ke kotak penalti, sayang tidak mampu karena bola tadi terlebih dahulu dicocor ke seluruh keluar lapangan pertandingan oleh pemain nomor punggung 4 Santiago Arias. Demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Portugal. Ya, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ataukah hanya out gawang, saudara-saudara? Tadi memang jauh dari hadapan wasit, ternyata mungkin hanya out gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan, Basu saja berikan pendek kepada John Cordoba. Cordoba tarik saja dia kerjasama liga dekannya, tarik ke belakang lagi jauh kepada pemain belakang John Lucumi. Lucumi hentikan dengan kaki kiri dan setibus kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Vargas umpan ke sektor kiri, back kiri yang kini mencoba serangan, cepat menggiring bola dia, teruskan kepada John Cordoba lagi ataupun kepada rekannya dia Permacano, masih permainkan bola, tarik ke belakang lagi, mencoba menggiring bola, merangsek jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Menang-tenang saja, kebiasaan dikirimkan, melebar lagi ke sektor sebelah kanan. Ada di sana kami lihat pemain Polandia, berikan umpan masuk ke Kolombia, masuk kami. Sudah kembali terbaik cepat, jauh kali ini terjadi perebutan di sektor sebelah kiri Portugal, tetapi terjadi cundul menyusut di tingkat lingkaran tengah. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Kolombia menggiring bola, namun patah di tengah jalan, kuasa sebelah Renato. Renato salah umpannya, coba diburu oleh pemain-pemain belakang, tapi kali ini untung saja ada dua pemain belakang Portugal yang menyelamatkan bola. Akhirnya kini kuasa sepenuhnya lagi oleh Renato Vega. Vega umpan ke sektor kiri kepada Mendes ataupun kepada Vitinha. Tadi ke belakang lagi, masih bermain di daerahnya sendiri. Tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, mencari teman yang berdiri bebas dalam bagian ataupun di bagian penyerang ini. Namun belum akan melakukan tendangan pendek saja, kebiasaan dikirimkan. Sementara pemain-pemain Kolombia juga terus mencoba memantau, membayang-bayangi pemain-pemain Portugal ini. Kuasa sebelumnya melihat 3.5 sudah ada Mendes di situ, tarik lagi ke belakang Mendes, kerjasama lagi dengan Vitinha di lingkar tengah darinya sendiri, masih bermain 1-2 dia umpan ke sebelah kiri, berbahaya serangan dari Portugal kini mendekati daerah lawan. Ada di situ kami lihat Ronaldo berputar-putar dia, melebar lagi satu kanan, angkat ke sayap kiri. Ada di sana kami lihat pemain Portugal mencoba melakukan tekanan ataupun Pedro Neto, tarik ke belakang lagi, dibayang-bayang dan ketat, berikan lagi lebar di belakang bulu gawang. Sayang, tembakan dari jarak yang jauh, jarak yang cukup jauh, saudara-saudara. Coba dilepaskan tadi, tetapi jatuh sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas, dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara. Pertandingan babak yang pertama Kolombia melawan Portugal sudah berlangsung 11 menit 52 detik. Kini penjaga gawang Camilo Vargas mencoba permainkan bola, tenang-tenang saja, tendang sudah ke depan. Yang dituju adalah pemain Santiago Arias. Santiago tarik ke tengah dia, kerjasama lagi dengan rekannya, ada John Cordoba di situ, masih bermainkan bola, tarik ke belakang lagi kepada Lucumi. Lucumi pendek saja kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Wasai melesu menuju jarak kotak penalti, ambil ancang-ancang tendang sudah ke depan dengan kaki kiri, melambung tinggi melewati garis tengah sudah, yang dituju adalah Davison Sanes ataupun Devin Makono mencari perebutan. Dia masih bermainkan bola tadi lagi ke belakang ke tengah. Kini Kolombia mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, masih permainkan bola dengan kostum kuning celana biru ini. Gratibus Sinakia merapat, kami lihat di sana John Dukumi mendekati daerah sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, masih permainkan di lingkaran tengah, mencoba mencari kawan yang bebas, mencoba memancing pemain-pemain Portugal untuk maju ke depan. Dan kini kuasai lagi Lucumi, Gratibus Sinakia kepada Jeffrey Larma, torokan bola ke depan, berbahaya serangan dari, ya ada John Arias di situ, melebar ke sektor kanan, ada Santiago Arias, Gratibus Sinakia tadi ke belakang lagi, masih kuasai semuanya pemain-pemain Kolombia, mendekat dari kotak penalti, menggiring bola dia, merancang ke jantung kotak penalti, berikan pendek saja, Gratibus Sinakia umpan ke belakang, tarik lagi, melebar ke sektor kiri, Gratia di situ, tarik putar ke distor, lepas tembakan tidak jadi, Mel masih berputar-putar dia di gawang, dihadang ini, empat pemain berhasil menyusuk, ada di situ kami lihat pemain Santiago Arias, mencoba angkat bulu gawang, membentur pemain belakang Portugal, yang kedua kalinya coba dibantu dari belakang, serangan balik dari Kolombia, murid belakang, tahan dengan dada sejenak, angkat, melebar ke sektor kanan, mengurung dia, masih kutakan di sebelah dia, lepas tembakan bulu gawang, oh! Satu tembakan keras tadi coba dilepaskan pemain nomor punggung 14 dari Kolombia, ternyata tendangannya masih melambung saudara-saudara, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 dan hanya menghasilkan out gawang. Ya, tendangan Gustavo Puerta tadi berhasil mencoba menekan, tetapi rupanya belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Portugal mencoba babang serangan, cepat sekali menggiring bola, ada Pedro Neto di sana, mencoba melakukan tekanan ataupun kepada Joao Cancelo, Cancelo umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya, kali ini sabu saja bola keluar, John Lukumi, Lukumi kirimkan ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan, kuasa semuanya pemain-pemain Portugal, mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan, mendekati dalam kotak penalti, umpan dia, kerjasama lagi dengan pemain Renato, Renato melebar ke sektor kiri kepada Mendes, di sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Kolombia, masih bermain bola, memainkan bola, tarik ke belakang lagi, kerja salam begini dari sana, mencoba melakukan kepada Ruben Neves ataupun berikan kepada Pedro Neto, Neto memberikan ke belakang lagi kepada pemain lainnya, ada di sana Ruben ataupun Vitinha, masih gerak tubuh senarnya, dibantu dari belakang oleh Bruno, Bruno mencoba mendekati daerah lawan, masih permainkan bola, 1-2 bermain taktik saudara-saudara, kini mencoba merangsek ke jantung kotak penalti, gerak tubuh senarnya, kami lihat pemain-pemain Portugal berikan kepada Mendes lagi, tarik lagi ke belakang dia, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Kolombia, masih berputar-putar kita nantikan, mencoba melakukan tekanan, mendekati kotak penalti, gerak tubuh sejenaknya, ada Renato, tarik lagi ke belakang Renato kepada Ruben Dias, Dias melebar lagi kepada Pedro Neto ataupun kepada Joga Felix, gerak tubuh angkat bergala berbahaya, kop, oh gagal saudara, berhasil diselamatkan pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia, kini mencoba membangun serangan dia, cepat sekali tarik ke belakang, kami lihat ada John Arias di situ, Arias tarik ke belakang, berikan umpan ke depan, tidak ada kawan, jatuh di pemain-pemain Portugal, berikan bola pendek ke kotak penalti, kali ini 2-3-4 pemain belakang kesebelasan Kolombia berhasil mengamankan, kini umpan terobosan, pemain-pemain Kolombia mencoba membangun serangan, mendekat di kotak penalti, bebas orang di dia, John Carvalho lepas tembakan, sayang saudara-saudara yang tidak ada datang bantuan, lepas ke gawang, oh tembakan yang dilepaskan saudara-saudara oleh Luis Diaz masih belum sempurna, berhasil dihadang ataupun diblok oleh pemain belakang pertahanan Portugal ini. Tendangan yang sebenarnya keras tadi, tetapi untung saja masih berhasil dihadang dan bolanya akhirnya dapat diselamatkan oleh penjaga gawang Diego Costa. Peluang emas yang gagal dimanfaatkan oleh pemain-pemain depan Kolombia dan nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru, kami kira saudara-saudara. Tendangan penjuru yang pertama kalinya untuk Kolombia dari sektor sebelah kanan tiang gawang Portugal sudah dilakukan, lepas tembakan ke gawang, wow, ditinju oleh penjaga gawang Diego Costa, datang lagi serangan dari belakang, langsung tembak ke mulut gawang, kali ini dihentikan atau gerak bola tadi, lajunya bola terhenti dan salah seorang pemain depan Kolombia berdiri pada posisi offside. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan bebas, saudara-saudara, tendangan bebas untuk kesebelasan Portugal. Saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 17 menit 38 detik dan kedudukan masih tetap 0-0.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, Portugal berada di sebelah kanan kami, sedangkan Kolombia berada di sebelah kiri kami dari Stadion Miami yang memang mayoritas didukung ataupun berwarna kuning pendukung dari Kolombia. Kali ini Portugal mencoba menyerang dari sebelah kanan arah ke sebelah kiri, kali ini coba lagi ke tengah, Vitinha masih menguasai bola, arahkan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Portugal ke sebelah kiri, kali ini Vega yang coba membantu serangan, kali ini masih Renato Perga, Vega kali ini arahkan ke Mendes, Mendes kali ini coba dihadang satu pemain dari Kolombia, lepas tadi kontrol hingga kali ini diambil oleh para pemain Kolombia. Satu terjangan tadi dilakukan oleh Mendes terhadap pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi wasit menyatakan bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja bagi Portugal. Memasuki menit 18 ini, Kolombia masih 0, Portugal masih 0. Pertandingan terakhir, kita nantikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang ataupun justru hasilnya akan sama seri. Wasit yang memimpin adalah Ali Reza Fagani tadi dari Australia. Coba kali ini tendangan ataupun lemparan ke dalam sudah dilakukan dari sebelah kanan. Penyerangan dari tim Kolombia kali ini melesat, kali ini terus dari sebelah kanan. Pemain nomor 11 ini John Arias terjatuh, tapi bukan lagi-lagi pelanggaran. Wasit Fagani masih belum melihat gerakan ilegal yang dilakukan oleh pemain Portugal, sehingga kali ini play on dilakukan. Para pemain Portugal alihkan ke sebelah kanan Pedro Neto, kali ini coba kuasai bola santai-santai sebentar. Juan Cancelo kali ini geser lagi kepada Ruben Dias, datang lagi kepada Vitinha, melirik ke sebelah kanan, kali ini Vitinha dorong lagi ke belakang, coba lagi dari belakang, kali ini Vega, Vega masih alirkan ke sebelah kiri kepada Mendes, sedikit menahan umpan ke depannya dengan saudara Bruno Fernandes, didekati satu pemain dari Kolombia, mencoba kali ini menyerang tadi, maksudnya Juan Felix tadi, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Kolombia. Kali ini jatuh lagi kepada pertahanan dari Kolombia, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari sebelah kanan tadi, Santiago Arias, masih kali ini dari John Arias, bermain 1-2 dicuri oleh pemain Portugal. Satu skill tadi dilakukan oleh Juan Felix, tetapi kali ini dikuasai penuh oleh para pemain dari Portugal, Pedro Neto ataupun tadi Ruben Neves, alirkan kali ke sebelah kiri kepada Mendes, dijegal satu pemain dari Kolombia yakni James Rodriguez, coba tadi dicocor oleh pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi bola kali ini kuasai penuh oleh Portugal, kembali dari belakang pemain Portugal Ruben Dias, alirkan lagi ke depannya kepada Neves, kali ini bermain 1-2 masih dari tengah para pemain dari Portugal ke tengah, kali ini coba menusuk, kali ini pemain dari Juan Felix memasukkan ke penalti, sayang dribbling yang dilakukan pemain Al Nassr ini terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper Camilo Vargas, ditangkap saja dengan santai Camilo Vargas untuk menenangkan lini pertahanan. Lempar sudah kepada Davin Son Sanchez, kali ini kuasai bola di dalam kotak penalti, oper ke sebelah kanan kepada Santiago Arias, masih Arias kali ini coba lambungkan ke depan yang dituju satu pemain dari Kolombia, ke tengah kali kepada Jefferson Lema, seberangkan lagi ke sebelah kiri, kali ini para pemain dari Kolombia dorong lagi kali ini kepada Macado, masih Macado, coba lagi ke tengah kepada Lerma, masih Lerma, ke sebelah kanan lagi kali ini pemain dari Kolombia, masuk kotak penalti, kaki kanan, tendangan tadi dari John Arias datar tapi hampir menipu kiper, tapi dibuang kembali oleh Juan Cancelo, hasilkan lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan James Rodriguez, sudah dilakukan dekat lagi ke belakang, bermain satu lagi, masih James Rodriguez kali ini coba menusuk dari sebelah kanan, penyerangan dari Kolombia diamankan kembali oleh Mendes, kali ini Vitinha, Vitinha memutar dia, berhasil melewati satu pemain dari Kolombia, umpan lagi ke tengah, baik sekali Vitinha, kali ini Neves coba ke sebelah kanan, yang dituju adalah Neto, terlalu jauh tadi arah bola ataupun kecepatan yang dilakukan sehingga di clearance tadi oleh Camilo Vargas, lempar sudah ataupun lemparan ke dalam kepada Juan Cancelo dari tengah kali ini kepada Vitinha, kepada Cristiano Ronaldo kali ini depan, sedikit tadi digait kakinya oleh John Arias, posisi yang cukup baik bagi Cristiano Ronaldo untuk bisa menendang tendangan bebas yang identik dengan dirinya dengan knuckleball. Kita nantikan apakah kapten kesebelasan dari Portugal ini akan melakukan tendangan bebas di babak pertama ini, karena memang belum ada pergerakan yang sangat berarti dari Cristiano Ronaldo atau ancaman terhadap kiper dari Camilo Vargas. Tetapi kita tahu beberapa pertandingan set piece sering dilakukan oleh Portugal, menipu para pemain lawan. Apakah akan melakukan lagi set piece tipuan ataupun memang langsung ke mulut gawang? Kita nantikan. Ronaldo kali ini akan menatap ataupun menghadapi bola. Ada tiga pemain bersama Bruno Fernandes, tapi kita nantikan siapa yang akan menjadi eksekusi. Sementara empat pagar betis dilakukan oleh tim Kolombia, tiga pemain bersama juga Neto menghadapi bola. Kita nantikan ancang-ancang dengan identik Cristiano Ronaldo, bagaimana kuda-kudanya sudah akan dilakukan tendangan ke kanan. Bisa lepas dari pagar betis, tetapi masih lemah hingga menit ke-23 ini. Skor sehingga masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Belum mengancam tadi Kolombia, tapi kali ini serangan balik cepat dilakukan oleh para pemain Kolombia, tetapi masih belum bisa menusuk karena hanya ada satu pemain tadi dari sebelah kiri dari Kolombia, sehingga ke tengah lagi kali ini masih Gustavo Puerta. Arahkan ke sebelah kiri kepada Luis Diaz. Ini Luis Diaz coba ke tengah kembali kepada para pemain dari Kolombia. James Rodriguez ke sebelah kanan kepada John Arias. Tahan dada kali ini John Arias, coba menusuk, dihadang satu pemain dari Portugal tadi, Felix, tetapi sayang sekali memang belum membuahkan tusukan tajam. Dan Hydration Break dilakukan oleh wasit Aliza Fargani memasuki menit 24 ini. Bung Estu, sejauh ini seperti apa permainan kedua kesebelasan?
2: Ya, kelihatan sekali Kolombia ada misi penting ya. Mereka misi menghindari Kroasia sepertinya. Mereka langsung menyerang. Dan 8 menit awal aja mereka sudah mendapatkan 3 shoot ya. Walaupun tanpa on goal ya, tanpa belum ada yang tepat sasaran. Tapi kelihatan sekali mereka sangat agresif sekali di awal pertandingan. Dan kelihatan Kolombia bermain tidak mau memberi celah apapun kepada Ronaldo di situ. Ada dua pemain, John Arias dan juga Jefferson Lerma, yang sepertinya bergantian mengawal atau memarking Ronaldo, termasuk ketika dapat bola. Menurut saya bola yang paling bagus yang diterima Ronaldo baru menit ke-22 tadi, lalu tapi dia dijatuhkan oleh seorang John Arias di luar kotak penalti. Yang pasti catatan yang menarik adalah ball position, walaupun diserang terus, ball position masih unggul sedikit milik Portugal. Artinya Portugal memang bermain lebih sabar, lebih mencoba mendelay menguasai bola dengan mempermainkan bola di tengah. Tetapi memang Kolombia bermain tanpa kompromi sejauh ini. Kalau dilihat dari shoot mereka sudah 7, bahkan shoot di dalam kotak, di boxnya Portugal, mereka sudah punya 6 kali shoot, walaupun baru satu yang on goal ya. Tapi ini menarik sekali pertandingan ini, dan sepertinya ini akan dalam tempo yang sangat tinggi, minimal sampai jeda nanti. Ini bahaya buat Portugal kalau mereka tidak bisa mengantisipasi. Sisi kanan mereka tanpa Daniel Munoz, ternyata Santiago Arias juga bermain sama baiknya. Beberapa kali dia membuka ruang gitu, dan ini menurut saya salah satu yang perlu diwaspadai oleh para pemain dari Portugal sendiri. Dari sisi Santiago Arias, lalu dari Denver Macado di sisi kiri, beberapa kali juga melakukan itu, walaupun tidak seintens sisinya Santiago Arias. Di sana ada duet Arias juga, ada John Arias yang juga sering ikut menusuk, walaupun memang Arias juga cukup disiplin menjaga lini tengahnya, tidak memberikan ruang banyak pada Ronaldo, berjibaku bersama Jefferson Lerma. Ini artinya ini cukup bagus. Ya, Gustavo Puerta juga bermain cukup mobile, cukup disiplin menjaga lini tengahnya. Jadi sementara ini kalau bisa dikatakan lini tengah masih unggul sedikit Kolombia, tetapi penguasaan bola memang dimiliki oleh para pemain Portugal. Dan yang menarik lagi adalah peran seorang Bruno Fernandes di sini belum terlihat memberikan ruang-ruang kepada atau memberikan umpan-umpan yang bagus kepada Ronaldo, terutama Ronaldo. Tetapi pergerakan Joao Felix juga layak diwaspadai. Beberapa kali dia menunjukkan skill yang bagus, beberapa kali dia melakukan penetrasi, beberapa kali dia masuk ke box atau sepertiga terakhir pertahanan dari Kolombia. Ini menarik sekali. Kita menunggu, sepertinya akan ada gol mungkin tercipta di babak pertama ini, entah dari mana. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, Kolombia punya chance lebih besar dibandingkan Portugal. Walaupun kalau Ronaldo bisa lepas, mereka juga bahaya, karena Ronaldo tidak hanya membuka celah, tapi dia juga bisa memberikan akses kepada Joao Felix maupun pemain-pemain yang lain dari second line.
1: Baik, kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kali ini Kolombia menyerang dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti yang dimaksudnya, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Portugal. Diarahkan lagi ke sebelah Davinson Sanchez, ke tengah lagi kepada Gustavo Puerta. Kali ini alirkan ke sebelah kirinya kepada Luis Diaz, masih menahan bola. Luis Diaz dijegal tadi ataupun ditunggu oleh tiga pemain dari Portugal. Bermain dari tengah kali Jefferson Lima Puerta lagi ke sebelah kiri kepada Macado, masih dibalikan lagi kepada Puerta, masih Kolombia. Kali ini nyebrang lagi ke pertahanan sendiri, kali ini para pemain dari Kolombia, kepada kiper, back pass jauh Camilo Vargas, masih menguasai bola ke sebelah kiri lagi kepada Macado ataupun tadi John Skulukumi. Lalu ini masih Lukumi, masih ke sebelah kanannya Davinson Sanchez. Kali ini ke tengah lagi para pemain dari tim Kolombia, coba alirkan lagi melambung kiri, yang dituju ada Macado. Kali ini tahan dengan kaki kirinya Macado, mencoba melewati satu pemain dari Portugal kepada Diaz lagi. Kali ini Diaz coba merangsek, kali ini coba pertahanan dari tim Portugal ke sebelah kiri. Kali ini Gustavo Puerta alirkan lagi ke belakangnya, masih kali ini para pemain dari Kolombia. Lerma lagi ke sebelah kanan, kali ini Sanchez yang jauh membantu serangan. Kali ini seberangkan ke sebelah kanan, yang dimaksud adalah pemain empat tadi adalah Arias. Masih Arias melihat ke tengah, kali ini pergerakan, tetapi pemain dari Portugal mampu memotong bola sehingga bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Kolombia melalui Camilo Vargas. Kali ini kiper yang mengenakan jersey berwarna abu-abu ini ke sebelah tengah. Kali ini masih Gustavo Puerta lagi-lagi bekerjasama bersama Jefferson Lerma dari tengah, lewat garis tengah. Kali ini para pemain dari tim Kolombia balikan lagi kepada Davinson Sanchez, terus bermain-main di lapangan tengah. Kali ini ke sebelah kanan kepada John Arias, lagi-lagi berduet tadi Arias, pemain kali ini James Rodriguez ke tengah lagi, maksudnya tadi sehingga semakin kokoh saja pertahanan dari Portugal. Kali ini dari belakang Sanchez, Kolombia kali ini menahan bola sejenak, coba lagi alirkan ke semana tanggapan, yang dimaksud adalah satu pemain dari Kolombia. Kali ini Diaz coba merangsek ataupun hamstring Rodriguez tadi. Sayang sekali tusukan yang dilakukan mantan pemain dari Real Madrid ini mengenai ataupun hanya menyebabkan tendangan sudut saja, setelah tadi ada perdebatan yang dilakukan James Rodriguez terhadap asisten wasit. Kita nantikan apakah memang menjadi tendangan gawang atau tendangan sudut. Ya, sudah diputuskan tendangan sudut untuk tim Kolombia, berada di sebelah kiri gawang dari Portugal yang digawangi oleh Diego Costa. Kali ini akan dilakukan oleh James Rodriguez. Berancang-ancang kali ini James Rodriguez, kita lihat dengan kaki kirinya akan mengirim bola ke siapa. Ternyata ya hanya tendangan gawang, setelah memang ada call juga dari VAR dan sedikit meminta pemain Kolombia untuk lebih tenang terlebih dahulu, karena memang ini adalah salah satu peraturan yang baru bahwa bisa diintervensi melalui VAR bagaimana tendangan sudut ataupun tendangan gawang dan tidak mengenai sama sekali dari pemain Portugal. Kita nantikan, skor masih 0-0 memasuki menit 31. Kali ini pemain Portugal ke depan kepada Cristiano Ronaldo, sayang sudah tertangkap offside tadi, meskipun masih terus berlari tadi Cristiano Ronaldo, pemain dari Al Nassr ini, kapten kesebelasan dari tim Portugal. Hampir menusuk tadi Ronaldo dengan pergerakannya, tapi jebakan offset yang dilakukan oleh Davinson Sanchez bersama John Lukumi masih sangat kokoh sehingga Ronaldo tertangkap offset. Tendangan bebas sudah dilakukan dari tengah. Kali ini coba lagi, kali ini Lerma ke belakang kepada Sanchez, masih Kolombia. santai-santai saja. Ke depan lagi yang dituju tadi, maksudnya John Arias. Masih kali ini para pemain diambil oleh pemain Portugal kepada Bruno Fernandes. Kemudian bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo. Kali ini masih Bruno Fernandes. Coba kali ini ke depan, diarahkan ke sebelah kanan. Masih play on meskipun terjatuh Cristiano Ronaldo. Tapi kali ini masih ada Neto. Ampun tadi, maksudnya yang dituju adalah Cancelo. Tetapi masih terkena para pemain dari Kolombia. Bola kali ini masih berterbangan, tetapi disundul tadi dari belakang oleh Neves ataupun Ruben Dias, sehingga pelanggaran justru bagi tim dari Kolombia, karena memang diterjang dari belakang tadi oleh Ruben Dias, pemain Manchester City ini, menerjang pergerakan dari James Rodriguez meskipun masih berada di pertahanannya sendiri. Kali ini memasuki menit 32, masih skor 0-0 bagi Kolombia dan juga Portugal. Tendangan bebas akan dilakukan dari sebelah kiri John Lukumi. Arahkan kemana gerangan, dan ini